0: rekor kekuatan. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 9 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia. Bank Indonesia memastikan akan mengerahkan seluruh instrumen kebijakan untuk menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil. Bahkan diupayakan menguat di tengah tekanan penguatan dolar Amerika Serikat. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
1: Bank Indonesia memastikan akan mengerahkan seluruh instrumen kebijakan untuk menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil, bahkan diupayakan menguat di tengah tekanan penguatan dolar Amerika Serikat. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Deni Prakoso mengatakan, penguatan dolar tersebut turut menekan mata uang di berbagai negara, termasuk negara berkembang. Namun menurutnya kinerja rupiah masih relatif lebih baik dibandingkan sejumlah mata uang emerging market lainnya. BI berharap melalui sinergi berbagai pihak, nilai tukar rupiah dapat tetap stabil dan secara bertahap kembali menguat terhadap dolar Amerika Serikat.
2: Kondisinya seperti itu. Oleh sebab itu memang Bank Indonesia tidak akan tinggal diam. Bank Indonesia seperti biasa akan all out untuk bagaimana menjaga rupiah itu tetap stabil dengan kecenderungan menguat. Dan kita juga bisa melihat bagaimana Bank Indonesia tetap berada di pasar selama 24 jam, kemudian baik di pasar luar negeri maupun dalam pasar dalam negeri.
1: Di sisi lain, penerimaan negara dinilai menjadi kunci menjaga kesehatan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN di tengah tantangan fiskal. Karena itu, Komisi 11 DPR RI mendorong pemerintah mengoptimalkan penerimaan negara agar defisit anggaran tetap terkendali. Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Fauzi Amro menegaskan, pemerintah harus memaksimalkan sektor perpajakan yang selama ini menyumbang sekitar 82% dari total penerimaan negara.
3: Perpajakan itu bisa kita maksimalkan, terutama di semester kuarter kedua kemarin, di bulan Mei kita sudah mengalami kenaikan 22% pendapatan negara kita.
1: Bank Indonesia pun memastikan akan terus hadir di pasar selama 24 jam, baik di pasar domestik maupun luar negeri. BI berharap melalui sinergi berbagai pihak, nilai tukar rupiah dapat tetap stabil dan secara bertahap kembali menguat terhadap dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya menyebut, subsektor aplikasi kini menjadi salah satu penggerak utama ekonomi kreatif nasional. Menurutnya, subsektor aplikasi kini menjadi tujuan tertinggi di sektor ekonomi kreatif pada tahun 2025 yang melampaui subsektor fashion, kuliner, kriya, film, dan musik. Selengkapnya disampaikan Pradip Tarahadi.
4: Industri aplikasi kini menjadi salah satu motor utama transformasi ekonomi digital melalui peningkatan efisiensi, perluasan akses layanan, dan juga penciptaan model bisnis baru dari berbagai sektor. Dengan meningkatnya penerimaan teknologi oleh masyarakat dan pelaku usaha, industri ini berpeluang untuk mendorong inovasi, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat daya saing ekonomi nasional. Ketika ditemui di kantornya, Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya menyebut, subsektor aplikasi kini menjadi salah satu penggerak utama ekonomi kreatif nasional. Menurutnya, subsektor aplikasi kini menjadi tujuan tertinggi di sektor ekonomi kreatif pada tahun 2025 yang melampaui subsektor fashion, kuliner, kriya, film, dan musik.
5: Yang kedua, setelah aircraft telah terbukti menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif, ditandai dengan peningkatan serapan tenaga kerja, investasi, ekspor, dan kontribusinya terhadap PDB. Untuk memperkuat capaian tersebut, Rimekraf 2026-2045 disusun secara terintegrasi, berkelanjutan, dan adaptif terhadap dinamika global. Kemudian, sebagai dokumen lintas sektor, Rimekraf disusun melalui pendekatan kolaboratif yang melibatkan pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, komunitas, media, dan lembaga keuangan untuk memastikan pembangunan aircraft nasional berjalan dalam arah yang sama.
4: Dalam kesempatan yang berbeda, Master Coach dan founder bisnis coaching firm Margetti Herwin kepada Pro3 mengatakan, para pelaku industri dapat mendunia dengan cara konsisten dalam memasarkan serta meningkatkan kualitas karyanya dari waktu ke waktu dan juga mengikuti pelatihan yang diperlukan.
6: Jadi pembeli Indonesia itu butuh bukti gitu ya. Karena mungkin banyak juga ya akun-akun di Instagram atau yang ada di marketplace itu yang sebenarnya hoax gitu ya, nipu atau mengiming-imingi dengan yang bagus atau gambarnya dia ambil dari yang lain terus dia
7: comot sana comot sini
6: tapi untuk menjaga kepercayaan gitu ya, Bu Meta ini bukan cuma hadir di online tapi pada saat ada bazar, pada saat ada festival-festival fashion besar selalu hadir. Jadi pembelinya Bu Meta ini adalah pelanggan setia sebenarnya Bang Lukman, yang sudah tahu produknya, sudah tahu kualitasnya, karena bukan produk yang umum. Nah, tadi Bu Meta jelaskan membuat produk-produk khusus berdasarkan pesanan dengan kualitas terbaik. Jadi disitulah terbangun kepercayaan oleh pelanggan, apalagi testimonialnya orang-orang yang memang dipercaya oleh publik, influencer, publik figur, dan ini memang perlu dibangun bertahap.
4: Rencana industri kreatif disusun dengan nilai dasar inklusif dengan memperhatikan keberagaman pelaku dan ekosistem ekraf, mulai dari substek sektor usaha, gender, skala usaha, demografi, tingkat perkembangan, hingga karakteristik wilayah. Bahkan Rindekraf juga adaptif dan menyesuaikan perkembangan teknologi digital dan dinamika industri. Tujuannya yaitu agar tetap relevan dengan kebutuhan ekraf di masa mendatang. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3.
0: Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Anies Mata menyebut penyelenggaraan Halal Expo Indonesia 2026 yang berlangsung di bawah keketuaan Indonesia di Developing Aid atau D8 pada 2026-2027 merupakan upaya Indonesia mendukung tercapainya target $500 miliar Amerika Serikat antar anggota D8 pada 2030. Berikut laporan Retno Mandasari selengkapnya.
8: Halal Expo Indonesia 2026 menjadi salah satu upaya negara-negara Developing Aid atau D8 mempercepat kerjasama ekonomi halal. Wakil Menteri Luar Negeri RI Anies Mata di sela-sela pembukaan Halal Expo Indonesia Rabu kemarin di Senayan Tennis Indoor Stadium mengatakan, penyelenggaraan di bawah keketuaan Indonesia pada 2026-2027 ini sekaligus mendukung target peningkatan nilai perdagangan intra anggota hingga $500 miliar Amerika pada 2030. Wamenlu memastikan Indonesia menjadikan pengembangan industri dan ekonomi halal sebagai salah satu prioritas selama memimpin D8. Sementara saat ini nilai perdagangan intra anggota D8 pada kisaran $150 miliar Amerika dengan total penduduk sekitar 1,3 miliar jiwa.
9: Dan sejak tahun 2020 yang lalu, 8 negara ini membuat target untuk mencapai angka $500 billion, insyaallah sampai tahun 2030 insyaallah. Karena itu berbagai macam instrumen dilakukan di 9 negara ini kan, volume perdagangan dan juga pendekatan yang lebih komplementer sesama negara.
8: Sekretaris Jenderal D8 Sohail Mahmud dalam pesan video menilai pencapaian target perdagangan tersebut membutuhkan langkah konkret, terutama melalui penguatan ekosistem ekonomi halal lintas negara dan mengusulkan pembentukan koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi.
10: Kita perlu membentuk koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi, yang didukung harmonisasi dan saling pengakuan standar sertifikasi halal, sertifikasi digital. Kemudian, kerjasama kepabeanan, koridor logistik halal, serta penyederhanaan prosedur perdagangan.
8: Pada kesempatan yang sama, Duta Besar Mesir untuk Indonesia, Yasir El Shemi mengatakan, Halal Expo Indonesia dimanfaatkan Mesir untuk memamerkan berbagai produk unggulan.
11: Mesir memiliki sejumlah stand dalam pameran ini, namun kami terutama menampilkan produk pangan seperti kurma dan berbagai produk kosmetik. Selain itu, kami juga berupaya membuka pasar Indonesia bagi produk fashion asal Mesir.
8: Di 8 ke-8 Halal Expo Indonesia diselenggarakan atas kolaborasi Kementerian Luar Negeri RI bersama Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KNEKS dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH dan Kadin Indonesia. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah resmi memulai pembangunan proyek pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL Denpasaraya, Bali sebagai upaya memperkuat pengelolaan sampah nasional berbasis teknologi ramah lingkungan. Selain mengurangi beban tempat pemrosesan akhir, proyek tersebut juga diharapkan mendukung penyediaan energi hijau dan menekan emisi karbon. Berikut laporan Alfred Sutter dalam bentuk laporan khusus Pro 3.
12: Laporan khusus.
13: Tapi ditanya, Menko Pangan, gimana itu sampah? Ah, mudah, Pak. Mudah gimana?
14: Pemerintah terus memperkuat upaya penyelesaian persoalan sampah perkotaan melalui pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL. Pembangunan PSEL Denpasaraya Bali resmi dimulai pada Rabu 8 Juli 2026 melalui penandatanganan Power Purchase Agreement atau PPA sekaligus peresmian pembangunan proyek. Program tersebut merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentang penanganan sampah perkotaan melalui pengolahan sampah menjadi energi terbarukan berbasis teknologi ramah lingkungan. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, percepatan pembangunan PSEL merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan persoalan sampah perkotaan. Menurutnya, pemerintah melakukan penyederhanaan regulasi agar pembangunan fasilitas pengolahan sampah dapat berjalan lebih cepat dan tidak terhambat proses birokrasi yang panjang.
13: Tapi ditanya, Menko Pangan, gimana itu sampah? Ah, mudah, Pak. Mudah gimana? Bapak kasih kepres saja. Itu. Oh, gitu. Udah, sampai situ. Saya kesempatan berikutnya minta waktu. Ini sejarah nih. Kali ini pertama saya ceritakan. Saya menghadap bertiga. Nah, itu. Pak Darman Prasojo, Pak Hanif. Bertiga, Pak. Ngomong soal sampah, bagaimana Kepres bisa menyelesaikan sampah dengan cepat? 2 tahun, Pak. Saya ngomong begitu aja. 2 tahun sampah selesai. Yang darurat, bukan semuanya. Yang darurat itu yang open dumping, yang tadi. Yang menggunung itu, Pak. Diskusi. Tapi sebelum diskusi itu, saya sudah mengundang, Pak. Dirut PLN mungkin 2 kali. Tiga kali. Jadi sebetulnya masukan dari Dirut PLN sejarah.
14: Pemerintah menilai pembangunan PSEL tidak hanya menjadi upaya menghasilkan energi listrik, tetapi juga menjadi solusi terhadap persoalan sampah. Melalui teknologi tersebut, sampah perkotaan yang sebelumnya berakhir di tempat pemrosesan akhir dapat dikelola menjadi sumber energi terbarukan. Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara Indonesia, Rosan Ruslani mengatakan, pembangunan PSEL menjadi langkah nyata memperbaiki pengelolaan sampah nasional. Menurutnya, energi listrik merupakan nilai tambah dari tujuan utama pemerintah dalam menciptakan sistem pengelolaan sampah yang bersih, modern, dan berkelanjutan.
15: Problem sampah ini adalah problem kita yang harus kita selesaikan secepat mungkin, sesegera mungkin, sehingga tidak akan menjadikan beban di kemudian hari. Karena kalau kita bicara mengenai sampah, tadi angka-angkanya sudah mungkin saya tidak ulangi lagi. Bukan semata-mata ini adalah menghasilkan tenaga listrik. Tenaga listrik betul adalah bonusnya. Kalau kita lihat, ini memerangi atau mengurangi dengan sangat signifikan dari potensi lingkungan hidup, kesehatan, keselamatan, dan juga tata kelola yang baik dan benar. Karena kalau kita bicara mengenai PR yang luar biasa ini, ya inilah langkah-langkah yang kita lakukan, karena teknologi yang kita pakai ini adalah teknologi yang sudah proven, yang sudah terbukti di 50 negara. Dan ini adalah teknologi yang bisa mengambil semua sampah yang ada.
14: Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, Danantara Indonesia menggandeng sejumlah pihak dalam pembangunan PSEL dan Pasaraya. Proyek tersebut telah melalui proses pemilihan mitra, kerjasama dengan pemerintah daerah, hingga masuk tahap pembangunan setelah penandatanganan PPA. PSEL Bali ditargetkan mampu mengolah lebih dari 500 ribu ton sampah setiap tahun atau lebih dari 40% total timbunan sampah di Bali. Dari sisi lingkungan, proyek tersebut diproyeksikan mampu mengurangi emisi dari tempat pemrosesan akhir hingga 80%. Selain itu, pengoperasian PSEL Bali juga diperkirakan dapat menekan emisi karbon sekitar 640 ribu ton CO2 per tahun. CEO Danantara Indonesia, Pandu Syahrir, mengatakan PSEL Bali dirancang untuk memberikan manfaat terhadap pengolahan sampah, energi hijau, dan ekonomi masyarakat. Menurutnya, proyek tersebut juga diproyeksikan mampu menyuplai kebutuhan listrik sekitar 100 ribu rumah masyarakat Bali dan menciptakan 1.200 lapangan kerja hijau.
12: Sejak terbitnya Perpres nomor 109 tahun 2025, Danantara Indonesia telah bergerak cepat untuk menindaklanjuti pengembangan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL dan Pasaraya secara terstruktur dan profesional. Dimulai dari proses pemilihan mitra, dilakukan melalui tahapan yang ketat, mulai dari evaluasi 2 sampai 30 Januari 2026, negosiasi pada 31 Januari sampai 23 Februari 2026, hingga penandatanganan joint venture agreement pada tanggal 2 Maret 2026. Dari 6 konsorsium yang menyerahkan proposal, 2 konsorsium berhasil lolos evaluasi dan melanjutkan proses negosiasi, menunjukkan adanya proses penyaringan yang efektif, selektif, dan menekankan prinsip kehati-hatian.
14: Pemerintah berharap pembangunan PSEL Bali menjadi model pengelolaan sampah modern yang dapat diterapkan di berbagai daerah Indonesia. Keberhasilan program tersebut membutuhkan kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, serta partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah dari sumbernya. Pemanfaatan teknologi ramah lingkungan juga diharapkan mampu mengubah paradigma pengelolaan sampah dari beban menjadi sumber daya yang memiliki nilai manfaat. Melalui pembangunan PSEL, pemerintah berharap persoalan sampah perkotaan dapat dikurangi sekaligus mendukung terwujudnya Indonesia yang bersih, asri, dan berkelanjutan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warga menyambut positif pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Bali. Selain mengatasi persoalan sampah, masyarakat berharap program tersebut dapat menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan menghasilkan energi bermanfaat.
16: Menurut saya ini langkah yang bagus, karena selama ini masalah sampah masih sering terlihat di berbagai daerah. Kalau sampah bisa diolah menjadi listrik, tentu lebih bermanfaat daripada hanya menumpuk di tempat pembuangan akhir.
17: Kalau sampah tercampur itu kan jadi banyak ya, jadi banyak dan itu kadang-kadang nggak diangkut. Nah kemudian kita pilah yang organik-organik, kemudian ada juga yang plastik, kardus, dan lain-lain. Nah setelah itu dipilah, sampah nggak bau lagi tuh, nggak tercampur kan, artinya nggak bau.
18: Harapannya program seperti ini bisa berjalan dengan baik dan diterapkan juga di daerah lain. Jadi sampah tidak hanya menjadi masalah, tetapi bisa memiliki nilai dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
0: Pendengar, Indonesia mulai kelola sampah jadi listrik menjadi topik editorial RRI pagi ini. Selengkapnya disampaikan Rani Indira.
19: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah fenomenal untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang modern, terintegrasi dan berkelanjutan resmi dimulai. Badan Pengelola Investasi atau BPI Danantara Indonesia secara resmi memulai pembangunan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Denpasar Raya, Bali. Proyek ini ditandai dengan penandatanganan Power Purchase Agreement atau PPA pada hari Rabu 8 Juli 2026. Pembangunan PSEL ini adalah respon strategis atas Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025. Regulasi ini menjadi landasan kuat bagi daerah untuk menangani sampah perkotaan melalui teknologi ramah lingkungan. Bagi Bali, kehadiran PSLN bukan sekadar solusi teknis, melainkan kebutuhan mendesak untuk menjaga citra sebagai destinasi pariwisata dunia yang bersih dan berkelanjutan. Secara ekonomi dan energi, proyek dengan nilai investasi mencapai 3 triliun rupiah ini sangat menjanjikan. Dengan kapasitas pengolahan 1.500 ton sampah per hari, fasilitas ini diproyeksikan mampu memasok listrik bagi 100 ribu rumah tangga. Tidak hanya itu, proyek ini menjadi motor penggerak ekonomi baru dengan menciptakan 1.200 lapangan kerja hijau. Namun, kita harus memastikan SEL Bali lebih dari sekedar mesin pengolah sampah. Proyek yang mengintegrasikan filosofi Trihita Karana dalam desain arsitekturnya ini harus mampu menjadi pusat edukasi bagi masyarakat dan dunia akademik. Target operasional pada semester pertama tahun 2028 nanti menuntut komitmen tinggi dalam menjaga standar lingkungan. Kita menaruh harapan besar agar PSEL Bali mampu menekan emisi gas rumah kaca dari tempat pemrosesan akhir hingga 80% serta mereduksi emisi karbon hingga 640 ribu ton CO2 per tahun. Keberhasilan proyek ini adalah tolok ukur bagi daerah lain di Indonesia. PSEL harus mampu menjawab persoalan sampah secara efektif sekaligus memperkuat daya saing daerah melalui energi baru terbarukan. Pada akhirnya, keberlanjutan sektor pariwisata sebagai tulang punggung ekonomi Bali sangat bergantung pada seberapa efektif lingkungan dikelola hari ini. Pembangunan PSEL harus menjadi jawaban nyata atas tantangan sampah demi menjaga kelestarian alam dan kualitas hidup masyarakat Pulau Dewata. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi luar negeri. Fenomena El Nino yang sedang berlangsung diperkirakan akan memecahkan rekor kekuatan. Selain itu, fenomena tersebut juga berpotensi memicu berbagai cuaca ekstrim di sejumlah wilayah dunia. Peringatan tersebut disampaikan pakar El Nino dari Pusat Eropa untuk perakiraan cuaca jangka menengah, Tim Stockdale. Peringatan tersebut disampaikan pada Selasa 7 Juli 2026 dilansir dari Arab News. Menurut Stockdale, model perakiraan menunjukkan El Nino kali ini berada pada kategori ekstrim. Ia mengatakan fenomena tersebut berbeda dari yang pernah diamatinya selama lebih dari 30 tahun. Beralih ke informasi olahraga. Menteri Olahraga RI Erick Thohir mengapresiasi Festival Grassroots U10 dan U12 Piala Presiden. Festival ini berlangsung di GEC Soccer Field Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Rabu 8 Juli 2026. Festival diikuti pemain muda dari berbagai sekolah sepak bola Indonesia. Ajang ini menjadi sarana menjaring talenta masa depan. Erick hadir bersama dengan anggota Komite Eksekutif PSSI saat pembukaan. Mereka menyaksikan pertandingan sekaligus memantau pemain potensial. Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatika serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Ya, tepat di hari ini pendengar diperingati sebagai Hari Coklat Sedunia atau World Chocolate Day, yang tentunya dibalik manisnya coklat yang sekarang ini bisa ditemui di pasaran, ternyata banyak sejarah panjang yang berawal dari peradaban zaman dulu sebelum hadirnya coklat ini dalam bentuk batangan atau permen seperti sekarang. Coklat adalah minuman pahit yang sebetulnya digunakan dalam upacara adat oleh peradaban kuno di Amerika Tengah. Jadi coklat terkenal itu karena rasanya yang memang lezat, dan sejarahnya bermula di zaman kuno ketika suku Maya menganggap coklat atau minuman kakao yang diseduh dengan air panas sebagai makanan para dewa, pendengar. Informasi ini didapatkan dari peneliti jurnal Chocolate, Food of the Gods, History, Science, and Human Health dari National Library of Medicine, pendengar. Dan beragam versi sejarah coklat ini ternyata juga punya banyak cerita ya. Kemungkinan coklat asalnya dari bangsa Maya, dari Mesoamerika yang sekarang ini meliputi sebagian Meksiko dan Amerika Tengah, yang dikatakan jadi bangsa pertama yang membudidayakan tanaman kakao. Dan waktu itu coklat disajikan dengan cara diseduh air panas, kemudian ditambahi kayu manis dan lada, dan minuman coklat itu dihidangkan di meja Kaisar Moctezuma II oleh bangsa Aztec, pendengar. Sementara versi lainnya, coklat dikatakan berasal dari biji kakao yang sudah dimanfaatkan lebih dari 4.000 tahun yang lalu. Di sisi lain, bangsa Olmec di wilayah Mesoamerika, sebagian peradaban pertama yang mengolah biji kakao, kabarnya dari sana. Jadi mereka memanfaatkan biji kakao ini untuk membuat minuman yang digunakan untuk ritual keagamaan sebagai bagian dari pengobatan tradisional, pendengar. Buktinya apa sih sebenarnya kalau penggunaan kakao tertua ini memang disinyalir sudah ada di zaman dulu? Jadi ditemukan sisa-sisa residu ya di tembikar kuno yang asalnya sekitar 1400 sebelum Masehi, pendengar, yang versi tersebut kemudian melanjutkan tradisi untuk mengolah kakao yang kemudian diteruskan oleh bangsa Maya. Jadi mereka membuat minuman dari biji kakao yang sudah dipanggang dan dihaluskan, kemudian dicampur dengan air, cabe, tepung jagung, dan akhirnya minuman tersebut dikenal dengan nama sesolatel, yang artinya air pahit, begitu, pendengar. Selain dikonsumsi sebagai minuman, biji kakao yang digunakan sebagai alat pembayaran pada waktu itu, biji kakao ini juga merupakan pemberian dewa Quetzalcoatl, sehingga punya nilai yang sangat tinggi. Kalau sekarang ini kita sudah tidak bingung ya menikmati coklat, tinggal seduh, ada coklat yang sudah siap dengan versi bubuknya, ada coklat batangan yang suka sekali mencicipi coklat dengan cara makan langsung dari coklatnya. Ada juga yang sengaja memadupadankan dengan olahan-olahan coklat berupa kue, roti, dan sebagainya. Tentunya pagi ini bagi Anda yang siapa tahu juga sedang menyeduh coklat, semoga memberi kehangatan yang ekstra ya. Dengan kondisi pagi, cuaca yang cukup dingin, angin yang syahdu, segelas coklat hangat tentunya bisa jadi ide yang menarik untuk sekedar menghangatkan tubuh dan menambahkan energi, pendengar.

8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Prancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Peringat Pro 1 RRI Madiun, sebentar lagi tentunya juga siswa-siswi yang sudah melakukan libur bersama ya di semester ini sudah akan bersiap kembali memasuki tahun ajaran baru di 2026-2027. Namun bagaimana menapaki sekolah yang baru dengan semangat yang baru, dan yang paling penting adalah mentalitas mereka ketika memasuki sebuah adaptasi bersekolah dengan suasana yang baru, nanti akan didiskusikan pendengar dalam dialog AR yang menyapa pukul 8 waktu Indonesia Barat, yang akan dihadiri oleh Wakil Ketua PGRI Provinsi Jawa Timur sekaligus Ketua Dewan Pendidikan Kota Madiun dan Psikolog Klinis RSUD Dungus. Nanti bersama rekan saya Aris Deka, Anda juga bisa berkontribusi untuk sama-sama menyampaikan informasi ataupun juga pengalaman Anda ketika memiliki putra-putri yang memasuki sekolah yang baru. Bagaimana sih sebetulnya membekali mental yang baik bagi siswa, khususnya untuk mereka yang sedang beradaptasi dan juga bertemu dengan lingkungan yang baru di tempat sekolah mereka.

0: 2026 menjadi panggung emosional bagi pelatih kawakan Hugo Broos. Arsitek asal Belgia ini sukses mengakhiri penantian 16 tahun Afrika Selatan untuk kembali berlaga di putaran final Piala Dunia, sekaligus mencatatkan kembalinya sang pelatih ke turnamen ini setelah 40 tahun lamanya. Meski sempat diragukan di awal kepemimpinannya, pelatih berusia 74 tahun ini berhasil membuktikan kapasitasnya dengan membawa skuad Bafana Bafana menjadi kekuatan yang disegani di Afrika. Broos yang pernah membawa Kamerun menjuarai Piala Afrika 2017, kini menanamkan rasa percaya diri yang tinggi pada anak asuhnya untuk bersaing di level global. Turnamen di Amerika Utara ini dipastikan akan menjadi tarian terakhir bagi Hugo Broos, karena ia telah menyatakan akan resmi pensiun setelah kompetisi berakhir. Ia berharap dapat menutup perjalanan panjang karirnya dengan sebuah catatan sejarah yang manis.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: PT PLN Persero dan Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP memperkuat kolaborasi guna mendukung pengembangan sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu motor penggerak ekonomi nasional. Hal ini disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam keterangan resminya yang diterima di Karawang, Jawa Barat, Rabu 8 Juli 2026. Sinergi tersebut diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepahaman atau MOU mengenai penyediaan tenaga listrik dan kerjasama strategis di bidang kelautan dan perikanan. Ia mengatakan kolaborasi ini tidak hanya bertujuan memperkuat sektor kelautan dan perikanan, tapi juga mendukung ketahanan energi melalui penyediaan infrastruktur ketenaga listrikan yang terintegrasi dengan pengelolaan ruang laut. Nota kesepahaman tersebut ditandatangani langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono bersama Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo. Hal ini sebagai bentuk komitmen kedua pihak dalam memperkuat pembangunan sektor kelautan dan perikanan melalui dukungan infrastruktur kelistrikan. Pendengar info lain bisa Anda dapatkan di laman resmi rri.co.id, dan sesaat lagi Dialog Airaya Menyapa akan kami hadirkan untuk Anda bersama rekan kami Aris Deka.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Selamat pagi pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali di pagi hari ini dengan saya Aris Deka bisa kembali menjumpai Anda untuk edisi Kamis 9 Juli 2026. Untuk dialog AR Raya Menyapa pada pagi ini, pendengar, nanti kami akan menghadirkan tema yang akan kami ulas hingga kurang lebih 50 menit ke depan, dan tentunya kami juga mengundang partisipasi Anda yang ingin bergabung melalui line interaktif kami maupun YouTube kami RRI Madiun. Pendengar dan pemirsa, memasuki tahun ajaran baru yang tinggal beberapa hari lagi, kesiapan anak tentu tidak hanya diukur dari perlengkapan sekolah atau kemampuan akademik, tetapi juga dari kesiapan mentalnya dan rasa percaya diri, kemampuan beradaptasi dan semangat belajar menjadi bekal penting untuk menghadapi lingkungan yang baru. Lalu bagaimana cara membangun kesiapan tersebut dan bagaimana peran keluarga, guru serta sekolah dalam mendukung keberhasilan anak? Simak perbincangannya di edisi pagi hari ini yang membahas sekolah baru, semangat baru, bekal mental bagi siswa untuk beradaptasi dan berprestasi. Saat ini di studio Pro 1 RRI Madiun sudah hadir dua narasumber, ada Bapak DRS Haryadi MPD, Wakil Ketua PGRI Provinsi Jawa Timur sekaligus Ketua Dewan Pendidikan Kota Madiun. Selamat pagi Pak Haryadi.
1: Selamat pagi Mas Hari.
0: Kabar sehat ya Pak Haryadi?
1: Alhamdulillah.
0: Dan semangat selalu tentunya.
1: Insya Allah.
0: Dan selain Pak Haryadi juga hadir Ibu Zulfani Safira Nabila, MPSI, psikolog. Beliau adalah psikolog klinis di RSUD Dungus Madiun dan Klinik Mutiara Aisyah Magetan. Selamat pagi Ibu Zulfani.
2: Selamat pagi.
0: Sehat selalu ya Ibu ya.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Ya baik, terima kasih untuk dua narasumber karena telah berkenan hadir di Studio Pro 1 RRI Madiun ya, yang berbagi mengenai bagaimana sekolah baru, semangat baru, bekal mental bagi siswa untuk beradaptasi dan berprestasi. Dan Anda juga bisa berinteraksi pendengar dan pemirsa yang ingin bergabung bertanya mengenai pembahasan kami di pagi hari ini melalui line interaktif kami di 0351 459 198, di WhatsApp kami di 0811 366 9907. Di pagi hari ini selain kami hadirkan melalui jaringan terestrial di 99,7 FM, 105,5 FM maupun di 1008 AM, Anda bisa menyimak kami dan berinteraksi melalui channel YouTube kami RRI Madiun dan bisa bertanya langsung nantinya di kolom komentar. Baik, menjadi sebuah tema yang akan kita ulas untuk kurang lebih 50 menit ke depan Pak Haryadi dan juga Ibu Fani. Ini menarik karena kurang beberapa hari lagi ya bagi siswa untuk masuk sekolah, dan ada beberapa siswa yang masuk sekolah baru untuk SD, SMP maupun SMA. Nah, ini sebagai kesiapan mental. Mungkin ke Pak Haryadi terlebih dahulu. Seberapa penting untuk kesiapan mental ini dibandingkan mungkin kesiapan akademik atau yang lainnya, persiapan yang biasanya dilakukan, sarana dan prasarana seperti apa kalau dari sudut pandang Pak Haryadi?
1: Terima kasih Mas Aris ya. Juga di dekat saya Mbak Ibu Safira ya. Perkenalkan, tadi sudah dikenalkan, nama saya Haryadi, saya selaku Wakil Ketua PGRI Jawa Timur dan juga selaku Ketua Dewan Pendidikan Kota Madiun. Selamat pagi untuk Bapak Ibu masyarakat WAE Raya. Pada pertanyaan yang disampaikan oleh Mas Hari, seberapa penting kesiapan mental anak-anak dalam rangka menyongsong tahun ajaran baru. Tentunya kesiapan mental ini punya porsi yang cukup dominan Mas Aris. Jadi mentalnya itu ibarat kalau kami buat presentasi, kesiapan mental itu 70%, kemudian kesiapan akademis itu 30%. Mengapa saya katakan kesiapan mental itu lebih besar? Karena ibaratnya kesiapan mental ini seperti pondasi rumah, dan kalau yang akademik itu lebih kepada posisi bangunannya. Untuk membuat bangunan rumah, tidak akan kita bisa membuat bangunan bertingkat 2, 3 dan sebagainya, manakala pondasinya tidak kuat. Pondasinya tidak kuat. Sehingga kesiapan mental ini sangat sangat urgen, sangat penting, karena di dalam proses kesiapan mental itu di tentunya ini bermanfaat di dalam proses kelanjutan proses belajar mengajar anak. Kemudian tugas kita itu apa? Tugas kita tentunya kuatkan mental, bukan hanya apa itu bentuk sisi aman, nyaman dan sebagainya. Kemudian yang kedua, di dalam proses kesiapan itu nanti baru pada minggu kedua, kalau tadi yang minggu pertama cukup disiapkan mental dan sebagainya, kenyaman, tapi kedua baru masuk pada pembelajaran atau akademik. Maka tentu dengan pondasi itu, tatkala nanti saat anak mau masuk tahun ajaran baru, maka dia akan menjalankan proses belajar mengajar dengan aman dan nyaman tanpa adanya suatu paksaan atau ketakutan. Mungkin begitu, Mas Aris.
0: Iya, baik, sebagai pembukaan ya Pak Haryadi, bahwa persiapan mental ini memiliki porsi yang cukup besar, 70%. Ibarat atau analoginya sebagai pondasi bangunan, dan 30% persiapan akademik, yang ini adalah bentuk bangunan. Kalau ke Bu Fani, seperti apa Bu Fani melihatnya kalau dari kacamata psikologis ini bagi anak-anak ini apa? Apakah mereka selalu cemas atau bagaimana cara menghadapi kecemasan ketika masuk di sekolah baru ini?
2: Oke, baik. Ini khususnya lebih ke siswa yang sudah pernah masuk sekolah gitu ya, atau mungkin berganti sekolah, bukan yang baru masuk, dalam artian masih kategori pendidikan usia dini seperti itu ya. Jadi kesiapannya itu harus dibangun mulai dari awal lagi gitu. Jadi karena kemarin sudah terbentuk ritme gitu ya, di mana anak sudah biasa libur karena sekolahnya yang kemarin dari TK ke SD, kemudian yang SD ke SMP dan lain sebagainya, itu sudah terbentuk ritme sirkadian, di mana ada jam biologis tubuh gitu ya, yang menyebabkan kecemasan ini nanti. Jadi memang itu terjadi dan wajar terjadi gitu ya. Misalkan kita biasanya sudah pagi harus mandi, kemudian sarapan gitu ya, berangkat sekolah. Nah, tetapi karena waktu libur yang panjang ini tadi, nah sudah terbiasa mungkin bangunnya agak siang, kemudian merubah jadi kegiatannya nggak langsung makan nih, nggak langsung sarapan, tapi langsung main dulu, terus kemudian kalau lapar sarapan, mandinya nanti sore. Nah, seperti itu sudah terbentuk. Jadi ketika disiplin, maksudnya waktunya tadi sudah terjadwal, mau berangkat sekolah gitu ya, harus mandi pagi, kemudian sarapan di pagi hari. Nah, itu kaget, itu wajar banget kalau terjadi kecemasan. Tetapi ya kita sebagai orang tua, perannya itu supaya membentuk anak gitu ya, terbiasa melakukan dan tidak kaget. Nah, itu supaya ritme sirkadiannya tadi tidak terganggu, atau jam biologis tubuh, karena hal itu akan mempengaruhi terhadap proses belajar mengajar di sekolah. Jadi karena sudah terbentuk ritme sirkadiannya tadi gitu ya, dia yang biasanya harus melek di pagi hari gitu ya, tapi sudah terbiasa libur. Nah, itu seperti kaget, sehingga kesiapan mental atau aktivitas mental yang seharusnya dijalani menerima pelajaran, lah dia seperti nguap gitu misalkan. Nah, kayak gitu. Jadi caranya yaitu dibentuk dari beberapa hari sebelumnya. Nah, libur ini berapa panjang sih? Misalkan liburnya paling panjang berapa, Pak? 3 minggu nggih biasanya. 3 minggu gitu ya. Nah, seminggu sebelumnya itu supaya tidak kaget. Nah, itu sudah dibentuk, misalkan disimulasikan bangunnya pagi dan mandi pagi, sarapan juga, kemudian simulasi juga dengan mungkin berpakaian rapi, nggak harus pakai seragam sekolah ya. Nah, supaya terbentuk tidak tadi ritme sirkadiannya lebih terkontrol, dalam artian tidak nguap gitu ya di waktu-waktu menerima pelajaran. Nah, seperti itu. Jadi penting banget untuk dipersiapkan sebelum masuk sekolah supaya tidak terjadi cemas.
0: Iya. Baik, artinya masih ada waktu ini ya, Pak dan Ibu ini ya. Untuk beberapa hari ini kan sebelum masuk ke sekolah, bagaimana memulai disiplin baru, membangun lebih awal seperti yang Bu Fani sampaikan, karena ketika sekolah masuk kan kita juga bangunnya lebih pagi. Baik, ke Pak Haryadi lagi. Menarik ini Pak Haryadi, tadi juga disebutkan terkait dengan bagaimana tidak hanya menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi siswa. Nah, sejauh ini seperti apa Pak kalau melihat di lingkungan sekolah ini upaya untuk memberikan keamanan dan kenyamanan bagi siswa, khususnya apalagi bagi mereka yang peralihan status ya, dari TK ke SD, dari SD ke SMP, kemudian selanjutnya, ini seperti apa?
1: Terima kasih Mas Haris. Jadi seperti tadi disampaikan Bu Safira bahwa untuk kesiapan psikologi, kesiapan mental itu sangat sangat penting karena akan berdampak kepada proses belajar remaja di sekolah. Kemudian terkait tentang permasalahan untuk anak-anak yang jenjang TK ke SD, jenjang SD ke SMP, jenjang SMP ke SMA, mereka memiliki permasalahan atau memiliki problem yang tentunya berbeda yang dihadapi. Kalau untuk jenjang yang TK kemudian ke SD, pembiasaan TK yang selalu bebas bermain, bebas bermain, ibaratnya sukaria, Sunda gurau dan sebagainya. Ini tentu ada mengalami hal yang berbeda pada saat dia masuk di jenjang SD. Karena di jenjang SD dituntut sudah harus bisa membaca, menghitung, menulis. Nah, sedangkan di TK lebih kepada sukaria, lebih bernyanyi-nyanyi dan sebagainya. Ini juga tantangan. Kemudian yang kedua, tentunya anak-anak itu biasa didampingi oleh orang tua. Ya, selalu dalam perlindungan orang tua. Kemudian berikutnya pulangnya juga terbatas. Mungkin jam berapa sudah pulang. Lah, tatkala dia sudah masuk ke SMP, ini masuk SD, tuntutan-tuntutan itu juga harus ada penyesuaian. Termasuk yang jenjang SMP, SD ke SMP, ini tentu berbeda karena masuk ke dunia SMP ini masuk pada masa Zulhijjah, badai.
0: Seperti
1: proses
0: apa?
1: Badai perubahan Mas ya. Jadi anak masuk pada usia remaja ini penuh dengan problematika. Jadi gejolaknya tinggi, tuntutannya tinggi. Kadang kalau maaf orang tua mboten pirsa ndak tahu nanti, wah anak saya kok nakal. Wah, padahal itu merupakan suatu perkembangan psikologi menurut Bu Eva kan gitu ya Bu ya, psikolog, perkembangan psikologi dari masa anak-anak ke remaja. Jadi dia itu bergejolak, ingin tahu, rasa ingin tahunya tinggi dan sebagainya. Nah, di SD, di SMP tentu dituntut lain. Dia di sana punya geng, teman saya bagaimana dan sebagainya. Apakah saya terisolir atau tidak? Sehingga problem-problem itu muncul. Gitu. Nah, kalau yang jenjang SMP ke SMA, tentu ini lebih kepada kemandirian, kebingungan pilih jurusan dan lain sebagainya. Maka peran daripada guru, utamanya guru bimbingan counseling, itu di jenjang SMP maupun SMK, SMA itu memang sangat penting dalam rangka membantu anak-anak dalam rangka mengembangkan diri secara optimal sehingga dia tumbuh berkembang sesuai dengan kemampuannya mereka masing-masing. Begitu.
0: Ya, baik, menarik. Ada sebuah ini fase perubahan yang memang ini sesuai dengan klaster atau sekolahnya begitu Pak ya. Dari SD yang mulai bersantai atau biasa bermain menjadi belajar yang lebih terjadwal, dari SMP yang penuh gejolak tinggi yang disampaikan oleh Pak Haryadi tadi, kemudian SMA yang sudah mulai menata kemandirian. Ke Bu Fani nih, kalau seperti apa kalau dari sisi pandangan psikolog ini melihat dari misalkan dari SD yang tadi disampaikan oleh Pak Haryadi ini kan menarik juga bagaimana siswa yang semula itu lebih banyak bermain kemudian harus menjalani sekolah yang terjadwal. Mungkin dari sisi persiapan orang tua itu harus melakukan seperti apa dan bagaimana yang harus dipersiapkan dari rumah dan di sekolah nantinya itu.
2: Oke, baik. Mendisiplinkan waktu ya tentunya, yeah. Kita sebagai orang tua kan berperan gitu ya, itulah fungsi peran orang tua, selain figur yang mendisiplinkan tetapi juga figur aman. Nah, perannya itu tantangan kita sebagai orang tua gitu ya. Jadi tetap ada figur orang tua yang dibutuhkan atau peran orang tua, di mana orang tua harus memberikan anak waktu untuk atau memberikan jadwal gitu yang disepakati bersama tentunya, tidak atas dasar paksaan orang tua gitu. Anak akan tidak senang hati nanti kalau melakukan aktivitas yang dijadwalkan oleh hanya orang tua. Jadi di aktivitasnya disetujui bersama, misalkan waktunya belajar, waktunya bermain, kapan dan jam berapa saja, itu pembiasaan yang akan nanti dibawa ke sekolah gitu ya, untuk konsentrasinya. Misalkan belajar di rumah terbiasa tidak diawasi, terus akhirnya main HP terus gitu ya di rumah karena orang tua sibuk. Nah, itu termasuk parenting pengabaian. Nah, seperti itu. Jadi di rumah itu kita juga harus ambil kendali, apalagi kalau masih klasternya atau kategorinya itu masih anak SD seperti itu, di mana belum tumbuh keinginan belajar itu sendiri. Dan seharusnya yang kita tekankan sebagai orang tua yaitu pandangan di mana kita hargai prosesnya bukan hasilnya. Kadang sebagai orang tua sendiri kita luput untuk memperhatikan hal tersebut. Kita terlalu mengapresiasi hasilnya sampai lupa prosesnya. Nah, disitulah terbentuk mindset anak ya, bahwa oh, saya itu akan melakukan apapun yang penting hasilnya. Nah, itu yang buruk yang harus kita hindari. Tetapi kita harus menghargai proses anak-anak yang mulai mau belajar itu, kita puji, kita berikan reward dan lain sebagainya untuk meningkatkan kemauannya belajar, menumbuhkan minatnya dengan cara apapun gitu ya. Nah, baru kemudian hal itu nanti yang akan berefek ke pembelajaran di sekolah, karena mungkin sudah terbiasa di rumah gitu ya, konsentrasi dalam waktu misalkan lebih dari 10 menit gitu. Nah, dan lain sebagainya seperti itu sih.
0: Ya, baik, persiapan dari orang tua ya, mulai dari menyepakati jadwal belajar dan lain-lain ya Bu ya, artinya supaya ini juga bagian dari adaptasi di rumah yang bisa dilakukan di sekolah nantinya. Baik, ke Pak Haryadi lagi. Kalau Pak Haryadi, mungkin seperti apa kalau dari peran guru, peran lingkungan sekolah ini membentuk kepercayaan diri pada siswa, khususnya SD dan SMP tadi yang lebih apa ya, lebih muda begitu. Itu seperti apa Pak Haryadi?
1: Terima kasih. Jadi tadi disampaikan Ibu Sabira bahwa pembentukan komitmen atau kalau istilahnya sekarang komitmen sederhana tadi saya. Jadi komitmen sederhana di mana masing-masing punya peran yang strategis. Jadi semuanya kesuksesan anak, kemudian mental yang bagus, itu harus adanya kerjasama antara pihak orang tua, pihak guru, dan pihak sekolah. Nah, komitmen sederhananya apa? Komitmen sederhananya yang dilakukan oleh guru, guru menjamin kalau nanti ada permasalahan-permasalahan di sekolah, maka guru akan memberikan informasi kepada pihak orang tua. Bisa dibuat bentuk grup, WA, dan sebagainya. Jaminan-jaminan untuk bullying insya Allah akan dijamin oleh guru bahwa itu tidak akan terjadi. Termasuk sekolah juga begitu. Sekolah menyiapkan situasi kondisi di lingkungannya, lingkungan yang aman dan nyaman. Lingkungan nyaman sehingga kepercayaan orang tua terhadap sekolah ini juga tinggi, juga penting. Kemudian yang dari pihak orang tua ini juga sangat penting sekali, terutama dalam rangka menyiapkan orang tua ini, ibaratnya sama dengan bangunan tadi loh. Orang tua itu sebagai pondasi. 60% itu orang tua, 40% itu adalah sekolah, bapak ibu guru. Jadi orang tua misalkan dalam kegiatan pembelajaran siswa baru masuk, minimal H-3 itu sudah berkomunikasi dengan putra-putrinya. membicarakan tentang sekolah yang dimasukinya, oh begini begini, dengan tentunya dengan apa ya, dengan komunikasi yang baik, dengan head to head, hati ke hati. Kemudian juga orang tua yang tidak apa ya, overprotective. Jadi kadang pembiasaan itu harus sudah mulai berubah, karena kalau di TK itu overprotective-nya orang tua sangat tinggi. Yeah. Apa-apa takut, apa-apa takut. Nah, kalau udah di SMP ini tentu berbeda. Di SMP anak kadang diantarkan orang tuanya kadang malu, termasuk di SMA. Contohnya kalau sepedanya hanya satu, diantar suruh goncengan sama adiknya, itu lawan jenis enggak mau. Karena takut, karena si anak-anak jenjang SMP, SMA sudah mulai tertarik dengan lawan jenisnya. Takut kalau dianggap anak cemen dan sebagainya. Nah, komitmen-komitmen ini harus dijaga sehingga orang tua yang tidak overprotection, orang tua yang juga memahami tentang kemampuan anak, dan orang tua sekarang juga harus responsif dengan sekolah. Jangan negatif thinking, maaf Pak Aris ya. Sekarang terjadi permasalahan antara pemahaman orang tua dengan sekolah, Bapak Ibu Guru. Sudahlah, serahkan kepada sekolah, serahkan pada Bapak Ibu Guru. Insya Allah, Bapak Ibu Guru itu penggantinya orang tua. Jadi ya jangan negatif thinking. Nanti kalau negatif thinking berarti kerjasama antara pihak orang tua, guru, sekolah dengan anak nanti akan terganggu. Kalau terganggu tentu goalnya, tujuannya tidak akan tercapai, yaitu anak akan sukses gitu loh Pak Aris. Jadi kerjasama ini sangat penting. Mereka masing-masing membuat komitmen yang sederhana yang bisa dilakukan sekali tempo ya. Ketemuan, ada ketemuan sesaat 5 menit pada waktu orang tua jemput, ketemu sama gurunya, gimana? Gurunya mengatakan, wah lumayan di kelas sekarang putranya sampun ganteng lah. Orang tuanya begitu, oh iya Pak, di rumah sekarang belajarnya juga sudah mulai tekun dan sebagainya lah. Itu nanti kan akan ketemu. Jadi anak juga merasa diperhatikan begitu. Mungkin dari saya begitu Mas.
0: Iya, baik. Menjadi ini ya, artinya memang ada kolaborasi bersama ya di sini ya, betul. Pak Haryadi ya, bahwa orang tua pun juga harus mempersiapkan minimal H-3 kalau Pak Haryadi menyampaikan tadi. Mulai membicarakan sekolah, mungkin juga mengajak ke sekolah untuk melihat lingkungan dari luar juga boleh juga ini ya, ya Pak Haryadi ya.
1: Boleh, sangat boleh sekali.
0: Iya, khususnya dari TK yang ke SD ini ya, supaya memiliki gambaran juga bagaimana orang tua juga harus memahami kemampuan dari anak, seperti yang disampaikan Bu Fani juga tadi. Baik, ini di YouTube kami Pak Haryadi dan Bu Fani sudah ada beberapa pemirsa kami yang bergabung dari, saya bacakan untuk beberapa ya, dari Ekau Wulan. Keberhasilan MPLS diukur dari apa Pak? Lalu bagaimana mencegah aksi bullying dan perpeloncoan? Nah, sebelum dijawab Pak Haryadi, kita jeda terlebih dahulu. Pendengar dan pemirsa, tetaplah bersama kami di Dialog AR Raya Menyapa. Kami akan kembali sesaat lagi.

0: 8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Perancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Perancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Perancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kala itu sebaiknya Anda tahu.
2: 23 Juli diperingati sebagai Hari Anak Nasional. Peringatan Hari Anak di Tanah Air merupakan gagasan Kongres Wanita Indonesia KOWANI. KOWANI adalah organisasi kaum perempuan Indonesia yang embrionya tercetus sejak Kongres Perempuan Indonesia pertama pada 22 Desember 1928 atau beberapa pekan setelah Sumpah Pemuda. KOWANI yang diresmikan tahun 1946 dalam sidangnya pada tahun 1951 memutuskan beberapa kesepakatan. Salah satunya adalah mengupayakan penetapan Hari Kanak-Kanak Nasional. Upaya tersebut ditindaklanjuti dengan digelarnya Pekan Kanak-Kanak pada 1952. Dalam kegiatan ini, anak-anak berpawai di Istana Merdeka dan disambut langsung oleh Presiden Soekarno. Dalam sidang KOWANI di Bandung yang dihelat pada tahun 1953, Pekan Kanak-Kanak Indonesia dirumuskan lebih serius lagi. Kegiatan itu akan rutin dilaksanakan setiap pekan kedua bulan Juli atau saat liburan kenaikan kelas. Rekomendasi ini disetujui oleh pemerintah. Dalam prosesnya, tanggal peringatan Hari Anak di Indonesia sempat beberapa kali mengalami perubahan. Hingga akhirnya, Soeharto mengeluarkan keputusan Presiden Kepres nomor 44 tahun 1984 yang memutuskan bahwa Hari Anak Nasional diperingati setiap tanggal 23 Juli. Pemilihan tanggal ini diselaraskan dengan pengesahan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Anak pada 23 Juli 1979. Peringatan Hari Anak Nasional diselenggarakan dari tingkat pusat hingga daerah untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara yang ramah anak.
1: Kala itu sebaiknya Anda tahu.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bergabung bersama kami di Dialog Era yang menyapa untuk edisi hari ini, Kamis 9 Juli 2026, dengan dua narasumber, ada Ibu Zulfani, psikolog klinis RSUD Dungus dan Klinik Mutiara Aisyah Magetan, dan juga ada Bapak Haryadi, Wakil Ketua PGRI Provinsi Jawa Timur sekaligus Ketua Dewan Pendidikan Kota Madiun. Kita membahas mengenai sekolah baru, semangat baru, bekal mental bagi siswa untuk beradaptasi dan berprestasi. Kami juga mengundang Anda yang ingin berpartisipasi bisa melalui line interaktif kami di 0351 459 198, di WhatsApp kami di 0811 366 9907, dan untuk Anda yang menyimak kami melalui aplikasi RRI Digital maupun YouTube kami RRI Madiun juga bisa bertanya langsung di kolom komentar. Baik Pak Haryadi dan juga Ibu Fani, ada beberapa pertanyaan yang sudah bergabung tadi dari EKO. Keberhasilan MPLS diukur dari apa, Pak? Lalu bagaimana mencegah aksi bullying dan perpeloncoan? Nah, sebuah sistem yang sudah dibangun sekolah mungkin sejauh ini seperti apa, Pak Haryadi?
1: Terima kasih, Mas Haris. Ada ya. Pertanyaan dari Mbak siapa tadi?
0: Ekau Wulan.
1: Ekau Wulan. Ya. Mbak Ekau Wulan, terima kasih. Jadi, keberhasilan MPLS dari masa pengenalan lingkungan sekolah yang ada di sekolah itu seperti apa. Mm-hmm. Perlu diketahui bahwa dasar hukumnya adalah Permendikbud nomor 18 tahun 2016. Mm-hmm. Bahwa di dalam penyelenggaraan kegiatan MPLS itu tidak ada namanya perpeloncoan atau kekerasan, tidak ada. Kalau dulu barangkali begitu. Mm-hmm. Namun dengan adanya kegiatan dulu yang seperti itu dievaluasi, ternyata itu tidak mendidik anak semakin baik, tapi justru ada hal yang barangkali berdampak terhadap proses psikologi anak juga, sehingga sekarang di apa bentuklah yang sebenarnya dengan MPLS, jadi masa pengenalan lingkungan sekolah. Kemudian apa yang dikatakan kalau MPLS itu berhasil dan apa yang harus dilakukan sekolah? Tentunya dengan dasar hukum yang sudah jelas itu, manakala nanti sekolah membuat program dalam kegiatan MPLS itu menyimpang dari aturan-aturan sesuai dengan petunjuk teknisnya, ini akan berdampak terhadap sanksi juga. Jadi kalau itu dilanggar, tentu ya akan dari dinas terkait akan memberikan teguran-teguran, dan juga terhadap pihak-pihak yang di mana dasar hukumnya sudah jelas. Kemudian yang kedua, bahwa program MPLS ini intinya harapannya yaitu agar adik-adik itu di dalam kegiatan itu dapat menjadi jembatan bagi peserta didik baru untuk beradaptasi secara akademik, sosial, dan emosional di lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan, sehingga terciptalah suatu generasi yang berkarakter dan berprestasi. Kemudian apa kuncinya kalau MLS itu dikatakan berhasil? MPLS dikatakan berhasil kalau siswa baru yang pulang hari pertama itu dengan senyum dan bilang, "Bu, sekolahnya seru." Berarti MPLS-nya berhasil. Gurunya sabar-sabar. Dan kegiatannya menyenangkan. Saya besok segera masuk pagi, Pak, Bu. Pokoknya jangan sampai telat. Nah, itu. Tapi kalau yang terjadi anak-anak semakin memurung, kemudian anak mau berangkat hari berikutnya ada ketakutan dan sebagainya, berarti program kegiatan MPLS yang ada di sekolah itu mestinya perlu ditinjau. Perlu ditinjau. Jadi keberhasilannya ya tatkala anak pulang, kemudian di rumah cerita, nyaman, menyenangkan, kemudian dia besoknya berangkat pagi-pagi, tidak telat, dengan wajah yang ceria, bahwa kegiatan MPLS itu menyenangkan, luar biasa, sekolah yang baru ternyata juga aman dan nyaman, itulah kunci, dan tidak ada bullying. Tidak ada bullying. Nah, bagaimana untuk menjamin supaya tidak ada bullying? Ya, tadi sudah kita sampaikan ada komitmen dari masing-masing. Dari sekolah, dari bapak ibu guru, dari orang tua, dan bahkan juga komitmen oleh siswa itu sendiri. Dari guru selalu proaktif melaporkan perkembangan anak, dari sekolah menjamin bahwa situasi proses belajar mengajar aman, kemudian WC-nya atau toiletnya bersih, guru-gurunya sabar-sabar. Nah, orang tua juga begitu. Orang tua tentu hari pertama mesti harus ngantarkan kan itu, wajib ngantarkan, tapi tidak berlebih. Kalau sudah ya dipantau dari jauh, jangan ikut MPLS sama anak. Nanti digantilah anak, anak harus yakin bahwa dia mampu. Nah, mungkin itu ya, Mas Haris. Terima kasih.
0: Ya, baik. Sudah ada regulasi yang mengatur tentang MPLS bahwa sekolah pun juga tidak boleh menyimpang dari regulasi yang telah diatur karena juga bisa berujung sanksi, begitu ya, Pak Haryadi. Kemudian juga indikator MPLS berhasil itu juga mudah, bahwa siswa senang mengikutinya, bersemangat lagi untuk mengikutinya besok, itu menjadi salah satu indikator sederhana yang bisa mengukur MPLS itu berhasil. Kemudian ke Bu Fani, mungkin juga menambahkan. Dan juga ada penanya, ini yang bertanya di WhatsApp, Mbak Fani, info Mbak, cara membedakan antara rasa cemas anak yang baru masuk sekolah yang normal dengan masalah kesehatan mental yang memerlukan penanganan khusus, itu seperti apa?
2: Oke, baik. Rasa cemas ya. Rasa cemas itu mungkin terlihat dari gesturnya juga, dari mungkin ada perilaku-perilakunya juga gitu ya, jadi lebih emosional mungkin seperti itu, atau timbul keluhan-keluhan fisik gitu ya, misalkan muntah-muntah, mual-mual, atau mungkin sakit perut. Nah, itu sudah mengarahnya ke psikosomatis. Tapi kalau mungkin hari-hari pertama kan kita evaluasi dulu gitu ya, baru kalau itu berlangsung terus-menerus gitu ya, mungkin sudah seminggu terus akhirnya menyebabkan dia itu berpikir yang negatif terhadap sekolah, situasi mau masuk kelas gitu ya. Nah, itu memang ada, memang terjadi ya. Saya pernah menangani hal seperti itu. Jadi ada anak yang dibawa gitu ya ke saya gitu, dengan keluhan anaknya ini kalau mau berangkat sekolah ada aja dramanya gitu ya. Tapi dramanya ini lebih ke keluhan fisik tadi. Misalkan dia sakit perut terus dia menolak untuk pergi ke sekolah. Nah, itu terjadi kecemasan sebenarnya. Sudah terjadi kecemasan sampai ke psikosomatis. Nah, seperti itu. Itu yang perlu dibawa. Jadi, bila mana kapan perlu dibawa ke profesional mental health seperti psikolog dan psikiater. Nah, ketika sudah terjadi gangguan yang tadi, ada keluhan-keluhan fisiknya, terus dia jadi perilakunya berubah, tidak mau ke sekolah. Nah, seperti itu. Ada yang sampai dibiarkan dan berbulan-bulan, bahkan ada yang tidak masuk sekolah itu berbulan-bulan, terus akhirnya masuk sekolah lagi dengan cemas seperti itu. Itu beneran terjadi gitu ya di situasi SD, SMP. Saya pernah menemukan hal seperti itu, dan itu datang untuk akhirnya terapi menghilangkan pikiran negatif terhadap sekolah tadi. Nah, ternyata di dalamnya setelah ditelusur itu banyak sekali yang terjadi. Misalkan kritikan guru yang tidak sesuai dengan dia seperti itu ya, terus kemudian bullying seperti itu, tapi yang terselubung gitu ya, bukan yang terjadi terang-terangan. Nah, dia tidak ada teman untuk bercerita gitu ya, untuk menyampaikan keluh kesahnya. Orang tua diceritain mungkin tidak divalidasi seperti itu, sedangkan hal itu perlu digali dan ditelusuri lebih jauh untuk mendapatkan treatment. Jadi cara membedakannya sudah ada keluhan dan terjadi cukup lama seperti itu.
0: Orang tua artinya juga harus proaktif ini ya, Mbak Fani ya,
2: ketika
0: melihat
2: sekali
0: sebuah perubahan sifat atau perilaku ya pada anaknya.
2: Jadi proaktifnya orang tua itu tidak hanya menanyakan tadi di sekolah gimana gitu ya, biasanya kan terhenti sampai situ, padahal harusnya kan lebih konkret lagi. Nah, misalkan kalau masih anak-anak gitu ya, masih SD gitu, tadi sekolahnya duduknya sebelahnya siapa? Nah, gitu. Orangnya gimana? Nah, tadi pelajarannya gurunya ngomong apa? Nah, lebih spesifik seperti itu. Jadi anak tetap kita gali dengan cara-cara menanyakan hal-hal yang spesifik supaya kita tahu apa yang terjadi, apa yang menjadi perasaan dia. Kemudian kalau dia cerita misalkan, oh gurunya tadi galak bu gitu, kita nggak boleh langsung memberikan judgment, loh enggak itu perasaanmu saja. Nah itu kita tidak boleh menolak seperti itu. Oh galak ya dek ya, oh tadi kamu ngerasa gimana kalau gurunya galak? Nah kita tanya, kita validasi perasaannya dia seperti itu, baru nanti kita reframing atau memberikan sudut pandang baru. Oh mungkinnya gurunya terkesan galak, mungkin tadi kompornya lupa dimatiin kayak gitu ya, atau mungkin ada siswa yang menggemaskan yang lain. Nah kayak gitu, jadi kita berikan sudut pandang baru supaya anak tidak takut ke guru itu, tapi jangan lupa diberi validasi dulu perasaan anak tersebut. Nah seperti itu.
0: Iya baik, ini yang bisa dilakukan oleh orang tua. Baik, kembali ke beberapa pertanyaan lagi di YouTube kami, ada dari Nurul Dwi. Gimana cara menumbuhkan semangat waktu awal masuk, Pak? Kalau baru mulai semester baru pasti ada malas belajar karena pelajaran belum efektif. Nah, seperti apa, Pak Haryadi? Mungkin untuk supaya siswa itu memiliki apa ya?
1: Tidak, motivasi.
0: Iya, motivasi untuk masuk dan belajar ini.
1: Baik, terima kasih Mas Haris. Jadi ini kebetulan di sebelah kanan kami ini seorang psikolog, Mas Haris. Nah kami, sebenarnya kami psikolog juga, tapi saya psikologi pendidikan, gitu loh Pak. Jadi kami latar belakangnya itu guru bimbingan counseling. Jadi yang diobati itu sebetulnya kalau saya lebih kepada apa itu testu, apa yang kita lihat saat itu. Jadi kalau anak di sekolah itu kan masalahnya mesti pribadi, belajar, sosial, dan karir. Nah, itu yang di apa ya, yang ditangani oleh BK, bimbingan counseling di sekolah itu. Nah, kalau itu di luar itu, ya ini anu yang punya peran ini psikolog. Jadi Bu Anu. Bu Fania, jadi beliaunya yang punya kesan. Maka kerjasama antara psikologi pendidikan, guru bimbingan counseling dengan psikolog ini sangat penting, karena ada hal-hal yang tidak bisa dilakukan di sekolah, ditangani di sekolah, tapi harus direferal kepada ahlinya, dikirim ke ibu. Ya, terkait bagaimana memotivasi, bahwa motivasi itu ada motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi intrinsik yang muncul pada dirinya sendiri, motivasi ekstrinsik itu motivasi dari luar. Dari dalam dirinya apa? Ya, dalam dirinya itu banyak faktor, ada faktor kecemasan, pengalaman masa lalu, dan lain sebagainya. Nah kalau faktor ekstrinsik dari luar, bagaimana ke kondisi di rumah bagaimana? Tatkala si anak di rumah selalu di apa ya, di overprotective tadi, anak selalu dibully, anak selalu dihina. Oh misalkan, oh kamu kalau tidak bisa dapat prestasi ranking 1, awas ya. Nah ini yang kadang-kadang jadi justru beban bagi anak. Ya mestinya, ayo kita buat komitmen kan. Bagaimana nanti Bapak kamu bisa senang sehingga nanti pada semester 1 nanti hasilmu luar biasa. Kemudian yang kedua, motivasi ini penting. Reward, memberikan reward. Reward bisa berupa pujian, bisa berupa hadiah. Nanti kalau kamu juara 1 ya nanti misalkan diberi hadiah apa. Kalau kamu sukses dalam ini, nah si anak misalkan pulang dari rumah, nunjukkan nilainya kurang bagus, orang tuanya teriak-teriak gak karuan. Maaf pakai bahasa yang kurang bagus, goblok ya, bodoh lah. Itu di, mohon itu dihilangkan. Ya gak apa-apa, orang tua berikan protection, berikan apa ya, berikan kenyamanan. Karena kenyamanan ini penting. Jadi gak apa-apa, kita mungkin kita kurang belajar, ayo kapan besok ulang lagi kita belajarnya ditingkatkan, mungkin ada les, ada bimbel dan lain sebagainya, sehingga motivasi-motivasi ini penting, sehingga si anak itu pada waktu belajar itu tumbuh dengan kesadaran. Jadi lingkungan eksternal juga sangat penting, peran daripada guru ya sendiri juga sama, berikan motivasi. Tatkala anak benar ya bagus, misalkan anak menjawab salah, ya katakan aja bagus, wong 12 itu kan bisa 3x4, 6x2, sehingga konsep anak itu juga penting, bagaimana si anak bisa mengembangkan dirinya dengan Baik, jadi kalau berbicara bagaimana memotivasi, saya kira perannya motivasi bisa intrinsik, ekstrinsik. Tugas kita kalau seperti itu juga memberikan reward, rewardnya bisa pujian dan lain sebagainya, sehingga anak walaupun dia sedikit gagal, tapi dia tetap berkikukuh, tetap berjuang untuk tetap bagus, tetap baik, mungkin gitu.
0: Ya, baik, ada penelpon yang bergabung, Pak Haryadi dan juga Bu Fani, kita coba terima terlebih dahulu. Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi, Mas Haritika.
0: Ya, dengan Bapak siapa, di mana?
3: Pak Agung Surya.
0: Pak Agung Surya, silakan pertanyaannya, Pak Agung.
3: Ya, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Ya.
3: Bu Fani ya?
0: Ya, Bu Fani.
2: Oh, selamat pagi, ya.
3: Iya.
0: Ya.
3: Nah, begini tadi ya, Mas Nakuli. Saya cuma hanya berkel buat nah, sekolah itu. Nah, begini. Ini bagi yang senior ya, keluarga Pak juga minoritas apa dari pihak sekolah Pak itu tidak memberikan macam dan san ya.
0: Pak Agung mungkin bisa diulang sedikit, ada sedikit jaringan, gangguan jaringan gitu.
3: Ada sesuatu itu sedikit ya. Siswa itu jangan ketakut dengan sekolah gitu. Jadi siswa pada dunia itu sampai memberikan ini dengan siswa yang baru aman dan takut dan selesai saya. Assalamualaikum.
0: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak begitu bisa kami terima, tapi kalau gambaran atau yang ditanyakan Pak Agung mengenai bullying begitu ya, Pak Haryadi dan juga Ibu Fani, adanya bullying di sekolah sehingga takut begitu bagi siswa itu. Nah, itu seperti apa mungkin ketika menghadapi kondisi seperti itu? Mungkin ketika anak mendapatkan bullying, dia takut masuk sekolah, meminta sekolah baru, dan hal-hal yang terjadi akibat bullying ini seperti apa? Mungkin Bu Fani terlebih dahulu, silakan.
2: Oke, baik. Bullying ya, kasus bullying. Kalau dari segi orang tuanya dulu ya, gitu. Kalau dari segi orang tuanya dulu, jelas membuat kondisi anak nyaman bercerita apa yang terjadi tanpa ada judgement dulu, didengerin benar-benar secara objektif apa yang terjadi ke anakku ini. Nah, selanjutnya kalau orang tua sudah perlu butuh bantuan profesional ya, dibawa aja ke psikolog dulu ya. Nah, seperti itu supaya anak ini bisa di asesmen yang terjadi seperti apa yang sudah terjadi kepada dirinya, sehingga nanti psikolognya menjelaskan ke orang tua apa yang terjadi ke putranya jenengan gitu, bapak ibu gitu, yang terjadi misalkan ya ini mengalami kecemasan terus ketika akan berangkat ke sekolah karena terjadi pembulian salah satunya, mungkin kasus yang X gitu ya, klien saya gitu. Itu dia mengungkapkan hal kepada gurunya, kemudian gurunya ini ngeflorin ke sekolah di kelasnya gitu ya. Nah, tadi hal yang terjadi itu memang kesalahan si X itu tadi, tetapi sudah diflorin di kelas, dia malu dong gitu. Jadi teman-temannya di situ, maksudnya gurunya mau menjembatani untuk minta maaf gitu ya, biar si mereka tuh saling tidak terjadi konflik. Nah, tadi akhirnya malah jadi pembulian secara sosial gitu ya, karena jenis pembulian itu kan ada banyak, tidak hanya verbal gitu ya, tidak hanya fisik gitu, tapi pembulian sosial, jadi nggak punya teman di situ. Nah, yang terjadi seperti itu, akhirnya dia cemas. Nah, hal-hal seperti itu bisa diminimalisir dengan anak ini kita ajarkan bagaimana untuk resilience atau untuk bersikap kalau ada pembuli itu bagaimana mentalnya gitu ya. Mungkin dengan bersikap asertif gitu ketika ada pembulian itu terjadi, sehingga dia bisa membela dirinya. Nah, itu perlu ditumbuhkan dari orang tua atau mungkin dibawa ke profesional mental health seperti psikolog supaya diajarkan hal-hal seperti itu. Nah, kalau dari sekolah mungkin bisa mengadakan seminar anti-bullying. Nah, saya juga biasa diundang seperti itu untuk mengisi anti-bullying, bagaimana mengajarkan anak ini dari segi profesional mental health, dari segi guru, supaya kalau terjadi bullying itu harus ngapain, kayak gitu. Nah, kalau dari saya biasanya membekalkan cara-cara yang harus dilakukan itu apa gitu, supaya bisa membela dirinya di depan pembulian itu. Nah, seperti itu.
0: Iya, baik. Kalau Pak Hari

0: menjadi topik yang luar biasa, dan ini memang banyak dialami oleh anak-anak di lingkungan sekolah, sehingga ini berdampak terhadap proses belajar dan pertumbuhan psikologi anak. Tadi betul disampaikan Bu Fani bahwa proses healing itu memang ada beberapa tahapan. Kemudian kalau di sekolah ini ada yang namanya guru bimbingan counseling. Peran daripada guru bimbingan counseling adalah memberikan layanan terhadap layanan pribadi, layanan belajar, layanan sosial, layanan perguruan tinggi. Nah, ini masuk pada layanan pribadi. Layanan pribadi ini peran daripada wali kelas, utamanya guru bimbingan counseling, ini sangat sangat urgen, sangat penting. Kalau seperti itu, guru bimbingan counseling biasanya sekolah yang profesional sudah punya data anak yang memiliki kelebihan dan kekurangan. Ini data masalah. Oh, anak kami di kelas 10A, karena di sana ada ampuan-ampuan. Kelas 10 ini siapa GBK-nya, kelas 10 ini punya siapa-siapa. Nah, mereka masing-masing sudah punya rekaman. Rekaman dalam sisi proses penanganan agar anak tidak terjadi permasalahan. Kalau dia masalahnya bullying, tentu tadi sampaikan jangan langsung, kalau itu ada pengaduan daripada anak, orang tua langsung maaf ya, marah, langsung menjas bahwa ini yang salah inilah. Ini perlu adanya kerjasama. Kerjasama bagaimana? Ya di sekolah tentunya mungkin ada WA kepada wali kelas, kepada siapa, sehingga disampaikan anak saya begini. Sehingga itulah yang namanya tri pusat pendidikan, bahwa pendidikan itu adalah tugas dari orang tua, tugas masyarakat, dan tugasnya sekolah. Yeah. Sehingga tatkala siswa ada permasalahan, ini harus ada kerjasama yang baik. Sehingga nanti si guru BK atau sekolah itu akan memberikan layanan pribadi dengan cara counseling, dan itu kerahasiaannya sangat dijaga. Jadi tidak boleh namanya guru bimbingan counseling menyampaikan pada orang lain, kepada orang tua atau siapa dengan bebas, tidak bisa. Itu yang tahu hanya antara klien dan konselor. Kalau itu tidak seizin ke konseli, tidak boleh. Maka perlu adanya layanan. Layanan nanti berarti ada apa? Oh, barangkali kan latar belakang keluarga beda-beda. Kalau orang di rumah barangkali itu anak tunggal, bisa saja, maaf, mungkin orang tua terlalu ketakutan untuk kehilangan atau apa-apa, sehingga kadang-kadang tidak ada konfirmasi dulu, tidak diverifikasi dulu, tahu-tahu timbul permasalahan, sehingga kadang malah masalahnya tidak selesai, masalahnya malah bertambah-tambah. Laporkan ke media, laporkan, nah ini bukan penyelesaian, mohon maaf. Ini saya sampaikan karena kami ini orang apa ya, berangkat dari bawah. Saya seorang guru bimbingan counseling, kami juga di pendidikan, kami juga di organisasi PGRI. Jadi kalau ada seperti itu, jangan dibuka keluar. Konsultasikan dengan sekolah. Anak saya begini, bagaimana? Karena kadang-kadang itu privasi. Jangan sampai masalahnya anak yang privasi, nanti malah terungkap. Kalau terungkap, anak malah jadi
1: takut. Secara sosial tadi.
0: Iya, secara sosial. Cemas. Nah, maka selesaikan dengan baik-baik. Maka Bapak, Ibu, sekali lagi, kerjasama yang baik antara orang tua, antara sekolah, antara Bapak, Ibu, guru ini sangat baik sekali agar anak tidak terjadi bullying-bullying, dan sekolah tahu kok itu.
1: Iya. Baik.
0: Itu mungkin itu, Mas Heri.
1: Baik, Pak Haryadi dan Bu Fani, karena waktu juga terbatas ya. Sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan di YouTube kami, tapi mungkin lain waktu juga bisa diulas lebih jauh bagaimana terkait dengan menyiapkan anak ini untuk masuk sekolah, khususnya yang masuk SD maupun SMP atau sekolah menengah. Sebagai closing statement-nya, Pak Haryadi dan juga Ibu Fani, singkat saja terkait dengan pembahasan di pagi hari ini, sekolah baru, semangat baru, bekal mental siswa, beradaptasi, dan berprestasi. Silahkan Bu Fani terlebih dahulu.
2: Oke, baik. Sebagai psikolog mungkin ya, ingin menyampaikan kepada orang tua gitu ya, sebagai figur utama ya, yang mendukung atau mensupport sistemnya anak untuk pergi ke sekolah, ya kita sebagai orang tua harus menurunkan ekspektasi kita terhadap anak gitu ya, karena anak sendiri adalah pribadi. Jadi kita harus menghormati anak sebagai seorang pribadi, tidak

0: begitu menuntut gitu ya anak supaya berprestasi dan lain sebagainya, kita menyadari itu, tugas kita adalah menumbuhkan semangat atau minat belajar anak terhadap situasi pendidikan atau pendidikannya. Nah, kita sebagai anak juga mungkin ini yang sudah remaja gitu ya, tugas kita adalah mengenali diri kita, potensinya apa, kemana, sehingga nanti kita bisa berkarir gitu. Jadi kita lebih bersemangat lagi untuk menempuh jalur pendidikan atau berprestasi seperti itu, dengan mengembangkan atau menggali potensi kita dengan maksimal selama masa pembelajaran.
1: Baik Pak Haryadi, singkat saja Pak Haryadi.
2: Terima kasih. Jadi perlu digarisbawahi, jadi kecemasan itu biasa. Jadi kalau ada siswa masuk, maaf sedikit ada kecemasan, itu hal yang wajar, bukan yang biasa, hal yang wajar. Tetapi kewajaran untuk permasalahan itu tetap harus dilakukan supaya tidak terjadi kecemasan. Dengan cara apa? Dengan cara adanya kerjasama dari pihak orang tua, dari pihak sekolah, dari pihak bapak ibu guru, sehingga apa yang dirasakan kekhawatiran itu insya Allah nanti akan bisa diselesaikan dengan baik melalui proses tadi MPLS. Jadi harapan saya nanti setelah MPLS itu, si anak itu hari Senin minggu depan siswa udah nunggu lagi, kapan ya saya masuk sekolah lagi, begitu. Jadi harapan kami itu, dan orang tua sekali lagi sama bapak ibu guru sekolah, kerjasama yang baik. Kalau ada permasalahan apa-apa, mohon tidak terlalu diekspos di luar, tetapi selesaikan aja di intern. Justru itu akan membantu dengan baik. Masalah apa saja, bisa masalah seragam, bisa masalah billing, bisa masalah apa, selesaikan dengan baik-baik. Insya Allah sekolah akan membantu demi kebaikan perkembangan yang baik bagi anak bapak ibu sekalian. Mungkin itu Mas Aris.
1: Ya baik, terima kasih kami ucapkan untuk dua narasumber kami di pagi hari ini yang luar biasa. Ada Bapak Haryadi, Wakil Ketua PGRI Provinsi Jawa Timur, dan juga Ketua Dewan Pendidikan Kota Madiun, dan juga Ibu Zulfani Safira Nabila, MPSI Psikolog, Psikolog Klinis RSUD Dungus, dan juga Klinik Mutiara Aisyah Magetan. Semoga apa yang disampaikan oleh dua narasumber bisa bermanfaat untuk kita semuanya, bagi orang tua untuk menyiapkan anak mereka bagaimana persiapan bekal mental untuk bisa beradaptasi di sekolah yang baru. Dan harus saya akhiri pada dialog Air Raya Menyapa edisi kali ini. Terima kasih untuk pendengar dan pemirsa yang telah berpartisipasi. Mohon maaf tidak semua pertanyaan bisa kami jawab satu persatu karena waktu juga terbatas. Saya Aris Deka mewakili tim yang bertugas. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim tautan pendaftaran untuk mengikuti rekrutmen tenaga pendamping masyarakat TPM dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR tahun 2026.
2: Tapi itu hoax.
1: Klaim tersebut adalah tidak benar.
3: Faktanya,
1: dilansir dari kompas.com, setelah dilakukan pengecekan dengan mengakses tautan yang tersedia, hasilnya tidak mengarah ke laman resmi milik Kementerian PU. Tautan yang dituju justru meminta data pribadi berupa nama dan akun Telegram milik pelamar. Selain itu, sebagai informasi, nama Kementerian PUPR telah resmi berganti menjadi Kementerian PU. Perubahan nomenklatur ini dilakukan pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Lebih lanjut, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PU melalui akun Instagram resmi yakni @pu_ciptakarya telah menghimbau masyarakat untuk mewaspadai penipuan berkedok rekrutmen.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: tembus 242.000. Laporan selengkapnya disampaikan Rizky Darmawan. Silakan Rizky.
1: Iya baik. Iya baik, saudara pendengar. Suasana di sekolah masih terasa di berbagai destinasi wisata Kota Batu. Arus wisatawan yang datang dari berbagai daerah terus berdatangan dan memberikan dampak positif bagi sektor pariwisata maupun perekonomian masyarakat setempat. Berdasarkan data sementara Dinas Pariwisata Kota Batu, jumlah kunjungan wisatawan sejak 22 Juni hingga Rabu malam kemarin telah mencapai 242.689 kunjungan. Angka tersebut menunjukkan tingginya minat masyarakat untuk menghabiskan masa liburan di Kota Batu. Kepala Dinas Pariwisata Kota Batu, Oni Ardianto, menjelaskan data tersebut merupakan hasil rekapitulasi sementara dari pemantauan yang dilakukan terhadap sejumlah usaha jasa akomodasi dan destinasi wisata di Kota Batu. Jumlah tersebut diperkirakan masih akan terus bertambah karena baru mewakili sekitar 27% data yang telah masuk dari 90 hotel dan 49 daya tarik wisata yang menjadi sampel pemantauan. Tidak hanya jumlah kunjungan yang meningkat, sektor perhotelan juga menunjukkan perkembangan yang positif. Tingkat okupansi hotel selama masa libur sekolah tercatat mencapai 78,64% dengan akumulasi sementara sebanyak 24.626 wisatawan yang menginap di berbagai hotel yang tersebar di Kota Batu. Dinas Pariwisata Kota Batu memperkirakan tren kunjungan wisata masih akan terus berlangsung hingga berakhirnya masa libur sekolah pada pekan ini. Untuk itu, pelayanan kepada wisatawan terus diperkuat melalui sinergi bersama pengelola destinasi wisata, aparat kepolisian, TNI, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya guna menjaga kelancaran arus lalu lintas dan memberikan rasa aman serta nyaman bagi para pengunjung. Tingginya kunjungan wisatawan ini diharapkan memberikan dampak positif terhadap sektor perhotelan, kuliner, transportasi, hingga pelaku UMKM di Kota Batu. Kondisi tersebut sekaligus memperkuat posisi Kota Batu sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Jawa Timur yang akan tetap menjadi pilihan masyarakat untuk menghabiskan waktu liburan bersama keluarga. Dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.
0: Baik, terima kasih laporan Jatim hari ini dari Rizky Darmawan, pendengar ya, terkait libur sekolah, kunjungan wisatawan di Kota Batu tembus mencapai 242.000.

0: orang mudah berbicara apa saja, terutama di media sosial.
1: Iya ya, kadang lupa kalau sopan santun itu tetap penting.
0: Padahal cara kita berbicara menunjukkan sikap kita ya.
1: Benar, tata krama mencerminkan bagaimana kita menghargai orang lain. Bukan hanya kepada yang lebih tua, tapi ya kepada siapa saja.
0: Betul, termasuk saat kita berbeda pendapat atau sedang emosi. Kalau bisa disampaikan dengan baik, suasana juga pasti lebih tenang.
2: Menjaga sopan santun dan tata krama adalah wujud saling menghargai dalam kehidupan bermasyarakat.

0: Pendengar, Anda masih di program Jatim hari ini. Untuk informasi selanjutnya, pasca bencana kebakaran hutan dan lahan di wilayah Desa Sambong, Kecamatan Pacitan, Bupati Pacitan Indra Nur Bayuaji meminta petugas terus bersiaga. Laporan selengkapnya akan disampaikan Angela Reska. Silakan Angela.
1: Ya, baik, terima kasih. Pasca bencana kebakaran hutan dan lahan yang melanda 10 hektar lahan di wilayah Desa Sambong, Kecamatan Pacitan, Bupati Pacitan Indrata Nurbayuaji meminta para petugas untuk selalu bersiaga di titik-titik rawan kebakaran hutan dan lahan Karhutla. Menurut warga sekitar, lokasi tersebut merupakan titik rawan kebakaran yang dapat mengancam permukiman warga dan lahan pertanian. Diketahui pada Selasa siang kemarin, kebakaran melanda lahan seluas 10 hektar di Dusun Lumbu, Desa Sambong, Kecamatan Pacitan. Api diduga berasal dari Desa Widoro dan tertiup angin kencang hingga merembet ke wilayah Desa Sambong. Beruntung, para petugas gabungan dari Damkar Satpol PP Pacitan, Damkar Yonif TP 934 dan Kodim 0801 Pacitan dapat segera turun ke lokasi kejadian dan api dapat segera dipadamkan. Bupati Pacitan Indrata Nurbayuaji yang sempat datang ke lokasi juga mengapresiasi kecepatan warga untuk melapor kepada petugas. Pihaknya juga berharap para petugas pemadam kebakaran terus bersiaga di titik kebakaran karena setiap tahun lokasi tersebut rawan kebakaran. Demikian dari Pacitan, Angela Reska melaporkan.
0: Baik, terima kasih Angela Reska untuk laporannya di Jatim hari ini, pagi hari ini pendengar ya. Anda masih bersama Jatim hari ini, tentunya satu jam ke depan kita akan menghadirkan berbagai informasi untuk Anda melalui reporter kami pendengar di Informasi Jawa Timur.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Aktual. Pendengar, kita hadirkan untuk informasi selanjutnya. Semburan gas dari sumur bor di Kabupaten Sampang sempat memunculkan percikan api dan mengundang perhatian warga. Dari BPBD bergerak cepat melakukan penanganan di lokasi serta memastikan kondisi sementara aman sambil menunggu hasil pemeriksaan lebih lanjut dari tim teknis. Laporan selengkapnya akan disampaikan Khairul Umam. Silakan Khairul.
1: Ya, baik pendengar, semburan gas dari sumur bor yang sempat memunculkan percikan api kini berhasil ditangani BPBD Sampang. Tim memastikan kondisi lapangan di Kabupaten Sampang, tepatnya di Kecamatan Ompen ini, terkendali setelah melakukan pengecekan langsung. Masyarakat diminta tetap tenang sambil menunggu hasil pemeriksaan lanjutan dari instansi teknis. Kasih Kedaruratan dan Logistik BPBD Sampang, Muhammad Hosin menjelaskan, petugas segera memadamkan api menggunakan kain basah setelah memastikan sumber percikan berasal dari gas sumur bor. BPBD juga meninggikan pipa air, pipa agar api tidak mudah tersulut maupun dijangkau warga sekitar. Menurut Muhammad Hozin, hasil penanganan di lapangan telah dilaporkan kepada Bupati Sampang serta diteruskan melalui bagian perekonomian. Dan laporan tersebut menjadi dasar koordinasi dengan BPSDM Jawa Timur yang akan menurunkan tim untuk melakukan pemeriksaan serta pengambilan sampel gas di lokasi.
2: Adanya sumur bor yang mengeluarkan gas dan mengakibatkan terjadinya percikan-percikan api, maka kemarin tim BPBD memastikan ke lokasi, ternyata benar, dan kemarin alhamdulillah teman-teman melakukan pemadaman api tersebut dengan menggunakan kain basah, dan kami tim BPBD itu pipanya ditambah lagi ke atas biar tidak mudah disulut api lagi sama masyarakat, seperti itu.
1: Dia juga menegaskan kondisi sementara dinilai aman. Namun, keputusan apakah sumur bor nantinya dapat dimanfaatkan atau harus ditutup permanen masih menunggu hasil kajian BPSDM Jawa Timur. Sampel gas akan diuji di laboratorium sebagai dasar penentuan langkah penanganan berikutnya secara menyeluruh. BPBD juga mengimbau masyarakat tidak panik menghadapi kejadian tersebut. Area sumur bor telah dipasangi garis pembatas sehingga tidak boleh digunakan untuk beraktivitas sampai pemeriksaan selesai. Warga setempat diminta mematuhi seluruh imbauan petugas demi menjaga keselamatan bersama dan mencegah risiko yang tidak diinginkan. Demikian dari Sampang Madura, Herul Umam melaporkan.
0: Baik, terima kasih laporan Khairul Umam, pendengar.

0: Eh, kamu tahu nggak? Proyek kemarin berhasil banget. Padahal yang mimpin timnya itu perempuan loh.
1: Nah, terus kenapa? Pemimpin itu dinilai dari kemampuan kan, bukan dari gender.
0: Iya sih, tapi masih banyak yang mikir kalau perempuan itu kan kurang tegas ya.
1: Justru ketegasan itu soal karakter, bukan jenis kelamin. Laki-laki dan perempuan itu punya peluang yang sama untuk berprestasi.
0: Ah, benar juga. Kalau semua dikasih kesempatan setara, hasilnya pasti lebih hebat.
1: Kesetaraan gender bukan tentang siapa yang lebih unggul, tapi tentang memberi ruang yang sama untuk setiap potensi. Karena Indonesia maju dimulai dari kesempatan yang setara bagi semua.

0: Pendengar, Anda masih di program Jatim hari ini. Informasi selanjutnya, update harga cabai pendengar di Pasar Induk Pare Kabupaten Kediri. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra. Silakan Ayu.
1: Iya, pendengar, saat ini harga cabai rawit merah di Pasar Induk Pare Kabupaten Kediri kini kembali naik meskipun pasokannya terpantau juga masih rendah. Menanggapi hal itu pendengar, pada hari ini Ketua Asosiasi Panen Cabai Indonesia APCI Kabupaten Kediri sudah menjelaskan pula bahwa sekarang ini ketersediaan cabai rawit hanya 12 ton atau turun 65,7% dibandingkan normal. Dan namun pendengar, dari segi harga justru naik Rp4.000 hingga Rp6.000 per kilogramnya. Dan sebalik itu pendengar, cabai merah keriting atau CMK juga mengalami penurunan pasokan paling dalam yakni 85%, namun juga harganya ini masih bertahan. Dan untuk harga cabai merah besar justru turun juga benar, yakni harganya meskipun pasokannya ini juga menyusut di 77,8%. Dan Suyana menambahkan pendengar bahwa kit penyerapan untuk cabai industri mulai keluar untuk cabai merah besar sebanyak 1,5 ton, cabai tim 8 ton, dan cabai rawit merah 4 ton. Dari Kediri, Ayu Citra melaporkan.
0: Baik, terima kasih laporan dari Ayu Citra, pendengar. Oke, kita akan melanjutkan untuk Jatim hari ini ya. Anda tetap stay tune di Pro 1 RRI Surabaya.
2: Tahukah kamu, tubuh manusia bisa merasa lebih baik hanya karena percaya sedang diobati. Fenomena ini disebut placebo effect atau efek placebo. Placebo terjadi ketika seseorang diberi obat yang sebenarnya tidak memiliki kandungan medis aktif, seperti pil gula atau suntikan kosong. Tetapi tubuhnya tetap menunjukkan perubahan positif karena otak percaya bahwa pengobatan itu bekerja. Menariknya, saat seseorang memiliki harapan untuk sembuh, otak yang melepaskan zat kimia alami seperti endorfin dan dopamin yang membantu mengurangi rasa sakit atau membuat tubuh terasa lebih nyaman. Itulah sebabnya pikiran dan keyakinan ternyata memiliki pengaruh besar terhadap

0: Mendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Untuk informasi dari Satreskrim Polres Malang, bekuk pelaku perampokan yang melukai lansia dan membawa lari Honda Jazz milik korban di Kecamatan Sumber Puncung. Laporan sama kami disampaikan William. Silakan William.
1: Baik, Satreskrim Polres Malang berhasil mengungkap kasus pencurian dengan kekerasan atau perampokan yang menimpa seorang lansia perempuan berusia 62 tahun di Sumber Pucung, Kabupaten Malang. Pelaku berinisial DAF, 22 tahun, warga Pakis, berhasil ditangkap setelah sempat menyekap korban dan membawa kabur mobil Honda Jazz milik korban. Peristiwa kriminal ini terjadi pada akhir Juni yang lalu dan diungkap Kasatreskrim Polres Malang, AKP Hafiz Basti Akbar, kemarin. Ia menjelaskan bahwa tersangka yang menyewa kamar kos di dekat rumah korban telah mengintai aktivitas targetnya selama beberapa hari sebelum melancarkan aksi. Hafiz memaparkan bahwa DAF masuk ke dalam rumah dengan cara memanjat tembok, membobol genteng, lalu turun ke garasi dengan tujuan awal mengambil mobil serta mencari kunci dan surat-surat kendaraan. Namun aksi tersebut korban terbangun setelah mendengar suara mencurigakan di dalam rumahnya. Mengetahui keberadaannya dipergoki oleh korban, Hafiz menuturkan bahwa pelaku langsung mengancam korban menggunakan pisau yang telah disiapkan sebelumnya. Pelaku kemudian tega menyekap korban menggunakan lakban, mengikat tangan dengan kain dan kaki dengan selimut, hingga korban dipaksa menunjukkan lokasi kunci dan surat mobil. Akibat tindakan sadis tersebut, korban juga mengalami luka korek di leher saat diancam dan kehilangan mobil, STNK serta uang tunai Rp600.000 dan total kerugian ditaksir mencapai Rp200 juta. Setelah berhasil membawa kabur kendaraan, pelaku berupaya keras untuk menyembunyikan jejak kejahatannya. Hafiz menjelaskan bahwa pelaku sempat membawa mobil tersebut ke kawasan Kepanjen, mengganti plat nomornya dan menempelkan stiker pada bodi kendaraan agar tidak mudah diidentifikasi oleh petugas. Mobil itu kemudian dibawa ke wilayah Kecamatan Jabung untuk dijual, tetapi calon pembeli curiga terhadap aset usulnya sehingga transaksi tersebut gagal. Pelarian DAF akhirnya berakhir pada 1 Juli 2026 dari Bayangkara. Hafiz mengungkapkan bahwa penyelidikan polisi berhasil mengarah kepada pelaku setelah petugas melacak keberadaan mobil korban di Desa Selamparejo, Kecamatan Jabung melalui pencocokan nomor kendaraan mesin. DAF kemudian diringkus tanpa perlawanan di kamar kosnya saat sedang bersama Peter menenggak minum. Berdasarkan hasil pemeriksaan intensif, Hafiz menyebutkan bahwa motif utama pelaku yang tidak memiliki tempat kerja di tempat ini mereka terampok adalah karena terlilit utang sebesar Rp135 juta. Utang tersebut dipicu oleh gaya hidup pelaku yang tidak seimbang dengan kondisi ekonominya. Atas perbuatannya, DAF kini dijerat dengan pasal pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. William Nathan melaporkan.
0: Baik, terima kasih laporan William Nathan. Pendengar, kita masih ada beberapa informasi yang kita akan update untuk di Jatim hari ini. Pendengar, Anda bisa terus stay tune di Pro 1 RRI Surabaya.

Tahukah kamu, kalau istilah kambing hitam itu sebenarnya bukan tentang warna bulu hewannya. Istilah ini aslinya berasal dari sebuah ritual kuno yang sangat harafiah, di mana satu ekor kambing harus menanggung dosa seluruh penduduk kota. Ribuan tahun lalu, ada sebuah tradisi bernama ritual scapegoat. Saat hari penghapusan dosa, seorang pemuka agama akan meletakkan tangannya di atas kepala seekor kambing sambil membacakan semua kesalahan dan kejahatan rakyatnya. Tujuannya untuk memindahkan semua energi negatif atau dosa tersebut secara simbolis ke si kambing. Setelah itu, kambing itu dilepaskan sendirian ke padang pasir yang sangat jauh agar dosa-dosa tadi tidak kembali ke kota. Fakta uniknya, di bahasa aslinya tidak ada kata hitam. Mereka hanya menyebutkan scapegoat atau kambing yang terlepas. Istilah ini berubah menjadi kambing hitam di Indonesia karena secara budaya kita sering mengaitkan warna hitam dengan hal-hal yang buruk, sial, atau gelap. Jadi, kambing yang menanggung beban kesalahan itu kita sebut sebagai si kambing hitam. Meskipun ritual aslinya sudah tidak dilakukan, perilaku manusianya ternyata masih sama sampai sekarang. Kita sering mencari satu orang untuk disalahkan supaya kelompok kita terlihat bersih dan suci. Istilah ini bertahan selama ribuan tahun karena memang lebih mudah menyalahkan seekor kambing daripada mengakui kesalahan sendiri.

0: Mendengar, kita masih di program Jatim hari ini. Informasi selanjutnya, Persebaya pastikan skuad hampir lengkap jelang Super League 2026-2027. Laporan selengkapnya disampaikan Agustin Irdiani. Silakan Agustin.
1: Ya, baik pendengar, Persebaya Surabaya memastikan persiapan menghadapi Super League musim 2026-2027 ini berjalan sesuai rencana. Dan selain kompetisi pemain yang hampir sepenuhnya terbentuk, Persebaya ini juga mulai membuka kesiapan tim kepada publik dalam kegiatan media day yang berlangsung kemarin. Dan dalam kegiatan tersebut ini mempertemukan media dan juga perwakilan bonek maupun juga mitra klub, jajaran manajemen, pelatih dan pemain, yang dimana membuka kesempatan untuk keterbukaan klub sekaligus memperlihatkan berbagai aspek persiapan menuju kompetisi. Dan memang dalam keterangannya sendiri, Direktur Persebaya Chandra Wahyudi ini mengatakan jika kegiatan ini sebagai sarana untuk menunjukkan kesiapan tim secara menyeluruh kepada publik dan juga seluruh pemangku kepentingan dari sepak bola. Dan ia juga menjelaskan komposisi skuad saat ini hampir sepenuhnya terbentuk, namun memang evaluasi terhadap kebutuhan tim tetap dilakukan selama rangkaian pramusim ini, termasuk saat mengikuti Piala Presiden dan juga pertandingan uji coba. Dan juga dalam kesempatan tersebut, Chandra ini juga menyebut jika seluruh proses rekrutmen pemain ini dilakukan berdasarkan kebutuhan tim dan juga filosofi dari pelatih, dan keputusan tersebut juga didukung analisis data performa serta pertimbangan dari tim medis. Dan Persebaya juga memperkuat aspek sport science-nya sebagai bagian dari persiapan musim baru, di mana pendekatan tersebut didukung dengan penggunaan teknologi pengukuran kondisi fisik pemain, penguatan sistem pendukung performa dan sebagainya. Kemudian juga penguatan lain juga dilakukan, termasuk dalam pemantauan kesehatan, mencegah cedera, proses pemulihan maupun juga peningkatan performa secara terintegrasi. Dan total sendiri ini komposisi yang kemarin diperkenalkan, yang ada sekitar 36 pemain yang menghuni tim utama dengan perpaduan baik itu pemain senior, wajah baru serta talenta muda yang diproyeksikan menjadi kekuatan Persebaya pada musim hari ini. Memang ada beberapa nama-nama yang memang tetap ataupun juga tidak berubah, namun juga ada beberapa pemain-pemain baru yang juga telah diperkenalkan seperti Alec Martin, Ramadan Sananta, Yan Mabela, Miguel Angelo dan juga beberapa pemain. Kemudian juga dalam keterangannya sendiri, Persebaya memberikan kesempatan pada 4 pemain Elektro Academy atau EPA, yakni Paulinus, Tafa Yuna, Ilham Ramadona dan Alfredo untuk merasakan atmosfer tim utama. Dan musim ini Persebaya juga memiliki total 12 pemain yang statuskan U23, di mana ini merupakan komitmen tim untuk membuka ruang bagi pemain muda. Dan Persebaya juga melengkapi dengan beberapa pemain yang memiliki level pengalaman berbeda di timnas Indonesia, yakni Ramadan Sananta, Hernando Ari, Tony Firmansyah, Koko Ari, Ramat Irianto dan juga beberapa pemain lainnya. Dan diharapkan memang kehadiran dari para pemain ini akan menjadi modal penting bagi Persebaya dalam mengarungi musim depan. Meskipun memang dalam keterangannya sendiri, ini Persebaya menyatakan jika skuad ini merupakan skuad sementara karena masih akan ada lagi perkenalan untuk para pemain-pemain yang akan mengisi kuota baik itu pemain asing maupun juga yang lainnya. Dan dalam keterangan juga Chandra Wahyudi juga menyatakan untuk kesiapan Piala Presiden yang sesaat lagi akan berlangsung di akhir Juli, ini akan menjadi salah satu aspek penting dalam persiapan menuju Liga. Berikut keterangan dari Direktur Persebaya Chandra Wahyudi.
2: Persebaya jarang langsung Piala Presiden.
3: Iya, ada yang memang kita nggak diundang belum sebelumnya, jadi kita gimana mau ikut dong ya diundang. Tapi memang tahun ini kebetulan diundang. Dan kemudian juga kita sudah bicarakan dengan pelatih kepala juga, tim pelatih memang butuh event untuk pre-season, untuk mencari membentuk tim ini seperti apa. Dan kebetulan juga timelinenya pas dengan program kita juga untuk menuju kick-off Super League yang nanti di awal September. Jadi kita putuskan bersama-sama ya untuk
1: ada target khusus. Ya, dan sebagai bagian dari pematangan tim sendiri, Persebaya akan menjalani rangkaian pramusim juga. Selain Piala Presiden juga rencananya Persebaya menyatakan akan menggelar beberapa uji coba atau sekitar 3 uji coba, yakni anniversary game dan juga Persebaya Youthcon yang akan bergulir jelang kompetisi musim 2026-2027. Demikian Agustin Iriani melaporkan.
0: Baik, terima kasih laporan Agustin Iriani. Pendengar, informasi selanjutnya di Jatim hari ini, Pemkab Pasuruan rehab jembatan penghubung 2 kecamatan yang belum pernah diperbaiki selama puluhan tahun. Informasi disampaikan Emil Akbar. Silakan Emil.
4: Sampai dengan saat ini yang namanya jalan dan juga jembatan yang mengalami kerusakan di Kabupaten Pasuruan terus diperbaiki. Pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui Dinas Sumber Daya Air, Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan berprogres untuk bisa memperbaiki. Kebetulan saya sekarang berada di Desa Rowo Gempol, Kecamatan Lekok, di mana saat ini tengah diperbaiki jembatan penghubung antar kecamatan. Dan kebetulan saya sudah bersama dengan Ibu Sarina Rostif, Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan. Bu, izin live RRI. Bu, bisa dijelaskan pembangunan jembatan ini bagaimana?
5: Ya, pembangunan jembatan ini berdasarkan usulan memang karena terkait kebutuhan. Jadi salah satu sifat strategisnya itu adalah jembatan penghubung antar kecamatan dan juga penghubung antar desa. Seperti itu.
4: Nah, untuk pembangunan jembatan ini sendiri berapa lama?
5: Sekitar 75 hari kalender, ada di sekitar 2,5 bulan dan terakhir berakhir di tanggal 22 Agustus 2006.
4: Bentangan jembatan ini berapa dan perbaikan atau pembangunan jembatan ini memakan anggaran berapa?
5: Untuk bentang jembatan tidak terlalu besar, ada di bentang 4,5 meter dengan lebar 5, dengan pagu anggaran ada di angka 180 juta.
4: Tapi penting sekali untuk mobilisasi masyarakat.
5: Penting sekali karena berdasarkan dari usulan dan juga selain usulan di beberapa pertemuan kepala desa memang sering mengajukan aspirasi mereka, bersering ini komplain juga kenapa kok belum. Nah, saat inilah pelaksanaannya.
4: Sampai berapa tahun ini, Bu, baru dibangun? Lama ya, Bu? Ya?
5: Lama banget. Nah, kalau informasi dari masyarakat tadi itu ada puluhan tahun, bahkan ratusan tahun. Karena ini dibangunkan pada saat itu oleh pabrik gula Kedahu.
4: Aduh, udah lama sekali. Yang disampaikan oleh masyarakat apa, Bu Nina?
5: Setelah kami bangunkan, mohon untuk kita rawat bareng-bareng. Ya.
4: Itu tadi apa yang disampaikan langsung oleh Ibu Sarina Rostif terkait dengan pembangunan jembatan yang ada di Desa Rowo Gempol, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan. Emil Akbar, Pro 1 RRI Terus Muda untuk Indonesia.
0: Baik, terima kasih untuk laporan Emil Akbar. Pendengar, demikian untuk rangkaian informasi yang terangkum dalam program Jatim hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tentunya terus ikuti pendengar ya, informasi-informasi akurat, aktual, dan juga bisa mendengarkan melalui Pro 1 RRI Surabaya dan juga aplikasi RRI Digital. Saya pamit mendengar di program Jatim hari ini di Surabaya pagi ini. Anda bisa terus stay tune di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
6: Demikian Jatim hari ini.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan mayoritas pengemudi ojek online memilih berstatus sebagai pengusaha mikro dibandingkan pekerja. Kesimpulan itu diperoleh setelah Kementerian UMKM berdialog dengan perwakilan 19 komunitas mitra Gojek, Grab, dan Maxim. Menurut Maman, para pengemudi memilih skema tersebut karena ingin mempertahankan fleksibilitas dalam bekerja. Dengan status sebagai pengusaha mikro, mereka tetap leluasa mengatur jam kerja sekaligus memiliki peluang mengembangkan usaha lain. Menteri mengatakan pemerintah akan mengintegrasi

0: Integrasikan pengemudi ojol ke dalam ekosistem pemberdayaan UMKM sehingga mereka dapat mengakses berbagai program seperti pelatihan kewirausahaan, peningkatan kapasitas usaha, dan pembiayaan. Maman menambahkan para pengemudi juga menyampaikan apresiasi terhadap kebijakan pemerintah yang mengatur pembagian tarif perjalanan, yakni 92% untuk mitra pengemudi dan 8% untuk perusahaan aplikator. Saat ini, pemerintah masih menyusun payung hukum bersama Kementerian Perhubungan dan Kementerian Komunikasi dan Digital, sehingga nantinya status pengusaha mikro bagi pengemudi ojol dapat segera diterapkan. Informasi lain pendengar bisa Anda dapatkan di laman resmi rri.co.id. Selepas ini, Dialog Jaksa Menyapa akan kami hadirkan untuk Anda.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: saatnya Anda ikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Ruang khusus untuk memperoleh pencerahan, solusi tentang keluhan, permasalahan hukum yang Anda hadapi. Jaksa Menyapa juga memberikan informasi secara tepat dan akurat dalam menyikapi berbagai isu penegakan hukum baik di tingkat lokal maupun nasional. Inilah Jaksa Menyapa.
1: Inilah Jaksa Menyapa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Madiun dimanapun Anda berada. Senang sekali saya David bisa kembali menemani Anda di edisi siar Kamis 9 Juli 2026 di Dialog Jaksa Menyapa bersama Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto. Nah, seperti biasa ya, Dialog Jaksa Menyapa senantiasa menghadirkan diskusi serta dialog ya, membahas tentang topik hukum dan juga sosial ya tentunya ya. Untuk kali ini amat spesial ya, karena kita kedatangan tetangga kita yang agak jauh nih ya, Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto, yang akan membahas tentang paradigma baru hukum pidana di Indonesia. Nah, untuk narasumber kita ya, hadir secara langsung di Studio Pro 1 RRI Madiun. Yang pertama saya sapa terlebih dahulu Kepala Subseksi 1 Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto, Bapak Satria Faza Andromeda SH. Selamat pagi Bapak.
3: Selamat pagi Mas.
2: Kabar baik?
3: Alhamdulillah
2: baik. Alhamdulillah baik ya. Dan kedua, selaku penelaah penuntutan dan penegak hukum calon jaksa ahli pertama, Bapak Ananda Ubaid Sihabudin Arki SH. Selamat pagi Bapak.
4: Pagi.
2: Kabar baik?
4: Alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah baik. Perjalanan aman ya?
4: Aman,
2: aman, aman. Nah, sebelum kita membahas topik terkait ya, izinkan saya untuk membahas mengundang pendengar untuk bergabung di dialog kita pada pagi ini di frekuensi kita di FM 99,7 MHz, FM 105,5 MHz, dan juga di AM 1008 kHz. Kita juga hadir secara live ya di kanal resmi YouTube kita di RRI Madiun. Jadi bagi para pendengar yang sudah mensubscribe ya, atau bergabung ya, langsung saja titip ke pertanyaan Anda di kolom komentar YouTube kita. Kita juga hadir di aplikasi RRI Digital. Jadi bagi para pendengar yang sudah install, langsung saja bergabung. Di telepon kita juga di 0351 459 198, WA kita di 0811 3669 997. Nah, tentu saja ya, pada pagi ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Firda. Selamat pagi Firda.
5: Halo Dev. Aku tadi mau panggil Del, ternyata Dev ya. Biasanya sama Dela, sekarang sama David. Dev, pagi hari ini juga luar biasa banget, karena tamu kita memang jauh, tapi ternyata rajin banget datangnya. Setengah jam sudah datang. Apa kabar nih semuanya?
3: Selamat pagi Kak.
5: Selamat pagi ya. Dan pasti pagi hari ini juga luar biasa, temanya paradigma baru hukum pidana Indonesia. Yang mau video tanyain, apa sih yang dimaksud dengan paradigma baru ini?
3: Nah, baik, jadi pada kesempatan pagi ini ya Kak, kami dari Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto ingin membawakan ilmu atau sharing mengenai
5: ya.
3: Efek berlakunya KUHP dan KUHP nasional. Ini kan sebagaimana kita ketahui ya, pasca tanggal 1 Januari 2026, akhirnya nih kita negara Republik Indonesia memiliki KUHP sendiri. Setelah sebelumnya mulai dari 1946, sistem hukum pidana di negara kita masih menyadur yang namanya Burgerlijk Wetboek van Strafrecht. Itu kitab
5: ya?
3: Undang-undangnya hukum Belanda yang kita sadur menjadi bahasa Indonesia. Namun sejak tanggal 1 Januari 2026 ini, sekarang kita punya yang namanya Kitab Hukum Undang-Undang Pidana dengan memasukkan kearifan-kearifan lokal, karakteristik masyarakat Indonesia yang sebelumnya tidak ditemukan di KUHP yang lama.
5: Jadi perbedaan dengan yang lama ini seperti apa, Pak Mas Satria?
3: Jadi cukup banyak ya perbedaan atau penambahan karakteristik yang ada di KUHP baru ini. Umumnya mengenai arah pembaruan KUHP baru ini, selain daripada kepastian hukum. Ini kan kalau dulu kita masih menyadur KUHP lama itu kan ketentuan pidananya, mm-hmm. ketentuan dendanya, mm-hmm. itu kan masih menggunakan konversi lama.
5: Lama ya.
3: Seperti denda yang hanya cuma 1.000, 2.000. Sekarang
5: sudah nggak relevan banget
3: sudah
5: ya.
3: Sudah tidak relevan
5: dengan
3: yang sekarang.
5: Okay.
3: Nah, selain dari untuk menjamin kepastian hukum, mm-hmm. yang relevan di masa sekarang ya, mm-hmm. di dalam KUHP baru dan KUHP itu sekarang menjamin keadilan substansif. Mm-hmm. Kemanfaatan hukum, mm-hmm. perlindungan masyarakat, penghormatan HAM, dan ini nih yang spesial.
5: Apa tuh?
3: Hukum pidana berfokus pada pemulihan, pembinaan, dan penyelesaian konflik.
5: Hukum difokuskan kepada pemulihan,
3: ya, pembinaan, dan penyelesaian konflik.
5: Apa itu maksudnya, Pak?
3: Ini kalau dulu. Mm-hmm. Di dalam
5: orang yang bersalah harus dipenjara gitu ya?
3: Ya, di dalam KUHP mm-hmm. yang lama ini pemidanaan ini berfokus pada yang namanya keadilan secara retributif, yaitu okay. melalui organ negara, mm-hmm. penegak hukum ini harus memberikan pembalasan yang setimpal atas perbuatan yang dilakukan. Mm-hmm. Selain itu, daripada keadilan retributif, KUHP lama ini juga berfokus kepada untuk menjaga dan mentertibkan kehidupan bermasyarakat.
5: Oke. Okay.
3: Karena pidana ini kan berbicara mengenai keamanan dan ketertiban umum. Mm-hmm. Beda dengan halnya perdata berbicara ke kepentingan
5: individu
3: pribadi, utamanya di harta mm-hmm. benda. Mm-hmm. Kalau pidana ini memang lebih mengenai ketertiban umum, kan tujuannya salah satunya itu. Nah, di KUHP yang baru ini tujuan pemidanaan ini ada bertambah, Kak. Mm-hmm. Selain daripada yang dua tadi, ada penambahan tentang ada di pasal 51 KUHP mm-hmm. nasional, yaitu memasyarakatkan terpidana dengan mengandalkan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna. Mm-hmm. Lalu menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat. Nah, ini artinya begini, Kak. Kalau untuk yang memasyarakatkan terpidana ini, harapannya dengan KUHP nasional dan APH sekarang, mm-hmm. selain daripada memberikan pembalasan itu, agar para pelaku ini belajar, mm-hmm. dan ketika dia nanti masuk menjadi narapidana warga binaan, dia akan dibina, akan saling berkesinambungan dengan fungsi dari tugas lapas
5: okay.
3: sebagai warga binaan itu tadi. Mm-hmm. Nah, ada juga memulihkan keseimbangan ini. Mm-hmm. Ini artinya apa? Segala perbuatan pidana sebenarnya tidak bermuara kepada penghukuman. Mm-hmm. Apabila dalam proses penegakan itu sudah terjadi pemulihan keadaan semula, nah itu bisa diselesaikan.
5: Ya.
3: Nah, itu arti lain daripada yang namanya kerennya itu restoratif justice.
5: Justice ya. Oke. Okay. Jadi tanpa penghukuman ya?
3: Ya.
5: Seandainya itu bisa menyelesaikan masalah ya?
3: Ya.
5: Oke. Okay.
3: Karena tujuan sendiri mm-hmm. dari restoratif justice ini kan memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat.
5: Okay.
3: Berorientasi pada pemulihan kerugian mm-hmm. dibandingkan dengan pembalasan.
5: Oke. Okay. Mm-hmm.
3: Karena contoh mungkin banyak juga kok, Kak, sekarang mm-hmm. misalkan ada pelaku penipuan, mm-hmm. pelaku pencurian. Nah, sebenarnya korban ini juga dengan melihat terduga pelaku tadi juga sebenarnya tidak ingin melanjutkan. Mm-hmm. Kan kalau zaman dulu tidak ada ruang untuk diselesaikan secara restoratif, karena sekarang sudah dilembagakan dan ada jalannya. Mm-hmm. Nah, itu bisa diselesaikan dengan jalan restoratif, namun dengan memulihkan, misalnya ya, dia melakukan
5: pengembalian ya,
3: mencuri uang, dikembalikan uang, nah, tidak perlu
5: okay.
3: penghukuman pidana
5: ya.
3: Gitu.
5: Oke. Mungkin kita bergeser ke Pak Ananda nih, Pak Ananda. Ini seperti tadi contoh-contoh yang mungkin sedikit banyak sudah dikasih ya sama Pak Satria. Ini bagaimana nih paradigma baru ini mengakomodasi penyelesaian perkara pidana ini melalui pendekatan di luar pengadilan atau restoratif justice seperti tadi.
6: Sebenarnya kalau restoratif justice ini enggak bisa dipukul rata di semua perkara ya.
5: Oke.
6: Okay. Ya, jadi ada beberapa faktor yang bisa suatu perkara itu dilakukan restoratif justice. Contohnya pada pasal 70 ayat 1 KUHP itu bahwa prinsip utamanya pidana penjara sedapat mungkin tidak ditentukan apabila terdapat keadaan tertentu yang menunjukkan bahwa tujuan pemindahan dapat dicapai melalui pidana lain tapi dengan tetap berpedoman pada pasal 51 sampai 54 KUHP. Ada beberapa syarat itu untuk apakah suatu perkara itu dapat dilakukan restoratif justice. Yang pertama syarat umumnya ya, itu terdapat perdamaian antara pelaku dan korban secara sukarela. Perlu digarisbawahi sukarela.
5: Sukarela ya, tidak pemaksaan ya.
6: Biasanya kan kebanyakan yang kita temui di lapangan kan bahwasanya ada suatu paksaan dari
5: intimidasi ya.
6: Benar,
5: intimidasi itu. Ya.
6: Jadi kalau ada syarat satu ini tidak terpenuhi, ya tidak bisa.
5: Nggak bisa ya?
6: Karena harus sukarela.
5: Oke.
6: Kemudian yang kedua, pelaku mengakui kesalahan dan bertanggung jawab atas perbuatan tersebut. Kemudian ada kerugian korban yang telah dipulihkan, yang disebutkan sama Pak Satria tadi, adanya ganti rugi bahasanya.
5: Pengembalian ya?
6: Pengembalian. Kemudian korban menyetujui penyelesaian secara restoratif. Dan selanjutnya penyelesaian tidak menimbulkan konflik baru yang akan datang. Jadi selesai di situ.
5: Selesai ya.
6: Iya. Kemudian ada syarat khususnya sesuai dengan peraturan kejaksaan nomor 15 tahun 2020.
5: Oke.
6: Yaitu pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana tersebut. Kemudian
5: ancaman. Jadi kalau sudah berulang tidak bisa?
6: Saya meyakini tidak bisa.
5: Tidak bisa ya.
6: Tidak bisa. Dan kemudian ada ancamannya tidak lebih dari 5 tahun atas perbuatan pidana itu. Dan selanjutnya nilai kerugian atau barang bukti tidak lebih dari 2.500.000 untuk tindak pidana terhadap harta benda.
5: Oke.
6: Dan setelah itu perdamaian telah tercapai dan hak korban telah dipulihkan.
5: Oke.
6: Nah itu syarat-syaratnya.
5: Syarat-syaratnya ya?
6: Iya, syarat-syaratnya.
5: Sedangkan untuk kejahatannya sendiri, apakah juga tidak semua kejahatan bisa di restoratif justice?
6: Tidak semua kejahatan.
5: Tidak semua.
6: Khususnya ini yang paling orang-orang pasti beranggapan bahwasanya korupsi, kesehatan terhadap anak itu bisa direstoratif, itu tidak bisa direstoratif.
5: Ternyata nggak bisa ya. Bisa. Termasuk narkoba?
6: Narkoba
3: pada prinsipnya karena restoratif justice ini Kak, ini kan berorientasi pada pemulihan keadaan semula dan pemulihan terhadap korban. Apabila suatu perkara yang tidak memiliki korban. Contoh korupsi, korbannya siapa?
5: Masyarakat banyak ya?
3: Masyarakat banyak, negara.
5: Otomatis nggak bisa ya?
3: Ya, judi online.
5: Oke.
3: Tak ada korbannya. Nah, untuk perkara-perkara yang tidak memiliki korban ini, secara keilmuan dan teori tidak bisa dilakukan restoratif justice.
5: Oke. Nah. Kemudian gini. Apakah dengan paradigma baru ini Pak cukup fleksibel gitu mengakomodir kejahatan-kejahatan yang baru?
3: Jadi ini kan sudah 7 bulan ya.
5: 7 bulan berjalan ya.
3: Terhitung sudah 7 bulan.
5: Lancar ya Pak.
3: Nah itu karena dari 7 bulan berjalan itu juga ternyata banyak loh perkara-perkara yang sebenarnya tidak perlu diselesaikan sampai ke pengadilan ternyata bisa selesai di dalam masyarakat. Nah, nanti juga kita di segmen nanti juga akan menjelaskan ada hal-hal baru selain dari restoratif justice ini saling berkesinambungan. Tapi secara garis besar masyarakat kali ini bisa memandang bahwa penegakan hukum itu tidak lagi kaku. Maksudnya ada mekanisme-mekanisme di lain pihak yang tidak selalu bermuara kepada penghukuman. Jadi kan kalau zaman dulu orang melapor karena rumahnya kecurian, pelakunya dihukum, tapi korban merasa tidak puas. Karena begini, Pak, bagaimana harta bendaku yang sudah hilang bisa tidak diganti?
5: Okay.
3: Ya karena pada dasarnya dulu adalah
5: penjara ya solusinya.
3: Penjara solusinya. Itu
5: jadi
3: tidak
5: dapat pengembalian.
3: Tidak mengembalikan keadaan okay. semula. Okay. Padahal korban hanya menginginkan
5: pengembalian.
3: Pengembalian.
5: Oke. Okay. Jadi ini paradigma ini juga salah satu solusi juga ya sebetulnya ya.
3: Iya solusi. Okay.
5: Pak Ananda, ini selama ini apa tantangan utama dengan dalam menerapkan paradigma baru ini? Tantangannya yang paling utama ini apa nih yang dirasa?
6: Tantangan paling utama adalah menyamakan persepsi
5: dari
6: antara kita sebagai penegak hukum dengan masyarakat itu.
5: Oke. Okay.
6: Karena masyarakat cenderung kalau melihat sesuatu hal itu cenderung mengambil negatifnya dulu.
5: Oke. Okay.
6: Contoh kemarin restoratif justice itu anggapannya bahwasanya semua bisa dibebaskan karena ada restoratif, enggak seperti itu.
5: Enggak
6: karena
5: seperti itu,
6: iya,
5: ya?
6: Karena itu makanya kita hadir lewat media ini guna untuk mengedukasi teman-teman masyarakat di luar bahwasanya restoratif justice itu tidak semudah itu.
5: Tidak semudah
6: dan
5: itu.
6: Dan ada syarat-syarat tertentu yang berlaku. Jadi enggak selamanya bahwasanya
5: semua perkara bisa restoratif justice
6: benar,
5: ya.
6: Oke. Okay. Gitu.
5: Dan ini juga baru berjalan 7 bulan. Mungkin hal yang wajar mungkin bagi masyarakat yang belum tahu atau juga bagi penegak hukum juga untuk bisa mensosialisasikan lebih luas lagi ya. Oke, okay, Dev, mungkin kamu ada pertanyaan enggak nih?
2: Ini sih ini kan untuk KUHP yang baru ada RJ ini ya. Karena dulu kan kalau saya tidak salah RJ itu cuman diatur dari kalau di kejaksaan perjak, kalau di polisi perkap ya kalau saya tidak salah ya. Nah, untuk yang sekarang misalkan nih
5: dengan paradigma baru ini
2: misalkan si korban pernah setuju nih kasusnya di RJ kan. Tapi selang berapa bulan dia minta kasus dilanjut. Itu apakah bisa seperti itu kalaupun
5: berubah haluan gitu ya.
2: Berubah haluan. Itu
5: gimana,
2: seperti apa?
3: Nah, baik akan saya jelaskan terhadap hal tersebut. Memang sebelum berlakunya KUHP baru ini, pengaturan mengenai restoratif justice ini masih terpisah-pisah, Kak. Artinya apa? Di tahap karena kita berbicara mengenai sistem hukum pidana itu kan kita ada serangkaian step ya, serangkaian. Mulai dari penyidikan di kepolisian, penuntutan di kejaksaan, lalu kita limpahkan di pengadilan, baru proses di pengadilan. Itu kan adalah sistem yang saling terpisah dan saling
5: berkesinambungan ya.
3: Nah, dulu karena ini memang tidak terlembaga di suatu peraturan, makanya di penyidikan polisi mempunyai
5: RJ sendiri.
3: Perkap
5: sendiri,
3: di kejaksaan memiliki perja sendiri.
5: Okay.
3: Nah, begitu pula di pengadilan ada peraturan Mahkamah Agung sendiri.
5: Sekarang.
3: Namun sekarang lewat di KUHP baru ini dilembagakan. Bahwasannya KUHP menyatakan proses restoratif justice bisa dilaksanakan di semua tahap.
5: Oke.
3: Apabila di penyidikan melakukan RJ
5: dan clear
3: bisa,
5: belum,
3: tapi dengan
5: itu.
3: Syarat satu, kesepakatan melakukan RJ di setiap tahap itu harus dimohonkan penetapan pengadilan.
5: Okay.
3: Agar tidak terjadi seperti yang case yang tadi
5: berbalik arah ya,
3: nggak
5: bisa ya,
6: berbalik haluan
5: nggak bisa ya,
3: nggak bisa karena mungkin dulu ada terjadi seperti itu, jadi menimbulkan suatu keadaan yang tidak pasti, justru tidak menimbulkan kepastian hukum.
5: Betul.
3: Nah, sekarang di setiap step, setiap rangkaian sistem pidana, mau di penyidikan, mau di proses penuntutan, maupun di persidangan di pengadilan, apabila tercapai kesepakatan restoratif justice, kesepakatan tersebut dimohonkan kepada ketua pengadilan untuk diterbitkan surat
5: penetapan
3: penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif.
5: Okay.
3: Jadi nanti ketika itu sudah penetapan keluar dan akan muncul ketidakpuasan lagi, sudah tidak bisa kan?
5: Tidak bisa ya, kecuali dengan kasus yang lain ya.
3: Kecuali dengan kasus yang berbeda.
5: Oke, kasus yang berbeda. Nah, jadi gitu Dev, nggak bisa tuh balik arah.
3: Justru yang terjadi saat ini bukan berbalik arah. Misal di penyidikan tidak damai, nggak bisa damai. naik ke jaksa.
5: Oke. Okay.
3: Di situ sebelum pun bisa. Kami limpahkan di pengadilan masih kita tawari.
5: Oke. Okay.
3: Apabila memenuhi syarat umum dan syarat khusus dan kemampuan para pihak masih juga belum bisa. Masih belum para pihak belum berkenan untuk restoratif justice, namun sudah masuk persidangan baru mereka di situ berdamai karena bertemu mungkin saling melihat ada yang kasihan, prosesnya harus lama, akhirnya restoratif justice dilaksanakan di persidangan, banyak yang seperti.
5: Jadi kesempatan itu ada 3 kali ya?
3: Ya,
5: dan ini harus dimanfaatkan mungkin
3: harus
5: ya.
3: Dimanfaatkan.
5: Mungkin kalau di tahap pertama masih ada emosi,
3: ya.
5: Tahap kedua masih juga emosi, tahap ketiga mungkin sudah agak sedikit mereda ya, dan mau berdiskusi dengan baik gitu ya. Oke, Dev, kayaknya kita harus break dulu. Kita akan lihat dulu banyak banget pertanyaan yang sudah masuk di YouTube ya. Kita coba satu persatu kita tanyakan. Nah, tapi nanti selepas satu single ini.

0: 99,7 MHz RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya David dan juga Firda ya, tentunya ya. Oke. Di dialog Jaksa Menyapa bersama Kejaksaan Negeri Kota Madiun.
1: Oke Dev, kayaknya kita harus langsung aja sama pertanyaan yang sudah masuk di YouTube ya. Udah banyak banget. Coba Dev satu persatu.
0: Oke, dari akun
1: Zonatan mungkin?
0: Zonatan ya.
1: Oke.
0: Terima kasih sudah bergabung. Apakah jejak digital seharusnya bisa menjadi bukti utama dalam suatu perkara? Monggo, Pak Satria dulu mungkin. Nanti dilanjut Pak Ananda.
2: Baik, pertanyaan dari Jonathan.
0: Jonathan. Ya? Jonathan Surya.
2: Mengenai jejak
0: apa? Jejak digital.
1: Digital.
2: Jejak digital. Nah, jadi Pak Jonathan, dalam sistem hukum pidana ya, alat bukti itu diatur di KUHP ya. Dulu sebelum KUHP baru ini tidak dikenal dengan namanya alat bukti elektronik. Dulu hanya 5 saksi, terangan ahli, surat, terus petunjuk, terus apa lagi? Ahli udah ya, itu tadi. Tapi sekarang melalui KUHP baru ini ada penambahan alat bukti seperti barang bukti. Dulu barang bukti itu sebagai persesuaian aja, tapi sekarang menjadi, bisa menjadi alat bukti.
1: Okay.
2: Lalu ada alat bukti elektronik. Nah, mungkin yang bisa tadi masuk di
1: masuk
2: dalam
1: ke situ ya,
2: pertanyaan Pak Jonathan itu, apakah
1: riwayat
2: medsos itu bisa jadi salah satu alat bukti, tergantung nanti bentuknya bagaimana. Apakah itu screenshot, apakah itu hasil lab forensik terhadap akun media sosial, itu bisa di lab forensik kan,
1: tetap harus di keabsahannya ya.
2: Ya, tetap harus di, tapi ingat dalam pembuktian hukum pidana itu sekurang-kurangnya dua alat bukti.
1: Oke.
2: Nah, jadi tidak bisa hanya satu. Misal Pak Jonathan bilang ada,
1: saya punya bukti medsos aja nih, gitu nggak bisa ya?
2: Tidak.
1: Harus diperkuat,
2: harus
1: dengan bukti lainnya.
2: Bukti lainnya seperti saksi maupun keterangan ahli. Nah, dalam menggunakan riwayat medsos tadi sebagai alat bukti juga harus diperhatikan prosedurnya.
1: Okay.
2: Harus melalui laboratorium forensik digital seperti itu. Kalau ditanya bisa atau enggak, bisa.
1: Bisa ya, tapi sejauh mana bisanya kita harus telus dulu dan juga kasusnya seperti apa gitu ya. Lanjut sama pertanyaan berikutnya, ini ada Minem Debi. Ya, betul ya. Apakah media sosial membantu penegakan hukum atau justru akan memicu penghakiman publik? Nah, ini juga
2: Media sosial ibarat koin bermata dua ya, pedang bermata dua ya. Di satu sisi bisa bermanfaat seperti sekarang kan kita juga disiarkan di medsos ya, ini
1: betul.
2: Sebagai
1: sosialisasi ya,
2: sosialisasi ilmu sebagai medsos sebagai ilmu pengetahuan.
1: Oke.
2: Okay. Tapi juga bisa menjadi alat narasi untuk menjatuhkan atau menghakimi, tadi menghakimi. Yang perlu kita ingat dalam penegakan hukum pidana bahwasannya sebelum adanya putusan pengadilan, setiap orang yang sedang berproses harus dipandang menggunakan asas praduga tak bersalah ya. Jadi orang yang lagi berproses, jangan dulu kita framing atau kita hakimi atau kita intervensi, karena ya sebagaimana ini ya berjalannya
1: kasus gitu,
2: kasus
1: ya?
2: Gitu kan masih belum memiliki kekuatan untuk tetap.
1: Tapi kalau zaman sekarang tuh kayaknya memang begitu tuh. Jadi banyak orang yang menghimpun atau menggalang kekuatan untuk memframing seseorang supaya menjatuhkan reputasinya atau gimana. Itu bisa masuk hukum juga enggak?
2: Ya, itu sebenarnya dinamika ya. Untuk masuk hukum atau tidak, kita memang harus lihat peristiwa konkretnya dulu. Dan harus melihat serangkaian penyelidikan, apakah ada mensreanya, mm-hmm. apakah alat bukti memenuhi begitu.
1: Okay.
2: Jadi kalau apakah mendukung atau menghalangi proses penyelidikan tergantung sudut pandang kita.
1: Sudut pandangnya ya.
2: Yeah.
1: Oke. Okay. Oke, okay, Pak, tapi sebelumnya nih saya mau tanya dulu nih. Ini bagaimana nih paradigma baru hukum pidana ini memandang saksi? Sanksi ya, sanksi sekarang itu selain penjara, ini seperti kerja sosial, juga pengawasan atau juga pemulihan kerugian ini bagi korban ini seperti apa? Apa sudah mencakup keadilan?
3: Kalau kita mencari
0: Pak Ananda ya, mungkin agak lebih dekat.
3: Yeah. Oh, okay, okay. Sebetulnya terkait apa tadi masalah pemidanaan, berbagai macam pemidanaan itu sebenarnya di sini di KUHP baru itu sebenarnya lebih ke berusaha bagaimana para pelaku tindak pidana ini bisa diterima di masyarakat dengan lebih cepat. Contohnya ada pidana sekarang itu ada kerja sosial, kemudian pidana pengawasan, kayak gitu-gitu. Jadi sebenarnya fokus utamanya adalah mengembalikan, nah itu tadi yang dibahas di media sosial tadi, kebanyakan orang-orang sekarang, kalau zaman saya kuliah dulu kan teori labeling itu jauh sebelum sekarang media sosial ada. Nah sekarang malah teori labeling itu udah naik lagi Jadi kebanyakan, oh ini mantan napi. Nah itu kita berusaha bagaimana teman-teman narapidana ini ketika sudah keluar dari lembaga pemasyarakatan bisa kembali ke masyarakat sebagai manusia sebagaimana mestinya.
1: Iya, jadi
3: tanpa di label, iya tanpa di label sebagai oh mantan napi, padahal mereka memang ya namanya manusia tidak terlepas dari kesalahan dan lain-lainnya itu seperti itu sih.
2: Nah, ya jadi Kak, di KUHP dan KUHP baru ini kan kita mengenal hal-hal baru atau macam-macam pemidanaan. Tidak selalu berakhir dengan perampasan kemerdekaan seperti penjara.
1: Iya, betul.
2: Nah, ini kami akan sebutkan ada salah satunya pidana pengawasan, ada pidana kerja sosial. Nah, itu salah satu hal baru itu.
1: Iya, betul.
2: Yang sebelumnya tidak ada di KUHP lama.
1: Oke.
2: Okay. Nah, ini berdasarkan KUHP nih. Pidana pengawasan, pidana kerja sosial itu adalah sebagai upaya jadi pidana penjara itu kan sebagai ultimatum remedium. Artinya dikenakan paling akhir
1: ya.
2: Apabila tidak bisa diselesaikan dengan metode yang lain.
1: Oke.
2: Okay. Nah, pidana pengawasan ya. Alternatif pemidanaan dengan pengawasan agar pelaku tetap dapat menjalankan fungsi sosial di masyarakat. Nah, ini ada contoh kasusnya di PN Sampang Madura.
1: Apakah kalau misalnya hukuman ini misalnya tidak jadi dihukum nih, apakah harus estafet gitu? Nanti ada alternatif kerja sosial, terus ada pengawasan, atau memang keputusannya udah ini diawasi atau
2: ada dari kita menilai bahwasannya ini mau dipidana pengawasan, dipidana kerja sosial, dipidana denda, itu kan itu harus berpedoman pada pasal 70 tadi kan.
1: Jadi nggak serta merta ya kita milih ya.
2: Da.
1: Ah saya mau kerja sosial aja misalnya itu nggak bisa ya.
2: Baru-baru ini juga kami di Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto ada kak.
1: Ada.
2: Kasusnya
1: seperti
2: kerja
1: apa?
2: Sosial.
1: Kerja sosial.
2: Ada. Jadi bulan lalu kalau tidak salah itu ada peristiwa kayak rombongan anak, beberapa anak gitu pakai motor putar-putar kota. Mereka
1: crosser ya.
2: Ya itu. Akhirnya kan kita proses. Namun dengan memandang ketentuan pasal 70 masih dilakukan oleh anak. Tidak menimbulkan kekacauan publik, tidak melanggar delik pidana, kan dia hanya mengganggu ketertiban. Akhirnya kami bersama APH yang lain, setelah menjalani sidang, akhirnya diputuslah melakukan pekerjaan sosial, yaitu
1: dalam bentuk apa?
2: Membersihkan masjid selama satu bulan.
1: Selama satu bulan, dan itu untuk penunjukan masjidnya sebelah mana, itu siapa yang menentukan?
2: atas usulan dari penuntut umum yang akan melalui penetapan pengadilan.
1: Okay.
2: Nah, kalau kemarin contoh ya di Masjid Agung Kota Mojokerto.
1: Kota Mojokerto. Oke. Okay. Nah, terus kalau misalnya pekerja sosial ini, apakah kejaksaan juga bekerja sama dengan dinas sosial mungkin?
2: Dalam pelaksanaannya kami bekerja sama dengan Kumham.
1: Kumham, oke.
2: Dengan dinas sosial terkait untuk apa ya, mengawasi dia benar melakukan kerja sosial di hari itu. Laporannya nyampe, ada fotonya, orangnya komplit, gitu.
1: Termasuk juga pengawasan ya?
2: Iya, sama.
1: Nah, kalau pemulihan kerugian juga di apa namanya, prosesnya seperti itu?
2: Biasanya kalau jadi seperti yang saya bicarakan di awal, bahwasannya di setiap tahapan maupun di penyidikan, di penuntutan, di persidangan masih dimungkinkan itu untuk mengembalikan kerugian.
1: Okay. Nah,
2: nanti apabila di penyidikan, di penuntutan, maka keluarlah RC tadi. Tapi kalau sudah proses di pengadilan nih misalnya, akhirnya korban mau menerima kompensasi. Itu nanti muaranya bisa dua. Kalau ternyata sudah terlanjur kami tuntut, itu bisa mengurangi pokok tuntutan. Kalau belum, bisa dilakukan pemaafan hakim, putusannya pemaafan hakim. Jadi pemaafan hakim itu apa? Perbuatannya terbukti, terbukti melakukan perbuatan, tapi dengan menimbang pengembalian keadaan semula tadi, pemaafan dari korban akhirnya dimaafkan.
1: Bisa dimaafkan ya.
2: Tapi tetap ada penetapannya itu.
1: Oke. Nah, jadi enggak serta-merta ya,
2: ya
1: dimaafkan. Oke, Dev, kita lanjut sama pertanyaan yang ada di YouTube, Dev.
0: Oke, dari akun Rio Dia Putra. Mengapa tindak pidana korupsi tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme restoratif justice di Indonesia? Terima kasih. Pak Nanda mungkin, monggo.
1: Pak Nanda, silakan.
3: Ya. Mungkin
1: boleh nggak ngemis-ngemis nih yang korupsi
3: restoratif justice? Monggo silakan.
1: Oke.
3: Bakal kita cari. Silakan ngemis-ngemis, kita akan cari ini.
1: Oke.
3: Nah, jadi sebenarnya seperti yang dikatakan sama Bapak Satria tadi ya, bahwasanya memang tindak pidana korupsi ini tidak bisa.
1: Tidak bisa ya?
3: Tidak bisa karena menimbulkan kerugian negara, entah itu sekecil apapun itu bentuk kerugian negara.
1: Kalaupun mereka mengembalikan?
3: Monggo dikembalikan. Itu pun nanti tidak menghapus tindak pidananya.
1: Oke, ya, itu jadi, diingat ya.
3: Iya, memang memang dalam kasus korupsi ini kan yang dirugikan bukan satu orang.
1: Iya, betul.
3: Kita
1: semua ya.
3: Kita semua sebagai masyarakat ya? Indonesia juga dirugikan semuanya sih.
1: Nah, itu ya. Jadi tidak ada ampun nih buat korupsi ya.
0: Iya, lanjut. Ada prinsipnya itu tadi ya, kalau kerugiannya umum, bersifat umum, itu enggak bisa di RJ gitu lah ya.
1: Oke.
0: Lanjut dari akun Zahrotul Miwa. Pak, jadi bedanya RJ sama Pli Bergin itu di mana sih, kok kayak sama saja? Saya nggak tahu nih Pli Bergin ini apa nih.
1: Coba mungkin bisa dijelaskan sedikit Pli Bergin ini apa, Pak?
2: Nah, baik Kak. Pli Bergin ini sama, adalah metode-metode baru ya di KUHP nasional, setelah sebelumnya tidak dikenal itu yang namanya Pli Bergin. Jadi Pli Bergin itu bahasa Indonesianya adalah
3: pengakuan bersalah.
1: Berarti masyarakat itu sudah banyak yang tahu juga ya ternyata ya. Oke.
2: Okay. Alhamdulillah. Jadi dengan Pli Bergin itu dimulai dari kapan? Pli Bergin itu dimulai semenjak penuntut umum melimpahkan perkaranya di pengadilan. Nah, sebelum dilimpahkan itu, antara penuntut umum dengan pelaku, itu pelaku sudah, kan biasanya kita tahap 2 itu kita periksa pelaku, kita periksa barang bukti, kita periksa dakwaan kamu nanti akan saya limpah di pengadilan loh, dengan dakwaan seperti ini. Bagaimana atas dakwaan kami, apakah kamu mengaku bersalah, apakah kamu ada yang keberatan dan sebagainya. Kalau dia, ya Pak, memang saya bersalah. Itu nanti pengakuan terhadap kesalahan dia, itu akan dituangkan di dalam sebuah naskah yang namanya surat pengakuan bersalah. Itu apabila orang sudah, pelaku sudah menuangkan, mengakui itu menurut KUHP dia akan disidangkan dengan metode peradilan cepat. Peradilan cepat itu apa? Cukup hadir satu penuntut umum dengan satu majelis hakim, satu orang hakim.
1: Satu orang hakim.
2: Satu ini adalah untuk mempercepat proses pidana. Kedua untuk meringankan biaya negara yang dikeluarkan oleh negara. Kalau orang ini kan sudah mengaku, untuk apa kita sidangkan dengan acara
1: bertele-tele
2: dengan dengan konsekuensi orang yang mengaku sudah melakukan tindak pidana, melaku bersalah sebagaimana dakwaan jaksa, dia tidak boleh dihukum lebih dari 2/3 ancaman pidananya. Misal ancamannya 5 tahun. Maka dia tidak boleh melebihi 2/3-nya.
0: Ya, jadi ini ya, apa namanya? Kalau sudah mengaku bersalah, jadi ini kayak versi light gitu ya, versi ekspres gitu ya.
1: Kalau zaman dulu kan meskipun mengaku bersalah tetap aja
0: tetap
1: ya,
0: lanjut ya, tetap lanjut untuk ya. Kepastian untuk kepastian hukum,
2: gitu ya. Makanya, tapi tidak semua perkara bisa melalui mekanisme Liberkin atau pengakuan.
1: Saya mengaku korupsi misalnya. Cari cara.
2: Khusus untuk perkara yang ancamannya hanya di bawah 5 tahun.
1: Di bawah 5 tahun ya.
0: Berarti sama kayak RJ ya, itu di bawah 5 tahun juga ya.
1: Oke. Cuman beda arti ya.
0: Betul.
1: Oke, Dev.
0: Lanjut ya. Dari akun satu kali lagi mungkin ya.
1: Satu lagi aja.
0: Dari Syahrotul Miwa juga. Kalau kasus pelecehan apa bisa di-RJ-kan? Kan karakter tidak bisa berubah, malah kadang takut membahayakan korban lain, Pak. Ya, kasus pelecehan seksual ini sepertinya. Nah, ini seperti
1: bisa di-RJ-kan kah? Atau tergantung kasusnya?
2: Pelecehan ya. Kalau terhadap anak tidak bisa.
3: Tidak bisa kalau terhadap anak.
2: Kejahatan terhadap anak dikategorikan sebagai kejahatan berat.
3: Berat.
2: Apabila dilakukan terhadap dewasa bagaimana? Sebagaimana penjelasan di awal, sebenarnya RJ ini kan tergantung korbannya. Apakah merasa
1: dirugikan?
2: Sudah dipulihkan. Apakah kalau dengan mengganti kompensasi sudah dipulih, dia merasa pulih? Ada juga korban yang walaupun sudah pelaku sudah berupaya mengganti gitu, ada juga yang tidak mau.
1: Itu bisa lanjut ya?
2: Ya, kami selaku perwakilan negara ini kan membela korban. Bertindak atas nama korban dan negara, jadi tetap harus lanjut.
1: Berarti itu sesuai kesepakatan gitu ya?
2: Sesuai kesepakatan.
1: Dev, waktunya sudah mepet nih ya.
0: Udah
1: 53 menit lepas dari pukul 10. Tapi Vida mau tanya satu aja. Nih pertanyaan yang terakhir mungkin ya. Ini sebetulnya harapan terbesar dari penerapan paradigma baru hukum ini seperti apa, Pak?
2: Baik, secara garis besar harapan besarnya itu adalah tidak seluruh perkara pidana harus diselesaikan dengan penghukuman penjara. Karena mengingat juga hampir seluruh rutan dan lapas di Indonesia ini overload. Karena selama 80 tahun praktek penegakan hukum kita, kita selalu muaranya memenjarakan. Kita sekarang di penegakan hukum era saat ini, selain daripada menciptakan ketertiban, itu adalah memberikan rasa adil. Nah, rasa adil ini kan setiap orang berbeda ya. Makanya kita terhadap perkara-perkara tertentu masih bisa diupayakan mencari keadilan di luar pemidanaan.
1: Waktunya udah mepet banget ya, Dev ya. Masih banyak banget, masih banyak banget yang mengupi datanya sebetulnya nih. Vida udah persiapkan pertanyaan yang udah banyak banget. Tapi waktunya tidak memungkinkan, dan mudah-mudahan sih Pak Satria dan juga Mbak Nanda, Mas Nanda nanti bisa kembali lagi ke RRI Madiun untuk memberi pencerahan sama kita semuanya.
2: Siap, Kak.
1: Tapi sebelumnya mungkin kita kasih waktu untuk closing statement. Ya. Silakan untuk Pak Nanda dulu atau Satria. Ya,
0: Pak Nanda dulu mungkin.
1: Boleh. Pak Nanda silakan.
3: Iya, mungkin saya ngasih pesan aja buat teman-teman, baik pendengar atau pemirsa di YouTube-nya, bahwasanya kebanyakan orang-orang bahwasanya selalu menganggap bahwasanya penegak hukum itu tidak transparan dan lain-lain. Nah, ini fungsinya kita di sini adalah menjelaskan kepada teman-teman, memberikan edukasi bahwasanya bagaimana sih penegakan hukum yang ada di Indonesia ini. Jadi nggak melulu framing-framing jahat itu benar semua. Bahwasanya memang kita itu berusaha bagaimana menjalankan suatu peraturan perundang-undangan sesuai yang berlakunya, tanpa adanya gerakan tambahan dari APH itu sendiri sih.
1: Oke.
3: Itu aja sih. Ya. Jadi kita berusaha memberikan pencerahan.
1: Pencerahan ya.
3: Kepada teman-teman.
1: Jadi enggak ada buntu lah ya.
3: Iya, enggak buntu
1: banget ya. Oke, silakan Pak Satria.
2: Baik, kalau dari saya pribadi ya, berharap kepada masyarakat yang sedang berproses atau memiliki
1: kasus ya.
2: Kasus ini ternyata masih banyak cara yang bisa kita tempuh untuk berdialog, untuk berupaya mengembalikan keadaan semula. Terus pesan saya juga tetap maksimalkan langkah musyawarah kekeluargaan. Berharap dengan adanya KUHP nasional ya, pemberlakuan KUHP nasional, KUHP baru, kami lebih dapat menjangkau keadilan dan nilai-nilai yang ada di masyarakat sih Kak. Maksudnya tidak semua melulu mengenai penjara
1: ya. Oke, dan mudah-mudahan ini juga menjadi pencerahan ya, dalam artian bukan keringanan, tapi ini adalah salah satu solusi yang bisa membuat kita kembali seperti semula. Oke Dev, kayak benar-benar kita sudah tidak punya waktu lagi ya. Dan silakan nanti tutup aja.
0: Oke, terima kasih ya Pak Satria dan juga Pak Ananda ya, sudah memberikan insight kita tentang KUHP yang baru ya, paradigma baru tentang hukum Indonesia. Terima kasih juga kepada para pendengar yang sudah bergabung di dialog kita pada pagi ini. Semoga apa yang kita dialogkan bisa memberi manfaat pada kita semua dan juga bisa kembali bertemu di lain kesempatan. Update terus informasi Anda di rri.co.id dan terima kasih sudah bergabung. Saya David mewakili kerabat kerja yang bertugas. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Terima kasih Anda telah mengikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Partisipasi Anda membantu meningkatkan dukungan dan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

lewat permainan solidnya. Akankah Prancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 10 Juli 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Piala Dunia 2026 telah memasuki babak perempat final yang akan mempertemukan 8 tim terbaik. Sementara timnas Indonesia U17 berhasil mengalahkan Malaysia dengan skor 3-0. Tim para panahan NPC Indonesia berhasil membawa pulang 3 medali perak saat mengikuti ajang Hyundai World Archery Power Series 2026. Senang sekali Dinamika Olahraga hadir kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda, terutama Anda para penggemar Piala Dunia 2026. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 9 Juli 2026. Saya Risti Rustarto.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kabar pertama kami awali dari pesta bola dunia. Babak perempat final Piala Dunia 2026 mulai bergulir dengan 8 tim terbaik bersaing memperebutkan tiket semifinal. Dominasi tim-tim Eropa masih terlihat dengan 6 wakilnya. Prancis, Spanyol, Belgia, Norwegia, Inggris, dan Swiss. Amerika Selatan hanya menyisakan 1 tim, Argentina, sementara benua Afrika diwakili oleh Maroko. Dalam wawancaranya bersama RRI, pengamat sepak bola dan sekaligus merupakan mantan pemain timnas Indonesia, Buyung Ismu, menilai tim-tim Eropa memang masih menjadi kandidat kuat untuk mengangkat trofi. Meskipun demikian, ia berharap edisi Piala Dunia kali ini dapat menghadirkan juara baru.
1: Ya, Eropa kan dengan ini ya sudah pastilah kan, mereka pasti lebih unggul lah dari benua-benua lain ya. Memang terbukti mereka setiap tahun ya yang paling banyak adalah Eropa. Sementara kan orang kan tahun kemarin kan bertemu Eropa dan Amerika Latin. Apakah sekarang juga akan ketemu lagi Eropa dan Amerika Latin? Tapi sebelum-sebelumnya kan ada juga Eropa dengan Eropa. Nah itu, kalau kita mengharapkan nih ada juara baru ya, misalnya ada yang dari Afrika bisa juara, Maroko misalnya. Kita nggak tahu ya. Ya mudah-mudahan ya dengan inian sepak bola yang akan berkembang itu ya adanya juara baru lah. Jangan juara lama lagi.
0: Babak 8 besar Piala Dunia 2026 dimulai dini hari nanti mempertemukan Prancis melawan Maroko di Stadion Bas.

dari tim VAR dan seluruh ofisial pertandingan karena dinilai membuat sejumlah keputusan merugikan. Kontroversi terjadi setelah gol dari Mostafa Zico dianulir lewat VAR dan Mesir juga menilai bahwa Mohamed Salah seharusnya

0: kemenangan sepanjang pertandingan.
1: Saya tidak ingin mengatakan pertandingan ini keras atau bersih. Kami tersingkir dengan tetap menjaga kehormatan. Namun, hasil pertandingan ini jauh dari semangat fair play yang selama ini dijunjung FIFA. Hari ini, tidak ada rasa hormat dan tidak ada fair play. Sebelum Argentina mencetak gol kedua, seharusnya kami mendapat penalti. Tetapi wasit bahkan tidak mau meninjaunya. Gol kami juga dianulir dengan cara yang aneh. Wasit tidak bersedia melihat kembali keputusan yang merugikan kami. Tetapi, justru datang untuk membatalkan gol kami. Pada akhirnya, hidup dan dunia memang tidak selalu adil.
2: The world is not fair.

Saya Arya Sulingga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiar Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: tenis unggulan kedua Alexander Zverev memastikan tempat di babak semifinal turnamen Grand Slam. Maksud kami Grand Slam Wimbledon 2026 usai menyingkirkan Taylor Fritz di All England Club tadi malam. Sementara petenis putri Ukraina Marta Kosyuk melaju ke empat besar setelah menyingkirkan Jasmine Paolini. Liliana Dea menyampaikan informasinya. A simply flawless
1: performance. Alexander Zverev memastikan tempat di babak semifinal Wimbledon untuk pertama kalinya usai mengalahkan Taylor Fritz dalam 3 set langsung di All England Club tadi malam. Unggulan kedua asal Jerman itu menang

0: waktu 1 jam 59 menit. Usai laga, petenis peringkat 3 dunia itu mengaku senang dapat meraih kemenangan dan berharap dapat melanjutkan perjalanannya hingga mengangkat trofi juara.
1: I hope to play 2 more matches here, so we'll see.
2: Saya berharap masih bisa memainkan 2 pertandingan lagi di sini. Kita lihat saja nanti bagaimana hasilnya. Tetapi untuk saat ini, saya sangat senang bisa berada di semifinal, apalagi setelah menghadapi Taylor yang sudah lebih dari 2 tahun tidak pernah saya kalahkan. Selama 2 tahun terakhir, dia terus mengalahkan saya. Hari ini saya memainkan pertandingan yang luar biasa dan saya sangat bahagia bisa lolos ke semifinal.
0: Sementara itu, pada sektor tunggal putri, Marta Kosyuk melanjutkan performa impresifnya dengan melaju ke semifinal Wimbledon untuk pertama kalinya. Unggulan kedua

0: slam lapangan rumput tersebut. Usai meraih kemenangan, Kosyuk mengaku tidak menyangka mampu melangkah sejauh ini dan menikmati dukungan penuh dari penonton.
1: Obviously dream come true, winning here.
0: Tentu saja ini seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Menang di sini bahkan tidak ada dalam rencana saya hari ini. Saya hanya ingin masuk lapangan, menikmati pertandingan, dan memberikan permainan terbaik. Selalu luar biasa bermain di hadapan stadion yang penuh, dan di sini rasanya selalu dipenuhi penonton. Jadi, terima kasih banyak atas energi yang kalian berikan hari ini.
1: Thank you so much guys for your energy today.
0: Pada babak semifinal, Alexander Zverev akan menghadapi wildcard tuan rumah Arthur Ferry, sedangkan Kosyuk ditantang unggulan ke-9 Linda Noskova. Ferry melangkah ke babak 4 besar, usai menaklukkan Flavio Cobolli 3 set langsung, sementara Noskova mengamankan tempat usai menumbangkan Alice Mertens. Kedua pertandingan

Arena Basket, Los Angeles Lakers merekrut center Kevin Looney yang kontraknya satu musim senilai 3,9 juta dolar Amerika Serikat dalam menghadapi NBA musim 2026-2027. Pengalaman 3 kali juara NBA bersama Golden State Warriors membuat Looney diharapkan memperkuat kedalaman squad, khususnya di posisi center. Pebasket berusia 30 tahun tersebut dikenal dengan rebounder andal serta efektif menjalankan skema pick and roll. Kemampuannya memasang screen dan membuka ruang diyakini akan membantu tim dalam menciptakan lebih banyak peluang mencetak angka. Selain pengalaman sebagai juara, Looney juga dikenal mampu menambah kekuatan pertahanan Lakers lewat permainan disiplin dan konsistensi sebagai pemain pelapis.

0: Para pendengar dan pemirsa, di kabar sepak bola dalam negeri, Ketua Umum PSSI Erick Thohir agar meminta publik jangan cepat puas di kemenangan telak timnas U17 atas Malaysia. Laporan lengkapnya bersama Karisma Rizky.
1: Ya masih dini karena pelatihnya juga baru datang.
2: Kemenangan telak 3-0 timnas U17 Indonesia atas Malaysia di Stadion Manahan Solo Selasa kemarin menjadi gebrakan positif di awal era pelatih David Nascimento. Namun Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengingatkan publik untuk tidak cepat berpuas diri. Erick menegaskan bahwa hasil positif ini masih dalam tahap awal perkembangan. Pelatih baru asal Portugal, David Nascimento, baru saja mulai menangani tim.
1: Ya masih dini karena pelatihnya juga baru datang. Tetapi yang seperti kita sudah rapatkan bersama Exco, dengan keberadaan Coach John ya, yang fokus di tim senior, dan dia juga akan coba menjaga kesinambungan dengan U20 dan U23. Terbukti sekarang sudah ada pemain seperti Doni Tri yang dipanggil, bahkan Becker yang 17 dipanggil. Ini komitmen dari Coach John. Jadi ini kita jaga.
2: Kemenangan 3-0 ini menjadi bukti taktik agresif high pressing yang diterapkan Nascimento. Di sisi lain, Kapten Tim U17 Ramadan Putra Negara mengaku sangat terkesan dengan arahan pelatih asing.
3: Sangat seru, sangat apa, berkesan sekali. Saya belum pernah dilatih sama apa, pelatih luar.
2: Hasil ini juga merupakan peningkatan besar setelah pada uji coba leg pertama pada 4 Juli 2026, Indonesia sempat ditahan imbang satu sama. Setelah uji coba ini, Garuda Muda akan bertolak ke Tiongkok untuk memusatkan latihan pada Agustus nanti. Selain itu, Erick juga membeberkan rencana strategis PSSI ke depan, yakni fokus ke Eropa dalam melakukan pembinaan usia U13 hingga U15, ditargetkan melahirkan pemain yang mampu berkarir di Eropa, meniru kesuksesan Jepang. Dalam 1 hingga 2 tahun ke depan, PSSI juga akan membangun pusat pelatihan khusus untuk anak-anak usia U13 dan U15. Menyusul regulasi FIFA yang mengumumkan Piala Dunia U15, Erick ingin Indonesia tidak boleh hanya fokus pada tim senior. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Indonesia akan menurunkan 12 wakil pada turnamen bulu tangkis Japan Open 2026 dan berlangsung di Tokyo, Jepang pada 14 hingga 19 Juli mendatang. Dari sektor tunggal putra, Merah Putih mengandalkan Jonathan Christie, Alwi Farhan, dan Muhammad Zaki Ubaidillah. Sementara Putri Kusuma Wardani adalah satu-satunya wakil di tunggal putri. Sektor ganda putri dan ganda putra masing-masing mengirim 3 wakilnya. Ganda campuran mengandalkan 2 wakilnya di turnamen level Super 750 tersebut. Japan Open menjadi ajang penting bagi para pebulu tangkis Indonesia dalam menjaga performa dan mengumpulkan poin menuju turnamen-turnamen besar lainnya.

0: 3 medali perak saat mengikuti ajang Hyundai World Archery Para Series 2026 yang berlangsung di Novemesto, Republik Ceko. Adi Puryono melaporkan selengkapnya.
1: Kalau kejuaraan yang akan dihadapi setelah ini mungkin nanti di Ahmedabad.
2: Saudara, tim para panahan NPC Indonesia berhasil membawa pulang 3 medali perak saat mengikuti ajang Hyundai World Archery Para Series 2026 di Novemesto, Republik Ceko. Pada single event tersebut, atlet andalan NPC Indonesia, Ken Swagumilang, tampil mengesankan dengan mempersembahkan 2 medali dari nomor individual compound serta mixed team compound berpasangan dengan Theodora Audi Ayuda Verelie. 1 medali emas lagi dipersembahkan oleh Colidin yang berpasangan dengan Noviera Rose di nomor mixed team rekap. Dari ranking yang dirilis World Archery berdasarkan capaian di seluruh pertandingan, tim NPC Indonesia menempati urutan kelima bersama Korea Selatan dan Republik Ceko. Sedangkan India menjadi juara umum dengan meraih 5 medali emas, 3 perak, dan 2 medali perunggu. Pelatih para panahan NPC Indonesia, Idia Putra Harjianto, mengapresiasi penampilan para atlet yang dibawa ke Ceko sebab 3 medali yang diraih berasal dari nomor yang dipertandingkan pada APG 2026 dan Paralimpiade Los Angeles 2028.
3: Untuk hasil akhir sendiri, kita akan menargetkannya di nomor paralimpik, yaitu nomor individual recurve man, individual recurve woman, individual compound man, individual compound woman, mixed team man, mixed team woman. Tentunya kita maksimalkan di nomor-nomor tersebut dan alhamdulillah kita bisa lolos 3 nomor di nomor-nomor pertandingan paralimpik, yaitu kita lolos di final recurve mixed team, compound mixed team, dan individual compound man. Tentunya dari hasil tryout inilah yang menjadi tolak ukur kita ke depan nanti untuk menuju ke Nagoya dan melanjutkan menuju ke paralimpik.
2: Lebih lanjut disampaikan Idia Putra, selain berburu prestasi dan poin paralimpiade, tim para panahan NPC Indonesia juga mendapatkan gambaran tentang kekuatan negara-negara Asia, di mana India masih cukup tangguh untuk menjadi kompetitor di ASEAN Para Games APG 2026 selain Korea Selatan. Sementara itu, Ken Swagumilang mengaku bersyukur bisa meraih 2 medali perak dalam kejuaraan di Novemesto, Republik Ceko. Menurutnya, ASEAN Para Games APG menjadi fokus jangka pendek sebelum kemudian menatap target menuju Paralimpiade Los Angeles. Atlet asal Sidoarjo tersebut sudah mencanangkan target pribadi yang harus diraihnya di 2 multi event besar tersebut.
1: Untuk komentar dari hasil kejuaraan di Novemesto, Republik Ceko ini, saya memang harus puas di 2 medali perak. Akan tetapi di sini ada evaluasi mungkin nanti ya dari tim pelatih dan dari saya juga, karena sebagai pelaku saya akan memberikan feedback juga kepada pelatih. Untuk kejuaraan kali ini mungkin saya akan bersyukur dan mengevaluasi aja sih, lebih tepatnya mungkin itu. Kalau persaingan yang ada di event kali ini ya, saya rasa persaingannya mulai terasa berat karena selain banyak atlet-atlet baru bermunculan yang memiliki kualitas yang cukup mumpuni untuk bersaing di event kelas internasional.
2: Sebelum bertarung dalam ajang ASEAN Para Games bulan Oktober di Nagoya, Jepang, tim para panah NPC Indonesia berencana mengikuti kejuaraan dunia di Ahmedabad, India pada bulan September mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Kali ini informasi terakhir datang dari arena tinju. Dua petinju putri Indonesia, Maria Meisita Manguntu dan Linda Sari Langi Mailin, memastikan tempat di semifinal Asian Boxing U19 dan U23 2026 yang berlangsung di Jakarta. Dan Maria melaju setelah mengalahkan wakil Taiwan di kelas welter ringan 65 kg, sedangkan Linda menundukkan petinju Uzbekistan di kelas minimum pada babak semifinal 12 Juli mendatang. Maria akan menghadapi wakil Uzbekistan, sementara Linda akan bertemu petinju Mongolia.

putih di perempat final setelah kalah angka dari wakil Uzbekistan pada kelas bulu putri. Pelatih tim nasional Husni Rey berharap para petinju yang lolos mampu mempertahankan performa terbaik demi meraih prestasi di hadapan publik.

kabar dari Arena Tinju tadi mengakhiri kebersamaan Dinamika Olahraga siang hari ini. Namun kami akan kembali pada pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti, tentunya dengan berbagai informasi penting lainnya. Ikuti juga melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi kami @RRI Programatika. Saya Rizur Starto.

0: itu sebaiknya Anda tahu.
1: 9 Juli 1968, Organisasi Amatir Radio Indonesia, disingkat ORARI, adalah satu-satunya wadah bagi amatir radio di Indonesia. Organisasi ini resmi berdiri atas dasar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1967. Hingga tahun 2006, ORARI telah memiliki 31 ORARI daerah dan 367 ORARI lokal yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia. ORARI adalah bagian dari International Amateur Radio Union IARU yang merupakan organisasi amatir radio dunia. Ketentuan yang mengatur kegiatan amatir radio diatur pula dalam Radio Regulation yang dikeluarkan oleh International Telecommunication Union ITU.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun, tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Do Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Selamat siang pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun. Senang sekali siang hari ini ya, di hari Kamis yang semoga hari Anda juga manis, 9 Juli 2026. Saya Prita Udia kembali menemani Anda dengan menyajikan lagu-lagu campur sari pendengar ya, untuk menemani aktivitas Anda di siang hari. Dan pastinya saya akan menemani Anda hingga nanti sore pukul 18 waktu Indonesia Barat. Sembari juga kita bersama-sama menanti kumandang azan zuhur siang hari ini yang akan berkumandang pada pukul 11.41 waktu Indonesia Barat. Untuk itu pastikan bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Madiun.

0: 8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Perancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Perancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Perancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dengan program Satu Radio Republik Indonesia Madiun, baru saja kita mengikuti kumandang azan zuhur di wilayah Kota Madiun dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita hari ini dapat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin.
2: Siapa saja yang mengambil harta orang lain atau berhutang seraya bermaksud untuk membayarnya, maka Allah akan memudahkan melunasinya bagi orang tersebut. Dan siapa saja yang mengambilnya seraya bermaksud merusaknya atau tidak melunasinya, maka Allah akan merusak orang tersebut. Hadis riwayat Ibnu Majah.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Ya, pendengar, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DPUPR Kabupaten Ngawi mencatat progres signifikan dalam peningkatan kualitas infrastruktur jalan. Hingga tahun 2026 ini, tingkat kemantapan jalan kabupaten telah mencapai angka 96,78%. Kepala Bidang Bina Marga DPUPR Ngawi, M. Fauzi Amir Rahman menyampaikan, total panjang jalan kabupaten di Ngawi mencapai 748 km yang terbagi dalam 269 ruas jalan. Berdasarkan hasil perhitungan serangkaian kategori jalan dengan kondisi baik dan sedang, persentase kemantapan jalan sudah berada di atas 96%. Informasi berikutnya, menjelang tahun ajaran baru, omset penjualan seragam sekolah di Pasar Besar Ngawi justru mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Penurunan ini dirasakan langsung oleh salah satu pedagang seragam setempat, Betty. Menurutnya, perbedaan kondisi pasar sangat kontras jika dibandingkan dengan musim masuk sekolah pada tahun lalu. Pendengar, informasi selengkapnya bisa Anda baca melalui situs resmi kami di rri.co.id dan Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

Iya, pendengar sembari menemani waktu rehat Anda di siang hari ini ya. Ya mungkin juga setelah menghabiskan waktu berjam-jam di depan meja kerja dan juga menatap layar komputer ya. Ini juga tentu kadang menjadi rutinitas yang melelahkan juga, apalagi kalau Anda memang lebih sering menghabiskan waktu di tempat gitu ya. Namun memang di balik produktivitas kerja yang tinggi, ada sebuah ancaman kesehatan yang ini nyata dan seringkali diabaikan. Apalagi untuk perempuan aktif ya, ini biasanya timbul rasa pegal ataupun nyeri yang sangat mengganggu di area pinggang. Jadi kalau dalam duduk posisi statis yang terlalu lama tanpa melakukan peregangan, ini juga akan akhirnya memberikan tekanan yang luar biasa ya pada struktur tulang belakang dan juga otot-otot penyangga tubuh. Nah, kebiasaan duduk diam ini menjadi pemicu utama munculnya yang namanya gangguan muskuloskeletal kronis yang juga bisa menurunkan kualitas hidup harian secara drastis, pendengar. Ada gerakan praktis yang wajib dicoba ya untuk melepaskan ketegangan otot pinggang. Informasi selengkapnya, pendengar, akan saya hadirkan untuk Anda siang hari ini setelah beberapa sajian lagu campur sari untuk Anda

Ya, pendengar, berikut kami sampaikan surat panggilan rela setelah memanggil Agus Widodo bin Sadio berusia 49 tahun, agama Islam, dahulu bertempat tinggal di Jalan Merak Barat nomor 27 RT 9 RW 3, Kelurahan Nambangan Kidul, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun. Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dalam perkara perdata nomor 254 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PA.MN antara Winarsih binti Wagimin sebagai penggugat melawan Agus Widodo bin Sadio sebagai tergugat untuk datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Kota Madiun, Jalan Ring Road Barat nomor 1 Kota Madiun pada hari Selasa 10 November 2026 jam 9 pagi waktu Indonesia Barat.

0: apa?
1: Neng perapatan wingi rame ono peristiwa apa sih, Pak?
0: Waduh, wong saiki kecelakaan gak nang ditolong dikerubut koyo ngono. Pak polisi, Pak. Dulur kula, Pak. Langsung wong miyak-miyak iku. Tak delok, tak kiri.

Iya, ada beberapa gerakan praktis yang wajib dicoba untuk Anda ya, agar bisa melepaskan ketegangan otot pinggang setelah mungkin seharian ini duduk dan menatap layar komputer ya, karena harus menyelesaikan banyak pekerjaan ataupun juga deadline pendengar. Yang pertama adalah gerakan memeluk lutut sambil duduk. Jadi Anda bisa duduk dengan posisi tegak di atas kursi kantor, kemudian menjejakkan kedua telapak kaki dengan mantap ya di atas permukaan lantai yang rata. Kemudian Anda bisa mengangkat lutut kanan secara perlahan mendekati arah dada dan tautkan kedua telapak tangan di bawah lutut untuk menariknya semakin dekat ke tubuh. Kemudian Anda bisa menahan posisi peregangan yang nyaman selama 15 detik penuh sambil terus bernafas secara normal, lalu menurunkan kaki kanan dan mengulangi langkah yang sama untuk kaki kiri Anda secara bergantian. Selanjutnya, gerakan putaran tubuh sejajar kursi ya. Jadi Anda tetap dalam posisi duduk tegak, bisa meletakkan tangan kanan di atas sandaran tangan kursi sebelah kiri atau di atas paha kiri secara rileks. Kemudian Anda memutar perlahan seluruh bagian tubuh ya, atas Anda mulai dari pinggang, kemudian dada hingga bahu ke arah kiri sejauh yang Anda bisa, dan lakukan tanpa memaksakan diri. Kemudian tahan putaran selama 10 hingga 15 detik. Anda bisa rasakan tarikan lembut yang nyaman di sepanjang otot sampai punggung Anda, lalu lakukan arah sebaliknya pendengar. Kemudian yang ketiga adalah gerakan dorong pinggul ke depan sambil berdiri. Jadi berdirilah dengan posisi tegak di belakang kursi saja ya. Lalu letakkan kedua telapak tangan dengan mantap di area pinggang belakang sebagai penyangga struktur tubuh. Kemudian dorong bagian pinggul Anda ke arah depan secara perlahan sambil sedikit melengkungkan punggung atas Anda ke arah belakang dengan pandangan mata menatap langit-langit ruangan. Anda bisa menahan gerakan pembuka panggul ini selama 10 detik untuk menetralisir efek membungkuk yang sering terjadi tanpa sadar saat Anda mungkin lagi mengetik komputer ya, atau mengetik pekerjaan Anda. Kemudian yang keempat adalah gerakan menautkan tangan membuka dada. Anda bisa berdiri dengan kedua kaki terbuka selebar bahu, kemudian menautkan seluruh jari-jari tangan Anda di bagian belakang pantat atau punggung bawah Anda. Kemudian tarik kedua belikat bahu Anda pendengar untuk saling mendekat ke arah tangan sambil meluruskan kedua siku tangan dan juga mengangkat lengan Anda ke atas secara perlahan. Gerakan ini sangat efektif ya untuk mengoreksi postur bahu yang condong ke depan, sekaligus juga memperluas kapasitas rongga paru-paru untuk menghirup oksigen dengan lebih banyak. Tahukah Anda bahwa setelah 2 jam berada dalam posisi diam, tubuh manusia akan mulai mengalami penumpukan asam laktat di jaringan otot akibat sirkulasi darah yang melambat drastis. Jadi kalau dibiarkan terus berlanjut ya, tanpa ada mungkin gerakan-gerakan yang Anda lakukan, kekakuan otot ini akan mengeras dan memicu peradangan saraf yang menjadi akar dari rasa nyeri pinggang biasanya yang luar biasa. Jadi melakukan gerakan peregangan selama 3 menit ini tidak akan mengurangi atau bahkan merusak produktivitas kerja Anda. Sebaliknya, tentu malah pasokan oksigen ya ini terus mengalir deras ke otak dan juga otot, dan tentunya setelah bergerak ini akan meningkatkan konsentrasi, kemudian juga menjernihkan pikiran dan bahkan mengusir rasa kantuk atau lelah di sore hari ya, biasanya secara instan pendengar.

0: Selamat siang saudara, Dinamika Siang Radio Republik Indonesia Madiun kembali mengudara dengan serangkaian informasi di antaranya. PLT Bupati Ponorogo Lisdia Rita menyerahkan surat keputusan SK penetapan siswa sekolah rakyat terintegrasi 5 Ponorogo tahun ajaran baru 2026-2027. DPRD Magetan meminta eksekutif menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK atas APBD 2025. Kejur Prof. Catur 2026 digelar di Pacitan yang diikuti 720 peserta dari 38 kabupaten kota seprovinsi Jawa Timur. Selain informasi tersebut, pendengar Dinamika Siang hari ini juga dilengkapi dengan sejumlah informasi menarik lainnya yang dihimpun oleh tim redaksi. Inilah Dinamika Siang selengkapnya, edisi Kamis 9 Juli 2026 bersama saya, Prita Audia.
1: Dinamika Siang.
0: PLT Bupati Ponorogo Lisdia Rita hari ini menyerahkan surat keputusan SK penetapan siswa sekolah rakyat terintegrasi 5 Ponorogo tahun ajaran baru 2026-2027. Laporan selengkapnya disampaikan Eka Wulan.
2: PLT Bupati Ponorogo Lisdia Rita menyerahkan surat keputusan SK penetapan peserta didik baru pada sekolah rakyat terintegrasi 5 Ponorogo pada Kamis 9 Juli 2026. Pada tahun ajaran baru 2026-2027 ini, ada 76 siswa sekolah rakyat dari 3 jenjang pendidikan. Terdiri 30 siswa atau 1 rombongan belajar untuk jenjang SMA, kemudian 30 siswa untuk jenjang SMP, dan 16 siswa untuk jenjang SD. Bunda Rita, sapana kerapnya, berpesan kepada wali murid agar rela melepas anaknya untuk mengenyam pendidikan berasrama di sekolah rakyat. Pada sisi lain, ia juga meminta orang tua siswa tidak khawatir karena selama berada di asrama mereka mendapat pengawasan penuh dari wali asuh dan wali asrama.
3: Sebenarnya kan karena melalui seleksi, tidak semua sembarang bisa masuk. Nah, jadi memang program ini sangat luar biasa. Dan ini pun tadi saya sampaikan ke mereka bahwa masa depan bukan dari tempat di mana kalian berada, tetapi dari di mana kalian mau belajar dengan keras. Sehingga mereka akan menjadi anak-anak yang sukses. Harapan saya yang penting orang tua juga ikhlas dalam menaruh anaknya di SR ini. Karena kalau tidak ikhlas, kadang kan akhirnya dibawa lagi pulang. Nah, itu yang kami sesalkan. Nah, kalau misalnya mereka ikhlas, otomatis anaknya benar-benar belajar dengan baik sehingga menjadi anak-anak yang sukses ke depannya.
2: Ia menilai sekolah rakyat merupakan program pendidikan yang luar biasa dari pemerintah untuk membantu anak dari keluarga tidak mampu mendapatkan akses pendidikan yang sama. Karenanya, program tersebut seyogyanya tidak dipandang sebelah mata. Ia pun terharu ketika menyerahkan SK penetapan siswa sekolah rakyat. Dalam kesempatan itu, ia menitipkan pesan agar pengajar atau tenaga pendidik, wali asuh dan wali asrama memberikan pelayanan dan pengasuhan yang baik terhadap para siswa. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Pemerintah Kota Madiun terus mendorong pengembangan pekarangan pangan lestari P2L, salah satunya yang ada di Kelurahan Oro-Oro Ombo yang turut mewakili Jawa Timur dalam perlombaan ditingkatkan nasional. Laporan selengkapnya disampaikan Aris Deka.
4: Pemerintah Kota Madiun terus mendorong pengembangan pekarangan pangan lestari atau P2L. Program tersebut tidak hanya dipersiapkan untuk menghadapi sejumlah ajang perlombaan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan di Kota Pendekar. Komitmen itu disampaikan oleh pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun saat meninjau P2L Seroja di kawasan Busbu, Kelurahan Oro-Oro Ombo, Kecamatan Kartoharjo belum lama ini. Menurut Bagus, P2L Seroja di kawasan Busbu tersebut menjadi salah satu lokasi yang mendapat perhatian karena keberhasilannya mengantarkan Kelurahan Oro-Oro Ombo meraih juara pertama lomba kelurahan tingkat Jawa Timur. Berkat prestasi tersebut, kelurahan itu dipercaya mewakili Jawa Timur pada kompetisi tingkat nasional. Karena itu, Pemkot Madiun melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP terus mendorong pengembangan potensi P2L di berbagai wilayah. Salah satu yang akan dilakukan adalah memetakan lokasi-lokasi yang menjadi potensi besar agar dapat memperoleh dukungan pengembangan secara optimal.
5: Iya, satu utamanya tadi kita ngecek P2L yang di Busbo. Kebetulan P2L di Busbo itu kemarin menjadi salah satu konten dalam lomba kelurahan berhasil di provinsi yang kebetulan Oro-Oro Ombo, karena masuk kelurahan Oro-Oro Ombo itu kemarin Oro-Oro Ombo juara satu dan mewakili Jawa Timur nanti di tingkat nasional. Sehingga tadi saya cek potensinya bagaimana P2L, karena hari ini di DKPP juga lagi mengembangkan potensi atau

0: hasil dari P2L. Makanya saya masih ngecek P2L yang punya apa potensi tinggi, nanti bagaimana kita bisa untuk supporting.
1: Bagus berharap pengembangan P2L di Kota Madiun terus meningkat, baik dari sisi kualitas maupun produktivitas. Dengan demikian, program tersebut tidak hanya mampu mengukir prestasi di berbagai ajang, tetapi juga menjadi salah satu penopang ketahanan pangan daerah. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
2: Dinamika siap. Kita bergeser ke Magetan, Saudara. Bupati Magetan Ani Sumantri memberikan jawaban atas catatan fraksi-fraksi terkait pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2025 dalam rapat paripurna yang digelar di DPRD tadi malam. Berikut laporan Yusron Al-Fatah.
3: Pemerintah Kabupaten Magetan menjelaskan sejumlah catatan yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD dalam pembahasan rancangan peraturan daerah Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Penjelasan itu disampaikan Bupati Magetan Ani Sumantri dalam rapat paripurna DPRD yang digelar di gedung DPRD Magetan Rabu 8 Juli 2026 malam. Salah satu isu yang mendapat perhatian adalah belum optimalnya realisasi sejumlah pendapatan daerah. Menurut Bupati, target pendapatan dari retribusi sektor pariwisata, khususnya objek wisata Telaga Sarangan dan Kebun Refugia, masih belum tercapai hingga akhir tahun anggaran 2025. Ia menjelaskan, meski jumlah kunjungan wisata ke Telaga Sarangan mengalami peningkatan dan berdampak pada naiknya penerimaan daerah, realisasinya tetap belum mampu memenuhi target. Sementara itu, menurunnya jumlah pengunjung di Kebun Refugia turut mempengaruhi capaian pendapatan dari sektor tersebut. Untuk itu, PMK berencana memperkuat promosi destinasi wisata sekaligus memperbanyak penyelenggaraan berbagai kegiatan dan event. Selain sektor pendapatan, Bupati juga memberikan penjelasan mengenai pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah BLUD dan Badan Usaha Milik Daerah BUMD. Menurutnya, laporan keuangan konsolidasian Pemerintah Kabupaten Magetan telah memuat seluruh entitas pelaporan, termasuk BLUD, sesuai ketentuan Permendagri nomor 77 tahun 2020. Laporan keuangan masing-masing BLUD juga telah menjadi bagian dari laporan keuangan pemerintah daerah LKPD.
4: Setelah mendalami seluruh materi pandangan umum fraksi-fraksi yang telah disampaikan pada rapat paripurna DPRD tanggal 30 Juni 2026, objek pendapatan yang tidak tercapai pada retribusi pelayanan tempat rekreasi atau pariwisata dan olahraga, khususnya dari kawasan wisata Sarangan dan Kebun Refugia. Pada tahun 2025, kunjungan wisatawan ke Sarangan meningkat dan capaian realisasi meningkat, akan tetapi tidak mampu mencapai target yang ditetapkan. Adapun untuk Kebun Refugia, terdapat penurunan jumlah wisatawan. Upaya ke depan dengan meningkatkan promosi dan penyelenggaraan event, juga pengembangan wisata edukasi, serta optimalisasi pemanfaatan kawasan.
3: Rapat paripurna tersebut merupakan agenda penyampaian tanggapan dan jawaban Bupati atas pandangan umum 8 fraksi DPRD terhadap Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Melalui tahapan pembahasan tersebut, DPRD dan Pemerintah Kabupaten Magetan diharapkan dapat menyelesaikan pembahasan Raperda secara komprehensif guna memperkuat pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
2: Sementara itu, DPRD Magetan meminta eksekutif menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK atas APBD 2025 untuk segera dituntaskan agar tidak menjadi temuan kembali di tahun 2026. Kembali laporan Yusron Al-Fatah.
3: DPRD Kabupaten Magetan meminta Pemkab atau eksekutif segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan BPK atas pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Tindak lanjut tersebut dinilai penting sebagai upaya memperbaiki tata kelola keuangan daerah sekaligus meminimalkan temuan serupa pada tahun berikutnya. Hal itu disampaikan PLT Ketua DPRD Magetan Suyatno usai rapat paripurna dengan agenda penyampaian jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap rancangan peraturan daerah Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Menurut Suyatno, DPRD memberikan perhatian khusus terhadap penyelesaian seluruh rekomendasi yang telah disampaikan BPK. Ia menegaskan tidak lanjut harus dilakukan secara konsisten dan sesuai target waktu yang telah ditetapkan. Ia menjelaskan dalam hasil pemeriksaan BPK terdapat 9 poin rekomendasi yang harus menjadi perhatian pemerintah daerah. Meski tidak merinci seluruh poin tersebut, Suyatno menegaskan seluruh rekomendasi wajib ditindaklanjuti dan perkembangan penyelesaiannya harus dilaporkan secara berkala.
5: Untuk teman BPK itu DPRD minta untuk ditindaklanjuti secara konsisten. Jadi termasuk piutang, DPR, termasuk juga dari Polger DPRD yang ada kesalahan, dan juga termasuk pengembalian dari sisa-sisa proyek, terutama untuk mengembalikan, segera ditindaklanjuti dan dikasih waktu 2 bulan. Ya, karena ini teman BPK ini harus ditindaklanjuti, dan nanti setiap bulan atau setiap harus melaporkan perkembangannya.
3: Meski Pemkab mendapatkan WTP, namun Syahdan berharap perbaikan pengelolaan keuangan daerah terus dilakukan sehingga temuan serupa tidak kembali muncul pada pemeriksaan berikutnya. Menurutnya, seluruh pelaksanaan APBD harus mengacu pada peraturan perundang-undangan agar pengelolaan anggaran berlangsung tertib, transparan, dan akuntabel. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih menyimak Dinamika Siang edisi Kamis 9 Juli 2026. Informasi berikutnya, BPBD Kabupaten Madiun memetakan wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan saat musim kemarau. Berikut laporan Ulfa Larasati.
6: Sesuai perakiraan BMKG, musim kemarau tahun ini diperkirakan berlangsung mulai bulan Juni hingga Agustus 2026. Mengantisipasi kondisi tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Madiun telah memetakan wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan selama musim kemarau. Berdasarkan dokumen kajian resiko bencana BPBD Kabupaten Madiun, terdapat 71 desa di 13 kecamatan yang masuk kategori wilayah rawan kekeringan. Sekretaris BPBD Kabupaten Madiun, Ageng Kurniawi Jayanto, mengungkap hingga saat ini belum ada laporan kekeringan yang berdampak besar terhadap masyarakat.
7: Berjalannya waktu, kalau berdasarkan mapping kami di dokumen kajian risiko bencana kami, ada sekitar di 71 desa, 13 kecamatan. Yang artinya secara mapping potensi risiko bencana kekeringan ini tersebar di 13 kecamatan, 71 desa. Ini menurut kacamata kami. Tetapi sejauh ini alhamdulillah potensi terjadinya kekeringan masih dalam tahap aman. Artinya belum ada yang sifatnya bencana kekeringan atau wilayah yang dilanda kekeringan ini risikonya atau dampaknya tinggi, ataupun risiko maupun dampaknya sangat-sangat berpengaruh terhadap masyarakat. Jadi masih dalam tahap atau dalam taraf yang relatif aman.
6: 13 kecamatan yang masuk wilayah kekeringan meliputi Kecamatan Balerejo, Dagangan, Telopo, Geger, Gemarang, Jiwan, Kebonsari, Madiun, Mejayan, Pilang Kenceng, Saradan, Wonoasri, dan Wungu. Menurut Ageng, potensi kekeringan relatif lebih tinggi berada di wilayah selatan Kabupaten Madiun, terutama Kecamatan Dagangan dan Dolopo. Meski kondisi masih relatif aman, BPBD Kabupaten Madiun terus melakukan pemantauan di seluruh 15 kecamatan di Kabupaten Madiun, serta memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, khususnya tentang manajemen air selama musim kemarau. Selain melakukan upaya pencegahan, BPBD Kabupaten Madiun telah menyiapkan sarana penanganan berupa tandon air berkapasitas besar apabila terjadi krisis air bersih. Ageng mengatakan sarana dan prasarana tersebut telah disiapkan sejak 1 bulan sebelum musim kemarau, sedangkan penyediaan air bersih dilakukan melalui koordinasi dan sinergi dengan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Damkar serta Perumda Air Minum atau PDAM. Ageng menambahkan masyarakat yang mulai mengalami kesulitan memperoleh air bersih dapat segera melapor ke Pusdalop BPBD Kabupaten Madiun yang bersiaga selama 24 jam. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
2: BPBD Kota Madiun mengadakan pelatihan penyelamatan dalam air yang melibatkan staf organisasi perangkat daerah OPD dan kelurahan. Berikut laporan Aris Deka.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Madiun menggelar pelatihan water rescue atau penyelamatan di air yang berlangsung di Embung Pilang Bango, Kecamatan Kartoharjo. Kegiatan tersebut diikuti 75 peserta yang terdiri atas pegawai BPBD, aparatur sipil negara, ASN lintas organisasi perangkat daerah atau atau OPD, serta perwakilan kecamatan dan kelurahan. Pelaksana tugas PLT Kepala Pelaksana BPBD Kota Madiun Muhammad Yusuf Asmadi mengatakan, pelatihan itu merupakan bagian dari program peningkatan kapasitas penanganan bencana, khususnya kecelakaan di perairan. Menurut dia, pelatihan tersebut bertujuan meningkatkan kompetensi personil tim reaksi cepat atau TRC BPBD, sekaligus memperkuat koordinasi dan komunikasi antar OPD dalam penanganan bencana.
8: Materinya ada dua hari, yang hari pertama itu materi teori di kelas, yang hari kedua adalah materi praktek di outclass. Materinya di inclass tentunya kita berkisar antara yakni pengetahuan dasar tentang water rescue atau penanganan bencana yang di kecelakaan air. Yang kedua, praktek tadi dilaksanakan di embung. Jadi teman-teman yang peserta pelatihan itu diajak oleh narasumber yang dari Basarnas provinsi, diajak untuk praktek yang kemarin diberikan di secara teori.
1: Yusuf mengatakan tahun ini BPBD Kota Madiun telah menyelenggarakan dua pelatihan peningkatan kapasitas kebencanaan, yakni vertical rescue dan water rescue. Dia berharap seluruh personil memiliki kompetensi dalam penanganan berbagai jenis bencana, baik penyelamatan di air, vertical rescue, maupun penanganan bencana lainnya. Salah seorang peserta, Insan Permata, staf Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Madiun mengaku antusias mengikuti pelatihan meski sempat merasa khawatir saat menjalani praktek di air.
9: Kalau pengalaman itu tegang, soalnya kan apa praktek langsung gimana caranya angkut korban dari air ke atas. Untuk praktek kita pertama itu tata cara dayung, terus tata cara rescue korban.
1: Ia menilai pelatihan tersebut bermanfaat karena memberikan pemahaman mengenai teknik penyelamatan yang benar. Dengan bekal itu, Insan mengatakan siap membantu apabila dibutuhkan dalam penanganan bencana di Kota Madiun. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
2: Laporan berikutnya akan disampaikan oleh Ulfa Larasati, pendengar Persatuan Dokter Gigi Indonesia PDGI Cabang Madiun, menjelaskan kesehatan gigi dapat berpengaruh terhadap prestasi belajar anak.
6: Kesehatan gigi anak tidak hanya mempengaruhi kesehatan rongga mulut, tetapi juga tumbuh kembang hingga prestasi belajar. Karena itu, Persatuan Dokter Gigi Indonesia atau PDGI Cabang Madiun mengingatkan orang tua untuk menjaga kesehatan gigi anak sejak anak usia dini. Dokter gigi Ovia Milda Permata Hartamto dari PDGI Cabang Madiun mengatakan, sakit gigi pada anak dapat menyebabkan anak rewel, kehilangan nafsu makan, hingga sulit tidur.
10: Biasanya ya, ketika masyarakat kan kurang aware ya dengan kesehatan gigi, padahal ketika misalkan kita berpikir lebih jauh lagi, misalkan ada seorang anak yang sakit gigi, oke, gigi berasa nyeri, anak pasti tantrum ya, anak tantrum dia gak mau makan, yang pertama pasti gizi terlewatkan ya, kemudian bisa mengaruhi juga dari ketika anak itu tidur rewel, gak bisa tidur, jam tidur akhirnya keganggu. Kalau misalkan anak itu udah sekolah, pasti ketika di sekolah nggak fokus di situ. Nah, kalau kita lihat lagi jangka panjangnya, berarti ketika sekolah nggak fokus, prestasi bisa menurun. Pasti kalau kita lihat lagi, berarti jangka panjangnya akan terjadi gangguan-gangguan yang lebih detail lagi. Nah, di situ yang rantai pengaruh yang tidak dilihat nih dari orang tua.
6: Menurut Dr. Ovia, berkurangnya nafsu makan saat anak mengalami sakit gigi dapat mengganggu pemenuhan kebutuhan gizi. Di sisi lain, kualitas tidur yang menurun juga berpotensi mempengaruhi kondisi fisik dan aktivitas anak pada keesokan harinya. Ia menambahkan, dampak tersebut dapat berlanjut ketika anak memasuki usia sekolah. Kondisi sakit gigi membuat anak kesulitan berkonsentrasi saat mengikuti pembelajaran sehingga dapat berdampak pada prestasi belajar anak. Untuk mencegah kondisi tersebut, Dr. Ovia mengimbau orang tua mendampingi anak saat menyikat gigi 2 kali sehari, yakni setelah sarapan dan sebelum tidur. Menurutnya, anak usia dini umumnya belum mampu membersihkan seluruh permukaan gigi, terutama bagian gigi belakang, sehingga peran orang tua diperlukan untuk memastikan gigi anak benar-benar bersih. Selain itu, orang tua juga perlu membatasi konsumsi makanan dan minuman tinggi gula, serta menghindari kebiasaan memberikan susu formula melalui botol dot sebagai pengantar tidur karena dapat meningkatkan risiko karies pada anak. Dr. Ovia menekankan kesehatan gigi anak perlu dijaga sejak dini melalui perawatan gigi secara rutin tanpa menunggu hingga anak mengeluhkan sakit gigi. Menurutnya, langkah tersebut dapat membantu mencegah masalah gigi sebelum berdampak pada tumbuh kembang dan proses belajar anak. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
11: Dinamika Siang RRI Madiun.
2: Informasi dari dunia olahraga, pendengar, Kejur Prof Catur 2026 digelar di Pacitan yang diikuti 720 peserta dari 38 kabupaten kota seprovinsi Jawa Timur. Angela Rizka melaporkan selengkapnya untuk Anda.
12: Kejuaraan Provinsi Kejur Prof Catur Jawa Timur tahun 2026 digelar di Pacitan. Ajang kompetisi ini diikuti 720 peserta yang berasal dari 29 kabupaten dan 9 kota seprovinsi Jawa Timur. Kompetisi ini dihelat di Akademi Komunitas Negeri AKN Pacitan dan berlangsung dari tanggal 9 Juli hingga Sabtu nanti, tanggal 11 Juli 2026. Pimpinan turnamen sekaligus Wakil Ketua 1 Bidang Pembinaan Prestasi dan Perwasitan Pemprov Percasi Jawa Timur, Yusuf Santriono menyebut, kompetisi ini telah berjalan sesuai dengan rapat kerja Percasi tahun 2025.
13: Alhamdulillah sampai saat ini berjalan lancar, aman, terkendali sesuai dengan program yang sudah kita tetapkan saat di rapat kerja Percasi tahun 2025. Dan untuk pelaksanaannya di Kabupaten Pacitan ini sangat memenuhi syarat, mulai dari venue, kemudian dari tempat parkir, masalah keamanan, semuanya alhamdulillah sudah tertangani dengan baik. Mudah-mudahan di dalam pelaksanaan ini sampai dengan akhir tetap bisa terkendali sehingga atlet nantinya bisa menunjukkan performanya atau penampilan terbaiknya.
12: Yusuf berharap seluruh atlet dapat menunjukkan performa terbaik dalam kompetisi ini, baik dari kelompok junior, senior, hingga veteran. Selain itu, pihaknya juga mengapresiasi setiap kabupaten ataupun kota yang mengirimkan puluhan atlet pada Kejurprov tahun ini. Pihaknya berharap Jawa Timur tetap menjadi barometer nasional pada cabang olahraga catur. Dari Pacitan, Ancila Reska, RRI Madiun, melaporkan.
2: Sementara itu, Percasi Jawa Timur mengeluarkan terobosan baru untuk menjaring atlet muda, yaitu dengan membuka kategori eksibisi yang diikuti oleh atlet usia 5 tahun ke bawah. Kembali laporan Angela Rizka untuk Anda.
12: Salah satu terobosan Persatuan Catur Seluruh Indonesia Percasi Jawa Timur adalah membuka kategori eksibisi, yaitu kategori yang diikuti oleh pecatur muda usia 5 tahun ke bawah. Wakil Ketua 1 Bidang Pembinaan Prestasi dan Perwasitan Pemprov Percasi Jawa Timur, Yusuf Santriono menilai, langkah ini merupakan kesempatan bagi Provinsi Jawa Timur untuk merebut dominasi pecatur muda di kancah nasional bahkan internasional.
13: Harapan kami adalah tetap yaitu bahwa Jawa Timur untuk cabur catur ini menjadi barometer di nasional. Kita 4 kali juara umum berturut-turut dan kemarin itu pada waktu di Jakarta kita selisih 1 medali dengan DKI. Tugas kami dari Pengprov ini adalah merebut kembali untuk ini melalui atlet-atlet junior. Maaf kemarin itu di Mamuju. Kita kalah di Mamuju. Nah, sekarang saatnya untuk merebut kembali.
12: Yusuf mengatakan Kejurprov merupakan kesempatan bagi para atlet muda untuk berkompetisi. Ia menerangkan para pemenang di Kejurprov ini akan mengikuti bimbingan teknis sebagai persiapan untuk kejuaraan nasional yang rencananya digelar pada Oktober 2026 mendatang. Sementara untuk bimbingan atau kepelatihan, Yusuf mengaku ia menyerahkan sepenuhnya kepada kabupaten atau kota. Karena menurutnya, para juara biasanya merata di 38 kabupaten atau kota yang ada di wilayah Jawa Timur. Dari Pacitan, Ancila Rizka, RRI Madiun, melaporkan.
2: Kabar dari Pacitan tadi sekaligus menuntaskan Dinamika Siang edisi Kamis 9 Juli 2026. Anda bisa mengakses informasi terkini pendengar melalui situs resmi kami di rri.co.id dan juga Anda bisa mengikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram, TikTok, dan juga Facebook @rri_madiun dan @rripro1madiun. Mewakili kerabat kerja yang bertugas dalam Dinamika Siang kali ini, saya Prita Audia. Selamat siang.
11: Demikian Dinamika Siang RRI Madiun.

0: Bayangkan, Anda membeli sesuatu untuk dinikmati, tapi di dalam setiap hisapnya, ada hak orang lain yang sengaja dihilangkan. Mungkin Anda pikir yang penting murah, yang penting ngebul, tapi pernahkah Anda berpikir kenapa harga rokok bisa semurah itu? Rokok polos tanpa pita cukai atau pakai pita cukai palsu itu bukan cuma soal melanggar hukum. Itu namanya egois. Kenali ciri-ciri rokok ilegal agar tidak terkecoh. Rokok ilegal dapat ditandai dengan pita cukai palsu, penggunaan pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya, pita cukai bebas, atau bahkan tanpa pita cukai sama sekali atau rokok polos. Kalian tahu cukai rokok yang resmi itu larinya kemana? Ke fasilitas kesehatan kita, ke pembangunan jalan yang kita lewati setiap hari, dan bantuan untuk masyarakat yang membutuhkan. Dengan membeli rokok bercukai resmi, masyarakat turut mendukung penerimaan negara dan mencegah peredaran barang ilegal. Membeli rokok ilegal artinya kita mendukung jaringan kriminal, merugikan negara, dan kita tidak pernah tahu bahan kimia berbahaya apa saja yang dicampur di dalamnya tanpa pengawasan. Lebih baik berhenti merokok. Tapi kalau belum bisa, jadilah perokok yang bertanggung jawab. Jangan jadi bagian dari masalah. Gempur rokok ilegal. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun dan Bea Cukai Madiun.
1: Ya apa budu minta ke resep itu?
2: Bukan resep itu penelola manusano aku. Bujuku tak kon melayu sedino petang kilo monggo jongko waktu telung bulan sampai saya kenggol tekan di kak ketemu ya.
3: Intermezzo.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Saatnya Pro Dangdut, dangdutnya Hari Madiun mantap. Selamat siang, pendengar lagu-lagu dangdut ya. Seperti siang-siang sebelumnya, pastinya bisa Anda request, baik itu di line telepon di 459198 atau juga di WhatsApp di 0811-366-9907. Ya, minggu-minggu persiapan ya sebelum tahun ajaran baru ini, minggu-minggu ini. Tapi saya ingin mengajak Anda untuk bernostalgia. Dahulu kalau misalnya pergantian tahun ajaran baru begitu ya, biasanya kan ada persiapan masuk sekolah yang ini pasti dilakukan, karena beberapa waktu belakangan saya juga melewati beberapa toko-toko perlengkapan sekolah, mulai dari sepatu, tas begitu ya, yang menjual seperti itu, yang ramai diserbu ya para orang tua yang ngajak anak-anaknya begitu. Nah, kalau dulu yang paling Anda ingat biasanya kalau persiapan tahun ajaran baru, biasanya persiapannya membeli apa saja sih begitu? Adakah mungkin seragam, kemudian buku, alat tulis, tas atau sepatu, atau malah ada yang lainnya persiapannya? Anda bisa bercerita ya dan juga bernostalgia sekaligus request lagu dangdut kesayangan Anda, pendengar. Baik, saya langsung sapa dulu ya. Selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Pro Dangdut. Gandutnya RRI
0: mantap.
1: Selamat siang Mbak Prit.
0: Prit, A-nya ketinggalan ini ya. Parus Pripon kabarnya ya. Sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Di sana lagi musim apa? Panas atau sedikit mendung?
1: Sedeng-sedeng.
0: Oh gitu. Nah, ya ini kalau bicara tahun ajaran baru ya, Parus masih ingat gak sih kalau dulu biasanya misalnya tahun ajaran baru tuh persiapan perlengkapan sekolah apa sih yang paling ditunggu-tunggu gitu untuk dibeliin sama orang tua misalnya?
1: Nomor satu itu buku.
0: Buku ya?
1: Dan pensil.
0: Bukunya pakai sampul, beli sampul enggak dulu?
1: Belum pakai itu apa?
0: Apa?
1: Belum pakai apa? Pakai bahasa Jawa itu pakai kosong
0: ya. Pakai apa Pak
1: pensil
0: namanya?
1: Yang itu Pak, pensil yang bukan ballpoint maksudnya.
0: Oh, pensil.
1: Iya.
0: Pensil 2B itu ya biasanya ya.
1: Iya.
0: Selain
1: itu pun apa nipil itu bukunya paling-paling 2B. Tapi yang pensilnya 1.
0: Bukunya
1: karena sembuh lagi tambah lagi apa? Namanya kan dulu kan.
0: Ya.
1: Golongan orang penerusnya dulu orang nggak mampu nggak bisa, jadi kan jalannya tuh nipil itu. Nah kalau sedang kebutuhan lagi apa bajunya,
0: seragamnya,
1: yang paling terakhir itu kayaknya sepatunya.
0: Sepatu. Kalau dulu sepatunya harus warna hitam full ya kayaknya ya.
1: Iya.
0: Nggak boleh ada putihnya sedikit.
1: Enggak, belum. Jangan saya belum.
0: Okay.
1: Tahap kedua itu baru
0: tahap
1: yang
0: kedua.
1: Ada sedikit itu. Sama saya itu sepatunya yang hitam full, yang
0: tali.
1: Kadang-kadang pelosok itu. Ingat itu.
0: Oke. Okay.
1: Pakai semua itu pada oke. Namanya cuma tak, tapi kita
0: Jadi kenangan gih Pak kalau gitu ya.
1: Iya, kenangan pahit.
0: Kenangan pahit enggak lah ya, tapi itu perjuangan pastinya. Oke, iya. Parus mau diputarkan apa siang hari ini?
1: Aku minta lagunya dari Roma.
0: Roma, judulnya apa?
1: Judulnya Mutiara Hati.
0: Mutiara Hati. Salam-salamnya Kagem Sinten Mawon monggo.
1: Yang pertama yang di di kosana. Ada juga bulan, ada wisuda, juga ketika sangat tinggal jauh di Magetan dan yang dekat tabrakan pada kali ibu sama yang tur ada lemu kehidupan sana.
0: Iya, lama enggak jumpa ini sama Bu Ernie.
1: Iya, yang di Neng ada kendala, nasib, tensi dan pikiran sama kerja. Dan semua saja.
0: Yeah, okay, siap.
1: Pun lebih dia, jangan lupa perjalanannya ya.
0: Iya, siap.
1: Tidak tempat jalan, tempat kerja.
0: Matur nuwun.
1: Dan untuk selalu.
0: Amin, amin ya Rabbal Alamin.
1: Yang assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung bergeser ya ke WhatsApp, sudah ada yang bergabung juga. Selamat siang, Bro Dangdut. Dikecilin dikit suaranya, suara radionya.
2: Sudah.
0: Masih terdengar suara saya.
2: Iya, sudah. Masih dengar kok.
0: Oke.
2: Suara kamu dari sini celing kok.
0: Celing ya? Betul. Kayak merek apa
2: seperti
0: gitu?
2: Seperti orangnya pasti celing.
0: Pripun kabarnya, sehat Pak Dono Suworo?
2: Baru bangun malah, baik.
0: Lo. Sudah makan siang tapi?
2: Sudah tadi.
0: Oke.
2: Okay. Iya, lihat TV kok ya terus ketiduran.
0: Oke, okay, terus ini dengerin radio gitu ya. Habis
2: iya,
0: nonton TV
2: betul,
0: ya.
2: Iya, betul, dengerin kamu ini.
0: Oke, okay. Pak Dono Suworo, ini kan apa namanya lagi musim apa namanya persiapan menjelang tahun ajaran baru gitu ya. Ini
2: iya,
0: kan
2: dulu
0: ramai toko-toko sepatu, baju, kemudian
2: betul,
0: beli buku.
2: Betul, dulu ya seperti itu tadi jawabannya di Mas Rusdianto tadi.
0: Kalau dulu gimana Pak Raden?
2: Saya ya kayak gitu ya, minta baru semua pokoknya.
0: Oh gitu. Buku.
2: Iya. Buku. Nanti kalau enggak dibelikan aku ya enggak sekolah gitu.
0: Loh, gitu ancamannya. Kalau dulu buku
2: itu dulu loh, tulis Bayu. Betul, pokoknya ya pasti orang tua saya ya pokoknya seadanya pasti dikasih kalau minta pasti Mbak Yu.
0: Oke, biar semangat gitu ya kalau bukunya baru.
2: Betul,
0: gitu.
2: Betul.
0: Kalau apa namanya bukunya dulu pakai sampul gitu nggak? Sampul payung itu? Iya ya. Yang coklat
2: iya, dulu
0: itu?
2: Pernah Mbak Yu.
0: Pakai itu nggak dulu Pak?
2: Iya. Pernah.
0: Oke.
2: Okay. Neng saya sering nggak munggah Mbak Yu.
0: Loh, kok gitu?
2: Paling bolos.
0: Jangan ditiru
2: ya. Saya kalah karo gitu loh, temanku sekolah Bumari itu loh.
0: Kalau gitu.
2: Bumari itu naik terus.
0: Jangan ditiru ya, harus rajin belajar pokoknya ya. Kalau sekolah jangan bolos ya.
2: Iya.
0: Oke, nggih, kalau siang ini mau diputarkan lagunya siapa Pak Dono Suworo alias Pak Raden?
2: Nanti aku dikasih lagu Tanpa Kamu.
0: Tanpa
2: Mbak,
0: kamu
2: ya.
0: Salam-salamnya monggo silakan.
2: Iya, salamnya enggak lupa di Mas Rusdianto. Mas Mudiono, Bapak Mustajab. Enggak kelupaan itu Bu Mari buat Teh Lilis. Sama Bu Sekartaji, semoga lancar sehat semuanya. Bu Ernik enggak kelupaan sama itu Bu Tika.
0: Oke.
2: Okay. Selamat siang sama Bu Susi. Genduke siapa itu Pak? Wulan. Sama Bu Misinem. Mesilah kok ya.
0: Loh kan salah lagi lo ya.
2: Iya Bu Mesilah. Selamat siang sama Bu Ernik. Ayo Bu Ernik, Mbak Yop. Biar dengar aku suara kamu naik lagi dong Mbak Yu Ernik. Semoga lancar sehat semuanya.
0: Amin ya Allah.
2: Sama itu Mbak Yuta Lilis tadi ya sudah ya.
0: Sudah.
2: Adikku bagus itu Muhammad.
0: Betul.
2: Dari Mas Agung Surya. Si cantik Optapia. Semua saja teman-temanku ya Mbak Yu ya.
0: Baik, siap.
2: Nanti kalau pulang hati-hati kamu Mbak Yu ya.
0: Iya, matur nuwun.
2: Nanti lagunya aku tunggu Tanpa Kamu Mbak Yu ya.
0: Oke, baik, siap.
2: Terima kasih dulu waktunya Mbak Yu.
0: Sami-sami.
2: Selamat siang Mbak Yu.
0: Selamat siang.
2: Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ernik dinanti-nanti ya. Ini tadi udah dapet salamnya banyak juga ya. Bu Ernik, semoga kabarnya juga sehat terus ya. Ini salam-salamnya buat Pak Dono Suworo, Pak Rusdianto, Mas Muhammad, Mbak Ulan, Bu Sekartaji, Bu Mari, Bu Susi, Bu Samiran ya, Mbak Otavia, Neng Gayatri, dan juga untuk semuanya saja. Kalau persiapan untuk ajaran baru, beli buku 2 pakai dua paket, terus seragam. Dan sekarang saya tukarkan ke anak saya, semuanya udah siap. Iya, ini kan udah ya ramai sih beberapa waktu terakhir ini ya, yang ada kemarin sebelum jalan depannya pasar besar gitu ya, daerah-daerah situ tuh ramai kemarin. Request lagu sedang-sedang saja dari Fethi Fera, katanya Bu Ernik Ponorogo ya. Saya akan hadirkan nanti dan mohon ditunggu. Baik pendengar, saya hadirkan dulu satu lagu dari Roma Irama, nanti disusul ada dari Mirnawati dan juga Fethi Fera, spesial untuk Anda semuanya di siang hari ini.

0: Tim tautan pendaftaran untuk mengikuti rekrutmen tenaga pendamping masyarakat TPM dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR tahun 2026.
1: Tapi itu hoax.
0: Klaim tersebut adalah tidak benar.
2: Faktanya,
0: dilansir dari kompas.com, setelah dilakukan pengecekan dengan mengakses tautan yang tersedia, hasilnya tidak mengarah ke laman resmi milik Kementerian PU. Tautan yang dituju justru meminta data pribadi berupa nama dan akun Telegram milik pelamar. Selain itu, sebagai informasi, nama Kementerian PUPR telah resmi berganti menjadi Kementerian PU. Perubahan nomenklatur ini dilakukan pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Lebih lanjut, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PU melalui akun Instagram resmi yakni @pu_ciptakarya telah menghimbau masyarakat untuk mewaspadai penipuan berkedok rekrutmen.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Saatnya info terkini, pendengar, harga minyak dunia naik dan pasar saham global mengalami penurunan kemarin. Penurunan tersebut terjadi setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bahwa gencatan senjata sementara dengan Iran telah berakhir. Komentar Trump memicu kekhawatiran baru mengenai kelanjutan konflik di Timur Tengah dan dampaknya terhadap perekonomian global. Pasar merespons dengan pergerakan yang bergejolak di bursa saham maupun pasar energi. Sementara itu, Uni Eropa mendesak semua pihak menghormati gencatan senjata di tengah kembali meningkatnya permusuhan antara Amerika Serikat dan Teheran. Komisi Eropa kemarin menegaskan bahwa diplomasi tetap menjadi satu-satunya jalan damai antara Amerika Serikat dan juga Iran. Hal ini ditegaskan oleh juru bicara Komisi Eropa, Anwar El Anoueni, mengatakan hanya diplomasi yang dapat menghasilkan solusi berkelanjutan atas berbagai persoalan yang tersisa. Pendengar, informasi selengkapnya bisa Anda baca melalui situs resmi kami di rri.co.id dan Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital. Demikian info terkini.

0: Iya, kalau bicara soal persiapan tahun ajaran baru ya, saya juga flashback sebenarnya. Karena memang biasanya tuh kalau apalagi kenaikan kelas begini ya, atau masuk di tahapan atau jenjang baru, misal dari SD ke SMP atau SMP ke SMA, itu banyak pernak-pernik yang memang disiapkan begitu ya. Jadi selain tadi mungkin peralatan sekolah mulai dari buku, pensil, kemudian tempat pensil sendiri kalau cewek-cewek itu ya. Dan juga kalau misalnya seragam itu biasanya ada atribut-atribut ya, kayak apa namanya, bed atau nama kita sendiri gitu ya, yang biasanya memang dulu ibu sih yang paling memikirkan itu, nanti biasanya dibawa atau dijahit sendiri. Nah itu jadi apa ya, kenangan tersendiri apalagi untuk persiapan menjelang masuk ke sekolah begitu. Baik, saya langsung saja angkat di line telepon pendengar ya, di WhatsApp deng, ini siang hari ini ada Bu Susi. Selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang, Pro Dangdut Dangdutnya RRI Madiun. Mantap.
0: Mantap. Ini kayaknya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya tadi makan siangnya lahap ya, langsung mantap gitu.
1: Malah belum makan ya,
0: Mbak. Loh, kok belum makan? Sampai belum makan? Uh-huh. Ini dengan Prita.
1: Iya, Mbak Prita.
0: Kok Biru. Belum makan?
1: Mm-hmm. Belum makan, Mbak Prita.
0: Mm-hmm. Kenapa?
1: Ya belum lapar.
0: Oh, belum lapar. Saya kira mungkin lagi sibuk persiapan untuk cari perlengkapan sekolah. Mungkin buat anak atau cucu gitu ya. Kalau dulu tahun ajaran baru biasanya yang paling ditunggu-tunggu sama Bu Susi apa nih? Perlengkapannya. Apakah
1: dulu,
0: itu seragam, sepatu, tas?
1: Anakku mau mm-hmm. SD ini Mbak Prita, buku.
0: Buku.
1: Tas.
0: Uh-uh.
1: Terus tempat pensil itu.
0: Iya, kalau lucu-lucu ya.
1: Istilahnya kalau Jawa bilangnya lepak.
0: Oh, lepak. Saya taunya namanya doskrip kalau enggak salah ya.
1: Lepak.
0: Oh, gitu. Oke. Okay. Terus kalau botol minum dibeliin juga enggak?
1: Iya, botol minum.
0: Kotak bekal gitu.
1: Dulu apa itu pensil itu mintanya kalau enggak apa tuh B apa
0: B 2B.
1: 2B. Heeh. 2B itu enggak mau. Lepak juga yang bagus kalau enggak ada gambarnya.
0: Oke. Okay.
1: Itu Cinderella itu juga enggak mau.
0: Oh, sukanya Cinderella. Iya sih, tapi dulu kalau SD biasanya kan
1: ini
0: ada karakter-karakter
1: dari Pak Dedono. Hmm.
0: Oke, okay, matur nuwun. Iya, siap. Sebelum salam-salam mau request apa dulu ini?
1: Aku mau minta siapa yang punya Mbak Prita?
0: Jadi siapa yang punya jadinya?
1: Siapa yang punya? Yang punya ya cucuku.
0: Oke, siapa yang punya? Saya cari dulu siapa yang punya ya. Semoga ada punya juga. Salam-salamnya.
1: Yang punya cucuku.
0: Gitu.
1: Bakungnya kan sudah nggak ada, sekarang yang punya cucu.
0: Oke, nggak apa-apa. Ini salam-salamnya dulu, monggo silakan.
1: Ya, salamnya tadi yang buka kori Pak. Pak Rusdianto, makasih sendranipun sugeng siang.
0: Mm-mm.
1: Juga tadi ada Pak Dedono, makasih sendranipun sugeng siang. Ya, salame buat Likmut, Mas Mukamat, Eyang Bonjol, Pak Fauzi, Bopo Songo-Songo, Mas Tommy Sakti, Bopo Agung Surya, sugeng siang. Kakek Mas Niko, Mas Wahyu, Ning Gayatri, Mas Rendra, kagem Popo Julang sekalian Bunda Neti sugeng siang.
0: Oke.
1: Okay. Kagem Bu Erni, Bu Mesila, Bu Mari, Bu Tika, Bu Sur, Bunda Denok, Bunda Skartaji sugeng siang. Kagem Bunda Kartina, Bunda Samiran, Mbak Ulan, Mbak Cantik Ohtavia, Mbak Priska, Mbak Dian, Tete Lilis, Mbak TKP, sugeng siang. Kagem Bunda Mayang, sugeng siang. Kagem Mbah Bari, sugeng siang.
0: Oke.
1: Okay. Kagem Yang Bonjor, sugeng siang. Kagem sedaya kemawon, Mbak Prita.
0: Anggis, ya.
1: Kagem Mbak Prita, selamat bertugas. Semoga sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin, matur nuwun.
1: Dan tambah lancar rezekinya.
0: Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih doanya.
1: Terima kasih waktu nih, Mbak.
0: Sami-sami.
1: Prita.
0: Nggih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di line telepon ada siapa lagi? Selamat siang, Pro Dangdut.
2: Selamat siang, Pro Dangdut. Ini masih mantap sekali.
0: Mantap sekali, yang beri leres nge.
2: Betul, di Mbak Prita ini.
0: Betul. Kabar sehat?
2: Alhamdulillah, Pro sehat, Mbak.
0: Nge. Salam-salam.
2: Pripon, Mbak, cuacanya, Mbak.
0: Pripon?
2: Cuacanya, Pripon, Mbak.
0: Cuacanya pun panas, meribit angin. Nge.
2: Sami.
0: Sami, Pripon.
2: Anu Mbak, paling banyak kantor salam.
0: Saking sinten.
2: Saking juragan pulsa nih lo. Juragan timbulan agar pulsa.
0: Sinten.
2: Mbak Dono.
0: Oh Mbak Dono, nge, matur nuwun. Nge. Ajeng, ajeng request lagu nopo niki, dangdute sinten.
2: Dangdute Roma Irama.
0: Roma Irama, oke. Salam, salam salam Ipon. Napa? Begadang.
2: Begadang.
0: Oke. Okay.
2: Salam pun kagum Mbak Beta.
0: Nggih.
2: Anu Mbak, sing tembe. Lu main karo mungkin kan?
0: Mbak Bu Susi.
2: Alhamdulillah. Mbak Susi, salam pun karo Mbak Tapi, Mbak, salam Pak Nge.
0: Heeh.
2: Tolong dari Pokoroko tahu. Bon telak tergas.
0: Oke.
2: Mbak Susi nggih.
0: Nggih, leres Bu Susi.
2: Salam-salam ya, Mbak.
0: Nggih, monggo silakan.
2: Salam e kagem Mbak Prita, Mbak Susi. Heeh. Bapak Dono Toro di Wulang.
0: Heeh.
2: Mbak Wulan.
0: Heeh.
2: Bunda Dino, Bunda Samiran, Bunda Kartanti, Bunda Mari.
0: Oke.
2: Buat entah apa sebetulnya kemana nggih, Mbak?
0: Nggih, siap.
2: Dikacang orang-orang
0: J, oke okay.
2: Matur Mbak Nguyen, Mbak Minta.
0: Sami-sami yang beri, sehat selalu.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau perlengkapan itu macam-macam pastinya ya, menyambut sekolah. Ada yang juga biasanya itu menanti bekal atau kotak bekal makan yang biasanya memang ada karakter-karakter tokoh-tokoh kartun biasanya yang lagi hits di zamannya kala itu ya, ataupun juga memang seperti tas begitu ya, atau tempat pensil tadi, dan juga biasanya cover bukunya juga mengikuti begitu. Nah, ini bermacam-macam pastinya. Baik, kalau begitu ya, saya juga sembari masih menanti Anda pendengar ya, untuk bisa request lagu dangdut ataupun juga pengen salam-salam juga, silahkan pastinya di Pro Dangdut siang hari ini. Saya hadirkan terlebih dahulu pendengar di ruang dengar Anda satu lagu dari ada Ratna Antika featuring Agung dengan Siapa Yang Punya ya, spesial untuk Bu Susi tadi yang sudah request, dan juga untuk pendengar Pro Dangdut siang hari ini.

Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.

Bayangkan, Anda membeli sesuatu untuk dinikmati, tapi di dalam setiap hisapnya, ada hak orang lain yang sengaja dihilangkan. Mungkin Anda pikir yang penting murah, yang penting ngebul, tapi pernahkah Anda berpikir kenapa harga rokok bisa semurah itu? Rokok polos tanpa pita cukai atau pakai pita cukai palsu itu bukan cuma soal melanggar hukum. Itu namanya egois. Kenali ciri-ciri rokok ilegal agar tidak terkecoh. Rokok ilegal dapat ditandai dengan pita cukai palsu, penggunaan pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya, pita cukai bebas, atau bahkan tanpa pita cukai sama sekali atau rokok polos. Kalian tahu cukai rokok yang resmi itu larinya kemana? Ke fasilitas kesehatan kita, ke pembangunan jalan yang kita lewati setiap hari, dan bantuan untuk masyarakat yang membutuhkan. Dengan membeli rokok bercukai resmi, masyarakat turut mendukung penerimaan negara dan mencegah peredaran barang ilegal. Membeli rokok ilegal artinya kita mendukung jaringan kriminal, merugikan negara, dan kita tidak pernah tahu bahan kimia berbahaya apa saja yang dicampur di dalamnya tanpa pengawasan. Lebih baik berhenti merokok, tapi kalau belum bisa, jadilah perokok yang bertanggung jawab, jangan jadi bagian dari masalah. Gempur rokok ilegal. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun dan Bea Cukai Madiun.

0: Iya, kebersamaan kita kurang dari 30 menit lagi pendengar ya di Prodangdut kali ini, dan masih membicarakan soal persiapan masuk sekolah di tahun ajaran baru, sembari juga flashback kalau di zaman dulu tuh seperti apa. Biasanya persiapannya sebenarnya hampir sama juga. Nah, saya juga ingin mendengarkan cerita dari Bu Mari sore hari ini seperti apa. Selamat siang Prodangdut.
1: Hai, selamat siang Prodangdut RRI Madiun. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mbak Prita,
0: enggak, Bu Mari.
1: Sehat,
0: alhamdulillah.
1: Semangat.
0: Begitu juga dengan Bu Mari ya.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, Bu Mari, ini kan musim-musim tahun ajaran baru, persiapan begitu ya. Ini kalau nostalgia lagi, dulu kalau mungkin Bu Mari persiapan tahun ajaran baru tuh apa aja sih biasanya membelikan untuk putra dan putrinya seperti apa? Apakah juga tadi kan sama hampir rata-rata buku pastinya begitu ya. Terus
1: iya,
0: ada tas sepatu juga. Kalau Bu Mari dulu gimana nih, Bu?
1: Sama tuh, Mbak. Dulu ya sama ya, apa, persiapan buku-buku, seragam
0: gitu. Oke. Tapi kalau kayak masang beberapa atribut di seragam itu dijahit sendiri Bu Mari atau mungkin dikasihkan ke penjahit, Bu?
1: Dijahit sendiri, Mbak.
0: Oh, dijahit sendiri ya. Iya, jadi semuanya dijahit sendiri ya Bu Mari ya.
1: Iya,
0: yang atribut-atributnya ya. Oke. Selain itu, yang paling diingat banget biasanya kalau persiapan jelang masuk sekolah tuh apa sih, Bu? Apalagi kalau misalnya mau hari pertama masuk gitu. Bantu ngecek juga apa aja yang mau dibawa juga kah?
1: Anak-anak sudah siap semua kan? Mbak, ya, pertama itu kan seneng-senengnya anak-anak berangkat sekolah.
0: Baik kalau begitu ya. Nah, ini mau diputarkan lagu apa di siang menuju sore?
1: Aku pengen dari Eri Susan, Mbak.
0: Eri Susan judulnya apa?
1: Apa saja boleh.
0: Penting Eri Susan ya. Oke, salam-salamnya monggo.
1: Salam sebentar ya, Mbak. Mbak Ulan, selamat siang. Kok lama nggak ada suaranya ya, Mbak ya?
0: Iya, semoga sehat nggih.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Juga Mbak Dian, selamat siang. Mbak Ernik ya, Mbak ya. Terus Neng Gayatri ya, Mbak. Bu Susi, Bu Mesila, Bu Sur. Juga Om Donosworo, Mbak Bari tadi, selamat siang. Juga buat Elik Mut. Terus Pak Nurman, juga Pak Rustianto, Mas Muhammad, selamat siang. Mbak Sekartaji, Mbak. Juga Tahlili, selamat siang juga. Bu Samiran, juga Mbak Tika, Mbak Friska, Mbak Cantik, Ukta, selamat siang. Dan buat semuanya saja ya, Mbak, tanpa terkecuali. Selamat siang, selamat mendengarkan.
0: Baik, terima kasih
1: Mbak
0: banyak.
1: Mbak Prita, selamat bertugas sampai tuntas nanti, Mbak ya.
0: Matur nuwun Bu Mari. Nggih, amin.
1: Sukses selalu.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tapi memang tidaknya sekedar perlengkapan sekolahnya saja yang disiapkan ya, tapi juga bagaimana membangun fisik dan juga mental anak. Karena biasanya kalau usai masa liburan yang penuh dengan hal-hal yang mungkin membuat santai begitu ya, nah biasanya kalau tubuh sama pikiran ini perlu waktu untuk kembali menyesuaikan diri, pendengar ya, dengan ritme jadwal sekolah begitu. Jadi ini penting ya bagi orang tua, apalagi untuk juga memantau bagaimana pola tidur dari anak-anak begitu ya, apalagi menjelang masuk sekolah, dan ini dilakukan secara bertahap. Kemudian juga mungkin bisa mengajak anak olahraga ringan begitu ya, dan membiasakan pola makan yang teratur, karena memang dengan hal itu dilakukan konsisten juga ya selama menjelang libur-libur berakhir ini. Nah ini akan tentu mempengaruhi kesiapan baik itu fisik, kemudian juga konsentrasi dari anak-anak di hari pertama apalagi. Baik, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdutnya RRI Madiun, mantap guys.
0: Mantap guys, iya, dengan siapa di mana?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Dari TKP yang kasih PO.
0: Oke, Mbak TKP betul ya?
1: Iya, ini siapa?
0: Ini siapa yo? Prita, ada Prita
1: Mbak
0: nih.
1: Prita, apa kabar Mbak Prita?
0: Sehat, baik. Mbak gimana ya, kabarnya, sehat juga?
1: Alhamdulillah, Mbak.
0: Alhamdulillah.
1: Satu-atur.
0: Gimana?
1: Kasih Mbak Bari yang kasih sawo.
0: Oke, salam-salamnya tunggu dulu. Ini kalau persiapan jelang masuk sekolah tahun ajaran baru biasanya seperti apa nih Mbak TKP? Mungkin bisa cerita-cerita dari dulu kayak gimana biasanya?
1: Dulunya kalau persiapan sekolah, biasanya ya apa tasnya minta ganti yang baru.
0: Oke, paling suka gambar apa biasanya? Ada gambarnya gitu nggak? Atau yang mungkin warna polos aja?
1: Aku nggak tahu gambarnya ya. Dulu masih kecil, Spiderman mau cowok.
0: Oke, Spiderman.
1: Iya.
0: Terus selain itu?
1: Nah, aku seneng nama gambarnya lucu-lucu.
0: Terus selain itu, selain tas?
1: Kalau Spiderman, katanya mobil-mobilan ada. Sepatunya kadang-kadang minta yang baru, waduh.
0: Oke.
1: Tapi aku janji nilainya harus baru ditingkatkan lagi.
0: Oke. Ya, jadi biar semangat juga belajarnya ya.
1: Iya.
0: Tapi memang kalau
1: sanggunya baru ya.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Tapi kalau memang kondisinya masih oke, bisa juga diberi pemahaman juga begitu. Jadi tidak harus selalu baru begitu ya.
1: Bagus loh. Ya,
0: oh gitu. Oke deh. Oke, siap. Tapi memang itu tadi ya, buat semangat. Dan mungkin hadiah dari hasil belajarnya nilainya bagus juga ya.
1: Tempat minumnya ya baru.
0: Oke. Bekal makannya, tempat bekal makannya juga baru ya, jangan-jangan.
1: Iya.
0: Oke, Mbak TKP, mau diputarkan apa di sore menjelang, siang menjelang sore?
1: Aku minta liburan.
0: Apa?
1: Aku minta lagunya, mau liburan ke Monas saja.
0: Oh, judulnya?
1: Ke Monas.
0: Ke Monas?
1: Iya.
0: Saya cari-cari dulu sambil salam-salam ya.
1: Ya, salamnya buat Mbak Tari, terus Mbak Susi, Pak Dejono Suwono, Pak Lusianto yang ada di kabar, Bunda Mari, Bunda Samira, terus Mbak Sengkapati, siapa lagi ya? Aku
0: sih
1: atas lupa loh,
0: Mbak. Aduh. Ayo tingkat lagi.
1: Sepertinya mau
0: gitu ya. Buka catatan dulu kalau gitu ya.
1: Iya.
0: Ini siapa lagi?
1: Terima kasih waktunya.
0: Sama-sama. Ada dari Roma Irama betul ya? Ke Monas.
1: Dari siapa?
0: Ke Monas.
1: Dua dan.
0: Roma Irama ke Monas judulnya kan, sama Elvi Sukaisih. Iya, baik. Iya, nanti aku hadirkan ya.
1: Buat Mbak ceritanya, makasih waktunya.
0: Sami-sami.
1: Tunggu kesehatan.
0: Terima kasih.
1: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monas cabang Madiun ada ya, yang di deket alun-alun itu ya. Tapi kalau Monas asli ya ke Jakarta, nggak apa-apa. Sekalian jalan-jalan naik kereta mungkin ya, turun ke Gambir. Oke, terima kasih Mbak TKP tadi ya yang sudah bergabung. Lagunya Ditunggu. Tapi yang jelas memang tadi pendengar ya, kalaupun memang kondisi seperti tas atau sepatu mungkin masih baik, sebagai orang tua pun juga tetap harus memberikan pemahaman, karena memang tidak harus selalu disediakan yang baru begitu ya. Jadi ini penting juga untuk agar tidak anak tidak selalu menuntut dan segala sesuatu memang harus terpenuhi, dalam artian kalau memang masih baik ya tadi kondisi sepatu atau tasnya. Baik, selain itu tadi juga penting ya untuk menyiapkan mental dan juga fisik anak sebelum masuk sekolah, dan juga cek kalender akademik lagi atau jadwal-jadwalnya seperti apa, dan juga mungkin menentukan tujuan belajarnya juga ya, dengan apa mungkin meningkatkan nilai dari sebelumnya atau mengikuti lomba-lomba juga ya, baik itu yang akademik atau non-akademik, atau mungkin memiliki target-target tertentu dari prestasi anak. Ini juga perlu dilakukan juga dan dipersiapkan apalagi menjelang tahun ajaran baru. Baik, kalau begitu ya saya hadirkan tadi Bu Mari ya, sudah ingin diputarkan lagunya milik Eri Susan ya. Saya hadirkan dengan judul Rindu Ayah, Bu Mari ya, spesial untuk yang mendengarkan Pro Dangdut juga di siang menuju sore kali ini.

Ya, pendengar, saya juga bacakan ya. Ini dari Neng Gayatri yang tadi minta diputarkan lagunya Gala-Gala. Salamnya untuk Bopo Garuda Seto, Mbak Sekartaji, Pak Di Songo-Songo, Bunda Mari, Parus, Bagaluh, Uti Susi, Bu Ernik, sekalian dan juga semuanya tanpa terkecuali. Kalau untuk putra-putri katanya selalu nomor satu jauh-jauh hari udah dipersiapkan ya, mulai dari buku, tas, sepatu yang serba baru agar semangat dan juga fokus sekolahnya. Mantap ya, Neng Gayatri. Dan pastinya pendengar, lagu dari Gala-Gala Roma Irama ini juga sekaligus mengantarkan kita ya untuk harus menuntaskan kebersamaan kita di Pro Dangdut sore hari ini. Tapi pastikan tetap bersama kami pendengar. Program-program yang lainnya juga akan kami hadirkan pastinya untuk menemani sore hari Anda. Hey.

0: Indonesia kaya akan budaya dan beragam makanan. Salah satunya adalah Rondo Royal. Sudah tahu belum makanan ini? Rondo Royal adalah makanan tradisional yang berbahan dasar tape yang digoreng dengan tepung beras. Dalam bahasa Jawa, rondo berarti janda, sedangkan royal berarti mewah. Jadi, kalau diartikan menjadi satu, janda mewah. Kenapa ya makanan ini dinamakan Rondo Royal? Nama makanan ini menjadi misteri dan masih belum begitu jelas asal-usulnya. Nama unik pada makanan ini membuat orang yang mendengarnya jadi penasaran dengan bentuk dan rasanya. Selain dikenal dengan Rondo Royal, makanan tradisional ini juga dikenal dengan nama Monyos. Perpaduan rasa manis, asin, dan sedikit asam dari tape serta tepung beras membuat sensasi yang luar biasa. Perpaduan rasa manis, asin, dan sedikit asam dari tape serta tepung beras membuat sensasi yang luar biasa. Cintai makanan khas Indonesia.
1: Apa?
2: Uang ini mbok sing duwe pri kemanusiaan. Lapo? Wedhus mbok ajar sampai koyok ngono iku lho.
1: Awakmu keluargane ta kok gak nrimo?

Ya, pendengar, segera kita ikuti kumandang azan asyar untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya, dan mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asyar. Semoga amal ibadah kita hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

0: عمدني الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Jangan menunggu kaya untuk bersedekah. Justru sebaiknya bersedekahlah untuk bisa membuka pintu rezeki dan juga harta.
2: Pendengar Pro 1 RRI Madiun, di Madiun sore ini kami akan mengajak Anda untuk bergabung ya, mendengarkan Beranda Asta Cita Nasional dari Pro 1 RRI Jakarta yang disiarkan di seluruh Pro 1 RRI di Indonesia. Ada dari RRI Jakarta nanti terkait dengan cerita pangan Nusantara, inovasi tempe dari kacang lokal. Kemudian ada topik dari RRI Milaubo dengan penguatan ketahanan pangan di Aceh Barat, RRI Serui strategi daerah menuju swasembada pangan, dan juga RRI Malang gerak kan urban farming, warga Malang dukung Asta Cita Nasional. Dan pastikan tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Madiun.

0: kebijakan. Persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian.
1: Pendengar, saatnya beranda Asta Cita Nasional Berjaringan. Kami akan awali dari RRI Kupang dengan tema Ruang Terbuka Hijau di Taman Nusa Malole berikut ini.
2: Pendengar, Anda masih bersama kami di beranda Asta Cita siaran berjaringan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Saat ini saya bersama dengan Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rotendao, Lexi Envoy. Saat ini kita akan mewawancarai Kepala Dinas Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rotendao. Topik yang kita angkat berkaitan tentang ruang terbuka hijau. Mari kita ikuti wawancara selengkapnya. Pak Kadis, bagaimana kondisi ruang terbuka hijau di Kabupaten Rotendao saat ini dan seberapa pentingnya keberadaan ruang terbuka hijau bagi masyarakat kita, Pak Kadis?
3: Jadi terkait dengan ruang terbuka hijau di Kabupaten Rotendao, terlebih khusus di Kota Ba'a, kami dari Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup baru membangun satu lokasi di mana berada di depan Puskesmas Lobalain dengan luasan 50x20 meter. Nah, di sini ruang terbuka hijau ini penting karena ditata sekaligus dengan taman kota, dan ruang terbuka hijau itu juga ditanami dengan pohon-pohon pelindung maupun tanaman hias lainnya. Di sini diharapkan bahwa taman kota ini yang dibangun ini bisa membuat masyarakat atau menyediakan tempat untuk masyarakat Kota Ba'a untuk bisa sekedar refreshing lah, sore-sore duduk di situ menikmati suasana Kota Ba'a, dan di situ juga ada tempat-tempat kuliner yang bisa langsung dinikmati. Seberapa penting? Karena kita tahu bahwa fungsi daripada taman kota itu adalah bisa mengurangi emisi gas rumah kaca yang sekarang ini lagi digaungkan oleh secara nasional, dan kita memiliki target untuk mengentaskan emisi gas rumah kaca.
2: Pak Kadis, latar belakang pemerintah Kabupaten Rotendao melalui dinas terkait yang pergim dan lingkungan hidup ini yang memberikan perhatian khusus terhadap penataan ruang terbuka ini, Pak.
3: Jadi sesuai dengan tugas dan pokok kami, kami selalu menyediakan tanaman-tanaman ataupun pohon-pohon untuk bisa ditanami oleh masyarakat dan juga langsung oleh kami melalui taman kota ini. Tujuannya adalah bahwa masyarakat juga peduli terhadap lingkungan sekitar rumahnya, di mana 30% daripada luasan yang dibangun rumah itu harus dihijaukan. Jadi ada ruang terbuka hijau yang harus ada pada tiap rumah. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya sirkulasi udara yang sehat, udara yang bersih itu tetap berada di lingkungan tempat tinggal kita.
2: Demikian. Dalam penataan ruang terbuka hijau, bagaimana konsep yang diterapkan agar tidak hanya indah dilihat, tetapi juga berfungsi sebagai kawasan resapan air paru-paru kota dan ruang interaksi masyarakat di Rotendao?
3: Nah, kita dari dinas sangat mempedulikan ini. Jadi beberapa tanaman yang khusus kita hadirkan di situ, di taman kota ini, maupun di tempat tinggal masyarakat, itu salah satu gunanya adalah mempertahankan atau menimbulkan konservasi air tanah. Jadi ketika hujan turun, air tanah itu tetap terjaga dengan kehadiran pohon-pohon tersebut. Dan juga harapan kami bahwa setiap masyarakat, di mana curah hujan kita yang sangat rendah ini, bisa membuat biopori ataupun sumur-sumur resapan di sekitaran rumah. Nah, ketika ada sumur-sumur resapan itu, maka pohon-pohon yang ditanam juga dapat berkembang dan bertumbuh dengan baik. Dengan sendirinya, akar daripada pohon-pohon itu akan menimbulkan dan mempertahankan konservasi air tanah yang ada.
2: Yang berikutnya Pak Kadis, apa saja yang menjadi tantangan yang dihadapi pemerintah dalam menyediakan ruang terbuka hijau di tengah keterbatasan lahan dan anggaran di masa efisiensi ini?
3: Iya, jadi sebenarnya kami siap untuk melaksanakan segala sesuatu yang berkaitan dengan ruang terbuka hijau. Namun kita sama-sama tahu bahwa kekurangan anggaran dan dilakukan efisiensi anggaran, sehingga kami secara menyesuaikan dengan anggaran yang ada, kami belum bisa membangun lebih banyak lagi taman-taman kota atau ruang-ruang tempat terbuka hijau. Namun kami harap ke depan ketika anggaran ini sudah bisa stabil kembali, maka kami akan melakukan itu. Paling tidak kita buat lagi satu atau dua taman kota lah di Kota Baan.
2: Pak Kadis, sejauh mana keterlibatan masyarakat, komunitas, sekolah maupun pelaku usaha dalam menjaga ruang terbuka hijau di Rotendau selama ini?
3: Nah, inilah yang kita harapkan dari pihak-pihak, terutama sekolah. Nah, kita ada beberapa sekolah di Kecamatan Rote Barat, itu disponsori oleh yayasan daripada Astra Internasional. Jadi ada beberapa sekolah, ada dua SD dan dua SMP, itu di bawah naungan sponsor PT Astra Internasional itu dan Dinas Pirkim dan Lingkungan Hidup. Kita mengedukasi dan mereka menghijaukan kurang lebih 30% daripada luasan sekolah mereka, dan itu sudah berhasil dengan baik. Diharapkan untuk sekolah-sekolah lain bisa melakukan itu. Kita memiliki keterbatasan dana yang mengakibatkan program kegiatan adiwiyata di sekolah kita mengalami belum bisa dilaksanakan dengan baik. Diharapkan kalau efisiensi ini sudah berakhir, maka kami bisa mengadakan lagi adiwiyata di beberapa sekolah, terutama sekolah-sekolah yang ada di Kota Baa dan sekitarannya dalam pengelolaan ruang terbuka hijau.
2: Penataan ruang terbuka hijau ini Pak Kadis, selain mempercantik kota, apakah penataan ruang terbuka hijau ini juga menjadi bagian dari upaya menghadapi perubahan iklim dan meningkatkan kualitas lingkungan di sekitar ini Pak?
3: Ya, jadi sebenarnya tujuan utama daripada taman kota ini atau ruang terbuka ini ada beberapa, yang seperti yang tadi telah dikatakan, bahwa yang pertama itu mempercantik kota itu, yang kedua mengurangi emisi gas rumah kaca, dan ya bisa jadi tempat tongkrongan masyarakat yang berada di sekitaran itu, dan bisa juga meningkatkan konservasi air tanah.
2: Oke Pak Kadis, selain di pusat kota penataan ruang terbuka hijau, apakah ada rencana ke depan untuk penambahan ruang terbuka hijau di kecamatan-kecamatan lain dalam beberapa tahun ke depan ini Pak Kadis?
3: Iya, jadi seharusnya demikian Pak Rudi. Jadi setiap kota kecamatan itu harus di pusat kota, di pemerintahan kecamatan itu harus paling tidak memiliki satu taman kota dengan ukuran standar. Namun keterbatasan anggaran kami belum bisa melaksanakan itu, yang ke depan kami akan melaksanakan itu. Seharusnya juga peran penting daripada masyarakat yang ada di kecamatan bisa melakukan itu mulai daripada lingkungan sekitar ataupun di rumah-rumah sekitar. Banyak sekali yang masyarakat yang rumahnya cukup mewah, cukup sesuai dengan standar perumahan yang layak, namun sangat disayangkan di halaman depan, di belakang, di samping kurang sekali banyak tanaman yang harusnya ditanamin agar lebih mempercantik akan lingkungan di sekitar itu.
2: Pak Kadis, apa harapan Bapak terhadap kesadaran masyarakat dalam menjaga taman dan ruang terbuka hijau yang telah dibangun oleh pemerintah?
3: Nah, ini yang jadi masalah, salah satu masalah. Taman-taman kota yang kita sudah bangun itu kebanyakan itu entah dirusak atau bagaimana, tapi kami menemui dan kami menyaksikan itu bahwa itu jauh daripada kepedulian masyarakat. Kami berharap supaya jangan lagi seperti itu, kita jaga apa yang telah dibangun oleh pemerintah. Tentunya ini juga untuk kepentingan dan semua anak cucu kita bisa menikmati itu ketika fasilitas pemerintah ini bisa dibangun. Jangan kita mengabaikan segala sesuatu yang baik, tetapi mari kita jaga sesuatu yang telah dibangun ini supaya bisa membuat banyak orang menikmati itu setiap hari.
2: Yang terakhir, Bapak, pesan Bapak kepada masyarakat Rotendo agar ruang terbuka hijau dapat menjadi aset bersama dan terus dinikmati oleh generasi-generasi kita yang selanjutnya.
3: Ya, jadi pesan kami kepada masyarakat Rotendo bahwa mari kita jaga fasilitas-fasilitas seperti taman kota yang telah dibangun maupun menjaga tanaman-tanaman yang telah ditanam di situ. Kalau kita peduli, mungkin semuanya akan menjadi indah, terutama bisa menciptakan satu artistik yang kolaboratif antara taman dan tanaman hias maupun tanaman pelindung yang kita tanam di situ.
2: Demikian pendengar wawancara kita bersama Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rotendo, Lexi Envoy, terkait ruang terbuka hijau di wilayah Kabupaten Rotendo. Terima kasih dan sampai jumpa pada edisi Beranda Asca Cita selanjutnya bersama RRI Program 1 Berjaringan Nasional.
0: Beranda Asca Cita.
1: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Kupang, kita beralih ke RRI Batam dengan tema Kampung Inovasi Plastik Batam berikut ini.

SRT One Berseri adalah nama kelompok bank sampah di Kota Batam binaan Pertamina AFT Hang Nadim. Hadir pada tahun 2022 lalu, UB SRT One Berseri

3 ton per bulan. Tidak heran, UBS RT 1 Berseri kerap menjadi rujukan bagi UBS lainnya. Menjadi binaan Pertamina AFT Hang Nadim, sarana dan prasarana UBS RT 1 Berseri cukup terpenuhi. Mulai dari bantuan kontainer untuk penampungan sampah, hingga alat penimbangan digital. Namun tidak hanya itu, pengurus UBS RT 1 Berseri juga mendapatkan pelatihan inovasi digital. Salah satu inovasi yang saat ini sedang berjalan

0: Amelia Menurut Sembiri. Saya selaku ketua unit bank sampah RT 1 Berseri Perumahan Permata Bandara. UBS RT 1 Berseri itu sendiri berdiri pada tanggal 27 Januari 2022. Yang alhamdulillah nanti tahun depan di bulan Januari kita sudah berusia 4 tahun. Untuk binaan Pertamina sendiri itu tahun 2022 akhir, sekitar bulan November. Salah satunya itu pada saat kita penimbangan pertama itu sekitar 13 nasabah untuk di awal itu 27 Januari 2022. Dan kemudian Pertamina datang itu 2023 kita mendapatkan namanya gudang, yaitu kontainer ini yang di belakang saya ini. Itu pada saat itu kita sudah mendapatkan nasabah juga mulai meningkat, dan juga untuk jumlah volume sampah itu sendiri itu kita semakin banyak. Di awal itu kita cuma sampai itu 150 per bulan. Untuk saat ini, sampai saat ini kita itu sudah mencapai 3 ton itu per bulannya. Kita juga ada aplikasi, yaitu aplikasi Kimara Kampung Inovasi Sampah Permata Bandara. Itu kita Pertamina membuatkan untuk kita. Pada saat itu kita ini ada kendala pada saat pencatatan. Kenapa? Karena bagaimanapun nasabah itu menimbang, itu penimbangan pada saat kita di gudang itu, nasabah itu membawa itu sampahnya itu 0, jadi setidaknya 0,1 0,2, jadi penghitungannya di harga itu kita sering loss gitu kan, sering miss. Nah, dengan adanya aplikasi ini jadi tidak ada lagi miss, jadi semuanya sudah langsung tertata di aplikasi itu sendiri. Jadi kalau mau melihat dari aplikasi itu, nasabah itu sudah mendownload aplikasi Kimara. Jadi keuntungannya apa? Jadi di aplikasi itu sendiri ada namanya riwayat untuk penimbangan. Jadi nasabah itu bisa melihat penimbangan tanggal berapa dan apa saja sampah yang sudah ditimbang di gudang kami. Dan kemudian apalagi di aplikasi Kimara itu adalah bisa nasabah bisa cek saldonya itu sendiri. Jadi pada saat itu nasabah bisa melihat saldonya sudah berapa. Jadi misalkan untuk minggu lalu itu cuman 50.000, mungkin penambahan di minggu ini menjadi 65.000, itu nasabah bisa langsung melihat di aplikasi. Dan kemudian untuk daftar harga sendiri itu juga sudah ada tercantum di aplikasi.
1: Program Kampung Inovasi Plastik UBS RT 1 Berseri kini dirasakan sudah memberikan manfaat bagi warga perumahan Permata Bandara dan masyarakat Batam pada umumnya. Manfaat yang dirasakan tidak hanya pada ekonomi keluarga, tetapi juga manfaat kebersihan lingkungan.
2: Nama saya Nela Nelvia. Saya sebagai pengurus dari Bank Sampah UBS RT 1 Berseri mulai bergabung jadi pengurus itu awal terbentuknya UBS di tahun 2022. Ini sudah berjalan 4 tahun, dan selama menjadi pengurus banyak suka duka yang kami hadapi. Awal-awal merintis itu jatuh bangun, memang merintis dari nol memang susah, belum lagi menghadapi tantangan masyarakat yang banyak kontranya, yang banyak yang tidak mendukung dengan bank sampah ini. Salah satu penyebabnya mereka takut lingkungan akan menjadi tercemar karena banyaknya tumpukan-tumpukan sampah. Seiring berjalannya waktu, kami berusaha untuk menunjukkan prosesnya. Jadi alhamdulillah di tahun keempat ini Bank Sampah RT 1 Berseri sudah berseri sesuai namanya, banyak memperoleh manfaat, keuntungan, serta mulai dikenal oleh masyarakat luas. Keuntungan yang diterima oleh masyarakat yaitu tadi ibu-ibu yang tadinya tidak ada penghasilan, mereka dari memilah sampah bisa mendapatkan cuan dari sampah yang mereka pilah dari sampah rumah tangga sendiri. Dan juga di Bank Sampah UBS RT 1 Berseri ini kami juga memiliki program yaitu koperasi bank sampah yang namanya Koberi, yang mana dana dari koperasi ini itu memang murni dari selisih harga yang kita peroleh dari penjualan sampah, kita kembalikan lagi ke nasabah untuk modal awal dari koperasi ini, dipinjamkan ke nasabah untuk modal usaha, untuk bantuan sekolah dan pendidikan. Selain daripada koperasi itu juga, di setiap tahunnya kami juga memberikan reward-reward untuk nasabah, seperti ada santunan untuk yatim piatu, janda-janda yang ada di yang bergabung menjadi nasabah di UBS RT 1 Berseri. Sekarang jumlah nasabah ada sekitar 219 nasabah. Yang awal berdiri kita hanya 13 orang saja.
1: Pepatah mengatakan usaha tidak akan mengkhianati hasil. Dedikasi dan inovasi yang dijalankan oleh pengurus UBS

0: Anda Astacita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dimanapun berada. Kita berjumpa dalam program Asa Cita berkaitan dengan tema tentang ruang hijau. Dari RRI Toli-Toli, kita akan fokus pada membangun infrastruktur wilayah kota berbasis kawasan hijau. Kita tahu, kota yang tumbuh tanpa penataan, pembangunan yang selaras dengan alam, lambat laun akan kehilangan jati dirinya. Kita sering melihat banjir saat hujan deras melanda, atau suhu udara yang terasa makin menyengat di area pusat kota. Ini adalah sinyal bahwa kota butuh ruang untuk bernapas. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa melihat pembangunan yang baik untuk infrastruktur kawasan hijau, khususnya di Kabupaten Toli-Toli? Saat ini, saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Disperkim Kabupaten Toli-Toli, Pak Safrudin Rahman. Assalamualaikum, Pak Safrudin.
2: Waalaikumsalam, para pemirsa RRI di mana saja.
1: Baik, Pak Kadis, saat ini isu Green City atau kota hijau sedang gencar-gencarnya dikampanyekan di berbagai daerah di Indonesia. Dari kacamata Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Toli-Toli, bagaimana melihat urgensi penerapan konsep membangun kota berbasis kawasan hijau ini, khususnya kita yang ada di Toli-Toli saat ini, Pak?
2: Ya, terima kasih. Jadi terkait dengan pembahasan kita hari ini, yaitu pembangunan infrastruktur kawasan hijau dan hubungannya dengan konsep Green City, ya. Kalau kita di Perkimnya berhubungan dengan pembangunan ruang terbuka hijau, ya, atau yang disebut dengan RTH. Ya, kita diamanatkan ya, memang di dalam Undang-Undang tentang Penataan Ruang nomor 26 tahun 2017 itu, kawasan RTH itu di dalam kota itu sudah diatur sebesar 30% dari luas kawasan, 20% RTH ruang publik, dan 10% RTH untuk ruang privat. Tetapi kalau kita berbicara tentang Green City, ya, Green City ini RTH cuma merupakan salah satu komponen daripada Green City itu. Karena konsep Green City ini adalah konsep yang komprehensif. Di dalamnya ada tentang drainase, tentang persampahan, tentang transportasi, tentang penggunaan energi yang diefisienkan. Intinya, tinggal di kota tapi bersahabat dengan alam. Ya, terkait dengan tema kita, urgensinya untuk kita di Toli-Toli ini memang sangat penting, Pak. Karena dia tidak hanya didasarkan pada ketentuan tata ruangnya, tapi juga pada kondisi ekologis dan perkembangan kawasan perkotaan. Ya, dia bisa berfungsi sebagai suatu komponen yang mengurangi risiko banjir perkotaan, kemudian mengendalikan perkembangan kawasan terbangun, mengurangi suhu dan meningkatkan kenyamanan kota, kemudian melindungi sempadan sungai dan pesisir. Sebagaimana kita ketahui tadi, Bung Jasmine katakan bahwa Toli-Toli ini di adalah daerah pesisir dan dikelilingi oleh kawasan perbukitan. Jadi dia mencegah erosi, menjaga kualitas air. Itulah manfaat daripada sebuah pembangunan yang berwawasan lingkungan atau namanya kawasan hijau. Nah, kita punya RTH yang dibangun oleh pemerintah, RTH publik yang 5.5 itu, dia punya luas 11.7 hektar yang ada sekarang, atau cuma 0.12%. Jadi secara angka 30% yang disamakan itu tidak terpenuhi kalau cuma dari RTH publik yang kita bangun. Tetapi kalau kita melihat secara keseluruhan, termasuk RTH privat, kemudian RTH-RTH lainnya yang bukan menjadi aset pemerintah, itu kalau kita melihat dari foto citra satelit, ya, itu kawasan kita, RTH kita ini berada di kisaran antara 20-30% dari luas kota.
1: Untuk menciptakan, menghadirkan konsep Green City di Kabupaten Toli-Toli, tentu Disperkim tidak bekerja sendiri, butuh keterlibatan dinas lainnya. Bagaimana sinergi yang dibangun oleh pihak Disperkim untuk membangun kawasan hijau di Kabupaten Toli-Toli ini, Pak?
2: Ya, benar sekali, Pak. Itu dalam pengelolaan kawasan hijau memang bukan cuma Disperkim. Ada kolaborasi antara instansi yang terkait, PUPR, DLH, Dinas Perhubungan, Pol PP, ya. Sebagai contoh, ini RTH Tanjung Batu, kita kelola secara kolaboratif, ya, yang sementara kita lakukan ini. Jadi, ini juga sejalan dengan konsep Green City. Bukan cuma dalam hal dia punya vegetasi RTH-nya. Nah, jadi, dalam hal sinergi ini kita selalu bekerjasama mulai dari tahap perencanaan, perizinan, sampai dengan pelaksanaan, ya. Kalau Dinas PUPR itu pada dalam menerbitkan rekomendasi bangunan gedung, persetujuan bangunan gedung itu dihitung dia punya perbandingan antara luas terbangun dan open space-nya. Itu memang semua bagian dari upaya-upaya untuk menciptakan kawasan terbuka, ya.
1: Kemudian, Pak Kadis, Kita lihat kota Toli-Toli ini kan memiliki karakteristik unik sebagai kota pesisir yang langsung berbatasan dengan perbukitan. Pertanyaannya, bagaimana Disperkim mendesain kawasan hijau agar itu kelihatannya tidak hanya sebatas keindahan saja, tetapi bisa jadi benteng mitigasi bencana seperti banjir dan tanah longsor, Pak Kalis?
2: Ya, dalam perencanaan pembangunan RTH ini, Disperkim itu tidak hanya memandang kawasan hijau sebagai elemen estetika, tapi juga sebagai infrastruktur ekologis yang memiliki fungsi perlindungan lingkungan. Ya, mengingat Kabupaten Toli-Toli ini karakteristik wilayahnya pesisir dan berbatasan langsung dengan kawasan perbukitan, maka desain RTH itu diarahkan untuk mendukung fungsi-fungsi mitigasi bencana, ya, khususnya banjir, erosi, dan tanah longsor. Pada kawasan perbukitan, keberadaan vegetasi itu kita harus pertahankan, Pak. Kalau perlu ditingkatkan melalui penghijauan. Sementara untuk kawasan dataran perkotaan kita ini, ada kota ini RTH dirancang sebagai area resapan air melalui taman kota, jalur hijau, ruang terbuka lainnya yang mampu mengurangi limpasan permukaan saat curah hujan tinggi. Sementara pesisir, kawasan hijau itu berfungsi sebagai zona penyangga atau buffer zone, ya.
1: Artinya yang Pak Kadis ingin sampaikan bahwa apa yang saya tanyakan tadi itu sudah terpenuhi semua, begitu?
2: Iya, jadi sudah terpenuhi, ya. Kita sudah melihat aspek dari segi ekologisnya, dari lingkungan, mitigasi bencana. Jadi bukan cuma sekedar sebagai estetika.
1: Iya. Iya. Baik. Kita juga tidak bisa menampikan, ya Pak Kadis, bahwa di pesisir kawasan Kabupaten Toli-Toli, khususnya di wilayah perkotaan ini kan juga terdapat kawasan mangrove. Bahkan salah satu aset hijau terbesar kota di Toli-Toli ini. Namun tekanan dari pemukiman dan aktivitas ekonomi terus meningkat. Apa langkah-langkah konkret dalam merehabilitasi dan melindungi zona mangrove ini agar tetap lestari di tengah pertumbuhan masyarakat, begitu?
2: Jadi untuk merehabilitasi kawasan mangrove itu sebenarnya fungsi-fungsi dari instansi lain yang menangani kawasan pesisir. Tapi dalam hal ini kawasan Perkim ini peranannya itu dalam hal penataan pemukiman dan pengendalian pembangunan agar tidak menimbulkan tekanan terhadap ekosistem mangrove itu. Jadi meskipun rehabilitasi dan pengelolaan mangrove itu bukan tugas utama di Disperkim, kami ini memiliki peran strategis dalam hal mendukung perlindungan kawasan mangrove melalui penataan kawasan pemukiman dan pengendalian pembangunan. Nah, salah satu langkahnya yang dilakukan adalah memastikan bahwa pengembangan pemukiman dan infrastruktur tidak masuk ke kawasan lindung pesisir atau area mangrove.
1: Pak Kadis, seringkali kendala terbesar dalam hal pembangunan kota hijau itu ya tak lain anggaran dan kesadaran masyarakat. Walaupun ada yang mengatakan bahwa leading sektor persoalan sampah ini kan pihaknya itu pihak DLH, ya, Dinas Lingkungan Hidup. Lantas di Disperkim sendiri, apa biasanya dilakukan kerjasama koordinasi dengan pihak DLH agar taman-taman dan ruang-ruang hijau yang ada di kota Toli-Toli ini tetap terjaga, begitu?
2: Terkait dengan persampahan ini, ya. Kalau kita di Perkim, ya, kita merupakan salah satu tugas kita itu menyediakan sistem sanitasi persampahan dalam kawasan permukiman. Jadi kita selalu berfokus pada kawasan perumahan, pemukiman, ya. Ya, sebenarnya salah satu kendala memang di pemukiman adalah yang pertama ketersediaan infrastruktur persampahan, yang kedua kesadaran masyarakat. Kita selalu memberikan sosialisasi, memberikan edukasi kepada masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya. Dalam ketersediaan anggaran kita menyediakan tempat sampah di RTH, ya. Di RTH kita bekerja sama dengan DLH dalam hal pengelolaan.
1: Terakhir, Pak Kadis, dari apa yang kita bincangkan sejak awal tadi, tentu kita menaruh harapan dari pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli, khususnya melalui Dinas Pemukiman dan Perumahan Kabupaten Toli-Toli. Apa yang ingin Anda sampaikan kepada seluruh masyarakat Toli-Toli, khususnya di wilayah perkotaan, agar visi untuk mewujudkan Toli-Toli kota hijau yang asri dan gotong royong ini bukan hanya sekedar slogan saja, melainkan gerakan bersama, begitu, Pak? Silakan.
2: Ya, yang paling penting kasaran kami ke masyarakat itu adalah kami berharap sama-sama menjaga fasilitas, baik itu ruang terbuka yang tidak ada vegetasi maupun ruang terbuka hijau. Banyak kejadian, Pak, selama ini bukan dijaga, malah dirusak. Ada lampunya hilang, ada lampunya pecah, ada bunga-bunganya hilang, ya. Ini kan perlu kita melakukan pengawasan bersama. Pemerintah, Pak Bupati terus memprogramkan ini untuk setiap tahunnya ada pemeliharaan maupun pembangunan infrastruktur kawasan terbuka hijau yang baru, ya. Kita ini harus jaga masyarakat kita harus jaga sama-sama.
1: Baik, terima kasih Pak Kadis atas bincang-bincangnya di program Asta Kita yang mengangkat tema seputar ruang hijau. Kita tahu pendengar, Toli-Toli punya potensi alam yang luar biasa, mulai dari pesisir hingga perbukitannya. Memadukan kemajuan kota dengan kelestarian kawasan hijau tentu saja merupakan kunci agar kota Toli-Toli ini tetap bernapas lega di masa mendatang. Semoga langkah-langkah kecil yang telah didiskusikan pihak Disperkim tadi menjadi awal dari lompatan besar agar masa depan Toli-Toli yang lebih bersahabat dengan alam ini bisa terjadi. Terima kasih atas perhatiannya. Dari RRI Toli-Toli, salam lestari, saya Jasmin mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beranda Asta Cita.
3: Pendengar, tadi Anda baru saja menyimak Beranda Asta Cita Nasional berjaringan dari RRI Toli-Toli dengan tema membangun infrastruktur wilayah kota berbasis kawasan hijau. Dan kami beralih yang terakhir ya dari RRI Ranai dengan tema menjaga ruang terbuka hijau bebas dari sampah berikut ini.
4: Selamat sore pendengar, berjumpa kembali di acara Beranda Asta Cita Berjaringan, produksi LPP RRI Ranai. Pendengar, ruang terbuka hijau merupakan salah satu elemen penting dalam menciptakan lingkungan yang sehat, nyaman, dan berkelanjutan. Di tengah pesatnya perkembangan pembangunan, keberadaan ruang terbuka hijau seringkali terpinggirkan. Padahal, fungsinya sangat vital bagi keseimbangan ekosistem dan kualitas hidup masyarakat. Ruang ini tidak hanya berperan sebagai paru-paru kota yang menghasilkan oksigen dan menyerap polusi, tetapi menjadi sarana rekreasi, interaksi sosial, serta pelestarian keanekaragaman hayati. Oleh karena itu, pengelolaan dan pengembangan ruang terbuka hijau perlu menjadi perhatian agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi generasi sekarang maupun yang akan datang. Bagaimana menjaga ruang terbuka hijau agar bebas dari sampah? Kita akan berbincang dengan Ibu Hazriani. Beliau ini fungsional pengendali sampah lingkungan DLH Natuna dan Ketua Komunitas Kehati dan Lingkungan Kabupaten Natuna.
5: Bu, kalau kita berbicara tentang ruang terbuka hijau ini kan memang gimana ya, masalah sampah itu kan banyak sekali masalahnya. Kalau masalah sampah tidak, kalau kita berbicara masalah sampah tidak akan habis-habisnya. Salah satunya di ruang terbuka hijau, kalau di Natuna ini di Pantai Piwang ya Bu ya. Jadi bagaimana nih Bu, Ibu kan orang DLH nih. Nah, bagaimana kebijakan dan strategi DLH dalam menjaga ruang terbuka hijau agar tetap bersih sehingga kita nyaman untuk berkunjung sana, Bu?
6: Kita dari Dinas Lingkungan Hidup itu memang memberikan edukasi, pemahaman dan himbauan dalam bentuk himbauan ya setiap jam itu. Yeah. Menyampaikan untuk menjaga atau mengambil sampahnya tidak boros air, sudah disampaikan untuk edukasi itu, dan juga sudah disiapkan tong-tongnya Mbak. Itu upaya dari Dinas Lingkungan Hidup. Namun terkait sampah ini kan penyadarannya terus menerus, dan itu juga kita upayakan ya, baik untuk edukasi masyarakat dan anak sekolah. Jadi pengunjung Pantai Piwang itu ya masyarakat kita ya, semuanya. Jadi kita tetap edukasi untuk kesadaran, kesadaran bahwa kita harus menjaga lingkungan kita agar tidak nyampah, agar tidak sampahnya tidak berserak. Bila misalnya himbauan juga, bila ada sampah yang kita bawa, silakan bawa pulang atau masukkan ke tempat sampah. Seperti itu Mbak.
5: Iya, karena kita tahu kan Bu, kalau hari libur, ya kan Bu, hari libur kalau di Pantai Piwang itu kan sangat ramai sekali pengunjung, karena di sana kan memang ruang terbuka hijau, tempat bermain anak-anak, tempat kumpul keluarga, dan juga sore-sore, pagi-pagi tempat orang berolahraga, kan Bu. Tapi kita lihat juga di sekitar tuh, apalagi terutama di daerah pantainya Bu ya, sampah berserakan, apalagi kalau atau air kering itu banyak sekali sampah. Itu bagaimana pengawasan dan penegakan aturan terkait pembuangan sampah di ruang terbuka hijau yang dilakukan, Bu? Ada pengawasan nggak gitu?
6: Iya, kita kalau untuk dari DLH kita ada, ya, Mbak, ya, ada pengawasan dari bidang RTH sendiri. Itu ada mengawas, maksudnya petugas kita ada untuk yang
5: mengawasi,
6: mengawasi sampah yang ada di Pantai Piwang. Cuman untuk yang berjualan, yang berjualan ya, itu kita sudah sampaikan bahwa setiap berjualan mereka harus setelah berjualan harus dibersihkan. Ya, silakan masukkan sampah ke tempat yang sudah disiapkan.
5: Iya.
6: Sudah ada diinformasikan. Lalu terkait sampah yang ada di pantainya,
5: iya,
6: sisi lautnya. Itu kemungkinan ya, dia ada dua kemungkinan, bisa saja dari laut sendiri ya, dari laut dibawa oleh arus air. Bisa juga dari daratan. Tapi kalau melihat kondisi yang ramai ya, ramai setiap hari Minggu, itu kemungkinan memang dari daratan juga ada dampak ya, dampak ke laut.
5: Oh, jadi itu pengawasannya dilakukan setiap hari, petugasnya melakukan pengawasan setiap hari atau memang seminggu sekali atau sebulan sekali, Bu?
6: Petugas kita ada di pantai itu setiap hari. Ya, setiap hari mereka bekerja membersihkan bila memang masih ada. Ini kan kalau untuk masyarakat kita ini ada juga yang memang sudah sadar, ada yang belum sadar. Ini yang belum sadar ini para pengunjung yang bila makan ya, dia main letak aja.
5: Iya, main buang aja.
6: Buang aja. Ini memang kadang-kadang kesadaran itu tidak ada gitu, Mbak. Memang tidak ada karena dia beranggapan bahwa itu sudah ada petugasnya nih. Pantai Piwang ini sudah ada tugasnya orang DLH gitu. Sebenarnya tugas dan tanggung jawab itu bukan
5: DLH saja,
6: gitu kan? Semua kita bertanggung jawab terhadap sampah kita sendiri gitu kan. Nah, cuman itu yang belum nyampai gitu. Ada sebagian orang yang tidak belum tersampaikan pesan-pesan itu. Kalau misalnya kita sudah yang sudah tersampaikan, insya Allah dia paham ya. Dia pasti akan mencari tempat sampah, atau nggak ada tempat, nggak ketemu tempat sampah, dia akan bawa balik sampahnya.
5: Iya, apalagi kalau di Pantai Piwang kan, Bu, itu kan ada pantai, sering orang nongkrong bersama keluarga. Betul. Kadang buat pertemuan bersama teman-teman, itu kan gampang sekali buang sampahnya di laut. Betul, kan, Bu? Dan juga kalau kita berbicara tantangan terbesar yang dihadapi oleh DLH dalam mengelola kebersihan ruang terbuka hijau ini, Bu, apa tantangan terbesarnya?
6: Kalau misalnya saya melihat ya, dimanapun ruang terbuka hijau, tidak saja di Pantai Piwang ya, tantangan terbesarnya itu kita menyadarkan masyarakatnya. Jadi menyadarkan orang itu tidak dalam sekali informasi gitu ya. Betul. Kita harus berulang-ulang, menyampaikan terus, kontinu dan konsisten. Jadi ini yang harus kita upayakan ya, secara kontinu. Jadi kalau misalnya masyarakat kita sudah sadar, insya Allah sampah nggak akan berserakan lagi. Karena kita juga tahu itu adalah bagian dari tanggung jawab ya, tanggung jawab kita untuk merawat ruang terbuka hijau itu. Jadi bukan milik pemerintah aja sebenarnya, itu kan milik kita bersama, kan kita juga yang nikmati.
5: Iya, tapi kan terkadang ada juga yang tidak sadar. Karena itu yang Ibu bilang tadi, mungkin masyarakat mengatakan ini kan pekerjaan DLH, untuk apa ada petugasnya, gitu kan?
6: Betul.
5: Tapi sejauh ini ada nggak edukasi ataupun kampanye khusus lah dari DLH ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga ruang terbuka hijau ini agar tetap bersih, tetap nyaman, bebas dari sampah. Karena kalau ada sampah kan tidak nyaman juga kita melihat, Bu.
6: Ya, jadi di Pantai Piwang itu ada nama edukasinya, Mbak ya. Si Piwang.
5: Oh,
6: jadi,
5: Si Piwang.
6: Ya, Si Piwang itu dari dari DLH udah menyampaikan informasi ya. Itu saya rasa itu bentuk edukasi lah terhadap masyarakat. Ambil sampahnya atau jangan buang sembarangan. Ya, itu edukasi itu sudah kita sampaikan setiap jam kan. Jam itu kan artinya siapapun pengunjung ya, dia pasti ingat ada Si Piwang di Pantai Piwang. Kalau misalnya untuk ke masyarakat umum,
5: Khusus gitu.
6: Masyarakat maksudnya di tempat-tempat tertentu,
5: iya, ya, misalnya selain, ke sekolah, di tempat masuk ke desa-desa, itu di mana saja, Bu?
6: Kalau untuk sekolah kita ya di madrasah-madrasah sudah, di SMP sudah, SMA sudah. Jadi kita sudah, sebenarnya sudah ya. Cuman masalahnya ini masuk apa enggak gitu kan.
5: Orang sadar apa enggak?
6: Sadar apa enggak gitu kan. Jadi kita memang ya agak repotnya di situ memang, agak susahnya menyadarkan masyarakat untuk peduli gitu aja. Kalau misalnya dia sebentar dia dengar gitu kan, kita sampaikan sampah itu harus dikelola, tidak boleh dibuang sembarangan, nanti terjadi banjir ataupun menyakiti bumi kita. Pada waktu itu dengar gitu kan. Kadang ada juga mungkin sebagian kelompok memang tidak paham gitu. Tidak paham cara ngelolanya. Makanya kadang kita juga masuk, DLH juga masuk ke kelompok masyarakat, ibu-ibu PKK, dan wanita gitu kan, organisasi perempuan. Kita mengajarkan cara ngelola sampah. Misalnya cara membuat ekoenzim, cara membuat kompos, gitu ya, cara membuat kerajinan atau pernak-pernik ya dari sisa-sisa itu.
5: Iya, kalau ke madrasah, ke tempat-tempat masuk ke desa-desa pernah, Bu ya. Apakah enggak ada rencana nih, Bu, mau sosialisasi tentang sampah ini di Pantai Piwang? Karena kan itu ruang terbuka hijau, karena setiap hari Minggu, hari Sabtu itu ramai sekali kan, Bu. Apakah memang ada rencana ke sana, Bu, untuk ada sosialisasi lah dari DLH gitu. Bukan karena memang ada edukasinya yang setiap satu jam sekali kan, Bu, ada yang berbunyi buanglah sampah gitu kan, Bu. Mungkin yang DLH langsung orangnya langsung turun gitu.
6: Iya, baik Mbak Elmi, ini sangat menarik ya. Kita untuk misalnya mengedukasi untuk di Pantai Piwang setiap misalnya hari Sabtu ya, maksud Mbak Elmi itu kita adakan satu momen khusus.
5: Iya, momen khusus itu.
6: Mudah-mudahan kedepannya ada. Jadi kita harus mengumpulkan misalnya beberapa tim ya, beberapa kelompok masyarakat yang memang betul-betul. Tapi kalau misalnya kita cuman tidak mengumpulkan orang, tidak mengumpulkan kelompok, itu rasanya sia-sia ya, sia-sia. Jadi kita harus memang tujuannya memang untuk satu tim, misalnya satu komunitas, misalnya dari DWP apa gitu kan. Tapi pernah kok saya melaksanakan itu ya, melaksanakan itu dalam beberapa kegiatan, hari peduli sampah maupun hari hari lingkungan hidup sedunia. Itu ada beberapa kali pernah saya buat. Kami berkumpul di Pantai Piwang mungkin 2 tahun belakangan ya. Tahun kemarin 2025 memang saya opkan, memang tidak ada kegiatan. Jadi sebelum 2025 itu ada beberapa kegiatan yang memang saya lakukan di Pantai Piwang. Jadi memang kita ngumpulkan anak-anak sekolah, ibu-ibu dharma wanita ya. Itu kita kumpulkan, sekaligus saya mengedukasi apa yang sudah saya buat untuk ngelola sampahnya, baik ekoenzim atau kerajinan-kerajinan, tas-tas yang sudah kita buat, Mbak. Jadi udah pernah sebenarnya. Saya pun juga mewakili DLH dan komunitas kan.
5: Apa harapan Ibu sebagai orang DLH dan juga sebagai ketua komunitas kehati dan lingkungan, agar ruang terbuka hijau kita ini asri, nyaman, kita pun menghirup udara yang segar, bebas dari sampah. Silakan, Bu.
6: Baik, untuk harapan saya juga sama-sama kita menjaga Pantai Piwang, karena ini asetnya bukan aset pemerintah saja ya. Memang dibuat oleh pemerintah untuk masyarakat, jadi sebenarnya punya kita bersama. Jadi mari kita sama-sama menjaga pantai itu tetap bersih, tetap indah. Jangan juga tanamannya sudah ditanam baik-baik dicabut gitu ya. Jangan juga buang sampah di atas tanaman yang sudah di ini, nanti puntung rokok diletakkan aja di dalam potnya misalnya gitu ya. Kita harus sama-sama menjaga. Berarti bukan ini bukan DLH aja yang menjaga, lalu pengawasan juga bukan pengawasan dari DLH aja. Ini Allah yang mengawasi, karena Pantai Piwang ini adalah ya bumi ya, bumi yang harus kita jaga gitu.
4: Pendengar, demikian Beranda Asta Cita untuk sore hari ini. Saya Yulis Hamzah. mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
0: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Motivasi hari ini.
2: Setiap orang memiliki jatahnya masing-masing untuk gagal. Maka habiskanlah jatah kegagalanmu ketika kamu masih muda.
3: Pendengar, kami informasikan isi relas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Kamis, tanggal 9 Juli tahun 2026 atas nama Diana Embun Sari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis.

0: 8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Perancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Perancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Perancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, dari Jalan Lejend Panjaitan nomor 61 Kabupaten Jember, inilah Radio Publik Indonesia dengan info prima jejari Jawa Timur.
1: Kita ikuti info prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari Berita. Harga daging ayam di Pasar Tanjung Jember turun. 21 dosen dan peneliti Universitas Negeri Malang masuk dalam daftar ilmuwan teratas dunia versi Sireng Global. Kejati Jatim ungkap dugaan korupsi.

0: Anggiritia.
1: Pendengar, harga daging ayam di pasar Tanjung Jember kini hanya berkisar Rp24.000 per kilogram, turun jauh dibandingkan harga normal yang biasanya mencapai sekitar Rp35.000 per kilogram. Turunnya harga membuat lapak pedagang daging ayam dipadati pembeli sejak pagi. Banyak warga memanfaatkan momen ini untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, bahkan membeli lebih banyak dari biasanya. Salah seorang pembeli, Aisyah, mengaku sengaja membeli 1 kilogram daging ayam karena harganya jauh lebih murah dibandingkan biasanya.
2: Ya, dimasak makan sendiri.
3: Gitu ya. Emang membeli atau gimana?
2: Ya, enggak sering. Ya, bosan.
1: Penurunan harga juga berdampak pada pola penjualan. Karena sebagian besar pembeli hanya memilih daging ayam, sejumlah pedagang bahkan memberikan kepala dan ceker ayam secara cuma-cuma agar seluruh bagian ayam ikut terjual. Pedagang daging ayam, Asbari, mengatakan turunnya harga dipicu berkurangnya permintaan dari pemasok selama program makan bergizi gratis atau MBG libur. Akibatnya pasokan ayam di pasar meningkat sehingga harga pun ikut terkoreksi.
4: Murah itu boleh, MBG tidak ada itu.
5: Libur ya,
4: libur. Boleh anak sekolah libur.
5: Tapi pembelinya gimana? Banyak.
4: Ya banyak kalau membeli dulu.
5: Cepat Pak ya ini penjualannya.
4: Cepat jualannya.
5: Enggak sampai sehari habis?
4: Oh, habis setengah hari, habis setengah
5: hari habis ya. Tak kintalnya.
1: Pedagang berharap harga daging ayam segera kembali stabil agar margin keuntungan tidak terus menurun. Sementara itu, sebagian konsumen justru berharap harga murah ini masih bertahan beberapa waktu ke depan agar dapat menghemat pengeluaran rumah tangga. Demikian saya Anggi Widya melaporkan.
6: Universitas Jember menjadi tuan rumah seleksi cabang olahraga monolog Pekan Seni Mahasiswa Daerah Jawa Timur UNUT tahun 2026 yang diikuti oleh puluhan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi. Laporan Gea Deborah.
7: Universitas Jember menjadi tuan rumah seleksi tangkai lomba monolog dalam rangka Pekan Seni Mahasiswa Daerah atau PEKSIMIDA Jawa Timur 2026 yang berlangsung di gedung KUJ UNEJ pada tanggal 7 hingga 9 Juli 2026. Panitia PEKSIMIDA dari Fakultas Ilmu Budaya FIB Universitas Jember, Dewi Angelina, mengatakan para peserta menampilkan kemampuan terbaik mereka dalam cabang monolog.
8: Pesertanya ada 24 dari universitas di seluruh Jawa Timur ya tentunya. Salah satunya Universitas Jember, IESA, Unibias ITS, UB, dan yang lainnya masih banyak lagi. Harapan saya supaya kesenian khususnya teater di Universitas Jember ini semakin menggeliat dan semakin banyak peminat dari kalangan mahasiswa.
7: Salah satu peserta yang tampil adalah Darul Ihsan Fernando dari Universitas Trunojoyo Madura UKM Seni Nanggala yang membawakan naskah Aing karya Putu Wijaya.
9: Kebetulan saya di sini membawakan naskah yang berjudul Aing karya Putu Wijaya. Latihannya kurang lebih 1 bulan lah. Berapa optimis? 100% optimis.
7: Sementara itu, Dina Fitri Hasana selaku pembina UKM Teater Tiang yang mewakili Universitas Jember dalam ajang PEKSIMIDA 2026 tingkat daerah menegaskan pihaknya memberikan dukungan penuh kepada peserta. Sutradara Teater Tiang Universitas Jember Elika Triana Suryadi Putri menjelaskan bahwa naskah Aeng dipilih karena memiliki latar psikologis yang kuat. Dan aktor Muhammad Reza Dwiki Darmawan mengakui tantangan terbesar dalam pementasan adalah membangun kondisi psikologis tokoh.
10: Ya, selama ini saya memfasilitasi apa yang kiranya dibutuhkan dari persiapan, begitu ya, baik dari segi material maupun moral, begitu.
11: Naskah yang kami pilih adalah Aeng Alini. Kenapa memilih naskah ini? Karena pertama background psikologis yang sangat kuat.
12: Bagaimana cara menimbulkan psikologis si Alimin ini? Tantangannya juga bagaimana si Alimin bertindak dan bagaimana juga mengimajinasikan.
7: Seleksi monolog PEKSIMIDA Jawa Timur 2026 di KUJ Universitas Jember tidak hanya menjadi ajang kompetisi tetapi juga wadah pengembangan seni teater mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi. Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
6: Mengisi masa libur sekolah dengan kegiatan edukatif, Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan Universitas Jember mengajak anak-anak untuk belajar menjaga kesehatan gigi melalui program Dokter Gigi Kecil. Laporan kembali, Gea Deborah.
7: Isi waktu libur semester dengan kegiatan yang bermanfaat, Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan RSGMP Universitas Jember kembali menggelar salah satu program unggulannya, yaitu kegiatan Dokter Gigi Cilik. Bertempat di RSGM UNEJ, acara ini diraih

0: berbincang khusus untuk mengedukasi anak-anak usia 3 hingga 10 tahun mengenai pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut sejak dini. Ketua tim PKRS RSGM Universitas Jember sekaligus penanggung jawab kegiatan Diana Novianti MPH menjelaskan bahwa program ini sengaja dibuka untuk umum selama masa liburan sekolah.
1: Dokter gigi kecil ini merupakan salah satu kegiatan unggulan dari program RSGMP UNED yang mana menyasar untuk anak-anak usia 3 hingga 10 tahun. Tujuannya untuk mengedukasi anak-anak supaya mereka lebih paham lagi tentang bagaimana menjaga kesehatan gigi dan mulut. Dan kegiatan ini bisa diikuti oleh siswa-siswi dari sekolah ataupun juga umum.
0: Mata acara yang menggabungkan metode belajar sambil bermain atau play-based learning ini mendapat respon yang sangat positif dari para orang tua. Tiara, salah satu orang tua peserta mengungkapkan rasa puasnya terhadap program dokter gigi cilik ini. Menurutnya, kegiatan ini menjadi solusi terbaik untuk mengisi liburan anak secara produktif.
2: Kegiatannya bagus banget sih, Kak, karena bisa ngenalin masalah gigi ke anak-anak. Jadi, anak-anak di rumah juga bisa gosok gigi, caranya gosok gigi gimana. Terus mereka di sini juga dikasih praktik juga caranya gosok gigi yang benar. Terus dikasih tahu bagian-bagian gigi. Terus juga ada permainannya juga. Jadi, anak-anak gak bosan. Ada waktu istirahatnya juga pastinya buat makan. Liburan sekolah anak-anak, karena gak cuma main aja, ada edukasinya juga.
0: Untuk memastikan penyampaian materi berlangsung seru dan tidak membosankan, seluruh peserta dibagi dalam 4 kelompok dan diwajibkan melewati 5 kelas edukasi yang interaktif, yaitu food game, brushing, flossing, dental care, dan I am dentist atau role play. Melalui kegiatan rutin ini, RSGMP Universitas Jember berharap dapat terus mencetak generasi muda yang sadar akan pentingnya kesehatan gigi dan mulut. Gia Deborah, RRI Jember melaporkan.
3: Anda masih di jalur info Prima, RRI Jember jejaring dengan RRI Surabaya, Sumenep, Sampang, Malang, Madiun, dan RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita akan beralih ke RRI Malang bersama Ruli Suprayogo. Silakan Ruli.
4: Baik, terima kasih Retno. Universitas Negeri Malang kembali mencatatkan prestasi internasional setelah puluhan dosen dan penelitinya masuk dalam daftar ilmuwan teratas dunia versi SciRank Global. Berikut laporan dari Hanum Octavia.
5: Universitas Negeri Malang UM kembali menorehkan prestasi di kancah internasional. Sebanyak 21 dosen dan peneliti UM berhasil masuk dalam daftar World's Top 5% Scientist 2026 versi SciRank Global, lembaga pemeringkatan independen yang menilai produktivitas, kualitas, serta dampak ilmiah peneliti berdasarkan publikasi dan citasi. Rektor UM Prof. Haryono mengatakan, pengakuan internasional tersebut menjadi indikator bahwa sejumlah dosen UM mampu menghasilkan karya ilmiah dengan kualitas di atas rata-rata yang diakui secara objektif oleh lembaga independen.
6: Lebih atau di atas rata-rata. Nah, salah satu indikator teman-teman kami punya prestasi di atas rata-rata itu dilakukan oleh lembaga di luar UM, yaitu Spring Rank tadi, yang antara lain ada 21 dosen UM yang masuk top 5% scientist. Nah, ini yang antara lain kita lakukan agar ini bisa berdampak kepada atmosfer akademik di kampus kami.
5: UM terus memberikan apresiasi kepada dosen yang mampu menghasilkan publikasi di jurnal bereputasi internasional sebagai upaya membangun tradisi akademik yang lebih produktif. Prof. Haryono berharap keberhasilan 21 dosen tersebut dapat memberikan efek berantai bagi dosen maupun mahasiswa untuk semakin aktif melakukan penelitian dan menghasilkan karya ilmiah. Hanum Octavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pendengar dan pemirsa RRI, demikian informasi dari Malang. Selanjutnya kita beralih ke RRI Sumenep dan sudah ada Refka Harki yang akan siap menyampaikan informasinya untuk Anda. Silakan, Refka.
7: Baik, terima kasih Ruli. Pendengar, Kementerian Pertanian terus mendorong penerapan teknologi pertanian modern untuk meningkatkan produktivitas dan mendukung swasembada pangan nasional. Laporan Imam Mukhlis.
8: Kementerian Pertanian Republik Indonesia terus mendorong penyuluh pertanian mengadopsi teknologi pertanian modern Advanced Agriculture System atau PMAAS melalui kegiatan studi tiru di Balai Perakitan dan Penerapan Teknologi Pertanian Jawa Timur. Program ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus memperkuat swasembada pangan nasional. Katimker Penyuluh Pertanian BPP SDMP Kementerian Pertanian RI untuk wilayah kerja Kabupaten Semenep Deoringgi menjelaskan teknologi PMAAS diadopsi dari sistem pertanian modern yang dipelajari Menteri Pertanian saat melakukan kunjungan kerja ke negara bagian Arkansas, Amerika Serikat. Teknologi tersebut kemudian dimodifikasi agar sesuai dengan kondisi lahan, iklim, dan karakteristik pertanian di Indonesia sehingga dapat diterapkan di berbagai daerah. Menurut Deoringgi, salah satu keunggulan PMAAS adalah mampu meningkatkan produktivitas padi hingga sekitar 10 ton per hektar. Angka tersebut hampir 2 kali lipat dibandingkan rata-rata produktivitas padi saat ini yang masih berada di kisaran 5 ton per hektar.
7: Kementerian Pertanian mendorong para penyuluh untuk mengadopsi teknologi pertanian modern. Yang mana teknologi pertanian modern ini didapatkan oleh Bapak Menteri Pertanian waktu kunjungan di Amerika, di negara bagian Arkansas, Amerika Serikat. Jadi teknologi ini diadopsi di Indonesia dan dimodifikasi sehingga menjadi teknologi yang spesifik lokasi. Nama teknologi tersebut adalah PMAAS, singkatan dari Pertanian Modern Advanced Agriculture System.
8: Iya, menambah. Bahkan penyuluh pertanian dari Kabupaten Semenep mengikuti studi tiru untuk mempelajari secara langsung penerapan teknologi tersebut sebelum diimplementasikan di wilayah binaan masing-masing. Melalui kegiatan ini, para penyuluh diharapkan mampu mempercepat adopsi teknologi PMAAS di tingkat petani sehingga dapat meningkatkan dan mendukung ketahanan pangan yang berkelanjutan. Imam Muhlis melaporkan.
7: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Madiun. Sudah ada Prita Audia. Prita, silakan.
9: Terima kasih, Revka. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi memanfaatkan momen libur sekolah untuk mendorong perekaman KTP elektronik bagi wajib KTP pemula. Laporan selengkapnya disampaikan Imam Malik.
10: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kabupaten Ngawi gencar melakukan jemput bola untuk mengejar target perekaman kartu tanda penduduk elektronik KTPL bagi wajib KTP pemula, antara lain dengan menyebar undangan perekaman langsung kepada masyarakat, khususnya remaja usia 16 hingga 17 tahun yang belum pernah melakukan perekaman. Sekretaris Dinas Dukcapil Kabupaten Ngawi, Ahmad Budi, menyampaikan libur panjang menjadi momen emas karena banyak pelajar Ngawi yang bersekolah di luar daerah dan sulit mendapatkan izin di hari biasa. Strategi ini terbukti ampuh dengan tingkat kehadiran warga pasca menerima undangan menembus angka 80%.
11: Kita mengeluarkan undangan itu dengan harapan penduduk yang kita undang nanti akan hadir dan kita rekam. Nah, ini kebetulan memanfaatkan waktu libur anak sekolah. Nah, dan kebetulan juga banyak sekali yang anak-anak kita yang belum rekam itu ternyata sekolahnya di luar daerah dan itu tidak mudah untuk mendapatkan izin libur untuk perekaman. Itu data dari bidang kami, dari target undangan yang disebar itu ada kurang lebih 80% lepas. Setiap hari itu bisa 80 sampai 100 wajib KTP yang bisa kita lakukan perekaman.
10: Budi mengingatkan wajib KTP untuk segera melakukan perekaman sebab ada konsekuensi penonaktifan nomor induk kependudukan NIK bagi warga yang mengabaikan kewajiban perekaman data KTPL. Dampaknya jika NIK dinonaktifkan, maka warga akan kesulitan dalam mengakses berbagai layanan publik. Budi melanjutkan, Disdukcapil tetap memberikan dispensasi perekaman data KTPL. Bagi warga yang berhalangan hadir sesuai jadwal undangan, tetap dapat melakukan perekaman di hari lain. Perekaman data KTPL dapat dilakukan di mal pelayanan publik maupun di kantor kecamatan terdekat. Imam Malik, RRI Madiun.
9: Sebanyak 117 mahasiswa Institut Pertanian Bogor melaksanakan kuliah kerja nyata tematik di 3 kecamatan di Kabupaten Ponorogo. Laporan selengkapnya disampaikan Eka Wulan.
12: Ponorogo kembali menjadi jujukan kuliah kerja nyata tematik KKNT mahasiswa Institut Pertanian Bogor IPB. Setidaknya ada 117 mahasiswa yang diterjunkan untuk melakukan pengabdian masyarakat selama 40 hari. Ada 3 kecamatan yang menjadi lokus KKNT mahasiswa IPB. 117 mahasiswa itu akan disebar di 6 desa di wilayah Kecamatan Pulung, 5 desa di Kecamatan Ngerayun, serta 4 desa di Kecamatan Pudak. PLT Bupati Ponorogo Lis Jarita menyambut hangat mahasiswa KKNT IPB. Apalagi sudah keempat kalinya Ponorogo dipilih menjadi lokus KKNT. Ia berharap mahasiswa IPB memberikan kontribusi dengan memotivasi serta mentransfer ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi kepada masyarakat di desa.
13: Dengan adanya KKNT IPB di Ponorogo ini, setidaknya kami sebagai dari masyarakat Ponorogo, mewakili pemerintah Ponorogo, senang sekali. Karena apa, nanti teknologi-teknologi yang terbaru-terbaru kami akan bisa mendapatkan ilmu dari keempat. Dan memang kemarin itu teknologi-teknologinya sudah beberapa kita terapkan, termasuk salah satunya dalam pengemasan sate. Nah, karena kan sate ini kita kan sudah populer sekali kan untuk Ponorogo. Nah, itu bisa oleh-oleh kan. Jadi ciri-cirinya Ponorogo, sate Ponorogo. Maka dari situ akhirnya ditemukan bagaimana supaya bisa awet satu bulanan. Nah, sehingga kalau dibawa ke luar negeri itu bisa.
12: Sementara itu, Dekan Fakultas Teknik dan Teknologi IPB, Profesor Slamet Budianto mengungkapkan, Ponorogo dipilih menjadi lokus KKNT karena memiliki UMKM yang banyak dan bervariasi. Salah satunya, sate Ponorogo yang cukup populer. Bahkan mahasiswa yang melakukan KKNT sebelumnya berhasil melakukan pengemasan dan pengawetan sate Ponorogo hingga mampu bertahan selama setahun.
14: Sate Ponorogo tidak satu bulan dari umat, dia bisa satu tahun. Awet. Dan itu kalau misalkan jamaah haji itu kita ekspor ke Arab Saudi waktu musim haji, luar biasa kan. Kita bisa menikmati sate Ponorogo waktu di Arafah misalnya. Itu target, mudah-mudahan tahun ini kalau kita bisa wujudkan untuk tahun depan gitu. Kita coba nanti dikoordinasikan dengan Kementerian Haji.
12: Profesor Slamet menjelaskan KKNT mahasiswa ke wilayah pegunungan itu bertujuan untuk membekali sekaligus mengenalkan kepada anak didiknya akan kekayaan Indonesia. Karenanya ia berpesan kepada 117 mahasiswa KKNT untuk mengaplikasikan ilmu dan program pemberdayaan masyarakat dengan baik. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
9: Selanjutnya kita beralih ke RRI Surabaya. Sudah ada Fresti Oktora. Fresti, silakan.
15: Terima kasih Prita. Pendengar, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur mengungkap dugaan korupsi penyaluran KUR Mikro bagi petani di BNI Cabang Jember periode 2021 hingga 2023 dengan total kerugian negara lebih dari 41 miliar rupiah. Laporan selengkapnya bersama Faris Yarbu.
16: Aparat Kejaksaan Tinggi Jawa Timur membongkar dugaan kasus korupsi dana KUR Mikro untuk para petani pada Bank BNI Cabang Jember periode 2021-2023. Asisten Pidana Khusus Kejati Jawa Timur, Igede Punia Atmaja mengatakan, dari kasus tersebut terdapat 3 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. 2 di antaranya saat ini telah diamankan di Rutan Kelas 1 Surabaya pada Kejati Jawa Timur, masing-masing berinisial AS dan IIS yang bertindak sebagai agen penagihan dari pihak swasta yang ditunjuk oleh BNI Cabang Jember. Sedangkan satu tersangka lain, MFH, selaku pimpinan cabang BNI Jember periode 2021-2023, tengah menjalani hukuman di Lapas Jember.
17: Ini kan tujuannya kan berkesinambungan ya. Sebagaimana kita tahu, ini adalah program pemerintah untuk membantu ya, untuk membantu petani-petani ya, untuk meningkatkan permodalan. Tapi ternyata akibat dari praktik curang ini, otomatis kan kredit ini menjadi stop. Artinya tidak, dana ini kan tidak bisa bergulir lagi, menjadi macet.
16: Dijelaskan Punia, dalam praktek culas ini, tersangka MFH menyalahgunakan kewenangan, menekan karyawannya melakukan proses dokumen fiktif yang diberikan dari tersangka AM dan IIS. Diketahui total kerugian negara yang diakibatkan perlakuan 3 tersangka mencapai 12,59 miliar. Sedangkan jumlah kerugian negara akibat korupsi pemberian dana KUR Mikro dari BNI Jember periode 2021-2023 mencapai 41,48 miliar. Faris Yarbo melaporkan.
15: Pemerintah Kota Surabaya berkolaborasi dengan Densus 88 Anti Teror Polri untuk memperkuat edukasi pencegahan paham intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme bagi siswa serta orang tua pada tahun ajaran baru. Laporan selengkapnya bersama Ermina Jane.
18: Pemerintah Kota Surabaya menggandeng Densus 88 Anti Teror Polri untuk memperkuat perlindungan anak dari paparan paham intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme pada tahun ajaran baru 2026-2027. Edukasi akan menyasar peserta didik dan orang tua terutama terkait pendampingan anak di ruang digital. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, sinergi dengan Densus 88 akan terus diperkuat melalui program edukasi di sekolah seiring dimulainya tahun ajaran baru. Wali Kota Eri mengaku telah menginstruksikan Dinas Pendidikan serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk memfasilitasi kegiatan tersebut. Menurut Wali Kota, materi edukasi akan disampaikan langsung oleh personil Densus 88. Salah satu fokusnya adalah meningkatkan pemahaman orang tua dalam mendampingi aktivitas digital anak termasuk penggunaan gawai.
19: Memberikan semangat kepada kami untuk terus bergerak bersama dengan Densus 88, bagaimana kami mencegah kekerasan, mencegah teroris, bagaimana mencegah terkait kegiatan-kegiatan yang bisa merusak anak. Karena dengan beberapa kali kegiatan dengan Densus 88 ini, kami bisa mencegah hal yang seperti itu. Bahkan kami dengan Densus 88, kami ketika ada informasi, kami membuatkan surat edaran. Bagaimana peran orang tua, bagaimana membatasi gawe, bagaimana hal yang perlu dilakukan.
18: Melalui edukasi itu, Wali Kota Eri berharap orang tua semakin memahami pentingnya membangun komunikasi yang baik dengan anak. Menurutnya, perhatian dan kasih sayang keluarga menjadi kunci mencegah anak terpapar paham yang menyimpang. Ermina melaporkan.
15: Institut Teknologi 10 November terus mendorong peningkatan kualifikasi akademik dosen untuk menambah jumlah guru besar dan meningkatkan mutu pendidikan. Laporan Oni Arianto.
20: Institut Teknologi 10 November ITS terus mendorong peningkatan kualifikasi akademik dosen guna memperbanyak jumlah profesor. Upaya tersebut dilakukan melalui percepatan studi lanjut hingga jenjang doktor serta dukungan pendanaan publikasi ilmiah. Rektor ITS Profesor Bambang Pramujati Kamis siang mengatakan masih terdapat sejumlah dosen berusia di atas 50 tahun yang belum meraih jabatan guru besar. Karena itu ITS memprioritaskan pengembangan dosen muda agar lebih cepat menempuh pendidikan yang lebih tinggi.
21: Kita memang saat ini ada beberapa dosen yang sudah di atas 50 dan belum mencapai guru besar. Ya, kami memang program dari bidang 3 SDM itu kami bisa mendorong dosen-dosen yang relatif masih muda itu untuk bisa segera yang belum sekolah untuk segera sekolah. Kami memang nanti mungkin secara rekrutmen kita akan bergeser yang tadinya S2 menjadi S3 sehingga kalau sudah S3 sudah siap ya. Nah, di samping itu kami tentunya memfasilitasi salah satunya tadi dengan riset-riset pendanaan itu artinya tidak ada lagi dosen tidak punya publikasi.
20: Sementara itu mahasiswa Divya Ust Tufania mengatakan keberadaan lebih banyak dosen berkualifikasi tinggi akan mengurangi kendala mahasiswa memperoleh dosen pembimbing.
22: Aku setuju ya, kalau misalkan untuk para dosen itu menjangkau pendidikan yang lebih gitu ya, mungkin sampai profesor atau apa gitu, karena nanti kan banyak nih dari mahasiswa itu kendalanya misalnya untuk dosen pembimbing skripsi atau mungkin KKN gitu kan, itu kan membutuhkan dosen yang memiliki pangkat yang tinggi gitu.
20: Selain mendorong studi lanjut, ITS juga menyiapkan pendanaan bagi dosen untuk menghasilkan publikasi ilmiah. Oni Arianto melaporkan.
15: Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut menyiapkan lulusan yang siap menghadapi perkembangan teknologi bawah air, kecerdasan buatan, dan tantangan global. Farendia Kusnia melaporkan.
23: Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut STTAL menyiapkan generasi muda yang mampu menghadapi era teknologi bawah air, kecerdasan buatan, dan perubahan global. Hal ini disampaikan peneliti ahli utama oseanografi terapan dan manajemen pesisir Badan Riset dan Inovasi Nasional sekaligus dosen di STTAL Profesor Widodo Setio Pranowo saat orasi ilmiah di Wisuda STTAL tahun 2026. Dia yakin Indonesia bisa membuka peluang industri dari teknologi yang dihasilkan mahasiswa STTAL.
24: Kedepan, teknologi-teknologi yang keluar dari STTAL ini bisa
0: dibikin masal, tentunya dengan security clearance tertentu, sehingga seperti perusahaan pindad itu kita bisa bisa lebih mandiri di dalam teknologi bawah air. Dan saat ini sangat memungkinkan karena kecerdasan buatan sangat membantu tugas-tugas dari para mahasiswa untuk mempercepat algoritma-algoritma yang dibikin oleh mahasiswa.
23: Sementara itu, Kepala Staf Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali mengatakan, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi cukup krusial dalam membangun kekuatan pertahanan yang modern.
1: Perkembangan kecerdasan buatan atau AI, sistem terberawak atau unmanned system, cyber, big data, komputasi kuantum, dan berbagai teknologi disruptif telah mengubah karakter peperangan maupun operasi militer modern. Untuk itu, TNI Angkatan Laut membutuhkan sumber daya manusia dengan penguasaan science and technology dan mampu berpikir kritis, adaptif terhadap perubahan serta inovatif dalam menjawab berbagai tantangan tugas.
23: Kasal Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali mengungkapkan STTAL memiliki peran strategis menyiapkan SDM unggul di bidang teknologi pertahanan dan kemaritiman. Farida Usnia melaporkan.
15: Warga Desa Tuwiri Wetan, Kabupaten Tuban, meminta kandang ayam milik BUMDES direlokasi karena dinilai menimbulkan gangguan lingkungan. Laporan Witra Adila selengkapnya.
2: Sejumlah warga Desa Tuwiri Wetan, Kecamatan Merak Ura, Kabupaten Tuban melayangkan protes keras terkait keberadaan kandang ayam milik BUMDES Gemaripa karena banyak lalat yang ditimbulkan, sehingga warga menuntut agar kandang tersebut segera direlokasi. Salah satu masyarakat, Haryadi, mengungkapkan bahwa keberadaan kandang ini tidak hanya berdampak negatif kepada penghuni sekitar 50 rumah yang berdekatan dengan lokasi saja, tetapi juga mengganggu aktivitas UMKM dan lingkungan lembaga pendidikan. Ia mengaku bahwa masyarakat merasa tidak pernah dilibatkan dalam proses perencanaan pembangunan kandang.
3: Sangat mengganggu sekali kehadiran kandang ayam di wilayah ini, karena dekat dengan tempat pendidikan maupun tempat masyarakat, dengan UMKM-nya juga sangat berdampak sekali. Sejak awal sebelum berdiri, kita sebagai masyarakat itu sudah kooperatif, dalam arti kita merapat ke desa, bukan pihak pengelola yang merapat ke kita. Kita memberikan solusi yang terbaiknya bagaimana, tapi tetap dilanjutkan tanpa mengindahkan aspirasi kami sebagai warga yang terdampak nantinya.
2: Menanggapi keluhan tersebut, Direktur BUMDES Gemaripa, Sagaf, membantah jika pihaknya tidak melakukan sosialisasi. Ia ngeklaim bahwa sebelum membangun dimulai, pihaknya telah mendatangi rumah warga dalam radius 100 meter serta mengundang warga ke kantor desa.
24: Keluhannya mungkin terkait lalat ya. Jadi memang kemarin itu ada lalat, mungkin sekitar 1 bulan lalu, dan itu sudah kami lakukan pembersihan, bisa dilihat itu kami pinggirkan agar kotoran kering, agar larva-larva lalat itu mati gitu.
25: Sosialisasi pendirian sudah ada
24: di
25: dilakukan di
24: sekitar sini.
25: Yang diundang kita door to door
24: diundang ada di balai desa.
2: Menyikapi polemik ini, anggota DPRD Kabupaten Tuban Dapil Merak Urak, Siswanto, menegaskan jika peran Dewan hanyalah sebagai fasilitator mediasi bagi kedua belah pihak.
26: Ya kalau memang nanti sudah sepakat di forum terrelokasi, ya mau nggak mau relokasi. Harapan saya sebagai mewakili anggota DPR, ada keputusan biar segera selesai. Kalau tidak ada keputusan, ya mau nggak mau jalur terakhir ya jalurnya jalur hukum. Ya bisa menang-menangan, adu hukum, adu data.
2: Dari hasil musyawarah bersama disepakati bahwa kandang tersebut harus direlokasi dengan batas waktu toleransi 5-7 bulan sembari menunggu waktu lokasi pengganti. Dari Tuban, Fitra Adila melaporkan.
15: Selanjutnya kita kembali ke RRI Jember bersama Retno Palupi. Silahkan Retno.
27: Terima kasih Fresti. Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Info Prima Jejaring RRI Jawa Timur untuk sore ini. Selanjutnya kami akan menyampaikan berbagai berita seputar dunia olahraga.
28: Info Olahraga.
27: PENI Kabupaten Kediri mulai mengoptimalkan persiapan menuju Porprov Jawa Timur 2027 melalui pelaksanaan tes parameter bagi para atlet. Laporan Ane Kusuma.
4: KONI Kabupaten Kediri mulai memetakan kesiapan atlet menuju Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Timur 2027 melalui pelaksanaan tes parameter tahap pertama pada hari ini di lapangan tenis indoor Pemkab Kediri. Ketua KONI Kabupaten Kediri, Hakim Rahmat Syaparnata, menjelaskan bahwa hasil tes parameter ini akan menjadi acuan bagi para pelatih dalam menyusun program latihan yang lebih terarah sesuai kebutuhan masing-masing atlet dan cabang olahraga. Pada hari ini, kegiatan diikuti oleh 46 atlet dari 10 cabang olahraga yang merupakan peraih medali emas dan juga medali perak pada Porprov Jawa Timur 2025 lalu.
5: Hari ini kita melaksanakan tes parameter tahap pertama. Dari total atlet 46 atlet yang akan kita persiapkan di Porprov 2027 nanti di Surabaya. Jadi dengan adanya tes parameter ini sebagai evaluasi bagi kita tim pelatih untuk membuat program-program yang lebih efektif untuk para atlet kita yang bisa mempertahankan gelar juaranya ya, dan juga bisa meningkatkan prestasinya di Porprov nanti. Dan tentunya nanti di 3 bulan yang akan datang kita akan lakukan tes parameter tahap kedua.
4: Sementara itu, atlet tarung derajat Kabupaten Kediri, Muhammad Syafiq Amrul Huda, turut menyatakan kesiapannya bahwa ia terus meningkatkan intensitas latihan sebagai persiapan menghadapi Porprov Jawa Timur 2027.
6: Ya, untuk persiapan Porprov 2027 di Surabaya nanti, persiapan tentunya latihan fisik, latihan teknik, dan latihan daya tahan, daya ledak, dan jaga kondisi fisik juga. Harapannya tampil totalitas dan menampilkan performa terbaik di Porprov nanti.
4: Adapun KONI Kabupaten Kediri menargetkan mampu menembus 5 besar klasemen akhir Porprov Jawa Timur 2027 dengan raihan sedikitnya 50 medali emas. Target tersebut meningkat dibanding capaian sebelumnya pada Porprov Jawa Timur 2025 ketika Kabupaten Kediri finish di peringkat ke-11. Ana Husuma melaporkan.
27: Persebaya Surabaya terus mematangkan persiapan menghadapi Super League 2026-2027 dengan komposisi skuad yang hampir lengkap. Laporan Agustin Irdiani.
7: Persebaya memastikan persiapan menghadapi Super League musim 2026-2027 berjalan sesuai rencana. Selain komposisi pemain yang hampir sepenuhnya terbentuk, Bajul Ijo juga mulai membuka kesiapan tim kepada publik. Dalam keterangannya, Direktur Persebaya Chandra Wayudi mengatakan, langkah ini dilakukan untuk menunjukkan kesiapan tim secara menyeluruh kepada publik dan seluruh pemangku kepentingan sepak bola. Ia menjelaskan komposisi skuad saat ini hampir sepenuhnya terbentuk, namun evaluasi terhadap kebutuhan tim tetap dilakukan selama rangkaian pramusim termasuk saat mengikuti Piala Presiden dan uji coba. Menurut Chandra, seluruh proses rekrutmen pemain dilakukan berdasarkan kebutuhan tim dan filosofi pelatih. Keputusan tersebut juga didukung analisis data performa serta pertimbangan dari tim medis.
8: Hari ini sudah mendekati 100%. Artinya kalau acuannya adalah kuota pemain asing 11 pemain asing, kita alhamdulillah sudah, insya Allah sudah mendekati. Kemudian pemain-pemain lokal juga teman-teman sudah tahu bersama bagaimana rilis dari kita. Sudah ada beberapa 6 pemain baru. Kemudian juga pemain-pemain lama juga sudah kita pertahankan yang jadi proyeksi tim pelatih. Kalau untuk kebutuhan tim, insya Allah sudah mendekati 100%.
7: Persebaya Surabaya resmi memperkenalkan komposisi skuad sementara yang akan mengarungi Super League. Sebanyak 36 pemain menghuni tim utama dengan perpaduan pemain senior, wajah baru, serta talenta muda yang diproyeksikan menjadi kekuatan Bajul Ijo musim ini. Persebaya memberikan kesempatan kepada 4 pemain Elite Pro Academy atau EPA, yakni Paulinus, Dava Yuna, Ilham Romadona, dan Alfredo. Musim ini Persebaya juga memiliki total 12 pemain berstatuskan U23. Kekuatan Persebaya semakin lengkap dengan banyaknya pemain yang memiliki pengalaman membela timnas Indonesia. Mereka adalah Ramadan Sananta, Hernando Ari, Malik Rizaldi, Tony Firmansyah, Koko Ari, Rahmat Irianto, Reza Arya, dan Alejandro Alan. Kehadiran deretan pemain timnas itu menjadi modal penting bagi Persebaya untuk bersaing di papan atas Super League musim ini. Agustin Irdiani melaporkan.
28: Demikian info olahraga.
27: Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Retno Palupi dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
28: Telah kita ikuti info prima.
9: rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Prancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Di menit ke-46 lepas dari jam 16 sore, satu lagu dari Samson dengan Nafasmu. Pendengar, kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan saya masih akan hadirkan juga informasi untuk Anda di sore hari ini, pendengar, di mana Pemkab Magetan yang juga mulai memperkuat penanganan kemiskinan melalui penerapan data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN. Jadi melalui sistem pendataan terpadu, kondisi sosial ekonomi masyarakat kini dapat dipetakan hingga tingkat keluarga. Kepala Dinas Sosial, pendengar, ada Elmi Kurnianto Widodo yang mengatakan bahwa seluruh program kesejahteraan sosial kini juga mengacu pada instruksi Presiden ya terkait dengan DTSN. Jadi menurutnya data tersebut akan memetakan tingkat kesejahteraan masyarakat dalam kelompok desil 1 hingga desil 10. Khususnya untuk masyarakat pada desil 1 sampai 5, pemetaan akan diperkuat menggunakan nomor induk kependudukan dan juga lokasi tempat tinggal. Nah, Elmi juga menjelaskan, pendengar, bahwa semakin banyak keluarga yang berada pada kelompok desil 1 hingga desil 5 di satu desa, maka akan semakin tinggi pula tingkat kemiskinan di wilayah tersebut. Jadi pemetaan tersebut akan menjadi dasar dalam penyusunan program bantuan agar lebih tepat sasaran. Karena Dinsos Magetan menemukan 10.000 anomali data DTSN ya, akhirnya pendataan kembali dilakukan ya dengan memetakan ulang pastinya agar tepat sasaran, pendengar. Saya ajak Anda bergeser ke Ngawi, di mana langkah Persinga Ngawi untuk merebut gelar Liga 4 Nasional Piala Presiden 2026 harus terhenti di babak semifinal. Laskar Ketonggoh kalah dramatis dari Pasuruan United melalui adu penalti dengan skor 4-5 setelah bermain imbang tanpa gol sepanjang waktu normal di Stadion Mandala Krida kemarin. Jadi hasil tersebut membuat Persinga gagal ya melangkah ke partai final, meski sebelumnya telah memastikan tiket promosi ke Liga 3 musim depan. Pelatih Persinga Ngawi, Slamet Riyadi, menilai bahwa anak asuhnya ini juga tampil lebih dominan sepanjang pertandingan. Namun sejumlah peluang berhasil diciptakan dan penyelesaian akhir belum mampu menghasilkan gol. Skor 0-0 bertahan ya, pendengar, hingga peluit panjang dibunyikan sehingga pertandingan harus ditentukan melalui adu penalti. Meskipun gagal melangkah ke final ya, sang pelatih tetap mengapresiasi perjuangan seluruh pemain selama musim kompetisi, dan menurut Slamet juga target utama Persinga musim ini juga telah berhasil diwujudkan, yakni promosi ke Liga 3 setelah menjalani perjuangan selama sekitar 10 bulan, pendengar.

0: RRI dengan esensi buku. Sagaras, karya Terelie. Akhir dari misteri panjang yang selama ini menyeliputi kehidupan Ali akhirnya terkuak dalam buku ke-13 dari serial Bumi. Setelah bertahun-tahun mencari tahu siapa sebenarnya orang tuanya, Ali dibantu oleh Pak Ib dan Sally, sahabat sejatinya, mencoba mengungkap kebenaran di balik semua teka-teki. Tak hanya itu, Batozar, sosok galak yang selalu tampak tak peduli, justru menjadi pelindung setia di balik kata-kata kasarnya. Namun, semua tidak mudah. Mereka harus menghadapi kekuatan besar bernama Sagaras, hingga bertarung dalam 5 roda kehidupan yang menantang maut bersama Ksatria Sagaras. Buku ini tidak hanya menyuguhkan aksi menegangkan, tetapi juga syarat makna tentang keberanian, kesetiaan, dan pengorbanan. Sagaras, karya Terelie.
1: Dari RRI untuk Indonesia.

0: satu.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim tautan pendaftaran untuk mengikuti rekrutmen tenaga pendamping masyarakat TPM dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR tahun 2026.
3: Tapi itu hoax.
2: Klaim tersebut adalah tidak benar.
4: Faktanya,
2: dilansir dari kompas.com, setelah dilakukan pengecekan dengan mengakses tautan yang tersedia, hasilnya tidak mengarah ke laman resmi milik Kementerian PU, tautan yang

Iya, pendengar, mengatasi persoalan anak tidak sekolah ya. Ini Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menyiapkan strategi taktis berskala nasional. Jadi program komprehensif ini sengaja dirancang untuk merangkul kembali kurang lebih 2,9 juta anak yang kini kehilangan hak belajarnya. Direktur Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus Kemendikdasmen Saryadi mengatakan, kalau strategi tersebut berfokus pada penguatan program wajib belajar 12 tahun secara merata di seluruh provinsi. Jadi, integrasi data tunggal yang berbasis digital ini digunakan untuk melacak keberadaan anak-anak yang putus sekolah tersebut. Hal ini ya, kemudian juga penyediaan modul pembelajaran yang lebih adaptif juga disiapkan agar tentunya tidak memberatkan para siswa yang sudah terlanjur bekerja. Jadi fleksibilitas waktu belajar ini juga menjadi daya tarik utama agar mereka tetap bersemangat dalam menuntaskan pendidikan menengahnya, pendengar.

perhatikan ketika berbelanja buah di supermarket, maka akan kita jumpai stiker kecil yang bertuliskan angka pada buah. Nah, hal itu bukan hanya sekedar angka biasa, melainkan kode.

tapi juga informasi tentang cara penanaman buah. Jika kode berisi 5 digit angka dan dimulai dengan angka 9, ini artinya buah organik bebas pestisida. Kalau 5 digit dan dimulai dari angka 8, berarti buah berasal dari rekayasa genetika atau dikenal Genetically Modified Organism atau GMO. Sedangkan label berisi 4 digit dan dimulai dengan angka 4, berarti buah ditanam secara konvensional menggunakan pupuk anorganik dan pestisida. Kemudian, label berisi 4 digit dimulai dari angka 3, berarti buah menggunakan teknologi radiasi penyon untuk bisa memperpanjang waktu penyimpanan dan menjamin kualitas yang

Pendengar, segera kita ikuti kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya, dan mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya beritahu dia mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini dapat diterima dan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ilmu dari segelas air. Manusia akan dibedakan derajatnya hanya dengan satu gelas air. Orang yang punya ilmu, dia mengambil gelas dengan tangan kanannya, maka dia mendapat satu pahala, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, makanlah dengan tangan kanan. Hadis riwayat Muslim. Dan ketika akan meneguhkan, dia mengatakan Bismillah, maka dia mendapat dua pahala, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, ucapkan Bismillah. Hadis riwayat Muslim. Ketika dia akan meminumnya, tidak meniupnya walaupun panas, maka dia mendapat tiga pahala, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, dan janganlah engkau bernafas di bejana. Hadis riwayat Muslim. Kemudian apa? Disunahkan meneguhkan tiga kali, walaupun boleh satu kali, tetapi adabnya tiga kali, maka dapat empat pahala, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, apabila beliau meneguk air dari gelas, maka beliau bernafas tiga kali. Hadis riwayat Muslim. Dan apabila dia telah meminumnya, mengatakan Alhamdulillah, maka dapat lima pahala. Sebagian orang minum dengan tangan kiri, tidak ada bismillahnya, tidak ada apa-apanya, maka tidak ada derajat dengan satu gelas air. Tapi orang yang berilmu berkumpul beberapa derajat dengan satu gelas air.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Angan-angan mereka yang telah mati ialah kembali ke dunia meski sejenak untuk menjadi orang saleh. Mereka ingin taat kepada Allah dan memperbaiki segala kerusakan yang dahulu mereka perbuat. Mereka ingin berzikir kepada Allah, bertasbih atau bertahlil walau sekali saja. Namun mereka tidak lagi diizinkan untuk itu. Kematian serta merta memupuskan segala angan-angan tersebut. Begitulah kondisi orang mati. Mereka telah melihat akhirat dengan mata kepala mereka. Mereka tahu pasti apa yang telah mereka perbuat dan apa yang mereka terima. Semasa hidup mereka demikian mudah menyia-nyiakan waktu yang amat berharga untuk hal-hal yang tidak bermanfaat bagi akhirat mereka. Kini mereka sadar bahwa detik-detik dan menit-menit yang hilang tersebut sungguh tidak ternilai harganya. Karenanya, jangan kita biarkan semenit pun berlalu tanpa ibadah, walau sekedar mengucapkan tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil. Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu mengatakan, ada dua orang Arab Badui datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, siapakah lelaki yang terbaik, yang panjang umurnya dan baik amalnya?" Jawab Rasulullah. Kemudian yang satu lagi bertanya, "Sesungguhnya ajaran Islam terlampau banyak bagi kami. Lalu adakah amalan yang mencakup banyak kebaikan yang dapat kami tekuni? Usahakan agar lisanmu selalu basah dengan zikrullah." Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Ahmad dengan sanad sahih. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika seorang terbangun dari tidur, hendaklah mengucapkan alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa dhina li bi dhikrihi." Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan tubuhku dan mengembalikan nyawa kepadaku serta mengizinkanku untuk berzikir kepadanya. Tidakkah kita sadari bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk memuji Allah saat bangun tidur? Karena Allah menghidupkan kita setelah mati dan mengizinkan kita untuk kembali mengingatnya. Benar, tidur memang identik dengan kematian. Saat tidur manusia berhenti dari segala aktivitasnya dan acuh akan apa yang terjadi di sekelilingnya. Alangkah miripnya ia dengan orang mati. Andai saja Allah tidak mengembalikan ruhnya. Sekarang kita masih mengenyam nikmatnya hidup. Kita masih bisa menambah pahala dan menghapus dosa. Ingat bahwa suatu saat kita akan tutup usia dan semuanya menjadi angan-angan. Oleh karena itu, marilah kita wujudkan angan-angan itu mulai sekarang. Ibrahim bin Yazid al-Abdi mengatakan, "Suatu ketika Riyah al-Qaisi mendatangiku serai berkata, 'Hai Abu Ishaq,' julukan Ibrahim, 'ayo ikut bersamaku menemui penghuni akhirat dan marilah kita mengikat janji setia di samping mereka.' Lalu aku pun pergi bersamanya ke sebuah pemakaman. Kami duduk di samping salah satu kuburan. Kemudian Riyah berkata, 'Hai Abu Ishaq, kira-kira apakah yang diangankan oleh mayit ini jika ia diminta berangan-angan?' Demi Allah, ia pasti ingin dikembalikan ke dunia agar bisa taat kepada Allah dan memperbaiki amalnya," jawab Ibrahim. Nah, kita sekarang berada di dunia. Karenanya marilah kita taat kepada Allah dan memperbaiki amal kita, sahut Riyah. Maka Riah bangkit meninggalkan kuburan tersebut dan mulai bersungguh-sungguh dalam beribadah. Ternyata tak lama berselang ia dipanggil menghadap Allah. Semoga Allah merahmatinya. Saudaraku, jika kita ziarah ke pemakaman, jangan kita jadi orang yang lalai, sibuk untuk mengobrol. Tapi sebaiknya carilah kuburan kosong dan duduklah di sampingnya. Perhatikan liang kubur yang sempit itu dan bayangkan kalau Anda berada di sana ketika papan-papan kayu menutup tubuh Anda. Lalu bongkahan tanah menimbun. Kemudian sanak keluarga dan handai taulan pergi satu persatu. Anda terbaring sendirian dalam keheningan dan kegelapan. Tak ada teman di sana. Tak ada yang Anda lihat selain amal Anda. Kiranya apa yang Anda dambakan di saat menegangkan tersebut? Bukankah Anda ingin kembali ke dunia supaya beramal saleh? Supaya salat walau satu rakaat, atau bertasbih dan berzikir meski sekali? Nah, sekaranglah waktunya. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan kebersamaan kita harus tuntas sampai di sini. Terima kasih atas atensi dan juga interaksi Anda, bahkan dari pagi tadi hingga sore hari ini. Namun pastikan tetap bersama kami, karena Madiun sore ini akan dilanjutkan kembali oleh rekan saya Dwi Atmoko yang akan menemani Anda hingga Madiun malam ini. Saya beritahu dia pendengar, nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat kami juga akan hadirkan info terkini untuk Anda.

Info terkini pukul 18 waktu Indonesia Barat, mendengar pemerintah menetapkan penyesuaian jadwal pendaftaran tes kemampuan akademik TKA dan asesmen nasional AN tahun 2026 bagi jenjang SMA, MA sederajat dan SMK, MAK. Masa pendaftaran yang sebelumnya dimulai pada 18 Agustus 2026 dimajukan menjadi 27 Juli hingga 27 September 2026. Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah BKPDM Kemendikdasmen Tony Toharudin mengatakan penyesuaian tersebut dilakukan untuk memberikan waktu panjang bagi satuan pendidikan, utamanya dalam melakukan pemutakhiran data peserta didik setelah sistem data pokok pendidikan atau DAPODIK dibuka pada 15 Juli 2026. Mendengar informasi selengkapnya bisa Anda baca melalui situs resmi kami di rri.co.id dan Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

Akhirnya jenis pepaya yang menjadi primadona ini adalah ilmuwan perempuan asal Ponorogo, Jawa Timur, Profesor Sriyani Suji Prihati. Pepaya Kalina merupakan persilangan antara pepaya dari benih asal California yang ditanam di Bogor kala itu. Selama beberapa tahun, Profesor Sriyani bersama timnya dari Institut Pertanian Bogor berjuang melakukan penelitian dan pemuliaan, hingga akhirnya mendapatkan varietas unggul pepaya Kalina. Pergeseran nama menjadi pepaya California hingga saat ini berawal karena distributor saat itu sengaja mengubah nama agar seolah merupakan buah impor dan bisa lebih laku dijual. Sayangnya, hingga ilmuwan perempuan asal Ponorogo itu wafat, nama pepaya varietas Kalina tetap terkenal dengan nama pepaya California hingga sekarang.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Kala itu sebaiknya Anda tahu. 9 Juli 1968, Organisasi Amatir Radio Indonesia, disingkat ORARI, adalah satu-satunya wadah bagi amatir radio di Indonesia. Organisasi ini resmi berdiri atas dasar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 tahun 1967. Hingga tahun 2006, ORARI telah memiliki 31 ORARI daerah dan 367 ORARI lokal yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia. ORARI adalah bagian dari International Amateur Radio Union IARU yang merupakan organisasi amatir radio dunia. Ketentuan yang mengatur kegiatan amatir radio diatur pula dalam Radio Regulation yang dikeluarkan oleh International Telecommunication Union ITU.

Terima kasih untuk saat ini Anda masih setia mendengarkan sajian acara Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Mohon perhatian dengan adanya berita kehilangan. Telah hilang satu lembar STNK motor atas nama Mustiono dengan nomor polisi AE2907IL. Hilang pada hari Selasa 30 Juni 2026 dalam perjalanan dari Surabaya sampai wilayah Wonoasri, Kabupaten Madiun pukul 11.00 waktu Indonesia Barat. Bila pendengar menemukan, dimohon untuk menghubungi saudara Mustiono yang beralamat di Desa Banyukambang, Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Ya, pendengar, masih di sajian lagu-lagu zona 90-an untuk saat ini. Anda yang masih setia di Pro 1 RRI Madiun bisa Anda simak hingga nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ensiklopedia Pro 1 RRI Madiun.
1: Siapa sih yang tidak kenal dengan kelompok Slank? Ya, lagu Ku Tak Bisa yang dinyanyikan oleh Slank merupakan lagu populer di tahun 2004. Ku Tak Bisa diciptakan oleh drummer Slank, Bim Bim, dan merupakan bagian dari album Slank yang berjudul PLUR.

0: Slank hingga kini masih merupakan salah satu grup band papan atas Indonesia. Selain bernyanyi, Slank juga pernah bermain film bertajuk Generasi Biru. Film ini bekerja sama dengan sutradara handal Garin Nugroho.
1: RRI.co.id, sumber

8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Prancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Tapak Sejarah. Situs Demangan Ngawi. Situs Demangan merupakan salah satu bukti peninggalan bersejarah di Desa Ngrayudan, Kecamatan Jogorogo Ngawi. Bukti sejarah Situs Demangan terbagi atas tiga nama, Masinan Kidang, Petilasan Kandang Kidang, dan Belik Putri Ngrayut. Ketiga peninggalan ini sangat erat kaitannya dengan awal berdirinya Desa Ngrayudan. Menurut Balai Pelestarian Cagar Budaya BPCB Trowulan Jawa Timur, Situs Demangan kalau dilihat sekilas diduga kuat memang ada hubungannya dengan Majapahit era 1300 Masehi. Di sisi lain, seorang sesepuh asal Desa Ngrayudan, sesuai versinya, Situs Demangan besar kemungkinan berasal dari zaman Kesultanan Mataram abad 17. Terbukti sudah adanya silsilah Demang atau yang sekarang disebut Kepala Desa. Tapak Sejarah.

0: Selanjutnya Pro 1 RRI Madiun bergabung dengan Pro 3 Jakarta guna mengikuti warta berita tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan warta berita.
2: Ini bukan sekedar pencapaian teknologi. Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri.
3: De bons joueurs, ils sont pas là par hasard. Donc après le match, voilà, c'est une opposition avec deux équipes qui aiment bien avoir le ballon.
1: Presiden Prabowo Subianto mengatakan peluncuran BBM resmi jenis baru yakni biodiesel B50 menjadi bukti Indonesia mampu mengolah kekayaan alam untuk rakyat. Iran dilaporkan akan kembali menutup Selat Hormuz sebagai respon terhadap serangan terbaru Amerika Serikat. Babak perempat final Piala Dunia 2026 akan dibuka lewat laga seru penuh ambisi balas dendam antara Prancis melawan Maroko pada Jumat dini hari nanti. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 9 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto mengatakan peluncuran BBM resmi jenis baru, yakni biodiesel B50, menjadi bukti Indonesia mampu mengolah kekayaan alam untuk rakyat. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini, Kamis 9 Juli 2026,
4: Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan mandatori bahan bakar minyak BBM jenis baru, yakni biodiesel B50. B50 merupakan campuran solar dengan minyak sawit sebesar 50%. Peresmian dengan penekanan tombol sirena bersama sejumlah menteri kabinet merah putih. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan dengan peluncuran B50 maka Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang melaksanakan mandatori biodiesel B50. Bagi Presiden Prabowo Subianto, kehadiran B50 menjadi bukti Indonesia mampu memanfaatkan sumber daya alam seperti sawit menjadi BBM untuk kepentingan rakyat. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada acara peluncuran biodiesel B50 di rest area KM57 Kabupaten Karawang, Jawa Barat sore tadi.
2: Dengan diluncurkan program ini, Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia

0: konsumsi solar di dalam negeri mencapai 38 hingga 40 juta kiloliter per tahun. Untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, Indonesia harus mengimpor solar. Namun dengan adanya BBM B50, maka Indonesia berhasil melepaskan ketergantungan impor solar. Selain itu, Indonesia berhasil menghemat devisa Rp170 triliun.
1: Bahlil Lahadalia.
2: Awalnya kita itu masih impor kurang lebih sekitar 3-4 juta kiloliter per tahun. Dengan implementasi B50, maka alhamdulillah kita tidak lagi melakukan impor produk solar ke negara kita. Dan ini adalah pertama kali, Bapak.
0: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto berjanji akan memberikan penghargaan bintang kehormatan kepada mereka yang berjasa dalam proses mencapai B50. Penghargaan bintang sebagai bentuk pengakuan negara atas jasa dan kiprah anak bangsa. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi menyita uang $12.000 Singapura dan Rp15 juta, di mana uang tersebut diduga berkaitan dengan proses permohonan alih fungsi kawasan hutan ke pihak di Kementerian Kehutanan. Selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
4: Mohon dukungannya, doa ya.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyita uang $12.000 Singapura dan juga uang Rp15 juta terkait dengan dugaan suap serta gratifikasi yang berlangsung di Kuantan Singgigi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa uang tersebut diduga berkaitan dengan proses permohonan alih fungsi kawasan hutan ke pihak di Kementerian Kehutanan, yaitu Menteri Hutan Raja Juli Antoni. Budi mengatakan penyidik melakukan penyitaan saat melakukan penggeledahan dan pemeriksaan pada 9 saksi di kantor perwakilan BPKP Riau. KPK menduga Ketua DPRD Kuan Sing mengetahui proses pengumpulan uang yang dilakukan Suhardiman dari anggota koperasi unit desa setempat, di mana uang yang disita diduga merupakan bagian dari dana yang sebelumnya dikembalikan oleh pihak Kementerian Kehutanan.
6: Jadi juga mendalami proses permohonan alih fungsi hutan lindung di Kabupaten Kuan Sing yang diajukan dari Pemda kepada Kementerian Kehutanan. Selain itu, penyidik juga melakukan penyitaan uang dari saksi saudara JUP senilai $12.000 dan juga penyitaan dari saksi saudara FHD sejumlah uang dalam bentuk rupiah senilai $15 juta. Uang tersebut diduga terkait dengan proses permohonan alih fungsi hutan dimaksud.
5: Sementara itu, Bupati Nonaktif Kuan Sing yaitu Suhardiman Ambi memilih bungkam dan tak mau menjelaskan terkait dugaan korupsi ini.
7: Bupati.
2: Mohon dukungannya, doa ya. Kita harus berkata bersalah ya. Sama-sama kita berdoa. Tuntas berdoa saya.
5: Adapun 9 saksi yang diperiksa terdiri atas Ketua DPRD Kuan Sing Juprizal, Asisten 1 Kabupaten Kuan Sing Fahdiansa, Kepala Dinas Perkebunan Andri Yamaputra, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Ande Fahrer, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sigit Purnomo, anggota DPRD Dasper Librian, Kepala Bagian Umum Setda Marel Hendra dan Deswan Antoni, serta Camat Logas Tanah Darat Safrehi. Dalam perkara ini, KPK sendiri telah menetapkan 3 tersangka, yakni Bupati Kuan Sing Suhardiman Ambi, Sekretaris Daerah Kuan Sing Zulkarnain, serta Direktur PT Medial India Konsultan Ardiles. Dari Jakarta, Herul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menyita 485 barang bukti dengan total aset senilai Rp113,97 miliar dalam kasus PT Asuransi Jiwa Pro Life Indonesia. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
8: Telah dilakukan penyitaan dan pengamanan 485 barang bukti dengan total aset yang berhasil disita dan diamankan mencapai.
9: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menegaskan komitmennya dalam memperkuat penegakan hukum untuk melindungi konsumen dan menjaga kepercayaan terhadap sektor jasa keuangan. Dalam penyidikan dugaan tindak pidana di PT Asuransi Jiwa Pro Life Indonesia atau yang sebelumnya bernama PT Asuransi Jiwa Indo Surya Sukses, OJK mengungkap dugaan pengabaian kewenangan OJK selama periode 2020 hingga 2021.

0: 2023. Perkara tersebut juga berkaitan dengan dugaan tidak dilaksanakannya perintah tertulis OJK untuk membayar ganti rugi kepada konsumen senilai Rp566,24 miliar. Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi, mengatakan, kasus ini menjadi perhatian karena menyangkut hak konsumen untuk memperoleh kepastian hukum dan perlindungan atas hak ekonominya.
1: Telah dilakukan penyitaan dan pengamanan 485 barang bukti dengan total aset yang berhasil disita dan diamankan mencapai Rp113,97 miliar, yang dimana rekan-rekan bisa melihat dari sisi uang tunainya dan juga beberapa aset properti terlihat dari sertifikat kepemilikannya.
0: Dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Kelompok Penyidik Sektor Jasa Keuangan OJK, Daniel Boli Hieronimus, menjelaskan bahwa penelusuran aset menjadi tantangan terbesar dalam pengungkapan kasus tersebut. Menurutnya, seluruh barang bukti diperoleh melalui penelusuran mendalam bersama berbagai lembaga.
2: Bahwa kasus asuransi dengan tersangka tunggal Henry Surya ini sudah 1 tahun lebih. Kenapa kasus ini lama? Bukan karena proses penyidikan pemeriksaan, tetapi penelusuran aset. Jadi totali dari Henry Surya ini memakan uang asuransi itu sekitar 500 M. Kemudian 300 M itu digunakan pribadi tersangka. Nah, yang sisanya kita tanya yang bersangkutan berapa kali bohong. Tetapi kami sebagai penyidik tidak boleh menyerah. Karena sehebat-hebatnya dirancang sebuah kejahatan itu pasti akan terbongkar.
0: OJK menegaskan penegakan hukum akan terus diperkuat melalui pengawasan berbasis risiko, koordinasi dengan aparat penegak hukum, serta percepatan penanganan kasus yang merugikan konsumen. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola industri jasa keuangan sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sektor keuangan nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Saksi tegaskan seluruh transaksi PT Budi Nabati Perkasa dengan PT Tebo Indah berdasarkan kontrak dan barang real. Saksi Elena mengaku tidak tahu bila kontrak dan invoice yang dibayarkan ke PT Tebo Indah tidak sama. Hal tersebut disampaikan saksi dalam persidangan dugaan pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah yang merugikan negara lebih dari Rp992 miliar. Berikut Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
4: Jual beli CPO. Selain CPO
5: sama Pam Kerno.
4: Di sini yang bertindak sebagai pembeli siapa dan penjual siapa?
5: Pembelinya PT Budi Nabati Perkasa, penjualnya PT Tebo Indah.
6: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang lanjutan dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI kepada PT Tebo Indah dengan terdakwa Handoko Limaho, pemilik PT Tebo Indah, dan Liu Raymond selaku direktur PT Tebo Indah. Jaksa penuntut umum menghadirkan saksi dari manajer operasional PT Budi Nabati Perkasa, Elena, dan direktur PT Budi Nabati Perkasa, Mulyadi Lesmana. Dalam persidangan, jaksa mendalami dugaan penggunaan kontrak jual beli yang tidak sesuai antara PT Tebo Indah dan PT Budi Nabati Perkasa. Saksi Elena mengatakan pihaknya membayar invoice sesuai kontrak dan barang yang dikirim PT Tebo Indah. Menurutnya pihaknya tidak mengetahui terjadinya markup yang dilakukan PT Tebo Indah.
7: 2018, kalau data dari Tebo Indah, adanya transaksi jual beli, baik itu CPO maupun PK, menyatakan 7 miliar 711 juta sekian-sekian. Sedangkan data dari yang saudara jelaskan hanya sekitar 631 juta. Bisa saudara jelaskan ini selisihnya jauh 7 miliar sampai 631 juta?
5: Sesuai yang saya beli tadi, kalau misalnya dari saya itu hanya yang ada di kontraknya aja.
7: Ada kontraknya aja untuk tahun 2018?
5: Iya.
7: Kontraknya hanya nominalnya sebesar 631 juta?
5: Iya.
7: Tidak sampai 7 miliar sekian ya?
5: Iya.
6: Sementara itu, Direktur PT Budi Nabati Perkasa Mulyadi Lesmana menegaskan perusahaannya membeli CPO sesuai dengan barang yang dikirim PT Tebo Indah dan dia mengakui tidak pernah bertemu dengan para terdakwa dari PT Tebo Indah, yaitu Handoko Limaho dan Liu Raymond.
7: Baik, gini aja. Itu saudara cocok. Lihat tidak invoice-nya?
8: Oh, pasti lihat.
7: Ya, maksudnya ingat tidak siapa yang tanda tangan?
8: Waduh, lupa saya.
7: Lupa. Kalau faktur pajak?
8: Lupa juga namanya. Lupa siapa yang tanda tangan?
7: Faktur pajak, pajak itu siapa?
8: Lihat. Tapi saya lupa yang tanda tangan.
7: Yang
8: itu
7: bayar pajak, kalau dari PT Tebo Indah, pihak siapa aja yang pernah bertemu dengan saksi?
8: Saksi saya. Oh, saya nggak pernah ketemu.
7: Tidak pernah ketemu?
8: Tidak pernah ketemu.
7: Pernah ketemu dengan Handoko Limaho?
8: Siapa?
7: Pak Handoko Limaho?
8: Nggak pernah.
7: Kalau Liu Raymond?
8: Tidak pernah sama pihak Tebo, saya tidak pernah ketemu.
7: Tidak pernah ketemu.
8: Semuanya siapapun yang jadi terdakwa, ya maaf yang mulia.
7: Jadi semuanya saudara saksi itu lihat hanya by dokumen ya?
8: Saya berdasarkan daripada data dari Elena, saya lihat dulu ya kan kewajarannya, nanti baru itu saya tekan.
6: Sementara itu, jaksa penuntut umum meyakini bahwa dokumen-dokumen yang dibuat PT Tebo Indah banyak yang fiktif dan digunakan untuk mendapatkan kredit pembiayaan dari LPEI. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dengar, DPR menghormati langkah aparat kepolisian yang akan mengusut dugaan korupsi yang dilakukan perusahaan BUMN. Berikut laporan Rian Suryadi.
9: Wakil Ketua DPR RI Cucut Ahmad Syamsurijal mendukung proses penegakan hukum yang dilakukan aparat kepolisian, yakni terkait penyidikan dugaan korupsi batubara PLN, Asabri, dan Krakatau Steel. Menurutnya, setiap lembaga penegak hukum memiliki mekanisme masing-masing yang harus dihormati. Cucut mengatakan dirinya belum memperoleh informasi terbaru mengenai penggeledahan yang dilakukan oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kortas Tipitkor Polri. Dan tersebut dilakukan di sejumlah lokasi pada Rabu malam. Karena itu, ia enggan berspekulasi mengenai pihak maupun lokasi yang menjadi sasaran penyidikan.
10: Bisa, kalau yang melakukan di tempat siapa apapun, saya belum update. Tapi kalau dalam langkah penegakan hukum siapapun, ya baik mau Polri atau kejaksaan apapun itu, ya kita hargai bagaimana punya mekanisme sendiri-sendiri ya dalam melakukan langkah-langkah penegakan hukum.
9: Sebelumnya, Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dan Kortas Tipikor Polri menggeledah Cafe The Clan Signature dan Coin Money Changer di Jakarta Selatan. Penggeledahan ini dilakukan dalam rangka mencari dan mengumpulkan barang bukti untuk pemenuhan dalam proses penyidikan. Kakortas Tipitkor Polri Irjen Totok Suharyanto menerangkan total ada 3 perkara yang ditangani bersama Polda Metro Jaya. Penanganan ini dilakukan dengan mekanisme joint investigation.
11: Jadi untuk penggeledahan di lokasi The Club, kita telah melakukan penyitaan beberapa dokumen dan beberapa elektronik termasuk handphone. Kemudian untuk uang yang kita sita SGD 3.130.000 dalam bentuk 100 SGD. Kemudian yang USD 889.965 USD.
9: DPR menilai bahwa kasus tersebut harus diusut tuntas sesuai dengan prinsip Polri presisi, yakni prediktif, responsibilitas, transparansi, dan berkeadilan serta independen. Dia mengatakan bahwa korupsi batubara bukan hanya merugikan keuangan negara, melainkan juga berdampak terjadinya pemadaman lampu di berbagai daerah yang menyusahkan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ketua Komisi 5 DPR RI, Lazarus, meminta Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum untuk menata ulang anggaran tahun 2027. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
12: Yang lahannya bermasalah juga tidak dulu. yang perencanaannya belum ada, lahannya bermasalah, tunda dulu.
13: Ketua Komisi 5 DPR RI, Lazarus, menilai alokasi anggaran Direktorat Jenderal Sumber Daya Air atau SDA Kementerian Pekerjaan Umum tahun 2027 perlu disusun kembali agar pembagiannya lebih adil dan merata di seluruh daerah. Menurutnya, penilaian tersebut didasarkan pada hasil pencermatan Komisi 5 terhadap paparan rencana kerja dan anggaran di Jen SDA yang masih menunjukkan adanya ketimpangan distribusi anggaran antar wilayah.
12: Yang belum ada perencanaannya, ya monggo, tunda dulu. Biasanya kita gitu, Pak. Tidak mungkin dikerjakan kalau perencanaannya belum ada. Ya kan, kemudian juga kepala balai pasti tahu ini lahan bermasalah enggak. Yang lahannya bermasalah juga tunda dulu. Yang perencanaannya belum ada, lahannya bermasalah, tunda dulu. Tapi di luar dari itu, harusnya itu bisa memenuhi kriteria untuk bisa kita laksanakan. Tentu juga melihat ruang fiskal yang ada.
13: Sementara itu, Dirjen SDA Kementerian PU Arnold Aristoteles mengungkapkan pihaknya tengah memprioritaskan pembangunan irigasi dan bendungan untuk mendukung program swasembada air. Program tersebut menjadi bagian pelaksanaan prioritas nasional kedua dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPJMN tahun 2025-2029.
14: Untuk mewujudkan kegiatan prioritas pembangunan dan pengelolaan tampungan air, ditargetkan upaya melanjutkan pembangunan 15 bendungan yang sudah dimulai pada periode sebelumnya, melakukan revitalisasi tampungan air alami seperti danau dan situ, serta melaksanakan operasi dan pengerjaan waduk existing serta situ dan danau. Selanjutnya, untuk mewujudkan penyediaan pasokan air berkelanjutan, baik untuk irigasi maupun air baku, untuk air bersih ditargetkan pembangunan sarana prasarana air baku dengan kapasitas sebesar 27,94 meter kubik per detik.
13: Selain itu, Arnold juga mengatakan pemerintah menargetkan pembangunan infrastruktur pengendali banjir sepanjang 800 km hingga tahun 2029. Pihaknya juga telah merencanakan pembangunan pengamanan pantai sepanjang 127 km serta pengendalian sedimen dan lahar gunung berapi sebanyak 87 unit. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan pola kemitraan antara retail modern dan pelaku UMKM diterapkan untuk memperluas pemasaran produk lokal berdasarkan kualitasnya. Berikut laporan Eliana Zahra.
15: Dari Kementerian Perdagangan dengan Metro dan juga dari 11 orang UMKM produk lokal kita.
16: Menteri Perdagangan Budi Santoso menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman antara Metro Department Store dan 11 pelaku UMKM binaan Kementerian Perdagangan yang produknya telah lolos kurasi. Menurut Budi, pola kemitraan menggantikan sistem kewajiban kuota produk lokal di retail modern sehingga penerimaan produk ditentukan oleh kualitasnya. Ia mengatakan porsi produk dalam negeri di Metro kini telah mencapai sekitar 60% karena kualitas produk lokal semakin baik dan semakin diterima masyarakat.
15: Kalau dulu ada namanya kewajiban 30% produk lokal harus masuk ke retail modern. Tapi kemudian kita rubah menjadi pola kemitraan atau kolaborasi. Tadi Bu Anita menyampaikan bahwa sekarang malah sudah 60%. 60% bisa masuk di retail modern. Kemarin kami ketemu salah satu convenience store malah mengatakan sudah 80%. Artinya produk-produk kita kualitasnya sudah semakin bagus, sudah semakin diterima oleh masyarakat.
16: Presiden Komisaris Metro Department Store Anita Ratnasari Tanjung menyatakan produk UMKM lokal semakin diminati karena memiliki kualitas, kreativitas, dan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Menurut Anita, Metro akan terus menambah produk UMKM yang dipasarkan, tidak hanya produk fashion, setelah melalui proses kurasi selama sekitar 4 bulan. Ia menilai karya pelaku UMKM juga semakin diminati berbagai kalangan karena memiliki nilai dan filosofi yang menjadi ciri khas produk Indonesia.
17: Produk UMKM, terutama lokal dari Indonesia, sekarang sangat banyak diminati, ya, karena mereka tentu saja kreatif, inovatif, dan sesuai dengan demand-nya, sesuai dengan market-nya. Jadi mereka ini juga aktif dengan program digitalisasi juga. Jadi sesuai dengan kebutuhan anak-anak muda.
16: Adapun nilai UMKM bisa ekspor selama Januari hingga Mei 2026 telah mencapai 193 juta dolar Amerika Serikat, meningkat dibanding capaian tahun sebelumnya sebesar 134 juta dolar Amerika Serikat. Dari Depok, Jawa Barat, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke berita dari luar negeri, di mana Iran dilaporkan akan kembali menutup Selat Hormuz sebagai respon terhadap serangan terbaru Amerika Serikat terhadap Teheran, Republik Islam tersebut. Di mana laporan tersebut juga menyebut Teheran berjanji akan menyerang dua target untuk setiap satu target yang diserang Amerika Serikat. Dilansir dari New York Post pada Kamis 9 Juli 2026 ini, ketegangan meningkat setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Rabu menyatakan bahwa gencatan senjata dengan Iran telah berakhir. Pernyataan itu memicu kekhawatiran baru mengenai eskalasi konflik di Timur Tengah. Kita menuju berita dari olahraga, di mana babak perempat final Piala Dunia 2026 akan dibuka lewat laga seru penuh ambisi balas dendam antara Prancis melawan Maroko pada Jumat dini hari nanti. Berikut laporan Luna Elia.
18: Piala Dunia 2026 kini memasuki fase yang semakin krusial. Jumat dini hari nanti pukul 3 waktu Indonesia Barat, babak perempat final akan dibuka oleh laga panas penuh aroma balas dendam Prancis melawan Maroko langsung dari Stadion Boston. Pertemuan ini merupakan ulangan semifinal Qatar 2022. Prancis datang membawa modal kemenangan tipis 1-0 atas Paraguay. Di kubu seberang, Singa Atlas Maroko tengah dalam performa baik setelah mengalahkan Kanada dengan skor telak 3-0. Meskipun diunggulkan di atas kertas, pelatih Liblu Didier Deschamps menegaskan timnya tidak akan memandang remeh kekuatan baru wakil Afrika tersebut. Mereka tidak berada di sini secara kebetulan. Ini adalah pertemuan antara dua tim yang gemar menguasai bola, menyerang dan mencetak gol. Jadi kami harus menampilkan performa terbaik besok, karena tim Maroko ini memiliki kualitas yang sangat tinggi. Sementara itu, di bawah asuhan pelatih Mohamed Kouaibi, Maroko tampil dengan identitas baru yang jauh lebih agresif dan dominan. Menghadapi Prancis, sang mentor mengkonfirmasi kesiapan penuh amunisi tempurnya. Kendati demikian, mereka harus sedikit pincang di lini serang lantaran cedera salah satu pemain pilar, Ismail Saibari. Tentu saja kami harus memilih pemain yang benar-benar siap, namun semua orang bisa diturunkan untuk pertandingan ini kecuali Saibari, karena pertandingan ini datang terlalu cepat bagi dia. Meskipun saya berharap dia tidak akan absen hingga sisa kompetisi berakhir. Apakah Prancis mampu menegaskan dominasi superioritas mereka, ataukah Maroko yang akan menciptakan sejarah baru dengan menyingkirkan sang raksasa dunia? Jangan lewatkan laga hidup mati Prancis kontra Maroko Jumat dini hari pukul 3 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini juga akan disiarkan di Pro 3 dan Pro 1 RRI seluruh Indonesia.

Demikian warta berita malam hari ini. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lain dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Mewakili kerabat tugas yang saya Lukman Tarang, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Kembali program Satu RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi, disiarkan langsung dari Jalan Majen Panjaitan 10 Kota Madiun.

Terima kasih untuk saat ini Anda masih setia mendengarkan sajian acara Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Berikut akan kami hadirkan di ruang dengar Anda mimbar agama Katolik yang malam hari ini akan disampaikan oleh Amonusia dengan mengantarkan topik hidup dalam kelimpahan kasih. Selamat malam dan selamat mengikuti.

Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian dimanapun Anda berada, selamat malam dan selamat berjumpa kembali dengan kami dalam acara Suluh Iman Katolik yang dipancar luaskan melalui program 1 RRI Madiun. Dan semoga kita semua dan keluarga Anda senantiasa dalam lindungan dan bimbingan Tuhan. Amin. Puji syukur kepada Allah Tritunggal Maha Kudus yang senantiasa melimpahkan kasih dan rahmat-Nya sehingga kita kembali diberi kesempatan untuk menjalani masa Advent di tahun 2025 ini. Seperti yang kita ketahui bahwa masa Advent merupakan pembukaan tahun baru liturgi. Di awal tahun liturgi ini, umat Katolik senantiasa mempersiapkan diri untuk menyongsong kedatangan Tuhan dengan mengadakan pertemuan-pertemuan di gereja, di komunitas-komunitas lingkungan, atau di kategorial untuk melakukan ibadat-ibadat dan merenungkan sabda Tuhan. Dengan mengarahkan seluruh hati untuk mewujudkan tugas-tugas gereja yang meliputi pelayanan, peribadatan atau dalam liturgia, persekutuan umat Allah, mewartakan sabda Tuhan, dan memberikan kesaksian hidup di lingkungan atau di mana saja berada. Dan dalam pertemuan malam ini, kita merenungkan sebuah tema adalah hidup dalam kelimpahan kasih. Dan sebelumnya, marilah kita mendengarkan sebuah lagu rohani berikut ini. Selamat mendengarkan.

Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dimanapun Anda berada, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, maka marilah kita mengundang Tuhan di tengah-tengah kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau telah menjanjikan kedatangan Kristus kepada kami. Semoga kami selalu menaruh harapan pada janjimu itu dan selalu siap sedia berjaga-jaga menyongsong kedatangan Putramu yang bersama dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dan marilah kita mendengarkan sabda Tuhan yang kita dalami malam ini, diambil dari surat Rasul Paulus kepada umat di Tesalonika. Tesalonika 1 pasal 3 ayat 12 sampai pasal 4 ayat 2. Saudara-saudara, semoga Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berlimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Akhirnya, saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepada kamu atas nama Tuhan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada masa Advent tahun 2025 ini, kita mencoba lagi mengarahkan pikiran dan hati kita kepada Tuhan. Dalam sakramen baptis, kita mengambil bagian dalam sengsara, wafat, dan kebangkitan Tuhan Yesus. Melalui sakramen baptis, kita telah disatukan dengan Tuhan Yesus dalam gerejanya yang kudus. Oleh karena itu, relasi kita satu dengan yang lain dalam gereja memiliki ikatan ilahi yang abadi. Para saudara yang terkasih, perlu kita sadari bahwa setiap orang memiliki dua unsur dalam dirinya. Unsur yang pertama yang kelihatan, yaitu yang bisa ditangkap oleh panca indera. Misalnya, gerak fisik dan ekspresi wajah. Unsur kedua yang tidak kelihatan, yaitu yang tidak dapat ditangkap oleh panca indera, misalnya perasaan. Dua unsur ini tidak dapat dipisahkan. Apa yang kelihatan mengungkapkan apa yang tidak kelihatan. Perasaan senang diungkapkan dengan wajah senyum atau tertawa. Perasaan sedih bisa diungkapkan dengan menangis atau raut muka muram, jadi bisa kelihatan. Perasaan cinta diungkapkan dengan kata-kata dan tindakan. Demikian juga dalam kehidupan gereja. Persekutuan umat di lingkungan mewujudkan apa yang tidak nampak, yaitu ikatan ilahi kita karena baptis yang telah kita terima. Karena sengsara, wafat, dan kebangkitan Tuhan Yesus, setiap orang yang dibaptis dalam gereja Katolik menerima tiga rahmat ilahi,
nama, dihapus dosa asal dan dosa lainnya. Yang kedua, diangkat menjadi putra-putri Allah dengan menerima meterai kekal. Dan ketiga, disatukan dalam gerejanya yang adalah persekutuan murid-murid Kristus. Dengan demikian, persekutuan umat dalam lingkungan komunitas mewujudkan atau menampakkan atau menandakan ikatan ilahi karena baptis. Maka persekutuan umat di lingkungan atau stasi merupakan persekutuan sakramental, mewujudkan, menampakkan, menjadi tanda ikatan ilahi yang tak nampak oleh indera manusia. Tuhan Yesus sendiri yang membentuk dan menyatukan semua umat menjadi persekutuan ilahi. Dalam persekutuan umat di lingkungan, merenungkan kasih Allah secara bersama-sama dan akan mewujudkan kasih itu kepada sesama manusia yang ada di sekitar kita. Kehidupan manusia tidak lengkap bila tidak memberi dan memiliki kasih. Artinya bahwa semua manusia membutuhkan kasih yang nyata. Beberapa contoh di bawah ini mewujudkan kasih yang aktif dan nyata, yaitu, kita masih ingat beberapa tahun yang lalu, dunia dilanda bencana yang luar biasa, menemui dan merasakan masa-masa sulit seperti bencana pandemi COVID-19, dan belum hilang dalam ingatan kita situasi itu muncul lagi sekarang di ujung tahun 2025 ini. Terjadi bencana di mana-mana, dan salah satunya adalah peristiwa bencana alam di Pulau Sumatera, tidak kalah mencekamnya dengan tsunami yang pernah terjadi di Aceh juga di Sumatera Utara tanggal 26 Desember tahun 2004 yang lalu, menyisakan kesedihan dan penderitaan yang luar biasa. Dan inilah yang dialami oleh bangsa kita yang terkesan tidak pernah habis digoncang oleh cobaan. Tentu saja, bukan hanya menderita secara ekonomi, dan juga mengalami penderitaan batin yang sangat mendalam. Karena selain anggota keluarga yang dicintai hilang, dan bahkan harta bendanya semuanya ikut juga lenyap. Di tengah situasi yang mencekam ini, banyak umat yang terpanggil bersedia menjadi relawan, bekerja sama dengan pemimpin gereja, pemimpin pemerintahan, dan saudara-saudara kita yang lain berjuang bersama-sama mewujudkan kasih dengan memberikan bantuan bagi mereka yang memerlukan atau yang sedang menderita. Banyak hal yang dilakukan oleh para relawan atau saudara-saudara kita, mulai dari memberikan bantuan bahan makanan dan mengumpulkan uang. Mereka memasak makanan bagi keluarga-keluarga yang rumahnya hilang, beserta seisinya yang mana sekarang tidak memiliki apa-apa lagi. Memberikan obat-obatan dan vitamin, menyediakan makanan yang sangat diperlukan. Ada yang mengantar ke rumah sakit, ada juga yang menyelenggarakan doa-doa bersama, menyertai keluarga yang berduka. Singkat kata Bapak Ibu, pengurus gereja dan umat Allah beserta relawan lainnya telah bekerja bersama-sama dan berusaha secara maksimal untuk membantu warga yang kesulitan tanpa membedakan agama, karena yang menderita ini adalah sesama kita manusia atau umat Allah yang membutuhkan kasih yang nyata.

kesehatan di tengah bahaya yang mengancam merupakan kasih yang tulus, seperti harapan Santo Paulus yang kita dengarkan hari ini. Saudara-saudara, semoga Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih satu sama lain, dan dalam kasih terhadap semua orang, seperti kami pun menaruh kasih kepadamu. Bapa dan Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dimanapun Anda berada, perbuatan atau tindakan nyata yang diberikan untuk membantu orang lain adalah perwujudan kasih dan iman kepada Allah. Perlu kita mengimani bahwa Allah tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tuhan memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada mereka yang tidak berdaya. Dia pernah bersabda, "Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru." Orang yang ikhlas membantu dan meringankan beban orang lain, keringannya tidak akan pernah sia-sia, melainkan mendapatkan upah, yaitu mendapatkan buah yang melimpah dalam hidupnya, yang disebut kelimpahan kasih. Pada saat surat ini ditulis oleh Santo Paulus kepada umat di Tesalonika, sedang mengalami pengejaran dan penganiayaan yang besar. Melalui kehadirannya dalam bentuk surat ini, Santo Paulus meneguhkan iman umat dengan tetap berharap agar Tuhan membentuk murid-murid Kristus bertambah-tambah, bahkan berlimpah dalam kasih satu sama lain dan kepada semua orang. Para saudara terkasih, paling tidak ada tiga hal penting yang dapat ditangkap dari harapan Santo Paulus. Yang pertama, situasi hidup yang sulit ternyata bukan melemahkan atau mengaburkan iman, tetapi semakin menguatkan iman. Iman yang semakin kuat inilah yang melahirkan harapan yang besar kepada Tuhan, yaitu agar Tuhan menjadikan persekutuan murid-murid Yesus bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih satu dengan yang lain dan terhadap semua orang. Dua, harapan Santo Paulus ditujukan kepada Tuhan, bahwa Tuhanlah yang menjadikan dan membentuk para murid Yesus untuk bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih. Santo Paulus percaya bahwa kasih bukanlah usaha manusia, tetapi rahmat Tuhan. Para murid Yesus yang bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam mengasihi, apalagi dalam situasi hidup yang sulit. Tiga, karena kasih itu merupakan rahmat Tuhan, dengan bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam mengasihi satu sama lain. Dengan bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam mengasihi satu sama lain, maka para murid Yesus menjadi rahmat Allah satu dengan yang lainnya. Bukan hanya itu saja, juga dalam kasih terhadap semua orang menjadi sangat jelas bahwa dengan bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam mengasihi, para murid Yesus menjadi rahmat Tuhan bagi semua orang. Harapan Santo Paulus ini jelas mengungkapkan apa yang telah diajarkan Tuhan Yesus sendiri dengan mengatakan, "Dengan demikian
semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Para saudara yang terkasih, menjadi jelas bahwa dengan saling mengasihi satu dengan yang lain dan dengan semua orang, persekutuan para murid Tuhan Yesus mewujudkan rahmat Tuhan yang tidak nampak, mewujudkan persekutuan sakramental. Dalam masa Advent ini, kita sebagai persekutuan para murid Yesus mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan. Kita diajak untuk menyadari bagaimana kasih satu dengan yang lain dan terhadap semua orang bisa terwujud. Perlu juga kita bertanya pada diri kita sendiri, benarkah sebagai persekutuan murid Yesus di mana kita berada telah berjuang mewujudkan kasih itu terhadap orang lain atau bahkan semua orang, seperti saudara-saudara kita tadi yang rela berkorban menjadi relawan? Apa saja yang telah kita lakukan? Apa yang perlu kita perbaiki sebagai wujud menyiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan? Dan apa saja yang selama ini yang menjadi penghambat kita untuk mengasihi sesama kita? Mari kita renungkan dan berani memperbaiki diri agar kita layak memperoleh kasih Allah yang melimpah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, mari kita bangkit dan semangat kembali agar kita semua hidup dalam kelimpahan kasih Tuhan dengan melakukan kebenaran, dengan mendengarkan sabda Tuhan, merenungkan, dan melakukannya. Dan sebelum saya mengakhiri renungan kita malam hari ini, saya Ammonius Hia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kita malam ini. Dan semoga firman Allah yang kita renungkan sungguh membantu kita memperoleh berkat dan kelimpahan kasih-Nya. Selamat mengikuti masa Advent, sehingga hidup kita senantiasa diberkati Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.

8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Perancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Perancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Perancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat malam pendengar, pukul 20 waktu Indonesia Barat kami sampaikan info terkini edisi Kamis 9 Juli 2026. Prancis akan menghadapi Maroko pada babak perempat final Piala Dunia 2026 Jumat 10 Juni dini hari waktu Indonesia Barat. Laga akan berlangsung di Stadion Boston dengan tiket menuju semifinal menjadi taruhan. Timnas Prancis melaju ke perempat final Piala Dunia 2026 dengan catatan sempurna. Les Blues mengoleksi 9 poin dari grup 1 setelah mengalahkan Norwegia, Senegal, dan Irak. Pada fase gugur, Prancis tampil meyakinkan saat menang 3-0 atas Swedia di babak 32 besar. Kemudian mereka menundukkan Paraguay 1-0 pada 16 besar. Clean Happy diprediksi masih menjadi andalan Prancis dengan modal 7 gol dari 5 pertandingan. Ketajamannya sekaligus membuka peluang merah meraih sepatu emas Piala Dunia untuk kedua kalinya. Sementara itu, perjalanan Maroko diawali dengan lolos sebagai peringkat kedua grup C dengan koleksi 7 poin. Singa Atlas mengalahkan Skotlandia dan Haiti dan bermain imbang melawan Brasil. Perjalanan Maroko berlanjut setelah menang adu penalti 3-2 atas Belanda pada babak 32 besar. Setelahnya mereka mampu membungkam Kanada 3-0 untuk memastikan tiket ke perempat final. Demikian info terkini Pro 1 RRI Madiun. Lebih lengkap bisa Anda akses di rri.co.id. Selamat malam.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Terima kasih untuk saat ini Anda masih setia ya, mendengarkan sajian acara Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Berikut akan kami hadirkan di ruang dengar Anda Sandiwara Radio yang malam hari ini persembahan dari RRI Surabaya dengan mengambil cerita kisah UMKM yang kreatif. Selamat malam dan selamat mengikuti.
2: Rina, aku punya ide nih.
3: Ide apa tuh?
2: Kita harus membuat produk yang unik dan kreatif biar UMKM kita sukses.
3: Ide apa tuh, Bunga?
2: Kita buat es krim rasa durian gimana?
3: Durian? Apa semua orang tuh mau makan es krim durian?
2: Tentu saja dong. Orang bakal penasaran dan pengen mencoba.
3: Tapi kan gak semua orang suka buah durian.
2: Iya sih. Tapi durian ini kan lagi viral ya. Kalau perbandingan menurut aku, orang lebih banyak suka buah durian deh daripada yang enggak.
3: Masa sih?
2: Iya, contohnya aku.

0: Ian, gimana dong?
1: Ya udah, gini aja deh. Biar aku yang ngolah dengan teman yang lain dan kamu sebagai marketingnya. Gimana?
0: Oke, kira-kira sip nggak ya idemu itu bunga?
1: Ya kita coba dulu aja. Siapa tahu peminatnya banyak. Namanya kita pemula, ya harus optimis dong.
0: Baiklah kalau gitu.
2: Aku dengar kamu punya UMKM yang kreatif. Apa produknya?
1: Oh, Bu RT, kami membuat es krim rasa durian loh, Bu.
2: Durian? Ah, itu ide yang bagus. Unik. Tapi apa kamu yakin ya orang akan mau makan es krim rasa durian itu?
1: Tentu saja, Bu RT. Kami sudah melakukan riset pasar dan...
0: Ah, tidak apa-apa, Bu RT. Ya, kami yakin produk kami ini bakalan laris.
1: Silahkan Ibu, coba es krim rasa durian kami. Pastinya unik dan lezat. Ayo, ayo merapat. Silahkan Ibu, coba es krim rasa durian kami. Pastinya unik dan lezat. Ayo, ayo merapat.
3: Durian? Tidak, terima kasih. Aku tidak suka durian.
0: Tapi Bu, ini es krim rasa durian yang unik. Coba aja.
3: Tidak, terima kasih ya Mbak. Aku tidak mau mencoba.
1: Aduh. Rina, apalagi ya yang harus kita lakukan? Orang gak mau mencoba es krim rasa durian kita.
0: Aha, aku punya ide. Kita buat kontes es krim rasa durian, gimana? Siapa yang bisa makan es krim durian dengan cepat, dia akan dapat hadiah.
1: Wah, ide bagus tuh. Ayo, ayo kita lakuin. Mulai. Siapa yang bisa makan es krim rasa durian dengan cepat? Wow, mereka kayaknya benar-benar berani mencoba es krim rasa durian kita ya.
0: Ya, dan kita bisa menjual banyak es krim dengan rasa durian.
3: Aku tidak percaya loh, es krim rasa durian kalian laris manis juga.
1: Iya dong Bu RT, padahal sempat mau nyerah loh ini. Ya berkat ide si Rina tuh yang brilian.
0: Ah kamu bisa aja Bunga.
1: Tapi itu benar loh. Coba kalau kemarin kamu gak ngasih aku ide untuk kita buat kontes. Wah, gak bakalan kan orang-orang tahu rasa dari keunikan es krim yang kita buat ini?
0: Oke, baiklah.
2: Selamat ya adik-adik. Pertahankan bahan atau racikan yang sudah dibuat. Semoga tambah lancar dan tambah sukses.
1: Terima kasih ya Bu RT, kami berhasil.
0: Siap Bu RT.
1: Terima kasih ya Bu RT, selama ini sudah mengawal.
2: Sama-sama dik.
4: Kreativitas dan inovasi dapat membantu UMKM sukses, tapi juga perlu diimbangi dengan strategi pemasaran yang tepat. Demikian tadi mini drama dengan judul Kisah UMKM yang Kreatif, persembahan Teater Angkasa RRI Surabaya, dengan para pemain, Bunga diperankan Sari Julia, Rina diperankan Devi, Bu RT diperankan Leni Samudra, dan Ernisha sebagai pembeli. Teknik montase Bambang, naskah dan sutradara Leni Maulana. Terima kasih atas kebersamaan Anda, sampai jumpa dengan kisah lainnya.

8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Prancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta

0: Saatnya kita ikuti ngobrol bareng komunitas Pro 1 RRI Madiun.
1: Selamat malam pendengar, jumpa kembali di sajian ngobrol bareng komunitas Pro 1 RRI Madiun. Di kesempatan malam hari ini hadir dari komunitas Gria Raya, Gria Yara, yang malam hari ini kebetulan juga sempat hadir di Setuju Konti Pro 1 RRI Madiun. Ada Ibu Sriyani, AMD Kebidanan, selaku ketua. Selamat malam Ibu Sriyani.
2: Selamat malam.
1: Ya, juga hadir malam hari ini Ibu Ruli Kusuma Wardani SE dari Sekretaris Gria Yara. Selamat malam Bu Ruli.
3: Selamat malam.
1: Sehat Bu Ruli?
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Juga ada Bu Yana Sri Lestari SPD selaku Humas dari Gria Yara.
4: Selamat malam Pak.
1: Selamat malam. Sehat semua untuk malam hari ini ya. Untuk malam hari ini dari komunitas Gria Yara akan ngobrol bareng, yaitu tentang bersama buat lupus terlihat, tumbuhkan kepedulian dan harapan. Ke Bu Sriyani Bu ya. Melihat Gria Yara, ini salah satu komunitas peduli lupus Madiun ya Bu ya. Gimana awal mula sejarah dari Gria Yara ini Bu ya?
2: Iya. Mungkin kalau untuk awal mulanya nggih. Saya awali dulu ya Pak ya.
1: Oh iya monggo.
2: Menjelaskan sedikit tentang
1: monggo lupus. Silakan ya, tentang Gria Yara.
2: Kita awali dulu dengan lupus. Apa itu lupus? Yeah. Lupus itu adalah penyakit autoimun di mana sistem kekebalan tubuh itu menyerang dirinya sendiri. Hmm. Ibaratnya tubuh kita itu ada tentara yang melindungi kita. Hmm. Tentara kita itu berlebih banyak, tetapi dia error. Dia tidak bisa membedakan mana musuh, mana dirinya sendiri. Hmm. Jadi semuanya itu diserang. Hmm. Sehingga pada pasien-pasien lupus itu akan menyerang seluruh organ tubuhnya. Hmm. Ya, bisa ginjal, bisa jantung, bisa otak dan sebagainya. Nah, secara rincinya lupus itu bisa dikenali dengan berbagai macam gejala. Hmm. Di antaranya adalah mungkin ada rumam kemerahan seperti kupu-kupu ya, yang ada di muka kita. Hmm. Terus kemudian nyeri sendi, terus kemudian ada apa itu namanya
4: rambut
2: panas,
4: ya,
2: panas, rambut rontok, sariawan, lelah yang berlebihan, walaupun sudah istirahat, bangun tidur rasanya kita masih capek gitu. Ya. Nah dari 10 atau 11 gejala itu ada 4 gejala yang mengarah ke lupus, kemungkinan besar adalah penyakit autoimun atau penyakit lupus. Tetapi itu semuanya bisa ditegakkan dengan pemeriksaan laboratorium. Dari urin dan darah, ya, meliputi darah lengkap, terus kemudian LED, terus leukosit, kemudian di urinnya meliputi protein, seperti itu. Nah, kami berdiri tahun, pinter Bu Yana?
4: 2015.
2: Itu bersamaan sudah dengan Bu Yana waktu itu terdiagnosa.
1: 10 lebih ya, 10 tahun lebih ya.
4: Saya terdeteksi Pak. Ini 7 Maret ya Mbak Ruli.
2: Tujuan kita mendirikan Gria Yara adalah untuk memberikan apa itu namanya ya, suatu wadah yang digunakan untuk menampung ataupun memberikan support kepada sesama pasien. Jadi kalau misalnya ada pasien baru yang baru terdiagnosa, itu kita melakukan kunjungan, kita memberikan support. Kita itu loh nggak sendiri, temannya banyak. Jadi jangan berkecil hati, karena bagaimanapun juga orang yang baru terdiagnosa, Pak, baru terdiagnosa itu pasti akan berkecil hati. Ya Allah, aku kok lorong ini,
1: Don't
2: aku
1: ya.
2: Iya, seperti itu. Makanya kita mendirikan Gria Yara itu, kita peduli pada teman-teman itu, kita memberikan support sehingga dia, oh ternyata saya tidak sendiri, ternyata banyak teman kita, seperti itu.
1: Bu Sriyani ya, melihat dari nama ya Bu ya, Gria Yara. Mungkin dari filosofi nama dan logo Gria Yara mungkin ada Bu Sri apa yang lain?
2: Mbak Ruli
1: ya ini. Gimana Mbak Ruli?
3: Jadi logo Gria Yara atau nama Gria Yara itu diambil dari bahasa Sanskerta yaitu Gria atau rumah sebagai wadah untuk kita pasien lupus yang disimbolkan dengan kupu-kupu. Jadi bahasa ya apa kata Yara itu adalah dalam bahasa Arab yaitu adalah kupu-kupu kecil yang cantik gitu. Jadi Gria Yara itu artinya adalah rumah kupu-kupu kecil yang cantik.
1: Itu ya. Cenderung kupu-kupu kan indah Bu ya berwarna-warni itu. Mungkin terkait juga kecantikan juga mungkin. Karena cantik-cantiknya.
3: Selain itu juga sebagian besar penderita lupus itu 9 banding 1 adalah perempuan. Seperti itu kenapa kita identik dengan kupu-kupu karena ada butterfly rash itu di wajah.
1: Bu Sriani atau mungkin Bu Yana atau mungkin Bu Ruli ya, salah satu organisasi ini termasuk organisasi Bu ya. Itu tidak terlepas dari visi, misi dan tujuan Bu. Mungkin bisa dijelaskan ini. Mbak Ruli atau
2: Mbak Ruli,
1: misi
3: untuk
1: misinya misi visinya mungkin bisa Mbak ini.
3: Visi kita tetap untuk memberikan wadah kepada pasien lupus untuk memberikan semangat, memberikan dukungan, memberikan dorongan agar dia tetap semangat untuk berdampingan, hidup berdampingan dengan lupus.
1: Itu ya misalnya sudah dijelaskan ya sama Bu Ruli ya. Kemudian dari berbagai macam kegiatan mungkin ya di Gria Yara, mungkin ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan mungkin selain
3: untuk kegiatan tadi kita ada pendampingan kepada pasien terutama pasien yang baru didiagnosa. Kemudian kita adakan seperti ini ngobrol atau talk show di media massa atau di radio atau yang lainnya. Kemudian
4: mengunjungi
3: pasien seperti itu. Kemudian kita juga adakan kayak seminar untuk awam ataupun sharing motivation dengan teman-teman pasien.
1: Sering menjadi memberikan sosialisasi itu Bu ya,
3: sosialisasi ke komunitas-komunitas atau organisasi lain.
4: Memperkenalkan.
1: Iya.
4: Waktu itu ada apa itu? Car Free Day masih
1: jalan. Car Free Day.
4: Kita
1: mensosialisasi. Sasarannya ya untuk menjadi ke audiens yang ramai itu memberikan tentang lupus itu ya. Kemudian dari beberapa kegiatan ya mungkin di Gria Yara ya. Ini pernah enggak untuk kegiatan itu siapa-siapa yang di audiens sasaran? Mungkin umur atau gimana? Tadi Mbak Bu Yuli ngendiko bahwa kebanyakan dari ibu-ibu atau wanita ya.
3: Iya.
1: Sasaran umur gimana? Apa
3: usia produktif?
1: Itu yang rentan ya.
3: Iya.
1: Rentan terhadap penyakit lupus yang dijelaskan Ibu Sriani tadi ya. Kemudian untuk Bu Yana ya selaku humas ya ini.
3: Iya.
1: Bagaimana untuk memberikan apa tadi dikatakan Bu Ruli ada pertemuan dan gimana untuk memberikan hubungan kepada masyarakat?
4: Ya, terlebih kalau di dalam apa karena kita ya mensosialisasikan nah di dalam apa event pertemuan atau dengan yang penting di dalam komunitas itu kita ada grup Pak. Ada grup itu tujuannya untuk apa lebih ya itu memperkenalkan jika ada anggota yang masih masih takut-takut, butuh semangat kita menyampaikan, kita memotivasi mungkin ya sekedar apa kabar, salam sehat, salam semangat seperti itu dan tentunya di dalam keluar Nah, kita ya itu tadi mengadakan apa seperti ini juga kita supaya apa mengenal ya masyarakat secara umum mengenal kami share-share. Monggo-monggo bisa mengikuti menambah wawasan tentang kesehatan, tentang lupus dan apa? Kalau saya secara pribadi juga sering menyampaikan ke siapa saja.
1: Iya. Bu, ini terkait dengan Gria Yara ya. Ini ya, mungkin juga ada anggota-anggotanya, Bu. Sampai saat ini anggotanya sama berapa itu mungkin?
4: Anggotanya sudah cukup Ruli banyak mungkin. Ya, Mbak Ruli, ya.
1: Banyak.
4: Lebih,
1: sampai,
4: ya.
1: Lulululul.
3: Sampai Juli 2026 ini yang terdata
4: 145.
3: Sekitar 100 ya, sekitar 145, 150-an untuk untuk
1: itu
3: pasien.
1: Itu di dalam kota atau mungkin areal wilayah?
3: Kota Karasidenan Madiun.
1: Karasidenan.
2: Ada Magetan,
1: Madiun Raya ya.
3: Madiun Raya.
4: Jalannya Madiun Raya. Yang kota Madiun malah sedikit tidak banyak.
1: Oh gitu. Ya ya ya. Bu, mungkin dari Mas lagi ya Bu Yohana ya, untuk memberitahu kepada masyarakat dan kita mengetahui bahwa itu lupus penyakit ya Bu ya. Kira-kira tanda-tanda gimana Bu? Orang yang kena apa lupus itu
4: saya,
1: mungkin Bu Sriani nanti lebih jelasnya dia tentang tentang penyakit lupusnya.
4: Kalau saya pribadi misalnya ya, jadi dalam karena saya pribadi mengalami dan juga sebagai anggota Gria Yara, ada misalnya ada saudara teman beberapa kali itu menghubungi saya terus nanti dia cerita, saya tanya tandanya seperti apa yang dialami ini. Nah, kami menyarankan ya, untuk ke dokter terlebih poli dalam. Kami menyampaikan ya edukasi pokoknya ke dokter, kemudian apa periksa dengan baik, ada obat diminum dan sebagainya. Istilahnya kami memberi semangat dan jangan sampai apa stres dan sebagainya.
1: Bersupport ya Bu, memberikan support jangan sampai lupus ini orang-orang bisa stres kan itu ya Bu.
4: Karena ya kami kan mengalami sendiri.
1: Ya. Kemudian ke Bu Sriani ya Bu ya. Dilihat dari masyarakat atau warga itu kan mungkin banyak ya. Terus siapa saja nih yang bisa terkena lupus itu?
2: Lupus itu banyak menyerang pada wanita. Karena ada hubungannya dengan hormon estrogen ya Pak. Hubungannya dengan hormon estrogen dibandingkan laki-laki 9-1.
1: Itu.
2: Statusipun kami di anggota Gria Yara niku ada yang laki-laki. Tapi hanya berapa orang ngoten. Tapi yang perempuan banyak sekali. Nah kebanyakan yang diserang di usia produktif, walaupun ada juga yang masih
4: anak-anak.
2: Jadi begini, semua orang itu mempunyai pripun nggih, ada gen nggih, kan penyebabnya macam-macam nggih. Ada gen genetik hanya sekian persen, 0, sekian persen itu ada autoimun. Tetapi ada pencetusnya enggak? Terus kemudian pada saat ada pencetusnya, nah pencetusnya itu pada saat kita usia berapa, seperti itu. Ada kalau kita gaya hidupnya lifestyle, gaya hidup kita sehat, tidur cukup, makan bergizi, tidak stres berlebihan, nah itu kemungkinan tidak akan muncul. Tetapi pada saat kita gaya hidup kita sudah nggak karu-karuan, kurang istirahat, contohnya misal gitu. Seperti saya, saya dulu, kalau sekarang sudah tidak. Dulu itu saya kalau tidur, tidur itu jam 12, jam 11 malam baru tidur, jam 2 malam sudah bangun. Jadi saya hanya tidur 3 jam. Jadi itu mulai jam 11 malam saya tidur, jam 2 bangun, jam 2
1: nggak bisa tidur lagi.
2: Sampai dengan nanti malam jam 11 malam. Seperti itu setiap hari.
1: Itu pengaruh apa Bu mungkinnya? Ya.
2: Awalnya saya tidak tahu. Seperti itu. Dan itu tubuh saya yo strong-strong saja, Pak. Nah, ternyata insomnia atau kesulitan tidur itu juga merupakan salah satu apa yang dialami oleh pasien-pasien lupus.
3: Gejala,
1: salah satu gejala ya.
2: Oh, ternyata gitu kan.
1: Ya, ya. Itu.
2: Nah, di samping gejala-gejala yang lain di antaranya insomnia juga termasuk.
1: Gitu. Ya. Jadi belum bisa dideteksi, Bu ya.
2: Belum. Jadi gejala fisik, kita kan melakukan pemeriksaan fisik ya, Pak ya. Jadi pemeriksaan fisik mulai dari butterfly rash, kemudian sariawan, rambut rontok dan sebagainya itu ditegakkan diagnosanya dengan pemeriksaan laboratorium.
1: Gitu.
2: Lab
1: itu. Ya.
2: Baru pasti kalau itu autoimun. Nah, mengarahnya di mana? Karena autoimun kan banyak, gitu. Mengarahnya di mana? Kalau kita melakukan pemeriksaan ANA profile, di situ ada masuk ini pasien autoimun lupus atau rheumatoid arthritis atau seperti itu.
1: Terkait juga ke psikologis juga, juga tuh ya, Bu ya.
2: Betul sekali, Pak. Jadi akhirnya begini. Pada pasien-pasien autoimun khususnya juga pada pasien lupus yang dimana lupus itu termasuk penyakit sistemik, autoimun yang sistemik dimana bisa menyerang seluruh organ tubuh. Nah, itu pasti akan mengalami gangguan psikologis. Pasti stres.
1: Pasti stres.
2: Nah, pada saat kita itu stres, pikiran kita itu aku kok ngene yo, aku kok nyapa, aku kok kena lorong ini, aku kena lorong ini. Nah, justru seperti itu menjadi kita sulit tidur. Kalau kita sudah sulit tidur kemana? Ya pasti akan pikirannya banter. Akhirnya kita juga akan di komunitas ada SPKJ juga. SPKJ juga yang akan memberikan support juga kepada kita seperti itu.
1: Jadi berbagai teknis cara ya, Bu, supaya dari Gria Yara ini memberikan penyembuhan terhadap para yang terserang penyakit lupus itu ya. Kemudian, Bu, ini merupakan penyakit ya, Bu. Kira-kira lupus itu bisa menular enggak itu?
2: Betul.
1: Oh, enggak bisa.
2: Tanda petik. Lupus itu bukan penyakit menular.
1: Oh, itu.
2: Bukan penyakit menular. Saya dulu pernah gitu loh, Pak. Ada maaf ya, saya kan para medis gitu.
1: Iya.
2: Jadi begini. Ada apa itu namanya tetangga saya itu ada yang bilang begini. Loh, awakmu lho kok ning ngene bidan terus, lho kok ning bidan terus kok gak wedi ketularan. Ada yang bilang seperti
1: gitu.
2: Itu. Terus akhirnya itu bilang begini.
1: Loh,
2: penyakit lo ngendikannya Bu Bidan lo penyakit lupus sih nggak menular gitu. Terus coba sampean browsing, ada kan akhirnya mbaknya yang di tempat saya itu bilang seperti itu. Memang betul penyakit lupus itu bukan penyakit menular. Nyatanya di keluarga saya nggak ada yang lupus.
1: Ini juga bukan dibilang penyakit luar, penyakit dalam bukan ya, Bu? Jadi nggak bisa menular gitu. Kemudian penyebab-penyebab, Bu, dari penyakit lupus itu.
2: Penyebabnya kan ada tadi faktor genetik, terus kemudian faktor lingkungan, lingkungan yang sering terpapar sinar matahari, terus kemudian yang selanjutnya adalah dari faktor
1: polusi. Itu ya.
2: Terus kemudian dari faktor gaya hidup, seperti yang sudah sampaikan tadi ya, Pak.
1: Ya, faktor itu. Memang dari orang yang kena penyakit lupus ini penyembuhannya tidak sekaligus itu enggak ya. Dari Gria Yara sudah memberikan motivasi, memberikan apa support supaya ini orang tidak terserang penyakit itu ya. Kemudian untuk Mbak Ibu Buruli ya, ini karena banyaknya pasien, bukan bisa dibilang pasien ya. Oh, bisa ya.
3: Pasien. Lupus survivor.
1: Oh, gitu ya. Banyaknya anggota yang tadi 100 lebih ya. Ini untuk mengantisipasi dari beberapa anggota yang ini kelihatannya sudah sembuh, ini kelihatannya masih apa ya?
2: Masih perlu pendampingan.
1: Gimana dari Mbak? Mendata mungkin ya.
3: Biasanya akan kelihatan ketika kita ada acara.
1: Oh, gitu. Iya, saling ngumpul gitu ya.
3: Kumpul-kumpul kayak gitu kalau jarang muncul di grup atau apa, biasanya nanti kita kontak, gimana kabarnya kayak gitu.
1: Oh, gitu. Ya. Jadi untuk ngecek terus Buruli ya.
3: Iya.
1: Ini kalau mungkin enggak sering muncul dan gimana, ini mungkin dari anggota sendiri. Ini sempat didatangi enggak ke rumah atau gimana itu?
3: Sempat didatangi juga.
1: Iya. Ya, ya, ya.
3: Kita datangi, kita tanya gimana kabarnya, kayak gitu.
1: Kemudian untuk Bu Yohana ya, Bu ya, selaku humas, mungkin dari berbagai macam daerah. Ini kan Madiun Raya. Yeah. Sekarang komunikasi kan sudah enggak sulit ya. Mungkin sudah ada grup dan sebagainya, ada informasi, kita cepat menangkap ya, Bu. Nah, kemudian dari orang-orang, Bu, yang Ngawi atau mungkin Magetan, diadakan jumpa darat enggak, mungkin silaturahmi atau gimana itu?
4: Oh, ya. Iya, Bapak. Ini kebetulan memang kami komunitas Gerayana sedang merencanakan, Pak.
1: Oh, gitu.
4: Merencanakan untuk apa? Kumpul bersama, seri motivasi pada tanggal 18 nanti, berarti hari Sabtu ya.
1: Ya,
4: Sabtu ini baru. Iya. Di sini kemarin dalam rangka, sebetulnya dalam rangka hari Lupus Sedunia. World Lupus Day, hari Lupus Sedunia, Pak. Tanggal 10 Mei itu kan hari Lupus Sedunia. Hanya kami kalau pas tanggal-tanggal itu kayaknya kami sebagian besar, khususnya pengurus itu sedang yang nggak bisa mendekati. Nah ini dan juga dokter apa pembina ya, pendamping, dokter pendamping. Dan puji Tuhan ini nanti hari Sabtu sekitar berapa 90 ya yang di
2: 90.
4: Ya mungkin bisa
3: hadir.
4: Ada ini
3: berpartisipasi
1: itu ikut
4: ada dari Solo, dokter dari Mak Muarti dan rombongan, dan ada dari Darmayu dan sebagainya.
1: Maaf Bu, ini ada yang mau interaksi Bu ya, dari pendengar mau bertanya ini. Dari Bapak Joko Saptono ya, ini lupus jenis penyakit yang belum banyak dikenal oleh masyarakat. Usaha apakah yang dilakukan oleh komunitas ini agar masyarakat bisa mengenal dan cara-cara mencegah? Terima kasih ini Bu. Ini terus saja mungkin ke Bu Sriani. Monggo Bu.
2: Terima kasih.
1: Belum dikenal masyarakat. Coba kena ya.
2: Jadi untuk memperkenalkan itu apa penyakit lupus, kita pernah mengadakan di acara Car Free Day di CFD. Kemudian
4: brosur.
2: Kita menyebarkan brosur juga, untuk brosur itu isinya adalah apa itu lupus, bagaimana gejalanya lupus, terus apa pemeriksaan yang perlu dilakukan, terus pemeriksaan sendiri, pemeriksaan sendiri, seperti itu. Nah, setelah kita melaksanakan edukasi kesehatan kepada masyarakat di CFD, menyebar brosur, itu kita melaksanakan pertemuan. Pertemuan-pertemuan, monggo siapa yang mau mengikuti, ada anggota maupun pendamping. Kalau misalnya pengen tahu seperti itu. Terus kemudian kita juga pernah ada siaran di radio juga ya, Mbak Ruli.
3: Beberapa kali kita sosialisasi
2: juga
1: Gitu, seperti itu. Ya. Untuk mengenalkan ke masyarakat dengan media-media Bu ya. Tadi mendatangi audien masa banyak itu memberikan sosialisasi tentang itu.
3: Di media sosial kita juga ada
2: IG
1: dari Gria Gria Yara itu ya. Kan sudah kita banyak medsos-medsos ya sekarang itu mudah sekarang untuk
3: ya via media sosial itu.
1: Medsos itu. Nah, tadi bagaimana cara untuk mengenal masyarakat tuh? Kemudian cara-cara mencegah Bu, tadi sudah ya cara mencegah.
2: Sudah.
1: Ya Pak Joko tadi sudah mungkin baru bergabung mungkin Pak Joko.
4: Mencegah Pak, terima kasih Pak, Pak Joko.
1: Ya Pak Saptono ya.
4: Kalau mencegah ya berarti meninggalkan apa yang sudah menjadi penyebab-penyebab tadi. Kalau saya pribadi nih, karena mungkin penyebabnya itu belum diketahui.
1: Tetapi
4: kalau saya mungkin ya dulu, kalau Fisriani tadi juga dulu saya itu nyeri-nyeri dikira asam urat. Nah, saya itu minum minum jamu, kemudian banyak multivitamin bla bla bla gitu. Ternyata nyerinya tetap dikira cikungunya, dikira DB karena tidak bisa apa? Tidak bisa jalan seperti itu. Jadi ya kita tidak mengonsumsi namanya yang herbal-herbal, yang pokoknya yang dari dokter. Jadi kalau kita menyampaikan ke teman-teman yang mungkin masih awal tuh, pokoknya obat dari dokter seperti itu. Jadi jangan yang herbal ini, mungkin malah menambah imun ya Bu Sri ya.
1: Nah, kemudian dari penyebab ya, penyebab apa lupus ya Bu, ini kan belum diketahui secara pasti.
2: Secara pasti.
1: Namun kondisi ini apa ya, bisa dipicu oleh kombinasi beberapa faktor. Tadi dijelaskan tentang lingkungan, genetik, kemudian yang hormon ya itu tadi. Untuk pengobatan Bu ya, untuk pengobatan penanganan, mungkin ya hingga saat ini lupus adalah penyakit yang tidak dapat disembuhkan, kan gitu.
4: Tapi bisa dikendalikan.
1: Oh gitu ya.
4: Sampai bisa sekarang ini di sini ya. Ya masih sudah minum obat Bapak setiap hari.
1: Gitu.
4: Saya pribadi semua. Kalau saya misalnya masih minum obat setiap hari, masih kontrol rutin. Itu untuk apa? Mengendalikan. Kalau apa sembuh belum?
1: Belum ya.
4: Ya masih nyeri, masih iya. Ya, gitu,
1: jadi pengobatannya itu belum bisa dikatakan menyembuhkan, tapi hanya untuk mencegah,
4: mengendalikan.
1: Meredakan bisa.
2: Jadi begini Pak,
1: gimana coba?
2: Ya. Jadi begini, pada pasien-pasien lupus itu kan ada nyeri sendi, diobati nyerinya untuk mengurangi rasa nyerinya.
1: Oh, gitu.
2: Kemudian pada pasien lupus itu adalah pasien autoimun, itu adalah kelebihan imunitas atau kelebihan antibody. Jadi nek antibody kita berlebih dan dia error, itu pasti kita akan flare. Makanya apa obatnya? Diberikan imunosupresan atau obat-obat yang digunakan untuk menekan imunitas.
1: Gitu.
2: Menekan imunitas seperti contohnya kita enggak boleh promosi ya, Mbak. Tapi obat yang kita minum ya, seperti Imuran, Selsep, Kamifet, terus Sandimun, Arafa seperti itu.
4: Berupin,
2: itu. Terus kemudian pada pasien autoimun itu ada proses peradangan, ada proses peradangan. Dan di situ kita akan diberikan oleh dokter kortikosteroid yang seperti metilprednisolon seperti itu. Dimana pada awal pengobatan kita akan mendapatkan obat dosis tinggi, kemudian dia nanti akan tapering off. Pada saat kondisi kita membaik, pengobatan kortikosteroid itu akan diturunkan dan lama-lama kita tidak minum obat itu karena mempertimbangkan efek dari kortikosteroid itu. Nah, untuk pengobatan nanti akan terus kita minum sampai dengan kita dinyatakan remisi oleh dokter. Jadi kita itu bisa remisi dokter, remisi di mana kita itu sudah tidak konsumsi obat lagi. Ya siapa yang menentukan kita bisa remisi? Yang menentukan adalah dokter pemerhati lupus. Untuk saat ini yang tahu dengan kondisi kita itu adalah dokter pemerhati lupus itu. Dari pemeriksaan fisik, dari pemeriksaan laborat, dinyatakan ada namanya SLDAI, itu yang bisa menyatakan dinilai kemudian ini bisa remisi. Ini pasien ini bisa promil, program hamil seperti itu. Karena pada pasien lupus yang belum stabil itu kalau wanita terus akhirnya dia hamil, itu akan mempengaruhi kondisi kehamilannya. Bisa abortus, keguguran seperti itu. Makanya kalau dokter pesen mesti begini, ojo hamil dhisik, urung stabil. Nek arep hamil kan ngomong aku dhisik seperti itu. Kita tiba-tiba pasien itu hamil. Dokter, saya hamil. Dokternya jadi pusing. Terus piye kan seperti itu.
1: Ini masih dari Pak Joko Saptono lagi. Memang topiknya sangat menarik ya, memang menarik. Bagaimana merawat penderita dari rumah ini gimana? Pertanyaannya bagaimana merawat penderita di rumah.
2: Oh. Aku penderita.
1: Monggo, saling nyambung aja nanti ya, saling nyambung.
2: Jadi pada pasien-pasien lupus itu kan ada yang sudah stabil, ada yang masih
4: lemah.
2: Masih lemah seperti itu nggih. Nah, pada intinya kalau perawatan pasien di rumah tergantung kondisi. Kalau pasiennya itu belum stabil, tetap harus satu meminum obat. Yang kedua kontrol, nggih. Kalau misalnya itulah fungsinya kita punya komunitas. Kalau misalnya ada keluhan begini-begini bisa tanya di komunitas. Ini kok anu saya kok merasakan begini-begini ya, terus ini bagaimana solusinya? Seperti itu. Nah, jadi kita bisa memberikan solusi. Kalau misalnya kami dari pengurus tidak bisa memberikan solusi atau di pasien yang lain tidak bisa memberikan solusi, ada dokter yang akan menjawab.
1: Oh, gitu.
4: Tambahan juga misalnya kehabisan obat belum sempat apa kontrol. Biasanya di grup itu nanti menyampaikan adakah yang punya ini. Nah, kami ada di dari apa ini komunitas ini ada istilahnya
3: donasi obat.
1: Oh, iya.
4: Lebih masih ada di rumah kita apa setor ke Mbak Ruli ini yang kemudian nanti siapa yang apa yang butuh nanti akan dikirim butuhnya apa
1: sesuai dengan yang dialami
4: diinginkan dialami seperti saya dulu pas selesai saya habis saya belum sempat apa kontrol ternyata ada saya ada Bu Yana saya masih ada dan malah lebih itu puji Tuhan jadi malah melebihi dari kalau kontrol ada satu box seperti itu dan seterusnya jadi dari rumah tidak sempat bertemu nah bisa dilayani atau apa ya bisa terpenuhi apa yang dibutuhkan Bapak
2: terus lagi kita nggak boleh terpapar sinar matahari jadi kalau keluar itu kita pakai sunscreen. Pakai sunscreen terus kemudian kadang kita nggak tahan dingin gitu nggih itu ya pakai kaos kaki seperti itu kadang kalau dingin banget ya tulangnya jadi nyeri Pak
1: gitu ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya
4: ada semarin saya ngilu kena AC
1: tidak terbiasa gitu ya jadi kita tadi dikatakan Bu Sriani ya kita harus kalau sensitif ke matahari kita harus pakai
2: sunscreen
1: itu sebagai apa ya
2: pelindung
1: ya sebagai pelindung kemudian juga apa yang gejala-gejala Bu ya tadi ada yang disebut nyeri sendi atau mungkin ada kelelahan kelelahan juga ya itu banyak
4: kelelahnya lemes beda dengan anu Pak
1: lelah capek ya
4: lemes
1: bisa enggak seperti lelah capek enggak ya
4: lemes sekali
1: gitu ya kemudian dari gejala-gejala yang sudah dialami mungkin gejala ringan gejala berat bisa di anu enggak Bu
2: bisa
1: coba
2: jadi
1: Pak,
2: begini Pak
1: ringan beratnya
2: kalau gejala ringan itu kan sariawan
1: itu
2: nggih sariawan terus kemudian
3: ruam-ruam
2: kemerahan di sini
1: di kulit itu ya seperti plek-plek itu ya
2: membentuk kupu-kupu Pak
3: ruamnya
2: kemerahan terus apa lelah yang berkepanjangan lelah yang berlebihan walaupun sudah istirahat yosek panggah kesel ya rasanya
4: iya rasanya bangun tidur itu
3: masih capek
4: lemes pokoknya Pak
1: itu juga kejadiannya
2: kalau yang sudah dikatakan enggak berat ya menyerang pada
3: berat
2: napa niku namine paru bisa menyerang ke paru bisa
1: jantung ke mungkin juga
4: ginjal.
2: Yang paling banyak ginjal. Itu kita ginjal
4: bocor kan
1: itu ya
2: bocoran di ginjal
3: saraf
1: ya kemudian dari Gria Yara sendiri Bu ya melihat dari anggota yang seperti itu mungkin untuk memberikan sosialisasi memberikan penjelasan imbuhan tentang penyakit seperti ini dari beberapa anggota itu mungkin kan taraf penyakit kan nggak sama Bu ya bagaimana nih untuk mengetahui ini para anggotanya.
3: Kita waktu masuk, ya, pertama ya, kali masuk ke Gria Yara, ya, biasanya kan kita isi biodata.
1: Oh gitu.
3: Ya, dari biodata itu akan terlihat. Jadi di situ ada pada saat terdaftar itu keluhannya apa?
1: Oh gitu ya, Mak.
3: Obatnya yang dikonsumsi apa? Periksanya kemana? Dokternya siapa? Itu ada datanya.
4: Nanti contoh hari ini ya, Mbak.
3: Iya, ada baru pasien
4: ya,
3: masuk. Nanti secara berkala akan kita data lagi gimana kondisinya seperti itu akan kita buat apa form baru untuk mengecek kondisi teman-teman pasien seperti itu.
1: Ini mungkin ada yang bertanya untuk menjadi anggota Gria Yara. Ya. Ini gimana, Bu? Ini dari coba kita lihatnya. Sebentar. Ini dari Pak Agus ini ya. Gimana ini, Bu? Untuk menjadi anggota Gria Yara.
4: Jadi relawan
1: ini. Relawan. Ini sifatnya sosial ya, Bu ya?
3: Iya, sifatnya sosial
1: kita. Iya, saya tak ikut ya sosial nanti.
4: Kalau sehat berarti kan bisa menjadi volunteer. Relawan ya.
1: Iya, gitu bisa ya. Jadi
4: bantu ya.
1: Jadi enggak harus gimana ya, harus ada apa persyaratan gimana?
2: Betul. Jadi biasanya begini, Pak. Pasien itu sudah kesana kesini, aku kiloroko opo, rono rene, akhirnya dia plek ke dokter SPPD, spesialis penyakit dalam. Nah, sama dokter spesialis dalam, kemudian dilakukan pemeriksaan fisik, kemudian dilakukan pemeriksaan laboratorium dan lain sebagainya. Oh, ternyata pasien lupus. Mesti sama beliaunya. Itu diarahkan ikut di masuk komunitas.
1: Oh gitu.
2: Nanti dikasih nomornya pengurusnya komunitas tersebut. Dikasih nomornya komunitas tersebut. Nah, karena apa harus dimasukkan di komunitas? Rasa kekeluargaan, motivasi dari komunitas, motivasi dari keluarga itu akan membantu proses penyembuhan pada pasien. Jadi sama dokternya pasti akan disarankan untuk masuk komunitas. Walau bagaimanapun juga ada juga yang tidak mau. Kita nggak bisa memaksa. Mungkin
3: belum siap. Takut mendengarkan kondisi teman-temannya.
1: Gitu malah nanti takut itu, gitu. Karena kok gini-gini akhirnya menambah, Bu ya.
2: Iya. Jadi makanya di Gria Yara itu di WA grup nih, Pak. Di WA grup itu kita tidak boleh mengumumkan yang meninggal.
1: Oh, gitu. Nanti
2: yang meninggal. Kadang kan mesti ada innalillahi telah berpulang teman kita ini. Satu mengumumkan itu, yang lainnya ikut sakit.
1: Nah, ini jadi terpengaruh juga ya, Bu. Kayak gini kayak gitu ya, ini akhirnya.
2: Makanya di komunitas kita diperbolehkan membuat pengumuman pasien yang meninggal. Seperti itu.
1: Nah, ini dari Pak Ari ya, Pak Arif. Nah, bagaimana kiat-kiat supaya bisa remisi atau bebas obat?
2: Mbak Ruli.
1: Gimana?
3: Ya, untuk remisi yang utama tetap rutin minum obat. Terus kontrol rutin juga. Kemudian menghindari pemicunya semua, mulai dari sinar matahari, kemudian menghindari stres fisik dan juga stres pikiran. Terus berdoa juga yang utama untuk kesembuhan. Tabah, tawakal, ikhtiar, semuanya harus dilakukan.
4: Ini masih dalam proses.
3: Iya, terus yang utama lagi juga harus semangatnya harus tidak boleh putus.
1: Dari Gria Yara sendiri memberikan motivasi ya, Bu ya, kepada anggota supaya nanti jangan apa ya memberikan informasi yang nakut-nakuti seperti tadi itu salah satunya di situ, selain obat atau mungkin memberikan spot kepada para anggotanya ya itu. Untuk kebanyakan ini yang usia berapa, Bu, yang anggota ini bisa di monitor?
4: Yang muda ya.
1: Muda-muda produktif itu aja ya.
2: Banyak produktif. Ada yang anak SD,
1: SMP,
2: SD, ada SD, SMP, SMA, kuliah.
4: Ada yang ya, masih ya. SD itu ya, sekarang udah apa itu ya?
1: Ya.
2: Mulai TK
4: masih kecil.
1: Untuk dari Gria Yara sendiri, selain tenaga medis ya Bu ya, mungkin ada seorang psikolog yang di situ memberikan itu?
2: Ada. Di komunitas kita ada SPKJ-nya, Pak.
1: Oh, gitu.
2: Ada SPKJ-nya. Jadi kalau misalnya kita konsul, bisa langsung ke beliaunya.
1: Gitu. Kalau sudah jadi anggota, beban anu enggak ada ya, Bu ya. Karena itu
2: terbantu, Pak.
1: Terbantu,
2: terbantu memang. Terbantu dengan kita menjadi anggota di komunitas tersebut, ya, komunitas Gria Yara, itu akan terbantu. Jadi kita beritahu, di komunitas ini ada SPKJ-nya. Kalau misalnya ada masalah-masalah dengan psikologis, bisa konsul ke beliaunya. Kalau misalnya ada keluhan-keluhan begini, di sini ada, maaf kita menyebutkan gak apa-apa ya, ada dokter Arif dari Rumah Sakit Mewardi gitu. Terus kemudian ada dokter Eva dari Kota Madiun gitu. Nanti beliaunya kalau ada, kalau apa itu namanya, di grup saya kok begini, kalau misalnya beliaunya slow respon, kadang ada juga teman kita yang menjawab berdasarkan pengalaman. Jadi misalnya saya tuh kok kulitnya kering begini ya, kok ini. Oh, kalau saya dulu sama dokter dikasih ini lah.
1: Saling itu. Makanya saling memberikan
2: pengalaman.
1: Kemudian dari beberapa anggota ya, ini dilihat dari berdirinya Gria Yara itu kan 2015. Selama hampir 10 tahun Bu, mungkin ada semacam pengalaman-pengalaman tersendiri dari Bu Ketua mungkin selama 10 tahun ini untuk mengatasi para pasien seperti itu Bu ya.
2: Iya, Pak.
1: Cerita jadi, panjang enggak apa-apa, masih ada 7 menit.
2: Jadi begini. Semenjak kita berdirinya, semenjak berdirinya Gria Yara, banyak sekali yang kita lalui. Jadi satu, kita mengunjungi pasien, terus pasien itu kita motivasi begini-begini, ya Allah dia itu enggak manut.
1: Masih ada ya?
2: Iya ada. Jadi sebetulnya kamu enggak boleh makan ini, tapi justru malah dimakan. Kalau di pantai atau di penasan harus pakai sunscreen, ya akhirnya apa? Dia tidak diperhatikan apa yang kita sampaikan, akhirnya sampai masuk rumah sakit, sampai akhirnya tidak ada itu. Terus kemudian yang selanjutnya, karena kita itu pripun nggih, komunitas yang didirikan dari awalnya dari Dr. Evi nggih, dari Dr. Evi itu sangat membantu sekali pada kita. Kalau misalnya ada kegiatan begini apa-apa niku Dr. Evi. Itu enggak punya dana, Pak, intinya. Kita enggak punya dana.
1: Sosial
2: enggak punya dana. Jadi kalau misalnya kita mau mengadakan, kita matur gini, "Dokter, ini sudah waktunya kita pertemuan." Tapi kita enggak punya. Iya, ngono ngene ngoten. Soalnya nanti kita bisa jalan
1: dukungan ya, dukungan.
2: Nah, terus akhirnya semakin bertambah banyak pasien, semakin bertambah banyak yang ikut di komunitas, saling membantu, saling memberikan motivasi. Alhamdulillah banyak terbantu yang sudah remisi. Sekarang kondisinya sudah membaik.
4: Mungkin saya menambah, Pak. Bagaimana manfaat apa komunitas Gria Yara ini? Saya pribadi sangat-sangatlah membantu. Karena apa? Saya tadi menyampaikan Gria Yara berdiri seiring dengan bersama saya. Saya tanpa Gria Yara mungkin enggak tahu ya. Waktu itu
2: yang terjadi sama saya. Ya. Jadi,
1: tapi yang positif loh, Bu.
4: positif
1: ya.
4: Positif. Karena waktu itu ada siaran. Jadi Gria Yara kemudian mengunjungi saya lalu diajak diantar harus kemana. Terus diobati. Waktu itu langsung jadi saya sampai puji Tuhan belum pernah apa istilahnya opname lagi karena
1: Gria Yara
4: apa flare lupus ini saya. Jadi langsung diantar. Ini kebetulan Mbak Ruli ini yang langsung 2015 itu ya jadi diobati. Langsung bisa makan, bisa ini bertambah berat dan seterusnya. Jadi komunitas ini benar-benar sangat sesuai dengan misi ya.
1: Ya, misi itu tuh.
4: Membantu, mendampingi. Ya, ya, ya.
1: Ya, kemudian ke Buruli ya. Saat yang terdekat ini apa kegiatan-kegiatan yang mau dilakukan atau mungkin sudah dilakukan?
3: Dalam waktu dekat kita mau ada acara sharing motivation. Tanggal 18 Juli di Rumah Sakit Darmayu Kota Madiun.
1: Oh, itu.
3: Dengan narasumber Dr. Arief Nuruddin
4: dari
3: SPPD. Beliau adalah dokter spesialis penyakit dalam konsultan rheumatologi yang memang khusus menangani tentang autoimun dan lupus.
1: Untuk peserta dari anggota itu mungkin umum?
3: Sementara ini kita ini adalah acara yang terbatas, jadi masih anggota.
1: Anggota, okay. Ya. Tapi anggota sudah banyak, 100 lebih bisa hadir semua.
3: Tapi
4: kapasitasnya,
3: iya, insya Allah nanti kita akan live di Instagram, jadi
1: gitu.
3: Bisa
1: ya, ya,
3: dipantau ya. Acara
1: dari,
3: kita.
1: Dari IG-nya Gria Yara itu. Ya. Mungkin ini yang terakhir ke Bu Sriani selaku ketua ya Bu ya. Harapan kedepannya gimana untuk pendengar atau mungkin anggota yang sudah menjadi di Gria Yara ini Bu ya?
2: Terima kasih. Harapan kami untuk teman-teman anggota Gria Yara yang sudah masuk di Gria Yara, semoga kedepannya menjadi lebih baik. Nggih, tetap kontrol, minum obat, jaga hidup sehat, pola hidup sehat, menjadi lebih baik. Yeah. Dan untuk masyarakat, ya, masyarakat yang belum mengenal apa itu lupus, bisa memantau di Instagram kami, nggih, sehingga kita bisa melihat, oh ternyata aku itu sakit ini. Jadi kita tidak salah lagi.
1: Terima kasih Bu Sriani, Bu Yuli, Bu Ruli dan Bu Yuana.
2: Pak, kami mau ada ini. Berjuta sahabat.
1: Oh gitu. Iya. Monggo. Motonya. Monggo. Monggo.
2: Ayo. 1, 2, 3
4: Berjuta sahabat. Satu semangat. Kendalikan lupus.
1: Terima kasih dari Gria Yara. Kita jumpa kembali di lain kesempatan. Selamat malam.
2: Selamat malam.
4: Selamat malam.
0: Baru saja Anda ikuti ngobrol bareng komunitas Pro 1 RRI Madiun.

Duun Poro Marso, Radio Republik Indonesia Madiun ngaturaken pawarti kandi basa Jawi. Pawartos jangkepipun kawasaken dening Dwi Atmoko. Satpol PP lan pemadam kebakaran Kitha Madiun nyadat sampun nangani 30 kasus kebakaran ingkang kadadosan ing Kitha Pendekar selama Januari ngantos tengahan tahun 2021. Kejawi menika Satpol PP lan Damkar ugi bantu nangani setunggal kasus kebakaran ing Kabupaten Magetan lan setunggal ing Kabupaten Madiun. Kepala Satpol PP lan Damkar Kitha Madiun Sunardi Nora Cahyono nyebataken kejawi kebakaran lahan kasus kebakaran sanesipun ingkang kedadosan ing Kitha Madiun selama semester setunggal 2021 inggih menika kebakaran bangunan wonten 8 kasus, instalasi listrik 9 kasus, kebakaran kendaraan 3 kasus lan kebakaran sanesipun 12 kasus. Para mula menika Sunardi ngemutaken masyarakat sipados ningkataken kewaspadan langkung-langkung sak menika mlebet mangsa ketiga. Manut Sunardi berharap masyarakat lebih berhati-hati dalam kegiatan masyarakat kasuwun mboten bucal tegesan. Sak daripun dipun cek rumiyin lan boten ngobong sampah sembarangan. Satpol PP lan Damkar Kitha Madiun ugi asring ngawontenaken sosialisasi arupi pelatihan ranggulangi lan nangani bencana kebakaran kanthi nglibataken petugas Linmas, Kadar PKK, Dharma Wanita lan Relawan. Pengurus wilayah Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama atau IPW ISNU Jawa Timur sesarengan PC ISNU Ponorogo nyiapaken kegiatan penulisan antologi buku lan simposium Sir Santren kaping kalih kangge mapak Hari Santri Nasional 2021. Ketua PW ISNU Jatim Profesor Mas'ud Said MA paring keterangan Ponorogo badhe dados pusat pengetan Hari Santri Nasional 2021 dening ISNU Jawa Timur ingkang badhe kathah wacana intelektual. Kegiatan Hari Santri 2021 ingkang dipun pusataken ing Ponorogo pancen dipun siapaken ISNU Ponorogo kanthi kalih acara utami inggih menika penulisan antologi buku lan simposium babagan pemikiran santri. Profesor Mas'ud negesaken tema penulisan antologi buku inggih menika Trajektor Visi Kemanusiaan Sarjana NU. Lajeng tema simposium Sir Santren kaping kalih

katuranggan saking maneka jenis dipun jamasi mawi toyo kembang pitu rupo Senin 8 Juli kali awis kali kur sonten. Kegiatan ingkang dipun laksanakaken wonten Jalan Makam Tentara Kalurahan Kecamatan Taman Kita Medyun mujudaken perangan saking pengetan setunggal suro. Perkutut ingkang sampun dipun jamasi lajeng dipun uculaken wonten alam bebas kangge tondong lestareaken manuk lan konservasi. Anggota paguyuban pandemen perkutut Slamet Haryadi ngandharaken jamasan perkutut sasi suro iki menika perangan saking cara kangge lestareaken kabudayan tradisional. Kanthi nguculaken perkutut dhateng alam ngandhut pesen dateng anak cucu supados mboten kesupen dateng kewan kasebat lan mboten nilaraken tradisi. Miturut Slamet, manuk kutut katuranggan mujutaken kewan ingkang gadai karakteristik buat benten kalian manuk perkutut jenis lintunipun. Perkutut katuranggan gadah artos nyawijiaken jiwa antawis ingkang gadah kalian perkutut kolowau. Atusan masyarakat saking maneka daerah tumut prosesi sakral ruwatan massal ingkang dipunwontenaken pelestari budaya komunitas Garuda Muka ing Jalan Erlangga Kitha Kediri kalawingi. Malahan saperangan peserta saking Jawi Kitha sampun dugi wiwit nyaketi malam setunggal suro kangge tumut kegiatan doa sesarengan. Ruwatan massal dipun pimpin langsung dening sesepuh Komunitas Garuda Muka Romo Resi Tunggul Pamenang dipun tumuti peserta anak-anak, remaja ngantos tiyang dewasa. Kegiatan prosesi ruwatan massal dipun tumuti panganut maneka agami lan kepercayaan. Panitia ruwatan massal Raden Raditya Joyo Wardono ngandharaken wanci injing saderengipun prosesi ruwatan massal dipun wontenaken pergelaran wayang krucil Mbah Gandrung ingkang mujutaken wayang asli Nusantara Majapahit. Wayang Mbah Gandrung mujutaken wayang saking kayu ingkang kanthi khusus ngiringi rangkaian ritual prosesi ruwatan massal. Lumantar ruwatan menika dipun ajab ingkang dipun ruwat pikantuk peluang kamukten, kamulyan lan paseduluran. Ruwatan massal dipun tumuti 200 peserta saking maneka daerah ingkang paling tebih saking Kalimantan, Sumatera, sarta daerah Jawa Timur kados Surabaya, Mojokerto, Blitar, Madiun lan Jombang. Pawartos ingkang pungkasan, PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi Daup 7 Madiun ngawontenaken lomba foto kanthi arahan KAI Ramah Anak. Kangge nyengkuyung pengetan Hari Anak Nasional atau HAN ingkang dipun pengeti saben 23 Juli. Manajer Humas PT KAI Daup 7 Kuswara Doyongan daraken lomba foto mujudaken kawigatosan PT KAI dateng perkembangan lan kreativitas anak-anak Indonesia. Lumantar kegiatan menika dipunajab anak-anak saged nyaluraken bakat lan kreativitasipun sarta paham pentingipun kereta api wonten pagesangan saben dintenipun. Miturut Kuswara Doyo, lomba dipun bikak kangge sedaya masyarakat lan gadah tujuan ngajak anak-anak Indonesia langkung kenal lan remen dhateng moda transportasi kereta api utawi KA. Lomba foto dipunlaksanakaken selami sedasa dinten wiwit tanggal 8 ngantos 18 Juli 2021. Peserta dipun suwun kangge ngugah foto asil karyanipun dhateng Instagram. Kejawi menika panggenan mendet foto dipun watesi wonten stasiun ingkang mlebet wilayah Daup 7 Madiun. Inggih menika stasiun Madiun, Kertosono, Jombang, Kediri, Tulungagung lan Blitar. Permaso namung cekap semanten pawarti kanthi basa Jawi lumantar program 1 RRI Madiun. Nuwun.

Duun poro mearso berujeng dalu pepanggian wonten atur giaran kelenengan mat-matan lumantar program satu hari Madiun kemarin kalau dengan dalu meniko badi katoraken panglipur gending-gending jawi badi kaparso wonten gambuh nyawit jangkung kuning ingkang badi karegengaken kanthi swantening waranggono swargi Ki Condro Lukito sugeng dalu sugeng midhangetaken.

lanang lan sing separo maneh sing wadon. Garwa uga lumrah kasebut judu. Banjur ana sing ngarani yen mung golek bojo ning ngendi wae wis bisa ketemu. Nanging yen judu kuwi wis mlebu wenangi sing murbeng dumati. Dene wae ing jejuduhan mau lumrahe arupa turun utawa anak. Yo anak iku sing kerepe disebut minangka kaskayane wong bangun Bali Wisma. Luwe aji tinimbang apa wae klebu tumpuane Raja Brana. Ora kalah karo bojo, tumrap wong tuwa anak mujudake bondo sing ora bisa ditaker kerto ajine. Ora bisa dibandingake apa wae yen garwa iku sigarane nyawa. Anak kerep diumpamake minangka sempalaning kulit daging. Dene wong tuwa tumrap anak mujudake sing ngukir jiwa ragane. Bojo yen pancen dudu jodhone bisa wae pedhot tengah dalan. Senajan wis entuk momongan ora kurang sing banjur padha pegatan. Akhirnya dadi tilas bojo utawa tigasan. Nanging yen anak ora. Ora ana tembung tilas anak. Anak tetep anak. Senajan bapak lan ibune pepisahan lan duwe sisian anyar meneh. Kuwi sing jalari tresnane wong tuwa, mbuh kuwi bapak, mbuh kuwi ibu marang anak akeh-akeh ngluwihi tresnane marang bojo. Kladuke tembung yen bojone njaluk bisa semaya, nanging yen anake sing njaluk prasasat sak det sak nyet bakal nuruti anggere bocahe seneng. Tresna kuwi sing banjur njalari anane welas tanpa alis. Pancene mono welas asih utawa tresna, nanging lereke mung jlomprongke sing ditresnani. Umpamane saking tresnane marang anak kabeh apa panyuwune banjur dituruti. Nah, pancen anak dadi seneng, dadi kalegan. Nanging tundone bisa wae anak mau banjur dadi bocah ugungan mergo sak panjaluke bakal keturutan. Ora mung dadi bocah ugungan, nanging suwe-suwe bisa wae dadi bocah ugal-ugalan. Keporo banjur tumindak sing ora becik. Semono wong tuwa condong belani anake dhewe, malah sok-sok ora peduli anake kuwi salah apa bener, dibelani ngono wae. Nah, sing kaya ngene iki sing diarani welas tanpa alis. Katone tresna lan pancen sekawit mergo saka tresnane, nanging tundone malah nyilakake yen ora malah nyengsarake bocahe. Pancen anak sing kudune bisa melu mikul dhuwur mendem jero marang wong tuwa, sok-sok malah dadi mala tumrap kulawarga. Mala kuwi bakal katon luwih ngeglo yen keluarga mau klebu keluarga kajen keringan. Keluarga sing kerep didadekke tepa tulodo tumrap keluarga liyane. Apa maneh yen nyolong pethek. Nyolong pethek ora mergo dikira ora bisa apa-apa, nanging jebul duweni kepinteran utawa kewegikan. Nanging nyolong pethek mergo sing diarani bocah apik-apik jebule tumindak banget-banget olehe nalisir saka bebener lan norma bebrayan agung. Nah, sing kaya mengkono iku ora mung anak sing dadi paragane. Bojo embuh kuwi sing lanang apa sing wadon, ora kurang-kurang sing malah dadi mala tumrap sisiane, malah nganti tekan keluargane. Mengko kaya kang dikandhakke ngarep, kudune bojo kuwi sisian sing bisa melu ngenteng-ngentengi sesanggane urip. Nanging nyatane ora melu ngenteng-ngentengake, malah ngebut
bot-boti malah gawe kucemei keluarga. Ana wae bojo sing dadi satru mungguing cangklaan. Dewi Banowati garwane Duryudana Ratu Astina dianggep dadi mungsuh jroning kemul tumrap Kurawa merga oleh bidung api ruang. Tata lair dheweke nresnani Duryudana noing barisane Kurawa, nanging jebule tresna jatine wis kadung tumancep ing atine Arjuna ya panengahe Pandhawa. Mulane Banowati dianggep minangka mata pitane Pandhawa jroning campuh Baratayuda. Dheweke ngerti keringkiane Kurawa lan kanthi mengkono bisa nyritakake karingkiane mau tumrap Pandhawa sing mujudake mungsuhe Kurawa. Tata lair dheweke sedih nalika Duryudana gugur. Nanging akeh sing ngira menawa ing kono dheweke nemokake kebungan merga kanthi gugure Duryudana. Banowati banjur dikukup dening Arjuna dibak bojo. Kudune pancen bojo mujudake mitra tama tumrap sisiane jroning bangun Bali Wisma. Klebu njaga praja tegese njaga marang jeneng apike. Amrih keluarga mau tansah diajeni dening wong akeh, ora malah diece. Bojo bisa dadi srana kanggo bangun wibowo, perbowo lan kuncara. Nanging kosok baline bisa ngucemake lan dadi mala. Mesthi wae yen kurang permati, sisip sembire mala mau bisa manjilma kaya dene kemladian ngajak sempal utawa glendang carang saka

Poro ngerso namung cekap sempetan atau rekiaran kelenengan mat-matan lumantar pro satu dari majiun kita cekapi panggil malih wonten wadala candai pun nuwun. Terima kasih untuk saat ini Anda masih setia mendengarkan sajian acara Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Kami masih menemani Anda hingga nanti jelang pukul 24 sajian gending-gending Jawa untuk malam hari ini.

8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Prancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

RRI dengan esensi buku. Novel Gadis Kretek. Novel bertajuk Gadis Kretek ini akan membawa kita menyusuri kembali era penjajahan Belanda hingga Indonesia merdeka akan aroma industri kretek. Berkisah tentang Suraya yang merupakan pemilik bisnis kretek terbesar yang ada di Kudus bernama Kretek Jagat Raya. Kaya wangi tembakau dan syarat aroma kisah cinta sangat lekat dalam novel Gadis Kretek karya Ratih Kumala ini. Dimulai dari kondisi sekarat yang dialami Suraya, kemudian memanggil satu nama yang mana bukanlah nama istrinya, melainkan sosok Cengyah. Hal tersebut membuat sang istri cemburu lantaran sang suami yang meminta keinginan terakhirnya bertemu dengan Cengyah. Belum lagi ketiga anak pewaris bisnis kreteknya, yakni Lebas, Karim, dan Tegar, dibuat gundah juga. Cengyah merupakan pemilik kretek gadis, yakni kretek lokal dari kota M yang terkenal pada zamannya. Cengyah dengan Suraya memiliki hubungan cinta sebelum Suraya menikah dengan istrinya. Pada masa penjajahan Jepang, terjadi persaingan bisnis kretek milik Idrus Muria, ayah dari Cengyah, dengan sahabatnya sendiri, Sujagat, ayah dari Suraya. Kretek Merdeka adalah milik Idrus Muria, sedangkan Sujagat punya Kretek Proklamasi yang mana keduanya bersaing memperebutkan cinta ibu Cengyah bernama Rumaisa. Sedangkan romansa cinta antara Cengyah dan Suraya dimulai saat Raja mendapatkan pekerjaan di pabrik kretek sebagai mandor. Pada saat itu, beberapa buruh menggunjing Suraya yang hanya menumpang hidup atas belas kasihan ayah Cengyah dan rasa cinta Cengyah saja. Sejak mendengar itu, Suraya berambisi untuk mendirikan bisnis kretek yang sangat terkenal. Dimulai dengan cara mencuri resep yang telah Cengyah buat selama ini. Suraya pun membuat pabrik kretek dengan nama Jagat Raya yang berhasil menjadi kretek nomor satu. Konon, dendam Cengyah lah yang membuat Suraya sulit untuk meninggal hingga ia harus benar-benar meminta maaf secara hormat pada Cengyah. Novel Gadis Kretek karya Ratih Kumala dari RRI untuk Indonesia.

pendengar, usai sudah kami mengantarkan serangkaian mata acara dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Kami mewakili dari seluruh kerabat kerja yang bertugas di malam hari ini, mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Termalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program Satu RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: apa namanya ya, terlalu bergantung dengan ketiga orang tersebut, Bung? Atau adakah pemain-pemain lain yang bisa membantunya, mendukungnya gitu?
1: Iya, bisa dibilang kalau Perancis ini mungkin ke lima serangka ya.
0: Oh, lima serangka ya. Ada lagi siapa tuh?
1: Ada Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, Bradley Barcola di seri 2 dan Michael Olise. Jadi Mbappe ini sudah mencetak 7 gol.
0: Oke. Okay.
1: Separuh dari total gol Perancis di Piala Dunia kali ini. Terus kemudian ada Ousmane Dembele ini sudah mencetak 4 gol, Bradley Barcola 2 gol, di seri 2 1 gol. Kemudian Michael Olise belum bikin gol tapi sudah bikin assist. Jadi
0: iya,
1: memang mereka ini berlima saling mengisi, dan hebatnya lagi mereka adalah pemain-pemain jago, pemain-pemain andal, tetapi egonya tidak tinggi. Ini satu hal yang
0: mempengaruhi sekali ya ini ya.
1: Diapresiasi bagaimana kepemimpinan Didier Deschamps sebagai pelatih Prancis bisa meredakan ego pemain. Itu Prancis ini salah satu tim yang memang difavoritkan, tapi pada awalnya memang juga diragukan kesolidan timnya, karena mereka punya pemain-pemain dengan kecepatan, pemain-pemain dengan finishing bagus yang ditakutkan akan egois gitu satu sama lain. Tapi ternyata sampai babak 16 besar kemarin, Prancis bisa bermain kompak, bisa bermain solid di lini serangnya. Jadi memang ya luar biasa sih Prancis sampai 16 besar ini ya.
0: Iya.
1: Akan lihat tantangan dari Maroko di dini hari ini.
0: Nah, kalau tadi menyinggung tantangan nih, kira-kira nih tantangan terbesar Maroko siapa? Mbappe kah? Kalau semisal Mbappe, gimana cara mengatasinya tuh, Bu?
1: Bukan cuma Mbappe, bagaimana meredam serangan seluruh Perancis ya.
0: Itu gimana tuh caranya nantinya kira-kira?
1: Kalau melihat kebiasaan pelatih Mohamed Ouahbi, ini pelatih yang nggak peduli ya dengan pemain lawan mau bermain gaya apa, yang penting dia bermain menyerang. Jadi ya Maroko saya pikir akan bermain menyerang sejak awal, tapi juga tidak akan melupakan pertahanan dengan menempatkan dua gelandang bertahan, yaitu Ayub Bouadi, Neil Al Ayanoui.
0: Jadi,
1: yaitu Bouadi dan El Ayanoui ini dalam pertandingan-pertandingan sebelumnya memang juga ikut membantu penyerangan, tapi mungkin di laga ini tugasnya akan agak sedikit direm untuk menyerang, jadi lebih membantu pertahanan.
0: Gitu. Biar tidak kebobolan ya, biar tidak terkonter attack lah ya. Nah, jadi apa nih kira-kira ya faktor yang paling menentukan dari pertandingan Prancis dengan Maroko ini? Kan ini sama-sama kuatnya, pertahanannya kuat, serangannya kuat. Tapi kira-kira faktor apa sih yang paling menentukan, Bung, nantinya, Bung?
1: Nanti ini pertandingan bakal benar-benar harus, pemain harus dijaga konsentrasinya dari menit pertama sampai menit ke-90, karena Prancis ini, Prancis dan Maroko sama-sama lebih sering mencetak gol di babak kedua. Bahkan sampai menit 90 plus, Maroko punya 2 gol di menit 90 plus. Begitu juga Prancis, di menit 90 plus mereka masih bisa mencetak gol di pertandingan-pertandingan sebelumnya. Dan juga Maroko ini pernah mencetak gol cepat ketika melawan Skotlandia. Waktu itu menit kedua, dan gol itu menjadi satu-satunya gol yang membuat Maroko menang. Jadi pemain benar-benar harus konsentrasi dari menit awal sampai nanti menit 90.
0: Berarti ini artinya mereka berdua ini, tim kedua tim ini bermain durabilitas, stamina juga dong.
1: Betul. Yang jadi masalah adalah tadi mereka sudah 20 hari bermain 5 kali. Ini mungkin agak terganggu nih.
0: Ini pengaruh sekali berarti stamina ini nantinya nih. Nah, kalau gitu kira-kira dari kedua timnas ini siapa pemain yang paling perlu diwaspadai, Bung? Yang paling ya.
1: Paling ya, kalau diwaspadai semua diwaspadai.
0: Iya, tapi yang paling deh.
1: Yang paling diwaspadai ya, mungkin saya untuk di Prancis masih memilih Mbappe untuk pemain yang paling diwaspadai.
0: Kenapa tuh?
1: Dia punya segalanya ya.
0: Segalanya.
1: Jadi pembeda ya.
0: Dribble bisa. Shooting bagus.
1: Dan satu lagi yang harus dicermati dari Mbappe adalah ketenangan dia. Waktu lawan Paraguay seperti diprovokasi, dia tetap tenang, dia ketawa-ketawa. Bahaya itu. Pemain depan udah gak bisa diprovokasi, dia tenang, dia solid. Itu bahaya itu.
0: Mentalnya kuat juga berarti. Kalau dari Maroko gimana?
1: Saya lebih condong untuk menjadikan Ayub Bouadi sebagai sosok yang harus diwaspadai ini.
0: Ayub Bouadi.
1: Permainannya memang dapat banyak sorotan ya di 18 tahun dan ini sudah diincar klub-klub Arsenal, Manchester City, itu harganya sudah sampai 100 juta itu. Dia bermain di Lille, dia jadi rekan satu timnya pemain timnas Indonesia, Calvin Verdonk.
0: Nah itu juga berarti menjadi poin plus juga ya, karena tadi Ayub Buadi ini umurnya 18, artinya staminanya juga tinggi nantinya.
1: Dan ini yang menarik dari Ayub Buadi, dia itu waktu SMA pernah juara public speaking. Yang sekarang lagi mengambil jurusan matematika. Kalau menurut jurnalis Maroko, ini julukan dari Ayub Buadi adalah menantu idaman. Orang tua di Maroko sangat ingin memiliki menantu seperti Ayub
0: Buadi. Udah bisa ngomong.
1: Bisa ngomong, iya, ibaratnya jago di lapangan, jago di luar lapangan.
0: Luar lapangan juga. Wah, keren juga nih Ayub Buadi, patut dilihat juga nih nantinya nih. Nah, tadi juga disinggung ya, ini nantinya kemungkinan akan imbang bermain stamina. Nantinya berarti ini kemungkinan ada adu penalti. Kira-kira kalau penalti gimana nih nantinya, Bu?
1: Wah, dua kiper sama-sama jago.
0: Nah,
1: sama bakal berperan penting. Eksekutor-eksekutornya juga pemain-pemainnya cukup tajam ya. Prancis dan Maroko punya eksekutor-eksekutor andal dalam mengambil tendangan 12 pas. Iya, benar-benar ini benar-benar pertandingan yang imbang dari menit pertama sampai nanti menit adu penalti kalau memang penalti ya.
0: Iya. Berarti kipernya juga ini ya harus perlu diperhatikan juga nantinya tentunya. Nah, prediksi skor Anda gimana nih? Mungkin nih terakhir nih.
1: Oke, masuk babak pertama saya pikir 1-1 nih.
0: 1-1.
1: Babak kedua baru akan lebih banyak gol karena memang kebiasaan kedua tim ini lebih banyak mencetak gol di babak kedua.
0: Oke, nah udah kelihatan ya polanya ya. Di babak pertama mungkin santai-santai dulu nih. Di babak kedua nanti gas-gasan nih. Oke. Nah, kita langsung saja saksikan ya, Bung ya, pertandingan antara Prancis melawan Maroko dan tentunya nanti akan dipandu oleh sportcaster kita ada Bung Yanto dan juga Bung Sen.

0: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Prancis versus Maroko.
1: Baik, Bung Senpi, silakan.
2: Ya, pendengar sebangsa dan setanah air, sesaat lagi kick off babak pertama perempat final antara Prancis versus Maroko akan tersaji di Stadion Boston, di mana ketua kesebelasan ini akan segera bersiap-siap. Coin toss sudah dilakukan dan dia akan dipimpin oleh wasit Facundo Tello. Saya Senpi Hamsah bersama juga rekan Bung Yanto dan juga nanti ada Bung Nova akan memandu jalannya laga di babak pertama. Sementara itu, dari kedua kesebelasan memang menurunkan tim-tim terbaiknya ataupun barisan pemain yang cukup terkenal juga, seperti Mike Maignan dari Prancis, kiper ada Jules Kounde, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne, ada Manu Kone, Andre Rabiot, Ousmane Dembele, Mikel Olise, Désiré Doué, serta kapten kesebelasan Kylian Mbappe. Sedangkan dari sang lawan Maroko ini, tak kalah hebatnya ada kiper Bono, ada Akram Hakimi, Issa Diop, Musair Masraoui, Anas Salah Eddin, ada Neo Ernianawi, ada Ayub Bonadi, ada James Talbi, Zedin Onahi, ada Bilal Elkanos, serta Ibrahim Yas di sisi depan. Akan menjadi duel yang sangat menarik karena memang akan dua Madrid ini, antara Mbappe dan juga Dias, akan bertemu di perempat final ini yang pastinya akan menentukan langkah bagaimana selanjutnya ke semifinal, siapa yang akan memang terus menuju ke babak yang cukup terus menjanjikan bagi kedua kesebelasan. Dari Prancis akan dinahkodai oleh Didier Deschamps, sedangkan dari Maroko itu akan ada Mohamed Ouabi. Untuk jalannya laga babak pertama, kita akan dipandu terlebih dahulu bersama rekan Bung Yanto. Silakan, Bung.
3: Baik, selamat pagi saudara-saudara pendengar sebangsa dan setair dimanapun Anda berada. Dari Stadion Boston, Amerika Serikat, kami akan melaporkan jalannya pertandingan babak perempat final Prancis berhadapan dengan Maroko untuk memperebutkan satu tiket babak semifinal pada putaran final Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Amerika Serikat. Saudara-saudara pendengar, dimanapun Anda berada, kedua kesebelasan, kedua tim nasional baik Prancis maupun Maroko sudah memasuki lapangan pertandingan. Prancis dengan kostum putih-putih, sedangkan Maroko dengan kostum kebanggaannya merah, hijau, merah. Baju berwarna merah atau kaos berwarna merah, celana hijau, dan kaos kaki berwarna merah. Pertandingan ini dipimpin wasit Facundo Tello dari Argentina dan juga dibantu oleh beberapa dua hakim garis. Ya, kick-off sudah dimulai. Langsung saja bola tadi lepas dari jangkauan pemain-pemain Maroko dan kini hanya menghasilkan lempar ke dalam untuk Prancis. Kita nantikan, saudara-saudara. Ya, nomor punggung sudah lakukan, berikan bola pendek ke depan, cepat dia bergiring bola. Coba serobot dari belakang, ada di sana kamera Lucas Digne mencoba mengirikan bola, tepat dia mentas garis tengah sudah. Tarik lagi jauh ke belakang kepada William Saliba ataupun Lucas Digne lagi, ataupun kepada Upamecano mencoba kirimkan bola pendek, cepat dia teruskan kepada Lucas lagi. Tarik ke belakang lagi dan berikan tindakan penyelamatan kepada Mike Maignan. Langsung teruskan ke depan, kini membangun serangan pemain-pemain Prancis. Ada di sana Dayot, Dayot umpan ke depan, tetapi kali ini bolanya kurang sempurna dan dikuasai sebelumnya oleh pemain-pemain Maroko, namun sempat membentur dan bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Kini Maroko mencoba bangun serangan dari sektor sebelah kanan pertahanan Prancis, namun bola kandas lagi di kiper Prancis. Oh, kali ini terjatuh, kami lihat pemain Prancis nomor punggung 6 Manu Kone digedebikan tendangan bebas untuk kesebelasan Prancis dari sektor gelandang kanan daerahnya sendiri. Ya, pertandingan ini saudara-saudara tentu saja disaksikan oleh para supporter pada titik dari kedua kesebelasan yang saat ini berada di Stadion Boston, kurang lebih stadion yang berkapasitas 65.000 penonton, 35 km dari pusat kota Boston. Ya, kini kembali Perancis mencoba membangun serangan cepat. Dia Adrisena, kami lihat pemain Dayot Upamecano kutak-atik sebentar, dia sodorkan bola pendek ke depan yang dituju siapa, namun salah umpannya, berganti tekanan. Kini Maroko melakukan tekan, Mesa Diop kirimkan bola pendek ke depan cepat kepada Ibrahim Dias, berputar-putar dia, sodorkan bola melihat 3.5 sudah, tarik lagi ke belakang, kerja sama lagi dengan Bilal Elkhanos, mundur ke belakang kepada kapten kesebelasan Achraf Hakimi, dan Hakimi langsung berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Yasin Bondo. Yasin tendang sudah ke depan, yang dituju adalah Salah Edin, terjadi perebutan di sana, namun bola kandas ke pemain Prancis, berganti tekanan, kini Prancis Dayot Upamecano tarik lagi ke belakang, dia

0: Utamanya tadi kita ngecek P2L yang di Busbo. Kebetulan P2L di Busbo itu kemarin menjadi salah satu konten dalam lomba kelurahan berhasil di provinsi yang kebetulan Ororombo, karena masuk kelurahan Ororombo itu kemarin Ororombo juara satu dan mewakili Jawa Timur nanti di tingkat nasional. Sehingga tadi saya cek potensinya bagaimana P2L, karena hari ini di DKPP juga lagi mengembangkan potensi atau hasil dari P2L. Makanya saya masih ngecek P2L yang punya apa potensi tinggi, nanti bagaimana kita bisa untuk supporting.
1: Bagus berharap pengembangan P2L di Kota Madiun terus meningkat, baik dari sisi kualitas maupun produktivitas. Dengan demikian, program tersebut tidak hanya mampu mengukir prestasi di berbagai ajang, tetapi juga menjadi salah satu penopang ketahanan pangan daerah. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
2: Baik, pendengar juga pemirsa, laporan berikutnya akan disampaikan oleh Ulfa Larasati terkait BPBD Kabupaten Madiun memetakan wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan saat musim kemarau.
3: Sesuai perakiraan BMKG, musim kemarau tahun ini diperkirakan berlangsung mulai bulan Juni hingga Agustus 2026. Mengantisipasi kondisi tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Madiun telah memetakan wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan selama musim kemarau. Berdasarkan dokumen kajian resiko bencana BPBD Kabupaten Madiun, terdapat 71 desa di 13 kecamatan yang masuk kategori wilayah rawan kekeringan. Sekretaris BPBD Kabupaten Madiun, Ageng Kurniawi Jayanto mengungkap, hingga saat ini belum ada laporan kekeringan yang berdampak besar terhadap masyarakat.
4: Berjalannya waktu, kalau berdasarkan mapping kami di dokumen kajian risiko bencana kami, ada sekitar di 71 desa, 13 kecamatan. Yang artinya secara mapping potensi risiko bencana kekeringan ini tersebar di 13 kecamatan, 71 desa. Ini menurut kacamata kami. Tetapi sejauh ini alhamdulillah potensi terjadinya kekeringan masih dalam tahap aman. Artinya belum ada yang sifatnya bencana kekeringan atau wilayah yang dilanda kekeringan ini risikonya atau dampaknya tinggi, ataupun risiko maupun dampaknya sangat-sangat berpengaruh terhadap masyarakat. Jadi masih dalam tahap atau dalam taraf yang relatif aman.
3: 13 kecamatan yang masuk wilayah kekeringan meliputi Kecamatan Balerejo, Dagangan, Telopo, Geger, Gemarang, Jiwan, Kebonsari, Madiun, Mejayan, Pilang Kenceng, Saradan, Wonoasri, dan Wungu. Menurut Ageng, potensi kekeringan relatif lebih tinggi berada di wilayah selatan Kabupaten Madiun, terutama Kecamatan Dagangan dan Dolopo. Meski kondisi masih relatif aman, BPBD Kabupaten Madiun terus melakukan pemantauan di seluruh 15 kecamatan di Kabupaten Madiun, serta memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, khususnya tentang manajemen air selama musim kemarau. Selain melakukan upaya pencegahan, BPBD Kabupaten Madiun telah menyiapkan sarana penanganan berupa tandon air berkapasitas besar apabila terjadi krisis air bersih. Ageng mengatakan sarana dan prasarana tersebut telah disiapkan sejak satu bulan sebelum musim kemarau, sedangkan penyediaan air bersih dilakukan melalui koordinasi dan sinergi dengan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Damkar

0: Karang Bango, Kecamatan Kartoharjo. Kegiatan tersebut diikuti 75 peserta yang terdiri atas pegawai BPBD, aparatur sipil negara, ASN lintas organisasi perangkat daerah atau OPD, serta perwakilan kecamatan dan kelurahan. Pelaksana tugas PLT Kepala Pelaksana BPBD Kota Madiun Muhammad Yusuf Asmadi mengatakan, pelatihan itu merupakan bagian dari program peningkatan kapasitas penanganan bencana, khususnya kecelakaan di perairan. Menurut dia, pelatihan tersebut bertujuan meningkatkan kompetensi personil tim reaksi cepat atau TRC BPBD, sekaligus memperkuat koordinasi dan komunikasi antar OPD dalam penanganan bencana.
1: Materinya ada 2 hari, yang hari pertama itu materi teori di kelas, yang hari kedua adalah materi praktek di outclass. Materinya di in-class tentunya kita berkisar antara yakni pengetahuan dasar tentang water rescue atau penanganan bencana yang di kecelakaan air. Yang kedua, praktek tadi dilaksanakan di embung. Jadi teman-teman yang peserta pelatihan itu diajak oleh narasumber yang dari Basarnas Provinsi, diajak untuk praktek yang kemarin diberikan di secara teori.
0: Yusuf mengatakan tahun ini BPBD Kota Madiun telah menyelenggarakan 2 pelatihan peningkatan kapasitas kebencanaan, yakni vertical rescue dan water rescue. Dia berharap seluruh personil memiliki kompetensi dalam penanganan berbagai jenis bencana, baik penyelamatan di air, vertical rescue maupun penanganan bencana lainnya. Salah seorang peserta, Insan Permata, staf Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Madiun, mengaku antusias mengikuti pelatihan meski sempat merasa khawatir saat menjalani praktek di air.
2: Kalau pengalaman itu tegang, soalnya kan apa praktek langsung gimana caranya angkut korban dari air ke atas. Untuk praktek kita pertama itu tata cara dayung, terus tata cara rescue korban.
0: Ia menilai pelatihan tersebut bermanfaat karena memberikan pemahaman mengenai teknik penyelamatan yang benar. Dengan bekal itu, Insan mengatakan siap membantu apabila dibutuhkan dalam penanganan bencana di Kota Madiun. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
3: Dari Jalan Mejen Panjaitan 10 Kota Madiun, Anda masih menyimak Warta Pagi Produksi RRI Madiun edisi Jumat 10 Juli 2026. Informasi berikutnya, pendengar juga pemirsa, kami hadirkan dari Magetan. Bupati Magetan Anik Sumantri memberikan jawaban atas catatan fraksi-fraksi terkait pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2025 dalam rapat paripurna yang digelar di DPRD Rabu malam. Laporan selengkapnya disampaikan Yusron Al-Fatah.
4: Pemerintah Kabupaten Magetan menjelaskan sejumlah catatan yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD dalam pembahasan rancangan peraturan daerah Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Penjelasan itu disampaikan Bupati Magetan Anik Sumantri dalam rapat paripurna DPRD yang digelar di gedung DPRD Magetan Rabu 8 Juli 2026 malam. Salah satu isu yang mendapat perhatian adalah belum optimalnya realisasi sejumlah pendapatan daerah. Menurut Bupati, target pendapatan dari retribusi sektor pariwisata, khususnya objek wisata Telaga Sarangan dan Kebun Refugia, masih belum tercapai hingga akhir tahun anggaran 2025. Ia menjelaskan, meski jumlah kunjungan wisata ke Telaga Sarangan mengalami peningkatan dan berdampak pada naiknya penerimaan daerah, realisasinya tetap belum mampu memenuhi target. Sementara itu, menurutnya jumlah pengunjung di Kebun Refugia turut mempengaruhi capaian pendapatan dari sektor tersebut. Untuk itu, PMK berencana memperkuat promosi destinasi wisata sekaligus memperbanyak penyelenggaraan berbagai kegiatan dan event. Selain sektor pendapatan, Bupati juga memberikan penjelasan mengenai pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah BLUD dan Badan Usaha Milik Daerah BUMD. Menurutnya, laporan keuangan konsolidasian Pemerintah Kabupaten Magetan telah memuat seluruh entitas pelaporan termasuk BLUD sesuai ketentuan Permendagri nomor 77 tahun 2020. Laporan keuangan masing-masing BLUD juga telah menjadi bagian dari laporan keuangan pemerintah daerah LKPD.
5: Setelah mendalami seluruh materi pandangan umum fraksi-fraksi yang telah disampaikan pada rapat paripurna DPRD tanggal 30 Juni 2026, objek pendapatan yang tidak tercapai pada retribusi pelayanan tempat rekreasi atau pariwisata dan olahraga, khususnya dari kawasan wisata Sarangan dan Kebun Refugia. Pada tahun 2025, kunjungan wisatawan ke Sarangan meningkat dan capaian realisasi meningkat, akan tetapi tidak mampu mencapai target yang ditetapkan. Adapun untuk Kebun Refugia terdapat penurunan jumlah wisatawan. Upaya ke depan dengan meningkatkan

0: promosi dan penyelenggaraan event, juga pengembangan wisata edukasi, serta optimalisasi pemanfaatan kawasan.
1: Rapat paripurna tersebut merupakan agenda penyampaian tanggapan dan jawaban Bupati atas pandangan umum 8 fraksi DPRD terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Melalui tahapan pembahasan tersebut, DPRD dan Pemerintah Kabupaten Magetan diharapkan dapat menyelesaikan pembahasan Raperda secara komprehensif guna memperkuat pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
2: Sementara itu, DPRD Magetan meminta eksekutif menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK atas APBD 2025 untuk segera dituntaskan agar tidak menjadi temuan kembali di tahun 2026. Kembali laporan Yusron Al-Fatah untuk Anda.
1: DPRD Kabupaten Magetan meminta Pemkab atau eksekutif segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan BPK atas pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Tindak lanjut tersebut dinilai penting sebagai upaya memperbaiki tata kelola keuangan daerah sekaligus meminimalkan temuan serupa pada tahun berikutnya. Hal itu disampaikan PLT Ketua DPRD Magetan Suyatno usai rapat paripurna dengan agenda penyampaian jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap rancangan peraturan daerah Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Menurut Suyatno, DPRD memberikan perhatian khusus terhadap penyelesaian seluruh rekomendasi yang telah disampaikan BPK. Ia menegaskan tindak lanjut harus dilakukan secara konsisten dan sesuai target waktu yang telah ditetapkan. Ia menjelaskan dalam hasil pemeriksaan BPK terdapat 9 poin rekomendasi yang harus menjadi perhatian pemerintah daerah. Meski tidak merinci seluruh poin tersebut, Suyatno menegaskan seluruh rekomendasi wajib ditindaklanjuti dan perkembangan penyelesaiannya harus dilaporkan secara berkala.
3: Untuk teman BPK itu DPRD minta untuk ditindaklanjuti secara konsisten. Jadi termasuk piutang DPR, termasuk juga dari polder DPRD yang ada kesalahan, dan juga termasuk pengembalian dari sisa-sisa proyek, terutama untuk mengembalikan segera ditindaklanjuti dan dikasih waktu 2 bulan. Ya, karena ini teman BPK ini harus ditindaklanjuti, dan nanti setiap bulan atau setiap harus melaporkan perkembangannya.
1: Meski Pemkab mendapatkan WTP, namun Suyatno berharap perbaikan pengelolaan keuangan daerah terus dilakukan sehingga temuan serupa tidak kembali muncul pada pemeriksaan berikutnya. Menurutnya, seluruh pelaksanaan APBD harus mengacu pada peraturan perundang-undangan agar pengelolaan anggaran berlangsung tertib, transparan, dan akuntabel. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
2: Perumbulok Kantor Cabang Madiun menyalurkan total 8.352 ton beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP hingga awal Juli tahun 2026. Pemimpin Perumbulok Kantor Cabang Madiun Agung Saryanto mengatakan, penyaluran beras program SPHP di wilayahnya meliputi Kabupaten Ngawi, Kabupaten dan Kota Madiun tergolong sangat baik. Hingga 8 Juli 2026, Bulog Madiun sudah menyalurkan sekitar 8.352 ton yang diharapkan mampu menjaga stabilitas harga saat terjadi kenaikan di pasaran. Jumlah itu mencapai 103% dari target penyaluran selama 1 tahun yang ditetapkan pemerintah sebanyak 8.037 ton. Menurut Agung, kelancaran penyaluran beras SPHP menjadi upaya Bulog untuk menjaga harga beras di tingkat konsumen tetap stabil. Pihaknya memastikan distribusi beras subsidi tepat sasaran dan langsung diterima oleh masyarakat yang membutuhkan atau pengecer resmi, sekaligus bertujuan untuk memotong jalur distribusi agar harga tetap murah. Selain kelancaran distribusi, pihaknya juga memastikan stok beras di gudang Bulog sangat mencukupi sehingga masyarakat tidak perlu khawatir akan ketersediaan beras. Sesuai data, stok cadangan beras pemerintah saat ini yang tersimpan di wilayah kerja Bulog Madiun mencapai sekitar 92 ribu ton. Ketersediaan tersebut sangat baik, bahkan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan selama 1 tahun. Informasi berikutnya, Saudara, Persatuan Dokter Gigi Indonesia PDGI Cabang Madiun menjelaskan, kesehatan gigi dapat berpengaruh terhadap prestasi belajar anak. Laporan selengkapnya disampaikan Ulfa Larasati.
4: Kesehatan gigi anak tidak hanya mempengaruhi kesehatan rongga mulut, tetapi juga tumbuh kembang hingga prestasi belajar. Karena itu, Persatuan Dokter Gigi Indonesia atau PDGI Cabang Madiun mengingatkan orang tua untuk menjaga kesehatan gigi anak sejak anak usia dini. Dokter gigi Ovia Milda Permata Hartamto dari PDGI Cabang Madiun mengatakan, sakit gigi pada anak dapat menyebabkan anak rewel, kehilangan nafsu makan, hingga sulit tidur.
5: Biasanya ya, ketika masyarakat kan kurang aware ya dengan kesehatan gigi, padahal ketika misalkan kita berpikir lebih jauh lagi, misalkan ada seorang anak yang sakit gigi, oke, gigi berasa nyeri, anak pasti tantrum ya, anak tantrum dia gak mau makan, yang pertama pasti gizi terlewatkan ya, kemudian bisa mengaruhi juga dari ketika anak itu tidur rewel, gak bisa tidur, jam tidur akhirnya keganggu. Kalau misalkan anak itu udah sekolah, pasti ketika di sekolah nggak fokus di situ. Nah, kalau kita lihat lagi jangka panjangnya, berarti ketika sekolah nggak fokus, prestasi bisa menurun. Pasti kalau kita lihat lagi, berarti jangka panjangnya akan terjadi gangguan-gangguan yang lebih detail lagi. Nah, di situ yang rantai pengaruh yang tidak dilihat nih dari orang tua.
4: Menurut Dr. Ovia, berkurangnya nafsu makan saat anak mengalami sakit gigi dapat mengganggu pemenuhan kebutuhan gizi. Di sisi lain, kualitas tidur yang menurun juga berpotensi mempengaruhi kondisi fisik dan aktivitas anak pada keesokan harinya. Ia menambahkan, dampak tersebut dapat berlanjut ketika anak memasuki usia sekolah. Kondisi sakit gigi membuat anak kesulitan berkonsentrasi saat mengikuti pembelajaran sehingga dapat berdampak pada prestasi belajar anak. Untuk mencegah kondisi tersebut, Dr. Ovia mengimbau orang tua mendampingi anak saat menyikat gigi 2 kali sehari, yakni setelah sarapan dan sebelum tidur. Menurutnya, anak usia dini umumnya belum mampu membersihkan seluruh permukaan gigi, terutama bagian gigi belakang, sehingga peran orang tua diperlukan untuk memastikan gigi anak benar-benar bersih. Selain itu, orang tua juga perlu membatasi konsumsi makanan dan minuman tinggi gula, serta menghindari kebiasaan memberikan susu formula melalui botol dot sebagai pengantar tidur karena dapat meningkatkan resiko karies pada anak. Dr. Ovia menekankan kesehatan gigi anak perlu dijaga sejak dini melalui perawatan gigi secara rutin tanpa menunggu hingga anak mengeluhkan sakit gigi. Menurutnya, langkah tersebut dapat membantu mencegah masalah gigi sebelum berdampak pada tumbuh kembang dan proses belajar anak. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
2: Kami hadirkan informasi berikutnya dari Pacitan, Saudara Kejur Prof. Catur 2026 digelar di Pacitan yang diikuti 720 peserta dari 38 kabupaten kota seprovinsi Jawa Timur. Laporan selengkapnya disampaikan Angela Rizka.
6: Kejuaraan Provinsi Kejur Prof. Catur Jawa Timur tahun 2026 digelar di Pacitan. Ajang kompetisi ini diikuti 720 peserta yang berasal dari 29 kabupaten dan 9 kota seprovinsi Jawa Timur. Kompetisi ini dihelat di Akademi Komunitas Negeri AKN Pacitan dan berlangsung dari tanggal 9 Juli hingga Sabtu nanti, tanggal 11 Juli 2026. Pimpinan turnamen sekaligus Wakil Ketua 1 Bidang Pembinaan Prestasi dan Perwasitan Pengprov Percasi Jawa Timur, Yusuf Santriono menyebut, kompetisi ini telah berjalan sesuai dengan rapat kerja Percasi tahun 2025.
7: Alhamdulillah sampai saat ini berjalan lancar, aman, terkendali sesuai dengan program yang sudah kita tetapkan saat di rapat kerja Percasi tahun 2025. Dan untuk pelaksanaannya di Kabupaten Pacitan ini sangat memenuhi syarat, mulai dari venue, kemudian dari tempat parkir, masalah keamanan, semuanya alhamdulillah sudah tertangani dengan baik. Mudah-mudahan di dalam pelaksanaan ini sampai dengan akhir tetap bisa terkendali sehingga atlet nantinya bisa menunjukkan performanya atau penampilan terbaiknya.
6: Yusuf berharap seluruh atlet dapat menunjukkan performa terbaik dalam kompetisi ini, baik dari kelompok junior, senior, hingga veteran. Selain itu, pihaknya juga mengapresiasi setiap kabupaten ataupun kota yang mengirimkan puluhan atlet pada Kejurprov tahun ini. Pihaknya berharap Jawa Timur tetap menjadi barometer nasional pada cabang olahraga catur. Dari Pacitan, Ancila Reska, RRI Madiun, melaporkan.
2: Sementara itu, Perjasi Jawa Timur mengeluarkan terobosan baru untuk menjaring atlet muda, yaitu dengan membuka kategori eksibisi yang diikuti oleh atlet usia 5 tahun ke bawah. Kembali laporan Angela Rizka untuk Anda.
6: Salah satu terobosan Persatuan Catur Seluruh Indonesia Perjasi Jawa Timur adalah membuka kategori eksibisi, yaitu kategori yang diikuti oleh pecatur muda usia 5 tahun ke bawah. Wakil Ketua 1 Bidang Pembinaan Prestasi dan Perwasitan Pengprov Percasi Jawa Timur Yusuf Santriono menilai, langkah ini merupakan kesempatan bagi Provinsi Jawa Timur untuk merebut dominasi pecatur muda di kancah nasional bahkan internasional.
7: Harapan kami adalah tetap yaitu bahwa Jawa Timur untuk cabur catur ini menjadi barometer di nasional. Kita 4 kali juara umum berturut-turut dan kemarin itu pada waktu di Jakarta kita selisih 1 medali dengan DKI. Tugas kami dari Pengprov ini adalah merebut kembali untuk ini melalui atlet-atlet junior. Maaf kemarin itu di Mamuju ya, di Mamuju. Kita kalah di Mamuju, nah sekarang saatnya untuk merebut kembali.
6: Yusuf mengatakan Kejurprov merupakan kesempatan bagi para atlet muda untuk berkompetisi. Ia menerangkan para pemenang di Kejurprov ini akan mengikuti bimbingan teknis sebagai persiapan untuk kejuaraan nasional yang rencananya digelar pada Oktober 2026 mendatang. Sementara untuk bimbingan atau kepelatihan, Yusuf mengaku ia menyerahkan sepenuhnya kepada kabupaten atau kota karena menurutnya para juara biasanya merata di 38 kabupaten atau kota yang ada di wilayah Jawa Timur. Dari Pacitan, Ancila Rizka, RRI Madiun, melaporkan.

Baik, pendengar dan juga pemirsa, sebelum kami tuntaskan Warta Pagi edisi Jumat 10 Juli 2026, kembali kami bacakan sari berita. PLT Bupati Ponorogo, Lisdiarita, menyerahkan surat keputusan SK penetapan siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi 5 Ponorogo untuk tahun ajaran baru 2026-2027. DPRD Magetan meminta eksekutif menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK atas APBD tahun 2025. Kejurprov Catur 2026 digelar di Pacitan yang diikuti 720 peserta dari 38 kabupaten kota se-Jawa Timur. Dengan demikian, tuntas sudah penyampaian Warta Pagi edisi kali ini. Pendengar, Anda bisa menyimak informasi teraktual melalui situs resmi kami di rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Prita Audia. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: Kala itu sebaiknya Anda tahu.
1: 10 Juli 1959. Kabinet Kerja 1 merupakan kabinet di era kepemimpinan Soekarno resmi bertugas menggantikan Kabinet Juanda dan berakhir pada tanggal 18 Februari 1960. Ada sebanyak 40 materi dalam susunan Kabinet Kerja 1 dengan Perdana Menterinya Insinyur Soekarno.
0: Kala itu sebaiknya Anda tahu.

Bayangkan, Anda membeli sesuatu untuk dinikmati, tapi di dalam setiap hisapnya, ada hak orang lain yang sengaja dihilangkan. Mungkin Anda pikir yang penting murah, yang penting ngebul, tapi pernahkah Anda berpikir kenapa harga rokok bisa semurah itu? Rokok polos tanpa pita cukai atau pakai pita cukai palsu itu bukan cuma soal melanggar hukum. Itu namanya egois. Kenali ciri-ciri rokok ilegal agar tidak terkecoh. Rokok ilegal dapat ditandai dengan pita cukai palsu, penggunaan pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya, pita cukai bebas, atau bahkan tanpa pita cukai sama sekali atau rokok polos. Kalian tahu cukai rokok yang resmi itu larinya kemana? Ke fasilitas kesehatan kita, ke pembangunan jalan yang kita lewati setiap hari, dan bantuan untuk masyarakat yang membutuhkan. Dengan membeli rokok bercukai resmi, masyarakat turut mendukung penerimaan negara dan mencegah peredaran barang ilegal. Membeli rokok ilegal artinya kita mendukung jaringan kriminal, merugikan negara, dan kita tidak pernah tahu bahan kimia berbahaya apa saja yang dicampur di dalamnya tanpa pengawasan. Lebih baik berhenti merokok, tapi kalau belum bisa, jadilah perokok yang bertanggung jawab, jangan jadi bagian dari masalah. Gempur rokok ilegal. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun dan Bea Cukai Madiun.

0: info harga pasar.
1: Beras Bengawan di Pasar Besar Madiun
2: dari sebelumnya Rp9.668 menjadi Rp9.500.
3: CMK itu harganya mulai
4: telur harga Rp22.000 per kilo.
5: Komoditas bawang merah masih berada di angka Rp22.695, sedangkan
2: untuk harga kacang hijau turun sebesar 2,77%.
0: Info harga pasar.
6: Selamat pagi pendengar, bagi Anda yang mungkin baru saja bergabung bersama kami, saat ini Anda mendengarkan Madiun pagi ini bersama saya Prita Audia. Yang pastinya di kesempatan kali ini pendengar, kami akan hadirkan informasi terkait harga sejumlah komoditas di Provinsi Jawa Timur yang kami kutip dari siska.perbabo.jatimprov.go.id. Kami awali dari komoditas beras premium pendengar, untuk 1 kilogramnya hari ini naik menjadi Rp15.050, sedangkan untuk beras medium ini mengalami sedikit penurunan dari sebelumnya Rp12.955 per kilogram, hari ini menjadi Rp12.525 per kilogram. Kemudian penurunan terjadi pula pada gula pasir pendengar, di mana 1 kilogramnya hari ini ada di harga Rp17.020. Kemudian untuk komoditas minyak goreng ini bersama-sama mengalami penurunan kecuali minyak goreng minyak kita, di mana kalau untuk minyak goreng minyak kita sendiri naik menjadi Rp16.562 per liter. Kemudian untuk minyak goreng curah pendengar, sebelumnya Rp20.386 per kilogram, pagi ini menjadi Rp19.791 per kilogram. Kemudian untuk minyak goreng kemasan premium turun menjadi Rp21.083 per liter. Dan untuk 1 liter minyak goreng kemasan sederhana ini menjadi Rp18.000. Kemudian kenaikan terjadi pada komoditas daging baik sapi dan juga ayam. 1 kilogram daging sapi mengalami kenaikan 0,91% atau menjadi Rp126.875. Sedangkan daging ayam ras kalau sebelumnya di angka Rp31.229 per kilogram, hari ini menjadi Rp32.125 per kilogram. Sedangkan satu ekor daging ayam kampung pendengar menjadi Rp70.000. Kemudian untuk harga telur ayam juga mengalami kenaikan sebesar 5,17%, hari ini menjadi Rp24.375 per kilogram. Sedangkan penurunan terjadi pada harga telur ayam kampung, di mana 1 kilogramnya ada di angka Rp45.666. Dan pendengar, untuk harga 1 kilogram tepung terigu ini menjadi Rp11.729. Namun penurunan terjadi pada kedelai impor, di mana 1 kilogramnya hari ini di Rp11.333. Dan untuk 1 kilogram kedelai lokal ada di angka Rp11.500 atau turun 12,22%. Kemudian penurunan terjadi pada komoditas cabai merah keriting dan merah besar. 1 kilogram cabai merah keriting kalau sebelumnya di Rp31.592 per kilogram, hari ini menjadi Rp29.166. Sedangkan 1 kilogram cabai merah besar ada di harga Rp30.625. Pendengar. Dan cabai rawit merah ini mengalami kenaikan 7,82% dari sebelumnya Rp43.243 per kilogram, hari ini naik menjadi Rp46.625. Dan disusul oleh bawang merah yang juga naik pagi ini menjadi Rp36.375 per kilogram. Sedangkan bawang putih pendengar turun dari sebelumnya Rp35.332, pagi ini menjadi Rp33.875 per kilogram. Sedangkan kacang hijau ada di angka Rp25.458 per kilogram, dan kacang tanah naik menjadi Rp36.125 atau mengalami kenaikan sebesar Rp2.300 dari harga sebelumnya.
0: Demikian info harga pasar.

0: cuaca hari ini.
1: Dan wilayah Jawa Timur juga berpotensi menghadapi ancaman
2: ya,
1: cuaca buruk.
2: Yang perlu diantisipasi adalah daerah-daerah dataran tinggi seperti Ponorogo ya. Kemudian
3: untuk pagi hari ini kondisi sebagian berawan dengan suhu 30.
0: Info cuaca hari ini.
4: Kami lengkapi juga pagi hari Anda ya dengan informasi perakiraan cuaca baik itu di wilayah Jawa Timur dan juga Madiun Raya pendengar. Melansir dari perakirawan BMKG Juanda di mana untuk perakiraan cuaca wilayah Jawa Timur hari ini 10 Juli 2026 untuk pagi hari diperkirakan akan cerah dan juga berpeluang terjadi hujan ringan. Sedangkan siang hingga sore hari ini juga masih akan cerah berawan dan berpeluang terjadi hujan ringan. Namun untuk malam hari diperkirakan cerah dan ada peluang terjadi kabut asap begitu hingga dini hari. Sedangkan suhu udara untuk di kawasan Jawa Timur sendiri ada di rentang 11 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara mulai dari 34 hingga 100%. Sedangkan arah angin sendiri dari timur laut dengan kecepatan 5 hingga 51 km per jam pendengar. Sedangkan untuk wilayah Madiun Raya pendengar baik di kota Madiun, kemudian Kabupaten Madiun, Magetan, Ngawi, Pacitan, dan Ponorogo ini berpeluang untuk cerah bahkan hingga malam hari kecuali untuk Kota Madiun dan Kabupaten Madiun yang akan sedikit berawan pada malam hari nanti pendengar. Sedangkan kelembapan udara rata-rata untuk wilayah Madiun dan sekitarnya ini ada di kisaran 42 hingga 93%. Sedangkan suhu udara ini mulai dari 18 hingga 32 derajat Celcius pendengar.
0: Anda ikuti info cuaca hari ini bersama Pro 1 RRI Madiun.

Berikan pastikan tetap bersama kami informasi dalam Warta Berita bersama dengan Pro 3 RRI Jakarta akan kami hadirkan untuk Anda pastinya pada pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat.

raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja, Spanyol, akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan Derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Untuk 20 hari pertama terhitung tanggal hari ini, tanggal 9 sampai dengan tanggal 28 Juli 2026,